0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
1: Dari Dewan Energi spesifiknya,
2: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar menyiapkan pengembangan bahan bakar nabati campuran bensin atau etanol 50%. Menteri Bahlil mengatakan keberhasilan memproduksi B50, yakni sawit dicampur dengan metanol, menjadi contoh dalam pengembangan BBM nabati E50. Upaya untuk menghadirkan etanol 50 agar Indonesia tidak tergantung impor BBM. Konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Penjelasan Menteri Bahlil disampaikan usai rapat paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
3: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini yang mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Hal-hal lain juga tadi arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa harus kita melakukan kerjasama yang baik antara akademisi, pelaku usaha dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan.
2: Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda menjelaskan pengembangan E50 dilakukan secara bertahap.
4: Kita diharapkan bertahap yang ujungnya nanti sampai ke E50.
5: Kan roadmap kan menuju ke sana.
6: Jadi targetnya Presiden buat E50 itu kapan sih, Pak?
4: Tidak menyebutkan waktu.
6: Menuju ke sana ya, Pak? Ya.
2: Presiden Prabowo juga mendorong eksplorasi dan pengawasan 45.000 sumur rakyat. Pemerintah akan mendorong eksplorasi besar-besaran pada cekungan dan blok minyak serta mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang sudah ada. Menteri Bahlil menjelaskan, pemerintah akan menggunakan teknologi pada sumur-sumur tua untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatannya. Indonesia berhasil menghentikan impor solar dengan diproduksinya B50. Presiden Prabowo berharap dengan pengembangan E50, Indonesia stop impor BBM. Rapat juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas bahwa pemberantasan tambang ilegal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga dan memaksimalkan potensi kekayaan alam Indonesia. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Masalah yang kita hadapi adalah ya national wealth kita tidak tinggal di Indonesia. Ya bagaimana Anda mau berharap likuiditas orang uang yang dibawa keluar?
9: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sejumlah persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada kekayaan negara. Dalam dialog bersama sejumlah jurnalis nasional bertajuk Presiden Prabowo Menjawab, Kepala Negara menuturkan berbagai persoalan itu salah satunya yakni dengan menjamurnya tambang-tambang emas ilegal. Presiden mengungkapkan bahwa tambang-tambang emas ilegal tersebut telah aktif bertahun-tahun yang merugikan negara dengan bobot hasil tambang ilegal mencapai 2 ton per tahunnya. Bahkan tidak hanya itu, ketidaktertiban ini dikatakan kepala negara, ada pula ditemukan tambang emas ilegal yang berada di kawasan hutan lindung.
8: Tapi memang kita harus berani, benar, tegas ya. Jadi ada umpamanya ribuan tambang ilegal. Ribuan ada tambang ilegal sudah berjalan 8 tahun. Tiap bulan dia keluarkan 200 kilo emas. Jadi satu tahun itu 2 ton. 2 ton itu berapa? 8 tahun sudah berjalan. Ada lagi tambang di hutan lindung, wah sudah ribuan. Ini harus kita tertibkan. Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dan dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah ini yang kita sedang tertibkan.
9: Sementara itu Kementerian Energi Sumber Daya Mineral ESDM sebagai pengampu perizinan dalam sektor pertambangan telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam pencegahan praktik tambang emas ilegal di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae, menyatakan bahwa Kementerian SDM telah menyusun sejumlah kebijakan terkait operasional tambang yang dilakukan perorangan.
7: Kalau bicara soal peti, ini di mana-mana sudah ada. Kami sudah melakukan langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang nantinya diharapkan itu memperkecil peluang-peluang untuk pertambangan ilegal. Kami sudah, Pak Menteri sudah membuat kebijakan untuk dilakukan IPR, izin pertambangan rakyat, dan nantinya kita sedang mengembangkan lagi untuk izin-izin yang ada di dalam WIU untuk kepentingan masyarakat. Sampai dengan pendekatan paling akhir, kami juga sedang menyusun suatu kebijakan yang nantinya mungkin bermanfaat dengan pertimbangan kearifan lokal.
9: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pushep Bisman Bakhtiar, menilai terdapat sejumlah skema dalam penanganan aktivitas pertambangan ilegal. Untuk pertambangan ilegal yang dilakukan perorangan, Bisman menuturkan bahwa hal ini dapat ditangani dengan mengakomodir perizinan dengan pendampingan dan pembinaan. Sementara untuk pertambangan korporasi besar, ditegaskan Bisman, haruslah dilakukan penegakan hukum secara tegas.
10: Yang kedua di depan pembinaan, yang ketiga bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial masyarakat agar dia beralih untuk mencari pencaharian yang lain. Karena motivasi rakyat itu yang kecil ya betul-betul hanya untuk cari makan. Tetapi yang kedua itu tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha besar, oleh korporasi, nah, maka terhadap tambang-tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku-pelaku besar tidak ada kata lain kecuali penegakan hukum, kecuali pemberantasan, kecuali harus dilakukan secara sungguh-sungguh tindakan-tindakan. Dalam hal ini yang bisa melakukan adalah pemerintah dan aparat penegak.
9: Meski demikian, lebih lanjut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushep Bisman Bakhtiar menyatakan hal yang utama dalam pemberantasan tambang ilegal ini ialah keseriusan pemerintah dalam menjalankan komitmennya. Sebab ia meyakini dengan kemauan atau goodwill dari pemerintah untuk memberantas tambang ilegal tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Maka luar biasa efek baik bagi pendapatan negara, tata kelola lingkungan, tata kelola tambang, maupun bagi keekonomian yang lebih bagus.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktek pertambangan ilegal.
11: Saya sangat setuju dengan komitmen Presiden buat memberantas tambang ilegal. Tapi di sini juga harus ditekankan, seberani apa pemerintah untuk ungkap siapa aja yang terlibat. Mau itu dari oknum pejabat, aparat penegak hukum, kayak TNI dan Polri, mau itu pengusaha besar, sampai politisi yang juga terlibat dalam tambang ilegal. Ya, pengungkapan ini penting, tapi jangan cuma ditutup atau dihentikan doang. Tapi siapa aja yang bermain juga harus diungkap secara terbuka. Setelah diberantas, berikan sanksi berat dan tegas sesuai hukum. Kalau terbukti melanggar, asetnya bisa ditindak sesuai ketentuan dan wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Ya, kalau yang terlibat oknum aparat TNI atau Polri, proses juga harus tegas dan transparan. Ya, intinya sih kita dukung kalau komitmennya benar-benar memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu. Ya, jangan cuma berhenti di penutupan tambangnya aja, tapi ungkap juga siapa yang bermain di belakangnya.
12: Ya, tambang ilegal ini emang harus diberantas. Bayangin aja, masa ada tambang yang udah beroperasi sampai 8 tahun terus bisa ngasilin 200 kg emas setiap bulan. Apalagi ada juga ya sampai ke kawasan hutan lindung, dan emasnya juga dibeli sama pengusaha dari luar negeri. Jadi kan ini bocor lagi. Nah, harapannya pemberantasan ini bisa tuntas, bukan cuma nangkap pelakunya doang, tapi bisa menghentikan kegiatan dan jalur penjualan emas ilegalnya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik komitmen pemerintah memberantas tambang ilegal. Naskah disusun oleh Riona Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Persoalan tambang ilegal kembali menampar kita setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan kegiatan ini wajib disikat habis. Sangat beralasan, karena aktivitas itu menggerus kekayaan alam negara. Bagaimana tidak? Catatan kepala negara menyebut ada ribuan titik tambang tanpa izin, dan ironisnya, sebagian dibiarkan melenggang hingga 8 tahun meraup sekitar 200 kg emas setiap bulannya. Jika kita menghitung secara cepat, sekitar 2,4 ton emas raib dalam setahun. Angka telak yang membuktikan ada perputaran uang raksasa di balik gelapnya lubang-lubang galian liar. Di sisi penegakan agraria ekologis, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menorehkan babak baru. Hampir 5,8 juta hektar kawasan hutan bermasalah ditarik paksa kembali ke tangan negara, mengunci pemulihan aset hingga triliunan rupiah. Namun celakanya lagi, masalah ini bukan sekadar urusan cangkul di dalam hutan, melainkan melibatkan rantai penyelundupan lintas negara yang terus berkelit. Agustus lalu contohnya, Polri membongkar jaringan gelap tambang emas ilegal. Sementara Bea Cukai berhasil membekap penyelundupan hampir 24 kg emas atau senilai 63 miliar rupiah. Razia di mulut tambang bakal percuma jika pemerintah tidak memutus mata rantai dari hulu ke hilir. Mulai dari pemodal besar, cukong, smelter gelap hingga bayar lintas batas. Belum lagi tusukan telak di kawasan hutan seperti di Nabire dan berbagai konsesi bermasalah. Di lokasi-lokasi tersebut, negara mendapati aktor non-legal hingga warga negara asing ikut bermain dalam kubangan tambang tanpa izin. Pemberantasan tambang ilegal bukan cuma soal borgol dan penegakan hukum semata. Ini adalah harga mati demi keselamatan ekologi, pundi-pundi penerimaan negara, marwah tata kelola hingga iklim investasi yang jujur. Resep mujarabnya tunggal, sapu bersih total. Integrasikan data perizinan digital, ketatkan pengawasan lapangan, dan lacak aliran cuan emas hingga ke meja pembeli terakhir. Bersamaan dengan itu, negara wajib menyuntikkan alternatif ekonomi legal bagi warga lokal. Hal itu agar penertiban tidak sekadar memindahkan penyakit, tetapi dapat mematikan sel kanker ekosistem ilegal secara permanen. Bumi Nusantara Indonesia memiliki aturan yang harus ditegakkan agar hasilnya benar-benar kembali untuk rakyat dan negara. Menutup tambang ilegal baru langkah awal. Menjaga kebocoran agar tidak berulang, itulah ujian yang sebenarnya. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Papua Tengah Muhammad Hafiz Al-Mubarak mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan cabang hafalan satu juz dan tilawah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Namun demikian, pihaknya tetap menyelesaikan perlombaan dengan tampil maksimal. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
1: Lantunan ayat suci Al-Quran ini berasal dari kafilah Papua Tengah Muhammad Hafiz Al-Mubarak serta MTQ Cabang Hafalan Satu Juz dan Tilawah yang dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Kamis pagi. Ia menyebut untuk tampil di ajang MTQ Nasional ini, kafilah Papua Tengah mempersiapkan para peserta secara intensif selama 2 bulan untuk menghadapi Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional 31 di Kota Semarang. Persiapan dilakukan setelah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Papua Tengah dilaksanakan. Kepada RRI, Hafiz mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan, terlebih penampilan di tingkat nasional ini menjadi pengalaman pertamanya. Hafiz mengatakan persiapan yang dilakukan dengan mengikuti TC di tingkat kabupaten serta memperbanyak murojaah atau pengulangan hafalan Al-Qur'an. Pendamping kafilah Papua Tengah Haji Munir mengatakan peserta Papua Tengah telah berupaya memberikan penampilan terbaik pada cabang yang diikutinya. Meski demikian, keikutsertaan di MTQ Nasional tidak semata-mata berorientasi pada hasil perlombaan. Ia menyebut pengalaman tampil di tingkat nasional menjadi kesempatan penting bagi kafilah Papua Tengah untuk belajar dan mengevaluasi kemampuan.
2: Target kita ya Alhamdulillah kita sudah bisa tampil di tingkat nasional, bisa menimba berbagai banyak pengalaman.
1: Kafilah Papua Tengah berharap pengalaman mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang dapat menjadi modal untuk meningkatkan pembinaan dan prestasi peserta pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya. Lukis dalam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Lomba Cabang Hafalan Al-Quran dan Tilawah dalam ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ di Rumah Dinas Wali Kota Semarang kemarin telah memasuki hari terakhir untuk babak penyisihan. Ada 300 lebih peserta dari berbagai daerah bersaing ketat untuk merebutkan tiket menuju babak final. Pendamping Majelis 5 Muhammad Ainur Rafiq menyampaikan, untuk sesi pagi pesertanya ada 17, terdiri dari 9 putri dan 8 putra untuk cabang satu juz dan tilawah. Sedangkan untuk sesi siang, ada 11 peserta, yaitu 7 putra dan 4 putri untuk cabang 5 juz dan tilawah. Mengenai jumlah peserta yang berhak melaju ke babak final, Dewan Hakim masih akan melakukan musyawarah selesai seluruh penampilan hari ini diselesaikan.
3: Nah, tetap Dewan Hakim akan musyawarah pada hari ini sampai selesai. Kira-kira apakah diambil 6 terbaik, nanti yang 1, 2, 3, juara 1, 2, 3, yang 4, 5, 6, harapan 1, harapan 2, harapan 3. Biasanya di tingkat-tingkat nasional seperti itu biasanya.
0: Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, panggung utama babak final cabang ini akan digelar selama 2 hari berturut-turut, yaitu pada hari ini dan besok. Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 pada hari Kamis kemarin memasuki hari keempat. Cabang lomba tersebut dilaksanakan di gedung BP2KLK Semarang. PIC Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Kiai Matul Hasanah mengatakan, perlombaan dibagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pagi diperuntukkan bagi peserta Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, sedangkan sesi siang untuk Bahasa Inggris. Ia menjelaskan nomor urut tampil peserta ditentukan melalui sistem pengacakan menggunakan aplikasi. Ia mengungkapkan, penilaian cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dilakukan melalui sejumlah aspek, di antaranya tajwid, tahfidz, tafsir, fasahoha, pemahaman makna dan perbandingan ayat serta kandungan ayat Al-Quran. Jaimatul menerangkan, dalam babak final yang akan dilaksanakan hari ini, penilaian tetap mencakup berbagai aspek. Untuk kategori tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, hafalan yang menjadi salah satu bagian penilaian adalah 30 juz. Sedangkan untuk kategori tafsir Al-Quran Bahasa Inggris, peserta diisyaratkan memiliki hafalan 17 juz dengan materi hafalan yang diambil dari juz 13. Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Auditorium Majeng Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis, memasuki hari terakhir babak penyisihan. Cabang lomba tersebut diikuti 15 peserta golongan 10 juz dan 11 peserta golongan 20 juz. PIC MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, penyisihan kemarin dimulai cabang lomba golongan 10 juz, baik peserta putra maupun putri. Kemudian dilanjutkan dengan golongan 20 juz. Menurut Ismail, hasil penyisihan akan menentukan peserta yang berhak melaju ke babak final. Masing-masing kelompok putra dan putri akan diambil 3 peserta terbaik. Penentuan peserta terbaik dilakukan berdasarkan penilaian Dewan Hakim. Aspek yang menjadi penilaian antara lain hafalan atau hafidz, kemudian tajwid dan fasohah. Ismail mengatakan peserta yang memperoleh nilai terbaik dari seluruh aspek penilaian tersebut akan menjadi peserta yang lolos ke babak final.
4: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
5: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Seorang warga negara Yaman tewas dan seorang lainnya terluka akibat serpihan dari serangan pesawat nirawak atau drone milik Houthi yang jatuh di Provinsi Taif, Arab Saudi. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Dinas Pertahanan Sipil Provinsi Taif, Arab Saudi menyebut, insiden ini menyebabkan seorang warga Arab Saudi juga dilaporkan mengalami luka-luka. Dari dunia olahraga, Chap Dimission kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todo Tua Pasaribu mengajak masyarakat terus memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang berjuang dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Todo Tua menilai dukungan masyarakat dari tanah air menjadi bagian penting dalam menjaga semangat para atlet selama menjalani persaingan di Asian Games 2026. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Jo ini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di kawasan ini, tepatnya di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Baik di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dalam kota dari Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya saat ini juga terpantau adanya peningkatan, namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Grogol, Petamburan, maupun Cawang. Namun, perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Sesekali ketersendatan terjadi karena adanya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol selepasnya kembali normal. Kemudian untuk di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau kondusif, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Mengkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau cukup lengang, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun demikian, bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau, khususnya bagi Anda para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati, mengingat di kawasan ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pejalan kaki agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 257 kasus laka lantas Dengan rincian, 26 meninggal dunia, 46 luka berat, dan 326 luka ringan. Dari 257 kasus tersebut, 31% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pantau jalanan, simak langitnya. Semua ada di sini. Saatnya Pro 1 Lintas dan Cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
3: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada, tadi telah Anda ikuti warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Baik pendengar, saatnya kita cari tahu bagaimana kondisi cuaca hari ini. Saya sudah tersambung dengan perkirawan dari BMKG Minangkabau yang bertugas di pagi hari ini, ada Bang Herlan. Selamat pagi Bang Herlan.
4: Ya, selamat pagi juga Bang. Jadi,
3: apa kabar pagi hari ini?
4: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah. Silakan informasi cuaca untuk pagi hari ini Bang Herlan.
4: Terima kasih. Dapat kami sampaikan untuk update informasi cuaca terkini dan perkiraan cuaca 24 jam ke depan Jumat 18 September 2026 pada pagi hari ini dari pantauan kami. Secara umum untuk Sumatera Barat cuaca relatif baik, cenderung merata, cerah berawan. Kemudian untuk 24 jam ke depan hingga menjelang siang hari nanti cuaca kurang lebih masih sama, cenderung didominasi cerah berawan hingga berawan. Untuk siang hingga sore hari nanti secara umum didominasi cuaca berawan, terdapat potensi hujan intensitas sedang hingga lebat di beberapa wilayah. Perlu diwaspadai juga dapat disertai petir dan juga kilat serta mungkin angin kencang yang sifatnya sesaat. Itu ada di wilayah Kepulauan Mentawai, Pesanan Barat, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Solok Selatan, dan Sijinjung. Kemudian untuk malam hari nanti secara umum untuk Sumatera Barat cenderung didominasi cuaca berawan. Potensi hujan intensitas sedang hingga lebat ada di wilayah Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, dan Solok Selatan. Kemudian di beberapa wilayah lain terdapat potensi hujan intensitas ringan yaitu untuk wilayah Sijinjung, Damas Raya, dan Kepulauan Mentawai. Kemudian untuk dini harinya secara umum untuk Sumatera Barat akan cenderung didominasi cuaca berawan. Kemudian untuk kondisi cuaca di wilayah perairan Sumatera Barat secara umum relatif baik, cenderung cerah berawan hingga berawan, baik pagi, siang, sore maupun malam hingga dini hari nanti. Kemudian untuk kondisi ketinggian gelombang secara umum cukup merata, mulai dari wilayah pesisir pantai Sumatera Barat hingga perairan Kepulauan Mentawai berada di kategori sedang dengan ketinggian berkisar antara 1,2 meter hingga maksimum dapat mencapai 2,5 meter. Ya demikian Bang Yudi, untuk perkiranya 24 jam ke depan.
3: Baik, terima kasih Bang Herla atas informasinya pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
4: Ya, sama-sama, selamat pagi.
0: Pro 1 Lintas dan Cuaca. Info terkini, biar langkah Anda makin pasti. Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada telah Anda simak informasi cuaca, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Dan kita lanjut dulu kebersamaan kita jelang pukul 8 nanti. Saya temani Anda semuanya dengan rangkaian lagu-lagu pilihan. Dan nanti pada pukul 8 Padang Menyapa akan kembali menyapa Anda dengan tema dan juga tentunya narasumber yang menarik untuk Anda ikuti. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat memulai aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mana kopiku, Mak?
2: Kopi saja terus yang dicari.
1: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
2: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
2: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah istriku, sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
2: Nauzubillah min zalik. Jam-jam juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
2: Astaga, kopi lagi dulu, paling beling gula.
3: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan hari ini, penyebaran informasi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga juga membutuhkan media yang dekat dengan masyarakat. Kami berharap RRI terus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif, mencerahkan, dan bermanfaat bagi keluarga Indonesia. Saya Mardalena Wati Yulia, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

0: tol pada jalan tol memiliki arti text on location. Tol di sini berarti pengendara mobil yang menggunakan jalan tertentu dikenakan pajak di tempat saat melewati atau menggunakannya. Jalan tol saat ini menjadi jalur yang banyak diambil oleh pengendara demi mempersingkat perjalanan dan waktu berkendara. Namun, untuk menikmati jalan yang cepat ini, ada biaya yang harus dibayarkan. Jalan tol tidak akan bisa gratis karena untuk pembangunannya, pemerintah mengandalkan hutang yang didapat baik melalui penjualan surat utang negara dan sebagainya. Selain itu, Indonesia juga menerapkan skema public-private partnership yang sudah beroperasi semenjak tahun 2012 yang memungkinkan korporasi untuk berinvestasi pada jalan tol.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilas Info.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memutuskan tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah di tengah kondisi cuaca dan kualitas udara yang masih dalam batas toleransi. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan kondisi udara, persiapan siswa menghadapi ujian tengah semester atau UTS, serta aktivitas anak apabila pembelajaran dilakukan secara daring. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz kepada RRI kemarin mengatakan, berdasarkan alat pemantau lingkungan hidup yang dimiliki pemerintah daerah, kondisi udara saat itu berada pada angka 162. Menurutnya, angka tersebut masih berada dalam batas toleransi sehingga aktivitas masyarakat di lingkungan terbuka masih dapat dilakukan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saya Wahyu Dimaswar. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam program Padang Menyapa.
0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi dalam program Padang Menyapa untuk edisi hari ini, hari Jumat, tanggal 18 September 2026. Saya Yudi Maswar akan menemani Anda dan memandu Anda dalam program ini hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar dimanapun Anda berada, topik kita pada pagi hari ini yaitu menunggu sepak terjang atlet kabupaten kota di ajang Porprov 16 Sumbar 2026. Kami sudah mengundang 3 narasumber untuk pagi hari ini. Yang pertama kami mengundang Bapak Dr. Septri SSI MPD, beliau adalah Wakil Ketua Umum 2 KONI Sumatera Barat. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Septri.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bang Wajudi.
1: Kemudian kami juga sudah mengundang Ketua KONI Kabupaten Padang Pariaman, ada Bapak Asnadi. Selamat pagi, assalamualaikum. Sepertinya belum bergabung. Kemudian kami juga sudah mengundang Wakil Ketua Umum 2 KONI Kota Solo, ada Pak Yon Deri Karata. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Yon Deri Karata.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Mas, selamat pagi Pak Dapot, Pak Sumadi.
3: Pagi, siap.
4: Salam olahraga.
1: Ya. Baik, pendengar Anda nanti bisa bergabung melalui line telepon 0751-812-878 atau bisa juga melalui WhatsApp 0811-6666-975. Anda juga bisa ikut berinteraksi melalui live chat di kanal YouTube kita RRI Pro 1 Padang dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, saya di awal ini mau ke Pak Septri dulu. Mungkin bisa dijelaskan gambaran umum kesiapan penyelenggaraan Porprov 16 Sumbar 2026 ini hingga saat ini update-nya seperti apa, Pak Septri?
3: Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati adalah Bang Wahyudi, yang mana pada hari ini telah memberikan kesempatan untuk bisa kita untuk berbagi dalam hal persiapan Popro itu dalam sebuah pembinaan prestasi atlet Sumatera Barat. Yang saya hormati adalah Panglima Popro dari Karata, dari Waketum 2 KONI Kota Solo, yang mana beliau ini dalam mempunyai sebagai pelaku olahraga itu sendiri, yang mana mempersiapkan atlet semaksimal mungkin dalam persiapan. Selamat pagi Deri.
4: Selamat pagi Pak Dator, Panglima.
3: Yang saya hormati juga Ketua KONI Kabupaten Padang Pariaman, Bang Asmadi, yang baru bergabung saya lihat. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak Dokter.
3: Siap, selamat pagi Bang. Nah, ini sangat luar biasa. Beliau terjun langsung ke lapangan mencek kesiapan-kesiapan atlet dalam kondisi pada hari ini. Dan ini Mas Madi juga persiapan juga mau ke DPR nih kayaknya nih persiapannya. Oke, yang pertama adalah dalam hal persiapan kita dalam di Pekan Olahraga Provinsi ini, yang mana kita mengetahui bersama itu harus memahami dulu, yaitu tentang tugas pokok dari KONI itu sendiri, yang mana adalah tugas pokoknya ada empat dalam di anggaran dasar rumah tangga, itu sudah disampaikan juga bahwasanya membantu pemerintah, kita membantu pemerintah, yaitu bagaimana menyusun ke sebuah kebijakan nasional daerah dalam bidang pengelolaan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi. Berarti khususnya kita dalam KONI itu adalah tentang pembinaan olahraga prestasi. Setelah itu adalah kedua adalah berkoordinasi dengan organisasi. Organisasi yang mana dalam sebuah organisasi itu di KONI itu yang di bawahnya provinsi itu adalah artinya kita bekerja sama untuk mengelola olahraga yaitu KONI kabupaten dan kota. Setelah itu adalah Pengprov yang ada di provinsi. Sebaliknya juga di daerah di kabupaten kota itu adalah Pengcap yang tergabung di dalamnya yang ada. Setelah itu adalah koordinator di kecamatan yang ada. Setelah itu yang bagian dalam koordinasi organisasi untuk membangun sebuah mencari bibit-bibit embrio-embrio yang ada di daerah tersebut. Setelah itu mengelola pembinaan yang mana pada kesempatan ini pembinaan pengembangan prestasi secara mandiri atau berdasarkan kewenangan dan atau kebijakan, dan kita di provinsi juga telah melakukan adalah sebuah pembinaan, melakukan sebuah plada. Makanya saya bilang di KONI Kabupaten Kota harus ada sebuah pembinaan kita yang mana kita telah melakukan plada yaitu di awal tahun 2006 kita sudah melakukan sebuah plada tersebut untuk tujuan adalah menuju nanti babak kualifikasi PON nantinya. Ini adalah sebuah pembinaan dan mungkin sebagian juga beranggapan mungkin dengan keuangan kita adalah kondisi yang sedikit pada kesempatan ini, tetapi kita berusaha semaksimal mungkin adalah merekrut kepada atlet-atlet yang telah mengikuti kedinas yang berdasarkan dari Pengprov atau di daerah kita masing-masing. Ini tujuannya adalah sebuah pengakuan. Pengakuan kenapa kita membuat pelatihan, pengakuan kepada atlet tidak adanya perpindahan atlet tersebut kepada daerah yang lain. Nah, yang keempat adalah penyelenggaraan kejuaraan. Ini yang kita buat adalah penyelenggaraan kejuaraan ini adalah berjenjang dan berkelanjutan yang kita laksanakan yang hampir 8 tahun tidak terlaksana Pekan Olahraga Provinsi ini. Makanya kita maksimalkan kenapa berjenjang yang kita buat. Kita melihat dari sejarah yang ada ketika Poprov ini tidak terlaksanakan atau Poprov ini yang telah dilaksanakan, kita melihat prestasi kita yang 8 tahun tidak terlaksana di PON 2, PON terakhir kita melihat adalah di peringkat 24 sudah tuh di kita mendapatkan 8 medali emas yang kita kemarin di Papua mengakibatkan artinya prestasi kita sangat menurun dan ada juga pembinaan-pembinaan atlet yang dilakukan. Makanya kesepakatan di Poprov ini telah kita sepakati di rapat kerja dan kita menyetujui itu semua dan sekarang ini adalah di awalnya adalah di bulan Juli dan sekarang adalah 22 Oktober. Tentu dalam hal ini ada persoalan-persoalan ini yang mungkin kita persamakan persepsi, yang intinya adalah seluruhnya daerah kabupaten kota telah mempersiapkan diri dengan sebaik-baik mungkin, cuma adalah regulasi ini yang akan kita persamai bersama nanti tujuannya adalah bagaimana prestasi ini bisa muncul. Seperti itu, Bang Ayudi, sementara.
1: Ya, baik. Jadi sebagai gambaran umum kesiapan penyelenggaraan Poprov di Sumatera Barat ini sejauh ini sudah sampai mana nih, Pak Septri?
3: Kalau kita lihat dari awal, itu saya juga dalam ketua tim persiapan lebih awal, yaitu kita telah mempersiapkan yang mana 80% dalam sebuah dalam persiapan penyelenggaraannya. Kita melihat adalah 12 kabupaten kota yang kita telah bekerja sama untuk mempersiapkan ini dengan 53 cabang olahraga yang telah kita sepakati hasil dari verifikasi-verifikasi atau persiapan-persiapan yang kita laksanakan. Ini karena kita melihat sendiri di daerah itu adalah semacam regulasi masalah persiapan keuangan karena itu yang menjadi kendala pada kesempatan kali ini. Seperti itu.
1: Baik, tadi Pak Septri menyampaikan bahwa Proprov ini sempat terhenti atau vakum selama hampir 8 tahun ya. Nah, seberapa krusial sebenarnya momentum Proprov ini sebagai batu loncatan untuk mengembalikan kejayaan olahraga Sumbar ini?
3: Ya, kalau kita melihat di sini adalah begitu besar arti manfaatnya bagi pelaku dan insan olahraga itu sendiri. Yang kita melihat adalah terukurnya sebuah prestasi atlet tersebut. Kalau dulu adalah atlet ketika sekali 2 tahun, artinya ada sebuah regulasi atau pembinaan yang berkelanjutan dan juga akan melakukan sebuah namanya kesejahteraan dari pelaku olahraga itu sendiri. Dari multi event ini ada penghargaan dari pemerintah. Tujuannya adalah karena kondisi daerah kita Sumatera Barat dengan kondisi keuangan daerah itu berbeda dengan DKI Jakarta. Nah, ini kalau dan di multi event ini adalah seadanya sebuah penghargaan ini memicu adalah semangat dari atlet itu dalam hal untuk melakukan latihan, adanya semacam roadmap dalam sebuah pembinaan seperti itu.
1: Baik, untuk penyelenggaraan di 2026 ini apa saja tantangan baik itu teknis atau mungkin juga finansial yang dihadapi dalam tentunya agar tetap menjamin standar kompetisinya dan sarana pertandingan itu bisa berjalan optimal, Pak Septri?
3: Jadi begini, kita sebenarnya banyak yang tantangan yang dihadapi. Pertama adalah ketika telah ditetapkan di raker di bulan Desember 2025 itu POPRO akan kita laksanakan Juli-Juli. Tentu yang dihadapi ke depan karena kita kondisi geografis daerah tersebut kita Sumatera Barat, kemarin kita bisa melihat di Januari kita di Belanda adalah sebuah bencana yang membutuhkan menguras anggaran suatu daerah. Nah, daerah masing-masing kena bencana, mengkibar ini adalah mengganggu dalam ritmenya dalam sebuah pembinaan. Tentu kita berharaplah kepada atlet lah tetap melakukan yang namanya di masing-masing di atlet person atlet-atlet tersebut sudah melakukan artinya untuk latihan mandiri. Setelah itu bulan Juni-Juli ya dikarenakan regulasi efisiensi anggaran dalam kondisi pada hari ini mengakibatkan adalah adanya sebuah kesepakatan dari kepala daerah itu adalah tanggal 2 diundur supaya supaya persiapan lebih matang dalam persiapannya. Setelah itu adalah pembinaan ini juga dapat mempengaruhi hal-hal lain dalam kondisi kebijakan fiskal daerah seperti itu.
1: Baik, saya geser dulu ke Pak Asmadi, Ketua KONI Kabupaten Padang Pariaman. Selamat pagi, Pak Asmadi.
5: Selamat pagi, Pak.
1: Iya. Baik, nah Pak Asmadi, seberapa matang persiapan dari kontingen Kabupaten Padang Pariaman sendiri dalam menghadapi Proprov kali ini, baik mungkin dari jumlah atletnya maupun target cabang olahraga unggulan yang diikuti?
5: Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mohon maaf agak terlambat masuk saya ini. Baik, yang pertama Kabupaten Padang Pariaman dalam menyongsong multi event ini Poprov yang ke-16 yang akan diadakan tanggal 2 Oktober sampai 14 Oktober, kami mendengar seperti itu. Kami sudah mempersiapkan diri di Kabupaten Padang Pariaman. Kalau kesiapan atlet kami rasa sudah 90%. Kita sudah persiapkan semua, sudah matang barangkali. Bahkan kami kemarin di Kabupaten Padang Pariaman mengadakan bimbingan teknis bersama Kejari, bersama Kapolres, Tipikor, terus Investorat, kemudian BPKD, dan lain-lain sebagainya. Gitu kan. Jadi kalau masalah persiapan, kami sudah matang, Pak. Namun di balik itu, mungkin kalau persiapan ini tentu tidak terlepas dari apa namanya dari anggaran. Kami sampaikan di sini, kami di Padang Pariaman itu ketok palu itu Pak baru tanggal 22 Oktober, 22 sekarang ini September. Kalau normatifnya biasanya kan ada evaluasi gubernur Pak. Dari evaluasi gubernur dikembalikan lagi ke Padang Pariaman, ke DPRD, tim TAPA mungkin. Habis itu dikembalikan lagi. Kalau normatifnya Pak itu biasanya 20 hari. Normatif. Itu udah cepat. Ya kan? Kendala kami di situ saja. Kalau kendala lain kami rasa tidak. Dan Padang Pariaman paling siap Pak. Paling patuh. Kami tahu domainnya jadwal ini bukan kami. tapi itu adalah dari kepala daerah. Dan kami tegak lurus dengan kepala daerah. Sami'na wa ta'na, Pak. Kalau memang ini dilaksanakan 2 Oktober, Padang Pariaman ikut. Tapi ikut dalam artian sedih, Pak. Ya kan? Mungkin tidak pakai baju kontingen, apa namanya, ruang saku dan segala macamnya. Jadi kalau bisa, kalau Padang Pariaman, kesiapan dari atlet, kesiapan dari KONI sebagai pelaksana, siap, Pak. Tapi persiapan masalah anggaran ini yang kami minta, kalau bisa digeser sedikitlah waktu pelaksanaan KONI ini. Mungkin itu saja dulu, Pak.
1: Oke, okay. Baik. Pariaman. Tadi Pak Sumadi menyebutkan baru akan ketuk palu untuk anggaran 20 September ini ya?
5: 22 September, Pak.
1: 22 September, berarti 4 yeah. hari lagi berarti ya?
5: Iya, 4 hari lagi. Baru okay. ketuk palu, Pak, ya.
1: Baru akan ketuk palu berarti ya?
5: Iya.
1: Okay. Iya. Baik, kalau untuk atlet sendiri seperti apa?
5: Kalau atlet kita sudah persiapan, Pak. Atlet Padang Pariaman itu semuanya 700, Pak.
1: Oke.
5: Okay. Kemudian manajer, ofisial, pelatih ada 200. Jadi kami mengirim kontingen itu, Pak, 900. Ya kan? Dan alhamdulillahnya, kalau masalah anggaran yang sudah diplot di APBD perubahan, semuanya di APBD perubahan, mungkin Padang Pariaman tertinggi nomor 2 dari Kota Padang, Pak. Begitu antusiasnya kami di Padang Pariaman untuk mengikuti POPROV ini. Dan kami tidak mau tidak ikut, Pak. Kan sedih. Kasihan dengan atlet itu. Jadi kalau ada yang menyampaikan, ada yang minta geser di kasihan, justru kami kasihan kepada atlet, Pak. Kasihan. Karena nanti dilihat Kota Padang pakai baju bagus, ya kan? Pakai uang saku segala macam. Kami bagaimana? Menunggu dulu, Pak, pencairan dananya. Siapa yang menalangi, Pak? Terima kasih.
1: Oke. Baik, saya geser ke Pak Yonderi. Untuk Kota Solo sendiri seperti apa peta kekuatan dan juga fokus pembinaan atlet untuk bersaing di POROPROV ini, Pak Yon?
4: Baik, terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak Maswar, Ketum Asmadi Basir, dan Pak Dokter dan juga pemirsa. Kami dari Kota Solo, untuk masalah persiapan atlet kami sudah hampir 90%, Pak Mas. Karena sama yang sampaikan oleh Pak Ketum kita Asmadi tadi, bahwa bagaimanapun kita di Kota Solo atau Kabupaten pada umumnya, di mana POPROV sudah 8 tahun tidak terlaksana dan ada rencana pelaksanaan di Oktober ini, dan kami di Kota Solo seluruhnya antusias sekali. Untuk tahapan persiapan kami di Kota Solo sudah mulai kami lakukan sejak digaungkannya POPROV ini. Namun memang disampaikan sama dikatakan oleh Pak Smadi tadi, terkendala kita kalau masalah teknis kita siap. Kalau kami, bagi kami Kota Solo mau dilaksanakan di Oktober, kita siap. Mau diadakan penyesuaian terhadap kondisi situasi yang terjadi saat ini, kami siap. Namun dalam pelaksanaan, seperti yang sama-sama kita ketahui, ada pesta. Tapi kita menghadiri pesta itu hanya memakai pakaian yang apa adanya. Itu otomatis itu kita bukan menghadiri sebuah pesta gitu. Jadi terus terang saja, kami di daerah kalau masalah teknis kami siap, baik itu atlet, baik itu ofisial maupun kelengkapan-kelengkapan lainnya. Namun permasalahan yang sama-sama kita hadapi di daerah saat ini adalah masalah anggaran yang sampai sekarang belum tahu kepastiannya kapan dicairkan. Sedangkan proses untuk itu membutuhkan waktu proses yang cukup panjang, seperti yang juga sudah dijelaskan oleh paket kita tadi, Pak Smadi. Jadi kalau kita kembali ke masalah atlet, Pak, atau kesiapan teknis daripada softball ini sendiri, ini adalah pesta olahraga daripada atlet kita. Dan kita sudah mempersiapkan dengan matang. Apalagi kami Kota Solo sekarang juga menjadi tuan rumah pembukaan. Yang kami mempunyai target pencanangan 5 besar. Dan juga kami juga menurunkan kontingen lebih kurang 700 atlet ofisial dan 100 dari manajer tim, atau lebih kurang 800 kontingen lah kami menyiapkan semuanya. Namun sampai sekarang kita masih menunggu kejelasan daripada kepastian dari kegiatan kita ini. Karena beberapa dinamika yang kita dengar selama ini, ada upaya penyesuaian, pergeseran atau tetap. Nah itu mungkin Pak Mas untuk sementara ini dulu, Mas.
1: Ya, baik. Ya, pendengar, kami undangan untuk bergabung melalui line telepon 0751812878 atau bisa melalui WhatsApp 0811666975 di kesempatan pagi hari ini yang ingin bergabung, ingin berinteraksi langsung dengan narasumber kita dalam program Padang Menyapa untuk edisi hari ini, hari Jumat, dengan topiknya yaitu menunggu sepak terjang atlet Kabupaten Kota di ajang Porprov 16 Sumbar 2026. Saya geser lagi ke Pak Septri. Nah, Pak Septri, bagaimana Porprov 16 ini memang benar-benar menjadi ajang seleksi murni untuk melahirkan atlet-atlet profesional yang tentunya siap dibina ke tingkat nasional seperti persiapan untuk PON dan juga event-event lainnya.
3: Oke, pada kesempatan ini itu yang tadi saya mendengar langsung dari Pak Smadi, Pak Dery, yaitu dari Kabupaten Kota, artinya ini adalah kita melihat persiapan dari seluruhnya secara teknis itu sudah disiapkan kepada nantinya adalah atlet-atlet terbaik dari seluruh Kabupaten dan Kota. Dan saya sendiri adalah bukan juga langsung menjadi waketum di KONI Provinsi Sumatera Barat, sebelumnya juga waketum juga di bidang prestasi di Kabupaten Padang Pariaman. Artinya mempersiapkan itu adalah apa yang dirasakan oleh teman-teman atau kawan-kawan di daerah, itu sama juga saya pernah juga merasakan hal tersebut. Menciptakan sebuah prestasi adalah bukan sekedar adalah mempersiapkan saja, tentu banyak faktor-faktor lain yang juga akan mempengaruhi prestasi tersebut dari segi persiapan-persiapan maupun sebuah regulasi-regulasi. Yang sampaikan cukup menarik tadi adalah ketika pesta ini adalah karena pesta yang akan kita laksanakan juga akan memberikan sebuah dampak psikologis, dampak ekonomis, yaitu dampak prestasi yang untuk jangka panjang juga akan mempengaruhi hal tersebut. Ini diterima oleh banyak orang. Nah, tentu saya sebagai di provinsi juga akan memahami tersebut. Kenapa kita sebagai KONI provinsi adalah dengan pemerintah adalah membantu pemerintah dalam hal mempersiapkan sebuah event dalam sebuah penyelenggaraan, karena kita mengetahui bersama adalah bahwasanya ketika ini tanggal 2 ditetapkan adalah kesepakatan dengan kepala daerah dalam dua kali dalam sebuah pelaksanaan, tentu suara-suara yang disampaikan oleh teman dari tersebut, saya akan percaya persiapan secara kualitas dari Kabupaten dan Kota sudah maksimal saya melihat, dan itu update karena kelebihan dari sekarang ini adalah update dalam sebuah di media pun, media sosial, sudah saya melihat adalah kesiapannya sangat luar biasa. Maksud adalah di Kota Solo maupun di Padang Pariaman, saya melihat sudah siap secara keseluruhan. Supaya dalam hal ini ada yang saya melihatnya adalah ketika diundur tentu ada yang atau adanya sebuah pergeseran tentu akan mempengaruhi dari program latihan dari atlet tersebut. Tentu kita melihat, kita sebagai pengurus, kita juga melihat juga ada progres-progres latihan yang dilakukan oleh pelatih atau cabang olahraga adalah masa puncaknya itu adalah di tanggal 2, itu telah diatur oleh pelatih tersebut. Kalau diundur 1 bulan tentu akan mempengaruhi dari program latihan tersebut. Tentu hal ini juga yang disampaikan oleh Bang Asmadi tadi adalah tentang sebuah regulasi 20 hari dalam pelaksanaannya. Tentu dengan suratnya Pak Gubernur kemarin adalah tim percepatan juga akan apakah juga akan menggunakan regulasi hal tersebut. Ini akan kita koordinasi dengan KONI, dengan Ketua KONI, dengan perangkat-perangkat yang lain juga akan komunikasi dengan pemerintah daerah tentang hal kondisi yang ada di saat ini. Seperti itu.
1: Baik, artinya untuk informasi terbarunya seperti apa? Apakah tetap pada jadwal semula atau bagaimana ini?
3: Pada kesempatan ini kita sudah melakukan rapat sebelumnya, ini masih jadwal, belum ada sinyal untuk pergeseran, tetapi kita menampung karena kita adalah sebagai anggota KONI, yaitu KONI Kabupaten Kota, adalah pemprov, kita sudah mendengar, menyampaikan langsung dalam sebuah pertemuan, itu sudah disampaikan, dan kita sudah sampaikan kepada pihak pemerintah, dan itu kita berharap adalah adanya respon, kalau seandainya nanti ada sebuah geseran atau tidak, ini pada prinsipnya pada hari ini tetap di tanggal 2, saya melihat seperti itu.
1: Baik, saya kembali lagi ke Pak Asmadi. Pak Asmadi, di Padang Pariaman sendiri, cabur-cabur yang menjadi unggulan, cabur apa saja nih?
5: Ya, hampir semuanya Pak. Kalau cabur itu kalau saya bocorkan nanti ketahuan ini Pak. Ini rahasia kami juga sebetulnya. Kan? Ya, kan? Ya, tapi mulai dari akuatik misalnya, renang, ya kan? Pak Sepridi sendiri juga masih ketua cabur di Padang Pariaman ini Pak. Ada biliar juga, ya kan? Ada angkat berat, angkat besi. Banyak Pak yang kita andalkan. Tentu, tapi yang jelas begini Pak, Padang Pariaman itu siap untuk melaksanakan popok. Tadi sudah kita sampaikan Pak, persiapan itu tidak terlepas dari anggaran Pak. Bagaimana kita mempersiapkan? Ini saya sampaikan ya, kita buka kulit nampak isi Pak ya. Kabupaten Padang Pariaman semuanya hampir kita serahkan kepada cabur Pak. Ya kan? Kan kasihan cabarnya. Mulai dari TC, uang saku, transportasi, makan, minum, itu semua diserahkan Pak ke pencap. Nanti kita buat fakta integritasnya. Tapi yang mau kita serahkan apa Pak? Kan kasihan. Jadi ini kalau kalau Pak Sepi mengatakan tadi apa namanya, kita sampai hari ini masih tetap, kita sama dengan Solo. Dengan sahabat kami tadi Dery. Ya kan kita tanggal 2 siap, digeser lebih siap. Ya kan? Jadi itu bahasanya. Jadi jangan juga ada bahasa, oh Padang Pariaman minta mundur. Kita tidak mundur Pak. Ya kan? Kita maju terus pantang mundur. Tapi persiapan kita ini tentu terpengaruh oleh anggaran. Mental anak-anak Pak. Jadi kalau cerita kasihan sama atlet, kami rasa atlet juga meminta dimundurkan Pak. Digeser. Karena saya sudah kumpulkan semua pencap. Sudah kumpulkan semua atlet. Dan ini kita sudah curhat habis, Pak. Itu. Jadi ini tolong ditimbang-timbang saja. Ya kan? Dan kami juga tidak punya gawai untuk mengatakan ini harus digeser. Kami tahu itu domainnya eksekutif. Domainnya kepala daerah. Tapi kalau memohon, meminta, boleh nggak? Boleh dong. Itu saja. Kenapa? Kami tidak mau tidak ikut. Tapi kalau kita ikut, sementara Kota Padang berbaju bagus, Padang Pariaman tidak punya baju, ya kan? Dan kabupaten kota lain, ada beberapa kota lain, saya tidak sampaikan lah masing-masing itu.
1: Oke.
5: Okay. Ya kan? Jadi itu saja, Pak. Jadi apa namanya? Kalau kita sesuai target, Pak. Kemarin kita 2018 poprov terakhir dilaksanakan di Kabupaten Padang Pariaman, kita juara umum 2, Pak. Target kita juga masih seperti itu. Kalau bisa mengalahkan Kota Padang juara satu, kenapa tidak, Pak? Begitu antusiasnya Padang Pariaman, Pak. Hati-hati juga dengan atlet Padang Pariaman, Pak. Kita sudah persiapkan betul semua itu, Pak.
1: Oke. Baik. Saya geser lagi ke Pak Dery. Nah, melihat dinamika yang terjadi menjelang pelaksanaan Poprov, gimana dari Kota Solo sendiri untuk tetap menjaga mental bertanding dari para atlet ini secara keseluruhan, Pak Dery?
4: Ya Pak Mas, sebenarnya hampir sama apa yang dilakukan oleh Kota Kabupaten Padang Pariaman dalam persiapan atlet dan tempat-tempat apa yang telah kita lakukan. Baik koordinasi kita dengan cabur-cabur atau pencap-pencap yang ada di daerah kita, baik dengan pelaksanaan bimbing teknis yang kita juga kemarin lakukan, mengundang kejari, mengundang inspektorat, ini tidak lain adalah untuk melihat dinamika yang terjadi saat ini. Sama-sama kita ketahui, kita dalam melakukan suatu kegiatan atau mengikuti kegiatan utamanya Porprov ini, jadwal sudah ditetapkan, tanggal 2-14 Oktober. Namun kita juga harus melihat dari sisi kesiapan. Pada umumnya kita di Kota Solo khususnya, itu memang masalah anggaran. Kita alhamdulillah Kota Solo kemarin 14 September sudah ketuk palu dan sudah menyampaikan RAKA kami ke provinsi. Dan berdasarkan tahapan kemungkinan kami paling cepat tanggal 25 atau tanggal 28 baru bisa kelihatan. Itulah kenapa kami kemarin KONI Kota Solo mengadakan bintek, mengundang sektoran, mengundang kejari untuk melihat atau mensosialisasi bagaimana penggunaan anggaran IBA ini. Ini masalah IBA. Kalau masalah dinamika yang terjadi saat ini, kita Kota Solo adalah salah satu tuan rumah pembukaan dan juga kita menjadi tuan rumah 5 cabur yaitu aerosport, angkat berat, angkat besi, taekwondo dan hapkido. Yaitu untuk persiapan kami hampir sudah 90% atau 95% untuk itu. Namun, kalau kegiatan kita lakukan tanpa kejelasan dari anggaran, bagaimana kita melakukan? Namun, seperti yang sampaikan Pak Ketum Asmadi tadi, kita tegak lurus dengan pimpinan kita. Kami, Pak Wali kami, tetap optimis, tetap siap apapun. Kalau seandainya pun terjadi pop-up tetap di 2 sampai 14 kota sudah siap. Kalau seandainya pun terjadi penyesuaian pergeseran, kita lebih siap seperti yang terjadi Pak Asmadi tadi. Dan semuanya, sebenarnya kita kembali ke logika kita, Pak. Segala sesuatu itu kita perlu evaluasi, Pak. Jangan terlalu kita kaku dalam satu. Ya, apalah keputusan itu semua kembali kepada gubernur kita atau pimpinan daerah kita. Jadi kami sebenarnya berharap adalah suatu kebijakan terhadap kondisi yang terjadi ini. Dan pada umumnya kita siap lah Pak, kami Kota Solo kita siap untuk kapanpun, tapi itu tadi bagaimana kita mengikuti pesta tapi kita tidak ada kesiapan yang cukup untuk tampil di suatu pesta itu. Gitu Pak.
1: Baik. Pukul 8 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat, kita jeda dulu untuk beberapa informasi berikut. Nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini dalam Padang Menyapa. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama Pro 1 karena informasi dan inspirasi.
6: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
7: Oke.
8: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
7: Oke.
9: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
7: Oke.
9: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
7: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Saya Gabriel Sakero, Direktur Utama RPP Radio Sasaraina Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Rana Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
1: Bola tangan atau handball merupakan salah satu jenis olahraga yang mirip dengan sepak bola, tetapi cara memindahkan bola dengan tangan pemain, bukan kaki. Bola tangan adalah olahraga beregu yang dimainkan dua regu dengan masing-masing 7 pemain, 6 pemain lapangan dan 1 penjaga gawang. Permainan bola tangan ini ternyata sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Pada zaman tersebut, olahraga bola tangan atau handball dikenal dengan uraina. Kemudian seiring berjalannya waktu, olahraga ini mulai berkembang dan pertama kali diperkenalkan oleh seorang tokoh gimnastik dari Jerman, yaitu Konrad Koch. Dia memperkenalkan olahraga bola tangan atau handball ini pada tahun 1890. Namun, permainan modern handball pertama kali diterbitkan pada 29 Oktober 1917 oleh Max Heiser, Karl Schellen, dan Erich Koenig dari Jerman. Kemudian peraturan modern bola tangan diterbitkan pada tahun 1917 di Jerman dan memiliki beberapa revisi sejak pertandingan internasional pertama yang dimainkan pada tahun 1925 untuk laki-laki dan pada tahun 1930 untuk perempuan. Olahraga bola tangan pertama kali dimainkan di Olimpiade Berlin 1936 untuk kategori handball outdoor. Pada Olimpiade di München tahun 1972, handball indoor mulai dipertandingkan untuk kategori putra dan untuk putri baru ditambahkan pada Olimpiade tahun 1976. Adapun sampai saat ini, bola tangan lebih populer untuk kategori dalam ruangan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Roni Eka Sahputra, Ketua IDI Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arnof Trihartanto, Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Kementerian Ketenagakerjaan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
2: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang dalam program Padang Menyapa untuk edisi hari ini Jumat 18 September 2026. Masih bersama saya Yudi Maswar hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita masih bersama dalam topik menunggu sepak terjang atlet kabupaten kota di ajang Porprov 16 Sumbar 2026 bersama tiga narasumber kita di Zoom bagi hari ini. Ada Wakil Ketua Umum 2 KONI Sumatera Barat, Bapak Dr. Septri SSI MPD. Kemudian juga ada Ketua KONI Kabupaten Padang Pariaman, Pak Asmadi. Lalu juga ada Wakil Ketua Umum 2 KONI Kota Solo, Bapak Yon Deri Karata. Anda bisa bergabung melalui line telepon 0751-812-878. Bisa juga melalui WhatsApp 0811-6666-975. Baik. Ini sudah ada pendengar kita yang bergabung di pagi hari ini, ada Pak Ahmad di Rimbo Kaluang. Assalamualaikum, selamat pagi narasumber. Saya izin bertanya ke Pak Septri, bagaimana KONI memastikan keterlibatan masyarakat di daerah agar Porprov 16 ini tidak hanya sekedar ajang tanding, tetapi juga melibatkan masyarakat umum. Terima kasih.
3: Oke, langsung ini mungkin saya jawab. Yang pertama adalah bukan saja Porprov ini bukan adalah sebagai di insan olahraga saja, tetapi seluruh masyarakat Sumatera Barat khususnya ini juga akan mempunyai dampak. Yang pertama dampak prestasi, yaitu dampak terhadap ekonomi daerah itu tersebut. Adalah UMKM juga akan memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat itu sendiri. Setelah itu di Porprov ini dalam aturan kita tidak ada menggunakan tiket untuk masuk ke dalam venue, tapi untuk apa aturan regulasi kembalikan kepada cabang olahraga. Pengetahuan saya tidak ada dalam hal penggunaan tiket untuk pelaksanaan melihat menonton suatu pertandingan. Jadi masyarakat saya menghimbau itu open untuk melihat secara langsung pesta masyarakat di pesta olahraga ini, supaya apa, supaya nantinya bisa memberikan dampak positif terhadap masyarakat mana yang cabang olahraga yang diminati oleh masing di daerah tersebut, seperti itu.
2: Baik, untuk venue-venue pertandingan dan juga jadwal-jadwal pertandingan seperti apa dan kapan bisa diakses oleh masyarakat ini, Pak Septri?
3: Sebenarnya itu sudah ada di baik di media sosial KONI itu sendiri, baik tentang jadwal, tempat pelaksanaan, di mana pelaksanaannya, setelah itu tanggalnya di mana, dari 53 cabang olahraga, setelah itu gedungnya di mana, itu sudah ada dan kapasitas sudah ada, karena kita meminta dari hasil rapat koordinasi kabupaten kota yang lalu kita sudah menyampaikan baik tentang penginapan dari tempat atlet baik di kabupaten kota di wilayah tersebut, itu sudah ada, bisa diakses langsung di media sosialnya di KONI Sumatera Barat, seperti itu.
2: Baik, kembali mendengar, kami undang Anda bergabung melalui line telepon 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp 0811-6666-975 di kesempatan pagi hari ini hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Silakan Anda bergabung di line telepon 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp 0811-6666-975 di kesempatan pagi hari ini. Kita masih bersama dalam dialog interaktif Padang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini dengan topik menunggu sepak terjang atlet kabupaten kota di ajang Porprov 16 Sumbar 2026 ya di kesempatan pagi hari ini. Saya ke Pak Dery. Untuk penyesuaian program pemusatan latihan bagi atlet yang akan turun di Porprov ini, apakah ada penyesuaian juga, Pak Dery?
4: Kalau untuk kesiapan cabur-cabur atlet-atlet, Pak Mas, kita kan pada umumnya cabur-cabur sudah menyiapkan program latihannya. Dan semuanya, saya yakin cabur sudah memiliki tahapan-tahapan latihan dan priorisasi latihan di mana puncaknya pada kompetisi adalah di bulan Oktober. Apabila memang terjadi suatu pergeseran atau penyesuaian waktu nantinya, itu saya terus terang saja menyampaikan Pak Dokter tadi akan mempengaruhi performance daripada atlet-atlet kita tersebut. Karena pada umumnya setiap cabur dia sudah memiliki tahapan latihan, priorisasi latihan, dan Oktober adalah momentum puncak daripada suatu atlet tersebut. Dan situ waktunya untuk menampilkan tahapan latihan mereka selama ini dengan prestasi. Dan kalau seandainya terjadi pergeseran waktu, itu akan sangat berpengaruh sekali kepada peak performance tadi. Dan itu memang kami di cabur atau atlet-atlet butuh penyesuaian juga nantinya akan kesiapan ini, Pak Mas.
2: Oke. Baik. Pak Asmadi, pertanyaan yang sama untuk Pak Asmadi ini terkait penyesuaian program pelatihan dan juga dengan jadwal ini seperti apa?
5: Ya, terima kasih. Sampai hari ini, Kabupaten Padang Pariaman, seperti yang kami sampaikan tadi, setiap tahapan-tahapan untuk mempersiapkan atlet-atlet kami untuk bertempur di Porprov, apakah itu tetap, apakah itu digeser, kita siap. Kita hari ini sudah masuk kepada mungkin sebagian TC berjalan, bahkan ada sebagian sudah TC penuh, Pak. Ya kan? Jadi kami di KONI, semua itu kami paparkan, Pak. Tidak ada dusta di antara kita. Jadi, seperti yang saya sampaikan ini, kita berharap di KONI, terutama Kabupaten Padang Pariaman, bagaimana pesta olahraga ini berjalan lancar. Lancar dalam artian, bukan lancar prestasi saja, Pak. Tentu lancar mentalnya. Mental ini berkaitan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Ya kan? Siap fisiknya, tertib administrasinya, Pak. Jadi tertib administrasi ini yang kami ragukan, Pak. Itu yang kami ragukan. Karena waktunya terlalu dekat. Jadi kalau sebaiknya, kalau bisa itu digeser, ya kenapa tidak? Ya kan? Tapi kalau memang ini diteruskan, Padang Pariaman siap, Pak. Tentu mental atlet ini yang kita minta. Ya kan? Nanti ini enggak KMC itu, Pak. Enggak merasa malu juga kawannya, Pak. Itu kan jadi aneh juga, Pak. Karena kami sampaikan, Pak, kita persiapan dari segi anggaran itu semuanya di APBD, Pak. Tidak ada satu sen pun uangnya disiapkan di sebelumnya. Semuanya di APBDP. Sementara tadi saya sampaikan, Pak, kita ketok palu tanggal 22. Kalau percepatan yang kami dengar dari keuangan kami dari BPKD, itu tanggal 30 dijanjikan oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat. Tanggal 30, Pak, mungkin MPAD kami tanggal 1. Kalau itu iya. Tapi kenyataan teman-teman yang lain yang sudah ketok palu tanggal 30 sampai hari ini juga belum selesai evaluasinya, Pak. Ya kan? Saya contohkan sama Lunto misalnya, tanggal 31. Katanya evaluasinya tanggal 24, Pak. Itu juga nggak berani dia. Kita kan berkaitan dengan barang dan jasa segala macam, Pak. Ada aturan-aturan yang harus diikuti, Pak. Kita nggak mau terjebak hukum. Kita nggak mau dana hibah diterima oleh KINI, KONI, nanti KONI dihibahkan ke HPH. Kita nggak mau, Pak. Itu saja sebetulnya, tidak, ini minta pertimbangan-pertimbangan saja. Kalau ditanya juga bagaimana persiapan, bagaimana menghadapi Porprov, kita Kabupaten Padang Pariaman siap, Pak. Siap untuk itu. Semuanya sudah kita siapkan. kita di Padang Priaman ada empat cabur kita yang menjadi tuan rumah. Yang pertama garda terdepan barangkali

0: teknis, kita sudah siap, Pak. Yang belum itu persiapan mental barangkali. Kalau fisik juga sudah. Dan kami juga di KONI tidak memberikan semacam surat begitu, Pak. Ini tanggal sekian, TC tanggal, enggak ada. Kita curhat. Kita satu hati, satu kata dengan cabur, Pak. Dan kami lihat waktu, apa namanya, waktu bimbingan teknis itu, banyak yang menyampaikan. Dan kalau bisa, kami jangan di itulah, jangan merasa rendah, jangan merasa sedih gitu kan. Saya, Pak, mohon maaf, waktu bimbingan teknis itu sampai mengeluarkan air mata, Pak. Begitu, Pak. Kalau dari pihak APH, dari kejaksaan, dari tipikor, normatif, Pak. Normatif. Ini kan harus dipertimbangkan. Ya kan? Harus dipertimbangkan. Itu saja mungkin. Tapi Padang Pariaman siapa? Dari apapun yang terjadi, maju terus, patang mundur, itu bahasa kami, Pak. Kita dipaksakan tanggal 2, ya kita ikut, Pak. Tapi kasihan. Kasihan dengan atlet, dengan pelatih, ofisial. Karena semua dana itu terletak di APBDP itu, Pak. Jadi, nggak mungkin itu tanggal 22 bisa cair tanggal 23, dompet. Nggak ada itu, Pak. Bagaimana ada regulasi yang mengatur tentang itu, Pak? Kita harus taat. Jadi saya bilang kita harus tertib, Pak. Tertib administrasi, ya kan? Tertib semuanya, Pak. Jadi akuntabilitas ini perlu juga dijaga, Pak. Ini kan, ini curhatan kami. Ya kan? Mau itu diterima, ya monggo. Kalau nggak diterima, kita jalankan, Pak. Sami'na wa ta'na, kami dengar tadi, kan? Ya. Kan begitu. Ini kan hanya permintaan. Itu saja, Pak. Jadi, kita juga nggak mau dibully. Kita lihat tuh, oh, ini Ketua KONI, bagaimana ini di media, mau minta mundur. Kita sedikit pun tidak ada minta mundur, Pak. Kalau mundur itu dari tahun 2026 ini ke 2028, seperti yang dilaksanakan 2018, mundur ke 2020, mundur lagi, 22, mundur lagi, itu mundur, Pak. Kita tidak mau mundur. Maju terus, pantang mundur. Tapi minta digeser, kalau itu bisa, Pak. Itu mungkin terakhir dari kami.
1: Baik.
0: Ya. Tidak ada mundur, Pak.
1: Baik, pukul 8 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat, ada pendengar kita yang ikut bergabung lagi. Assalamualaikum, saya ingin bertanya ke Pak Septri, pada Pemprov mendatang apakah ada ketentuan bagi atlet, misalnya atlet yang berlabel atlet nasional boleh turun di ajang olahraga tingkat Sumbar ini? Terima kasih. Silakan Pak Septri.
2: Ya, kalau ya pada kesempatan ini perlu sampaikan, yang pertama adalah intinya ada persyaratan di peraturan umum itu atlet Sumatera Barat, yang pada kesempatan kali ini adalah tidak ada batasan untuk atlet Sumatera Barat yang akan turun, baik yang di PON maupun di SEA Games yang lain itu boleh bertanding, karena juga akan memberikan dampak ekonomis kepada atlet itu sendiri di Poprov pada kesempatan kali ini di tahun 2026, seperti itu. Dan satu lagi adalah menyambung tentang apa yang disampaikan oleh Ketua Bang Asmadi tadi di Padang Pariaman, yaitu Bang Lima Poprov Rahanderi, yaitu di Kota Solo. Artinya kita juga menerima artinya aspirasi yang telah disampaikan dan apa yang telah dilakukan daerah, kita mengapresiasi hal tersebut, baik dalam sebuah persiapan, dalam sebuah pelaksanaan untuk menunjukkan artinya daerah tersebut dalam sebuah pembinaan prestasi. Ini adalah ajang kabupaten dan kota untuk melihatkan dalam hal pembinaan olahraga di daerah tersebut. Dan hari-hari ke depan adalah hari-hari dalam sebuah keputusan yang akan kita sampaikan. Dan ini telah sampaikan dari awal, adalah jadwal telah ditetapkan dengan persetujuan dari kepala daerah. Tentu hari-hari ke depan dengan harapan bagaimana begini bisa di dalam hal penyesuaian dalam sebuah pelaksanaan. Tentu ini kami akan sampaikan ya, dari suara-suara dari kabupaten kota yang terjadi pada kesempatan pada kali ini. Seperti itu, Pak.
1: Baik, pukul 8 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat, sebelum kita akhiri bincang-bincang kita, mungkin dari masing-masing narasumber bisa memberikan closing statement-nya dan juga harapannya. Silakan mungkin dari Pak Deri.
3: Terima kasih, Pak. Mas, izin Pak. Kita Kota Solo siap melaksanakan atau mengikuti Porprov baik sebagai tuan rumah maupun sebagai tuan rumah pembukaan. Namun harapan kami kepada pemangku kebijakan, mohon untuk juga ditanggapi aspirasi dari kami daerah, karena semua ini menyangkut kepentingan kita bersama, bukan hanya

0: kepentingan kita sendiri-sendiri. Dan semuanya seperti yang kita sampaikan tadi, Poprov Oktober dilaksanakan, kita siap. Poprov disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini, kita lebih siap. Jadi mari kita buka sedikit pintu hati kita masing-masing, terutama sekali pada pimpinan daerah kita untuk memahami situasi ini. Karena semuanya untuk kita. Tak mungkinlah kita sudah 8 tahun tidak melaksanakan Poprov. Namun pas kita ada jadwal Poprov, tapi dengan apa adanya, dengan keterpaksaan atau dengan apalah namanya istilahnya itu Pak Asmadi. Nah mungkin itu harapan kami, kita tetap mengikuti Poprov, kita siap melaksanakan Poprov itu. Namun mari kita lihat juga situasi yang terjadi saat ini. Apalagi kita lihat sekarang di luar ini kabut asap nih Pak. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Pak Asmadi, silakan Pak Asmadi.
2: Ya, terima kasih Pak. Mungkin hampir sama dengan apa yang disampaikan saudara kami dari 50 kota. Padang Priaman sampai saat ini sangat siap Pak untuk mengikuti Poprov. Cuman kami punya harapan untuk menyesuaikan kesiapan itu dengan anggaran yang tersedia di kabupaten kami. Itu sangat penting Pak. Kami meminta kalau bisa aspirasi keluhan kami ini, tangisan kami ini ditimbang-timbang juga Pak. Supaya atlet kami nanti mengikuti Poprov itu mentalnya nggak turun Pak. Jadi semangatnya harus tinggi, kan seperti itu. Jadi untuk lancarnya Poprov ini, kita kalau dengan kepala daerah saya sampaikan lagi sami'na wa ta'na. Kalau memang itu tanggal 2, kita ikut Pak. Kita ikut. Ya kan, tapi harapan itu perlu dipertimbangkan dan perlu dikaji ulang, ya kan? Kita baru ketuk palu tanggal 22, saya sampaikan lagi, ya kan? Kalau dikatakan oleh kepala daerah kami melalui gubernur, ya kan? Mungkin bisa itu cair tanggal 30. Tanggal 30, tanggal 1 mungkin MPHD. Kapan kami belanja Pak? Kapan anak-anak kami mendapatkan ampraknya gitu? Itu kan perlu pertimbangan. Mungkin itu saja Pak, Padang Priaman siap untuk melaksanakan Poprov, mau diundur, mau tidak, kita siap. Terima kasih.
1: Baik, Pak Septri, silakan.
3: Mungkin untuk statement kali ini, marilah kita optimalkan kemampuan kita masing-masing dan kita berpikir positif untuk hari-hari ke depan dan kita maksimalkan komunikasi kita. Hari-hari ke depan adalah hari-hari penentuan dalam prestasi untuk kita ke depan dan pesta kita ke depan kalau dapat adalah Poprov kali ini adalah bagaimana kita bisa merasakan menikmati bersama yaitu seluruh insan-insan olahraga. Dan mungkin saya wakil dari ONI Provinsi Sumatera Barat, saya mendengar langsung ceritaan atau berkomunikasi langsung dengan ONI Kabupaten Kota maupun dengan Pemprov. Dan saya juga memahami dalam kondisi ini, tentu hal ini kita akan coba akan membawa dalam sebuah rapat dan sampaikan kepada Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat maupun dengan pemerintah. Semoga hari-hari ke depan adalah hari-hari kebaikan buat kita semua. Mungkin itu saja.
1: Amin. Baik. Terima kasih.
3: Salam olahraga.
1: Jaya. Pak Septri, terima kasih. Pak Asmadi, terima kasih juga Pak Deri untuk bincang-bincangnya di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih juga pendengar yang sudah ikut berpartisipasi dan juga mendengarkan serta menonton program ini. Akhirnya saya Yudi Maso beserta tiga narasumber kita pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar, saatnya cek fakta bersama Pro 1. Pendengar, beredar unggahan video di media sosial yang menunjukkan cuplikan wawancara mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari dengan Ari Untung yang isinya menyebutkan virus hanta tidak menular antar manusia dan vaksinnya telah dipatenkan sejak 2022. Faktanya pendengar, klaim virus hanta tidak menular antar manusia dan vaksinnya telah dipatenkan sejak 2022 adalah tidak benar. Cuplikan video tersebut berasal dari kanal YouTube Cerita Untung yang tayang pada 14 Mei 2026. Siti Fadila juga menyimpulkan bahwa kemunculan virus hanta merupakan skenario berulang yang mirip dengan pandemi COVID-19. Dilansir dari Tempo.com, epidemiolog dari Griffith University, Diki Budiman, mengatakan virus hanta bukanlah virus baru karena telah dikenal sejak lama. Menurutnya, penelitian dan pengembangan vaksin virus hanta merupakan bagian dari upaya kesiapsiagaan kesehatan, bukan bukti bahwa virus tersebut sengaja dibuat untuk memicu pandemi. Vaksin tersebut ditujukan bagi kelompok berisiko tinggi di beberapa negara seperti Korea Selatan, Chile, Argentina, dan Amerika Serikat. Virus Andes merupakan satu-satunya jenis hantavirus yang diketahui dapat menular antar manusia, meski kasusnya tergolong jarang. Selain itu, paten yang diajukan pada 2022 berkaitan dengan protein antigen yang digunakan untuk pengembangan vaksin, bukan paten vaksin virus hanta. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Saatnya kita ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi publik melalui line interaktif kami. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar. Selamat pagi, apa kabar Anda di pagi hari ini? Kalau sudah mendengarkan suara kring-kring di ruang dengar Anda, berarti Anda sudah ada di Halo RRI, ya. Dan Halo RRI akan hadir hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami akan terima atensi Anda semuanya untuk memberikan informasi-informasi, laporan, pengaduan, dan juga yang lainnya yang merupakan informasi-informasi publik yang dibutuhkan agar segera ditindaklanjuti dan ditanggapi. Silakan Anda bergabung melalui line telepon, WhatsApp di kesempatan pagi hari ini. Tapi sebelum saya buka dan juga saya lanjutkan, saya hadirkan dulu yang berikut ini.

0: 2
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Pegawai negeri sipil atau PNS adalah salah satu profesi yang banyak diminati para pencari kerja. Profesi PNS ada sejak masa awal kemerdekaan Indonesia. Bahkan pada masa penjajahan pun sudah dikenal sistem kepegawaian. Dalam catatan sejarah, orang yang menjadi PNS pertama di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menjadi aparatur negara pada 1940. Mengutip laman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB, aparatur negara pada saat itu memang sudah ada, tapi belum tertata dengan baik. Bahkan aparatur negara larut dalam pergolakan politik yang bergerak dinamis. Oleh karena itu, pada 25 September 1945, Presiden pertama RI Soekarno membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP melalui peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1950 dibentuk Kantor Urusan Pegawai atau KUP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Penertiban, penataan, dan pendayagunaan aparatur negara kemudian berlanjut melalui serangkaian program seperti pada era Kabinet Wilopo 3 April 1952 hingga 1 Agustus 1953 dan pada masa Kabinet AN Sastromidjojo ke-1 pada 1 Agustus 1953 hingga 12 Agustus 1955. Selanjutnya, Presiden kedua RI Soeharto melakukan penataan pemerintahan. Ia pun membentuk sebuah wadah untuk menghimpun pegawai RI dengan nama Korps Pegawai Republik Indonesia atau KORPRI pada 29 November 1971. Wadah ini menghimpun pegawai negeri, pegawai BUMN, pegawai BUMD, serta perusahaan dan pemerintah desa. Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Anak mama sibuk sekali nih. Sedang mencatat apa, sayang?
1: Selesai.
0: Selesai?
1: Ini, Ma. Adik sedang mencatat beberapa nomor penting ketika bencana terjadi. Ada nomor pemadam kebakaran, BPBD, kepolisian, SAR, dan lainnya. Adik mau tempel di beberapa sudut rumah kita, Ma. Supaya kalau kita butuh atau tetangga kita butuh, gak susah lagi cari bantuannya.
0: Wah, benar juga ya, Dek. Mama setuju sama ide kamu, Dek. Emang anak pintar. Ayo, Mama bantu.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya. Kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.
6: Loh, ini kenapa? Kok halaman tergenang air udah kayak banjir aja sih?
7: Awas bro, nanti kena.
6: Aduh, aku udah basah bro. Ini kok airnya menggenang seperti ini sih?
7: Ya, kan lagi cuci motor. Lihat, udah kinclong belum motornya?
6: Kinclong sih kinclong, tapi kalau udah tidak dipakai airnya, dimatiin, mubazir. Air adalah sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan disia-siakan. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.
8: Sebentar ya sayang, aku mau setor tunai dulu.
9: Yakin sendirian aja, mau aku temenin ke dalam gak?
8: Gak usah, kamu tunggu di mobil aja. Kan ada setor tunai di ATM Setor Tarik Bank Nagari. Jadi gak perlu antrian di teller.
9: Bener juga ya.
8: Iya dong, lebih mudah, aman, dan fleksibel. Setor dan tarik tunai kapanpun bisa.
10: Jadikan transaksi setor dan tarik tunai Anda menjadi lebih mudah, aman, dan fleksibel dengan layanan ATM Setor Tarik Bank Nagari. Sekarang Anda bebas beraktivitas karena transaksi setoran dan tarik tunai kapanpun bisa. ATM Setor Tarik Tunai Bank Nagari telah hadir di kantor cabang kami di Kota Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Solo, Batu Sangkar, Painan, Pariaman, Sijunjung, Lubuk Sikaping, Padang Panjang, Pasaraya Padang, Siteba Padang, Sawah Lunto, Simbang 4, Lubuk Gadang, Lubuk Basung, Lubuk Alum, dan Pulau Punjung. Gunakan ATM Setor dan Tarik Tunai Bank Nagari untuk transaksi yang mudah, aman, dan fleksibel. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
11: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang. Baik, halo RRI, kembali hadir ke ruang dengar Anda. Saya ke RRI Digital dulu karena sudah ada yang bergabung di RRI Digital. Katanya pertanyaannya untuk diarahkan ke Jamsostek. Kenapa pendaftaran secara online tidak bisa diakses? Di Lapak Asik lama sekali koneksinya. Mohon kiranya perluas layanan online ini karena kondisi kantor Jamsostek dari 2 lantai menjadi 2 ruko. Kasihan peserta Jamsostek saat akan mengurus hak mereka. Juga layanan secara komunikasi 2 arah agar selalu standby. Terima kasih. Baik, terima kasih, tapi mohon di sertakan nama dan alamatnya di mana ya. Silakan tuliskan nama dan alamatnya dari mana ya, buat yang mempertanyakan di RRI Digital ini. Baik, silakan line telepon 0751-812-878. Halo, halo. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi, Pak.
11: Selamat pagi. Dengan siapa di mana?
12: Dengan Ajo, Pak.
11: Ajo, oke. Okay. Ajo. Ya. Di mana, Jo?
12: Ada pertanyaan kemarin yang masih belum dijawab, Pak.
11: Pertanyaan sebelumnya tentang apa tuh?
12: Jamsostek.
11: Jamsostek yang saya sebutkan barusan?
12: Enggak tahu, Pak.
11: Tentang pendaftaran online.
12: Oh ya, ya.
11: Ya, berarti sudah saya bacakan.
12: Ya. Ah. Jadi pertanyaannya, ada aplikasinya Lapak, website ya, Lapak Asik. Itu nggak mau di apa, Pak? Searching terus ya, Pak.
11: Oke.
12: Okay. Sementara kantor Jamsosteknya dari 2 lantai menjadi 2 ruko. Sebagian-sebagian yang bisa masuk, Pak. Berdiri di luar kantor dulu, Pak, di teras-teras kantor itu ya, di Ujung Gurun. Mohon
11: Jamsostek di Ujung Gurun ya?
12: Ya, sekarang udah pindah, Pak. Dulunya di Veteran, sekarang di Ujung Gurun. Kalau bisa jaringannya itu diperkuat,
11: okay.
12: Dan juga diperbanyak tempat online-nya, Pak. Nah, kalau dulu jemput lah, Pak. Mama ada mobil apanya kelilingnya, jadi orang nggak numpuk di satu titik. Karena Ujung Gurun itu sudah terlalu padat sekali, Pak. Kantor-kantor banyak, semua kantor di sana tidak ada yang memadai tempat parkirnya.
11: Okay.
12: Nah, kasihan kita, Pak. Yang mengurus hak-hak mereka ini di Jamsostek.
11: Ya.
12: Itu aja, Pak. Makasih, Pak, ya.
11: Baik, terima kasih, Jo.
12: Iya, Pak.
11: Oke, okay, terima kasih untuk Aju ya, yang sudah memberikan masukannya di Halo RRI melalui layanan telepon dan juga di aplikasi RRI Digital ya. Silakan kembali mendengar, kami undang Anda untuk yang ingin memberikan informasi, laporan, pengaduan tentang pelayanan publik, baik itu dari instansi pemerintah ataupun juga swasta-swasta yang mungkin ada kaitannya dengan pelayanan publik, silakan Anda bergabung melalui layanan telepon 0751-812-878. Bisa juga melalui WhatsApp 0811-6666-975 di kesempatan pagi hari ini hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tadi Ajo sudah bergabung, ini ditujukan untuk Jamsostek ya. Yang mempertanyakan, Ajo mempertanyakan mengenai kenapa pendaftaran secara online melalui aplikasi Lapak Asik itu susah diakses, koneksinya lama sekali. Kemudian mohon kiranya perluas layanan online-nya karena kondisi kantor Jamsostek dari 2 lantai menjadi 2 ruko. Kasihan peserta Jamsostek saat akan mengurus hak mereka. Juga layanan secara komunikasi 2 arah agar selalu standby. Ini kantor Jamsostek yang di Ujung Gurun ya. Oke, silakan kembali pendengar di line telepon 0751-812-878 atau Anda ingin memberikan laporannya melalui WhatsApp boleh 0811-6666-975 atau Anda bisa kirimkan juga melalui aplikasi RRI Digital ya. Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda, laporan Anda, pengaduan Anda di aplikasi RRI Digital di pagi hari ini ya, terkait pelayanan publik. Silakan Anda bergabung melalui line telepon 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666975. Dan tentunya laporan-laporan dan juga pengaduan-pengaduan yang Anda sampaikan tentu tidak serta-merta akan langsung ditanggapi, karena kita tentu butuh proses ya untuk menyampaikan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan laporan Anda. Dan tentunya kita akan berikan laporan-laporan Anda sesuai kapan masuknya, begitu. Jadi bergiliran, jadi mohon bersabar ya. Mungkin ada yang belum direspon ataupun juga belum ditangani. Nah, mohon bersabar karena memang butuh proses juga. Kami sampaikan dulu kepada pihak terkait, kemudian mungkin pihak terkait memproses lagi ke bagian mana untuk ditanggapi. Kemudian nanti dari pihak yang berkepentingan kembali menghubungi kami, dan baru nanti kita akan berikan tanggapannya seperti apa, langsung, baik itu langsung dari pihak terkait ataupun juga seperti yang pernah dilakukan di Halo RRI, pihak terkait mengirimkan responnya melalui Pro Satu RRI Padang ya. Baik, kali ini melalui WhatsApp sudah ada yang masuk lagi dari Pak Isa di UNP, berarti di akhir tawar ini. Halo RRI, apa bisa terminal bayangan di depan kampus UNP benar-benar direlokasi secara total? Mengingat sudah ada juga terminal anak AIA. Mohon tempatkan minimal Pol PP lah untuk selalu berjaga-jaga di lokasi. Sering meresahkan terutama dari mahasiswa, belum lagi masalah polusi udaranya dan ketertiban lalu lintasnya. Terima kasih dari baik, terima kasih Pak Isa di UNP. Ini terkait mungkin kondisi terminal, bukan terminal sih, tempat pemberhentian mikrobus ya, dan juga mungkin travel yang berhenti mencari penumpang tepat di depan kampus UNP. Jadi Pak Isa dari Air Tawar ini ya menyampaikan keluhannya terkait kondisi yang ada di Jalan Hamka, berarti ya di Jalan Hamka Air Tawar ini terkait dengan apa, terminal bayangan di depan kampus UNP. Baik, kembali yang masih mau bergabung di 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp 0811-6666975 di kesempatan pagi hari ini. Baik yang berada di Kota Padang ataupun juga yang berada di kabupaten kota di Sumatera Barat yang mungkin mau memberikan laporan-laporan, informasi-informasi penting lainnya yang perlu untuk ditindaklanjuti ya. Silakan bergabung melalui line telepon 0751-812-878. Baik secara langsung di telepon atau melalui WhatsApp juga boleh, sampaikan saja laporan Anda berupa teks ya. Di pagi hari ini dalam program Halo RRI dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, seperti yang disampaikan Pak Isad ini mengenai apa bisa terminal bayangan di depan kampus UMP itu benar-benar direlokasi secara total, mengingat sudah ada juga terminal anak AIA. Mohon tempatkan minimal Pol PP untuk selalu berjaga-jaga di lokasi, karena sering meresahkan terutama dari mahasiswa. Belum lagi masalah polusinya dan juga ketertiban lalu lintasnya. Terima kasih RRI. Baik, terima kasih Pak Isa di Air Tawar di pagi hari ini yang sudah memberikan masukan dan juga laporannya untuk Halo RRI. Kita jeda dulu untuk beberapa informasi yang berikut.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
13: Secara sederhana, inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun. Inflasi sedang antara 10% sampai 30% setahun. Inflasi berat antara 30% sampai 100% setahun. Dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun. Sementara kebalikan dari inflasi disebut dengan deflasi.

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Masih dari kawasan Sudirman, 12 Padang Merengar. Terima kasih Anda masih bersama Halo RRI. Pagi hari ini, saat ini pukul 9 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Dan saya masih buka line interaktif ya, line telepon, WhatsApp di pagi hari ini, dan juga RRI Digital yang bagi masyarakat pendengar RRI yang ingin memberikan atau melaporkan, mengadukan layanan publik yang perlu segera untuk ditindaklanjuti, ya perlu segera ditangani, silakan join di line telepon 0751812878, WhatsApp 0811666975 di pagi hari ini dalam program Halo RRI, ya silakan pendengar, bagi Anda yang mungkin merasa ada yang perlu segera ditindaklanjuti, baik itu dari lingkungan Anda, dari rumah Anda, dari tempat kerja Anda, ataupun juga yang bersangkut paut dengan pelayanan publik, jalan ataupun juga penerangan ataupun juga tempat-tempat umum, Anda bisa bergabung, Anda bisa laporkan, bisa melalui line telepon 0751812878 atau bisa WhatsApp 0811666975 di pagi hari ini. Baik Anda yang berada di Kota Padang ataupun juga yang berada di kabupaten kota di Sumatera Barat, di kesempatan pagi hari ini saya undang Anda semuanya untuk bergabung di pagi hari ini 0751812878, WhatsApp 0811666975. Baik Anda yang berada di Kota Padang ataupun juga yang berada di kabupaten kota di Sumatera Barat. Tadi pertama ada Ajo yang mempertanyakan mengenai pendaftaran, layanan pendaftaran secara online dari Jam Sostek melalui aplikasi Laba Asik. Agak susah diakses ya, karena koneksinya lama sekali. Kemudian mengenai kondisi kantor Jam Sostek yang mungkin menurut Pak Ajo tadi terkendala karena sempitnya lahan parkir ya, dan juga layanan komunikasi dua arah agar selalu standby. Kemudian Pak Isa di Air Tawar ini memberikan informasi mengenai keberadaan terminal bayangan di depan kampus UMP. Apakah bisa benar-benar direlokasi secara total, mengingat kalau terminal yang permanen sudah ada di Anak Aya. Dan juga mohonkan tempatkan minimal Pol PP untuk selalu berjaga-jaga di lokasi, karena sering meresahkan terutama dari mahasiswa. Belum lagi masalah polusi udara dan juga ketertiban lalu lintas ya di depan kampus UNP Air Tawar ya. Silakan pendengar 0751812878, kalau ada Anda memiliki masalah terkait pelayanan publik silakan bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Ajo, Pak.
1: Ya, Ajo?
2: Ya. Mau ngasih masukan, Pak.
1: Masukan, oke.
2: Okay. Ya, kan ada di website-nya LRI, Pak. Ada, kita bisa masukin pertanyaan-pertanyaan juga, Pak, ya. Ya, itu mendaftarnya kan cuma email dan nama. Tidak ada notifikasi feedback-nya bahwa ini betul-betul si A yang daftar. Kemangkaran saya biar ada akuntabilitas dan jelas orangnya, dan siapa yang mau bertanya juga jelas. Mungkin disempurnakan lagi itu, Pak.
1: Di website mana nih, Jo?
2: Pro 1 RRI kalau nggak salah, Pak, ya.
1: Pro 1 RRI?
2: Iya. Saya pernah juga, Pak, ngajukan pertanyaan di sana. Tapi apa verifikasinya cuma alamat email aja, Pak.
1: Di RRI Digital.
2: Digital kali ya, saya lupa, Pak. Ya. apa namanya lah Pak. Yang pasti kalau menurut saya bagusnya verifikasinya berKTP atau apa. Jadi valid orang yang bertanya dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Ini kan konsumsi publik Pak. Nanti asal-asal bertanya aja sama orang-orang ini Pak.
1: Oh karena gitu.
2: Terus mencegah aja Pak.
1: Iya iya ya, baik.
2: Lebih disempurnakan gitu Pak.
1: Oke nanti kita sampaikan ke pusat karena ini terpusat ya. Soalnya.
2: Ya kan bisa ya. Juga pakai OTP nanti tuh Pak.
1: Oke. Okay.
2: Pak benar nomor telepon yang ini mendaftar. Terima kasih Pak.
1: Baik.
2: Semoga RRI menjadi penyambung lidah masyarakat yang tidak terpuaskan. Terima kasih Pak.
1: Baik terima kasih. Oke okay, terima kasih Ajo ya. Terima kasih masukannya untuk RRI Ajo. Silakan. Kembali mendengar di 0751-812-878. Unik ya, yang disampaikan aja. Semoga RRI menjadi media untuk masyarakat mengadukan penyambung lidah masyarakat yang tidak terpuaskan. Unik, ya. Silakan kembali line telepon 0751-812-878. Ataupun juga WhatsApp 0811-66-66-975. Tapi kadang-kadang kalau misalnya di program Halo RRI, jarang yang masuk berarti sudah terpuaskan berarti ya Jo ya. Karena nggak ada yang masuk ini ya. Oke, okay. Silakan kembali mendengar yang mungkin memiliki permasalahan pelayanan publik ya. Kayak Ajo ataupun juga Pak Isa yang... kepeduliannya sangat tinggi sekali dengan layanan publik ya. Karena kepeduliannya yang tinggi makanya ikut berpartisipasi di Halo RRI untuk menyuarakan informasi-informasi yang harus ditindaklanjuti. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak.
1: Iya Jo. Ajo
2: lagi Pak.
1: Iya Jo.
2: Ya, maksud saya yang tidak terpuaskan begini Pak. Bapak nanti habis ini periksa websitenya dinas-dinas ini semua Pak. Ada nomor telepon, ada nomor handphone, ada nomor pengaduan. Coba dicatat Pak, berapa persen yang aktif Pak.
1: Oke, ya ya.
2: Ya, jadi kami-kami ini susah Pak untuk komunikasi Pak. Makanya saya sering di sini.
1: Ya ya ya, siap.
2: Nah juga siap. Saya sering juga ngurus-ngurus surat-surat, ada hambatan. Ya di sini lah Pak.
1: Iya, ya.
2: Coba aja Bapak nanti telepon ke jam sotek Pak. Bisa nggak?
1: Oke.
2: Ya. Ya. Jadi maksudnya kalau bisa ini ditambah lagi Pak durasinya jadi 2 jam Pak.
1: Tambah 2 jam lagi?
2: Iya benar.
1: Iya.
2: Benar Pak. Ya. Karena saking banyak ya persoalan Pak.
1: Iya tapi yang masuk juga sedikit Jo.
2: Iya makanya itu Pak saya saran lagi. Siapa-siapa yang telepon ini harus terverifikasi orangnya. Biar jelas Pak.
1: Oke.
2: Okay. Kalau dimintakan pun pertanggungjawaban juga harus berani. Ya, jadi jelas orang per KTP atau per nomor handphone juga boleh kali ya.
1: Iya.
2: Daripada sekarang, Pak. Cuman ngarang-ngarang aja email. Terus bikin password. Udah selesai.
1: Oke. Okay.
2: Terima kasih, Pak.
1: Baik, terima kasih.
2: Waalaikumsalam, Pak. Maju terus, Pak ya.
1: Maju terus. Terima kasih, Ajo. Yeah. Baik, terima kasih. Ada Ajo ya di Padang. Kembali di line telepon 0751-812-878 WhatsApp 0811-66-66-975 di kesempatan pagi hari ini. Baik Anda yang berada di Kota Padang ataupun juga yang berada di Kabupaten Kota di Sumatera Barat di kesempatan pagi hari ini. Dan mendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini, saya masih buka line interaktif untuk Anda di line telepon 0751-812-878 atau bisa WhatsApp 0811-66-66-975 di kesempatan pagi hari ini. Baik Anda yang berada di Kota Padang ataupun juga yang berada di Kabupaten Kota di Sumatera Barat di kesempatan pagi hari ini. Ya, dalam program Halo RRI di edisi hari ini, hari Jumat tanggal 18 September 2026 ya, di hari ini ya. Baik, silakan di 0751-812-878 atau bisa WhatsApp 0811-666-6975. Tapi sebelumnya ada report on the spot ya, di kesempatan pagi hari ini dari reporter RRI Padang, yaitu Dodik Setio.

0: Baik pendengar, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus meminta screening tuberkulosis atau TB terus digencarkan sebagai langkah memutus mata rantai penularan yang masih tinggi. Hal itu diungkapkan saat memberikan sambutan dalam screening TB di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Berikut laporan Dodik Setio.
1: Negara kita, negara Indonesia ini kan negara yang...
2: Pendengar, saat ini saya berada di kantor Camat Lubuk Begalung Kota Padang dan pada pagi ini digelar pengabdian masyarakat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI dengan kegiatan screening TB yang dirangkaikan dengan cek kesehatan gratis. Dan saat ini kegiatan ini juga dihadiri Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus yang saat ini sudah berada di lokasi acara untuk memberikan arahan dalam kegiatan pengabdian masyarakat pada hari ini.
3: Nomor satu di dunia, bukan nomor dua. India penduduknya 1,5 miliar, maka sedikit lebih banyak dari Indonesia. Kalau Indonesia penduduknya sama dengan India, kita dua kali kasusnya daripada itu, Dr. Wah. Ya. Jadi Presiden manggil saya suatu saat, Dr. Benny, kamu kan ahli paru ya. Coba kamu susun pemberantasan tuberkulosis. Maka di sini kenapa Ibu Kadinkes Provinsi ada Prof. Agus, ada Dr. Arief Riyadi, mereka yang dengan saya bersama-sama menyusun pemberantasan tuberkulosis di Indonesia. Kita menyusun 2 tahun lalu, hari ini kita laksanakan di berbagai wilayah di Indonesia. Kenapa? Kalau untuk mengobati, Indonesia ini sudah hebat karena pemberantasan TB sudah berjalan berpuluh-puluh tahun. Jadi Pak Camat, kenapa saya mengharapkan ada Pak Camat, ada kader sama ada masyarakat? Karena apa? Penyakit TBC ini kan penyakit menular. Selama ini yang kita obati orang yang sakit aja. Kita sibuk ngobatin orang yang sakit. Ada kader nemukan kasus sakit, kita tolong sampai diobatin sampai sembuh. Angka kesembuhannya di atas 90%. Kasus yang orang sakit yang ditemukan di atas 90%. Tapi kasus TB, Pak Camat, tahun depan datang sama lagi. Contohnya di Kabupaten Bandung. Penduduknya 3,9 juta orang. Yang sakit TBC 15 ribu orang. Diobati 90% lebih, tahun depan yang sakit 15 ribu lagi. Lah kalau gini caranya, kapan TBC selesai dari Indonesia? Maka di sini ada Profesor Agus Dwi Susanto, dia yang menyarankan kepada kami, kan kami rembukan ini. Apa sih masalahnya? Ternyata masalahnya, orang yang kontak serumah itu nggak diperiksa. Kalau kontak serumah berarti kan ketularan. Nah ini harus dapat obat pencegahan. Di sini ada nggak obat TPT-nya? Ada nggak? Ada nggak obat TPT-nya? Mana? Coba kasih tunjuk saya mana sini. Biar
2: demikian
3: tahu.
2: Tadi
3: mana
2: pendengar petikan sambutan dari Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Benjamin Paulus Oktavianus pada kegiatan screening TB yang merupakan pengabdian dari Persatuan Dokter Paru Indonesia atau PDPI yang dilaksanakan 2 hari mulai kemarin dan hari ini. Dan lokasi pertama kemarin ini di Puskesmas Kecamatan Pau dan hari ini di aula kantor Camat Lubuk Begalung yang di ruangan ini dengan luas 36 meter persegi dapat kami sampaikan ini telah dipadati masyarakat sebagai peserta screening TB dengan jumlah lebih dari 100 orang dan peserta merupakan kontak erat dengan pasien positif TB selama 1 tahun terakhir. Dan screening TB hari ini pendengar juga melibatkan sejumlah penyedia alat kesehatan yang menyediakan perangkat screening portable meliputi ronsen dan pemeriksaan molekular portable. Dengan alat dimaksud, pemeriksaan bisa selesai dalam waktu kurang dari 30 menit. Harapannya melalui kegiatan ini, rantai penularan TB atau tuberkulosis bisa diputus sehingga angka TB setiap tahun bisa terus diminimalisir. Dari kantor Camat Lubuk Begalung, Dodi Setio melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Dodi atas laporannya. Kita kembali ke Halo RRI. Silakan untuk Anda pendengar yang pagi hari ini ingin memberikan laporan ataupun juga ingin memberikan pengaduannya terkait pelayanan publik, silakan di line telepon 0751 812 878 bisa melalui WhatsApp 0811 6666975, ataupun juga bisa melalui aplikasi RRI Digital ya di kesempatan pagi hari ini. Saat ini pukul 9 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang. Saat ini pukul 9 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita masih lanjutkan dulu kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Anda bisa bergabung melalui line telepon 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp 0811-6666-975 dalam program Halo RRI untuk edisi hari ini, hari Jumat tanggal 18 September 2026 ya. Silakan pendengar yang masih mau bergabung di 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp 0811-6666-975 di kesempatan pagi hari ini. Saat ini pukul 9 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat, dan pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah hampir sampai di penghujung kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini. Tentunya terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI pagi hari ini. Selanjutnya pendengar, di Padang siang ini dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat akan ada Rita Ismail yang akan menemani Anda semuanya. Jadi pastikan Anda tetap bersama Pro 1 RRI Padang karena informasi dan inspirasi. Akhirnya saya Dimas beserta tim.

0: berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata tidak perlu manusia yang menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata tidak perlu manusia yang memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini. Untuk edisi hari Jumat, tanggal 18 September 2026.

Selamat siang pendengar. Bupati Darmas Raya Anissa Suci Ramadhani mengatakan kekeringan tahun ini dipicu kondisi kemarau yang lebih panjang akibat fenomena El Nino. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat di sebagian besar wilayah Darmas Raya mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Menurutnya hingga kini Darmas Raya belum memiliki PDAM dengan sistem perpipaan, pengelolaan air dan water treatment yang terintegrasi. Akibatnya masyarakat masih banyak bergantung pada sumur galian yang sangat rentan mengering ketika musim kemarau berlangsung panjang. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Dari Sudirman 12 Padang Perengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita bersama di perbincangan Indonesia Sehat untuk hari ini, hari Jumat tanggal 18 September 2026, berbicara tentang waspada gejala dan ciri-ciri TBC di Sumatera Barat. Untuk membahas hal ini, pendengar, kita bersama dengan beberapa narasumber. Saya sudah lihat di Zoom. Saya akan coba sapa dulu untuk narasumber kita yang pertama. Ada Subkoordinator Penyakit Menular dari Dinas Kesehatan Kota Padang, ada Ibu Eva Westari, SKM, MIKOM. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
1: Selamat siang.
0: Ya, Ibu Eva ya Bu ya? Panggilan akrabnya siapa ini Ibu?
1: Bu Ita.
0: Oh, Ibu Ita. Terima kasih Ita. Sudah bergabung Ibu Ita.
1: Iya,
0: kita juga akan sapa narasumber kita berikutnya. Ada narasumber kita Dr. Elsa Yuniarti M. Biomed AIFU KCRP yang merupakan pengamat lingkungan dari Universitas Negeri Padang. Halo, assalamualaikum, selamat siang Dr. Elsa.
2: Ya, selamat siang Mbak Rita, salam sehat semuanya.
0: Salam sehat, apa kabar dokter siang ini, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Kemudian saya juga sudah lihat narasumber kita berikutnya, pendengar. Ada Dr. Elvira Susanti, SPP, FAPSR, FISR, yang merupakan dokter paru Rumah Sakit Paru Sumatera Barat. Halo, selamat siang dokter.
3: Ya, selamat siang.
0: Iya, apa kabar dokter?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Dr. Elvira, mohon maaf, panggilan akrabnya siapa nih dok?
3: Dr. V.
0: Dokter V, terima kasih sudah hadir dokter. Kalau dokter Elsa, dokter ya, dokter Elsa saja. Oke, baik, terima kasih. Dan kita masih menantikan kebersamaan kita dengan narasumber kita berikutnya. Mudah-mudahan bisa segera bergabung Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Kota Padang, Dr. Muhammad Riendra. Pendengar, silakan Anda bisa bergabung melalui telepon bertanya kepada narasumber kita. Silakan telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Kemudian dengarkan juga acara ini melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital, serta kami live juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kalau berbicara tentang penyakit paru, ini memang penyakit TBC, TBC begitu ya. Nah, ini memang perlu diantisipasi. Kita coba cari tahu informasinya, bagaimana mengenali gejala dan ciri-ciri TBC itu sendiri. Saya awalnya ke Dr. V dulu nih, Dokter Paru RS Paru Sumatera Barat. Dokter, boleh dijelaskan dulu dokter, ini TBC ini kan walaupun kita sudah sering dengar begitu ya dokter, TBC, penyakit TB dan lain sebagainya. Boleh disampaikan dulu informasi tentang TBC yang perlu dipahami masyarakat ini sebenarnya penyakit yang seperti apa dokter?
3: Penyakit ya, mungkin tentang TBC ya. Jadi untuk sama-sama kita ketahui, TBC itu merupakan singkatan dari tuberkulosis ya. Jadi dia merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh mycobacterium tuberculosis. Jadi TB ini kan kadang-kadang istilahnya kadang TB, padahal sebenarnya TB gitu kan. Kalau di Indonesia kan TB. Jadi TB ini dia sering itu menyerang paru, tapi dapat juga menyerang di luar paru, misalnya ke kelenjar getah bening, ke tulang, ke selaput otak, pokoknya ke seluruh organ tubuh bisa diserang oleh kuman ini. Nah, itu orang bertanya, bagaimana Bu, dokter kita dapat terkena TB itu gitu. Nah, itu dia menular melalui udara ya, ketika droplet ya, jadi seseorang dengan TB itu batuk, bersin, berbicara atau kita kontak dengan dia, nah itu kumannya bisa masuk ke dalam tubuh kita gitu, dan bisa masuk paru-paru dan juga ke jaringan lain. Nah, apa gejalanya dok? Kalau TB ini, TB itu gejala klinisnya berbagai macam ya. Yang sering itu tentu batuk. Pada orang dewasa itu batuk ya, batuk yang diobati nggak sembuh-sembuh gitu, lebih dari 2 minggu. Biasanya begitu, udah diberikan obat tapi tetap aja batuknya ada gitu. Terus sering demam, demamnya nggak tinggi, tapi demam itu sering datang malam hari. Mulai demam gitu, udah sore ke malam tuh dia demam. Jadi sering juga diragukan dengan penyakit-penyakit lain, karena kalau demam ini ya. Dan juga ada penurunan berat badan, malas makan, malas mandi, malas banyak aktivitasnya berkurang gitu, dan juga berat apa nafsu makannya juga berkurang. Nah, yang sering itu keringat malam juga, malam-malam dia suka berkeringat gitu. Malam kalau udah hari udah malam dia berkeringat gitu. Sering Bu Dok, saya malam itu basah baju saya karena keringat gitu. Nah, kalau udah timbul batuk darah atau darah di sputumnya atau di dahaknya itu ada bercak darah, nah itu udah rasanya udah sangat warning kita ya untuk sering diperiksakan gitu. Ke terdekat gitu, itu aja. Dan kalau kita taunya TBC dari mana Dok, ya diperiksa, datang ke layanan terdekat, ke puskesmas, ke rumah sakit. Yang pertama itu tetap diperiksakan dulu, diperiksa ya, ditanya sama dokternya. Nanti dia diperiksakan, diambil dahaknya atau sputumnya, diperiksakan di labor. Terus kita ronsen, melihat ada nggak nampak di paru-parunya bercak-bercak putih gitu kan. Nah, kalau itu sudah ada ya berarti kita harus diagnosanya udah ada tuh TBC paru gitu. Nah, segerakanlah untuk dapat obatnya di puskesmas terdekat gitu. Kan di puskesmas obatnya ada gitu. Mungkin demikian.
0: Oke, baik. Berarti tadi Dokter V menyampaikan ini cara penularannya seperti apa, gejala umum yang bisa dikenali begitu ya Dokter V. Nah, sudah disampaikan tadi pendengar. Kita beralih dulu ke Ibu Ita. Nah, Ibu dari Subkoordinator Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Padang. Ada catatan tingkat kasus penyakit TBC ini tidak, Bu Ita?
1: Oke, terima kasih. Kalau untuk kasus TBC di Kota Padang, memang untuk Sumatera Barat, Kota Padang penduduknya kan cukup besar ya untuk wilayah Sumatera Barat. Bahkan boleh dibilang itu ikon dari Sumatera Barat ya untuk capaian-capaian baik itu terhadap kasus atau penyakit. Karena di samping penduduknya juga fasilitas kesehatannya juga banyak di Kota Padang. Baik itu FKTP mulai dari puskesmas, klinik dan juga rumah sakit. Nah, untuk kondisi kasus saat ini di mana untuk khususnya untuk Kota Padang kita diberikan estimasi ya oleh Kementerian Kesehatan untuk kasus itu sekitar 4.800 untuk tahun 2026 ini. Sampai kemarin itu tanggal di 15 September itu kita baru menemukan kasusnya sebanyak 2.705 kasus. Dan saat ini sedang dilakukannya kegiatan ya tracing TB, terintegrasi CKG di Kota Padang di 242 lokasi. Dan bertepatan, saya mohon maaf saya hari ini di mobil karena kunjungan Wakil Menteri Kesehatan juga terkait dengan kegiatan ini di kantor Camat Lubuk Begalung.
0: Ini kegiatan seperti apa Dokter Rindi, situ bisa digambarkan
1: yang kegiatan Lubuk hari Begalung. Ini tadi Pak Wakil Menteri beserta jajaran juga dari ini juga dari Dinas Kesehatan Kota Padang dan juga ada provinsi serta Persatuan Dokter Paru seluruh Indonesia itu berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan melakukan screening kesehatan dan screening TB dan terintegrasi dengan CKG dengan melakukannya pertama dengan adanya X-ray mobil dengan ronsen, kemudian juga melakukan pemeriksaan dahak dan juga ada pemeriksaan mantuk tes serta ada juga swab. Dan itu nantinya itu akan bisa memperkuat ya untuk penemuan kasus TBC di Kota Padang.
0: Iya, berarti sampai pertengahan September kalau boleh dikatakan itu sudah terdeteksi 2.705 kasus, Bu Ita?
1: Iya, untuk di Kota Padang, sampai pertengahan September, iya.
0: Bu Ita, ini ya, apakah ada peningkatan dari tahun lalu? Bagaimana datanya, Ibu?
1: Kalau dibilang peningkatan...
0: dibanding
1: target kita memang dari Kemenkes untuk tahun yang lalu itu kita menemukan setahunnya di angka 4.000. Tetapi dengan adanya kegiatan ini, kalau kita lihat dengan gambaran ini pertengahan September, berarti kita ada sekitar 3 atau 3,5 bulan lah, 4 bulan ya. Bisa-bisa nantinya hampir sama lah penemuannya. Tahun lalu kita dengan 4.000 kasus penemuannya. Kalau dibilang peningkatan, rasanya hampir sama, ya? Tetapi dengan harapan untuk TB itu bukan masalah peningkatannya. Kita berharap dengan untuk pasien TBC ini kita temukan dengan estimasi yang diberikan dengan harapan nantinya kita dapat mencegah penularan sehingga untuk kasus baru tahun-tahun berikutnya bisa terjadi penurunan. Tetapi kalau misalnya itu belum kita temukan, kita harus menjaring. Pertama adalah kontak erat dengan pasien, pasien TBC baik itu tinggal serumah atau teman sepermainan, yang itu yang lebih utama untuk kita lakukan screening TBC. Yang kedua, kita melakukan screening TBC itu terhadap pasien DM, diabetes mellitus, kemudian satu lagi dengan anak dengan gizi kurang, kemudian juga dilakukan screening TBC itu terhadap orang yang beresiko lainnya seperti perokok.
0: Oke, baik. Terima kasih Ibu Ita. Itu ada gambaran-gambaran. Jadi kontak erat.
3: Semangat Bu Ita, semangat.
0: Banyak ya tugasnya.
3: Semangat. Ya, kami juga lagi konter ini. Ya, kami juga lagi konter ini di ZHM, dokter paru
0: berbaru. Oh, sedang konter. Memang sedang banyak kegiatan untuk penyakit yang seperti ini ya, dokter. Tapi kita tahan sebentar, dokter. Saya sudah lihat ada Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDU Kota Padang, ada dokter Muhammad Rianda SPBTKV SPFEKFIATCVS. Assalamualaikum, selamat siang Dokter Rendra.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Iya.
4: Selamat siang.
0: Selamat siang, apa kabar Dokter?
4: Alhamdulillah kabar baik.
0: Kabar baik. Dokter di perjalanan juga sepertinya.
4: Ya, lagi jalan nih.
0: Ada kegiatan nih. Tapi terima kasih banyak dokter-dokter semuanya meluangkan waktu. Jadi sebelum ke Dokter Rendra, sebelum ke Dokter Elsa, kita coba terima telepon dulu ya, Bapak Ibu, karena sudah dari tadi ingin bergabung. Kita akan coba terima dulu. Halo, selamat siang. Halo.
5: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
5: Iya. Apa perbincangannya ini radio 93,5 Bukit Kompongnya mati-mati.
0: Oh, mati-mati hidup. Nah, ini tentang gejala dan ciri-ciri TBC di Sumatera Barat ini, Uncu. Ada pertanyaan?
5: Gejala dan ciri-ciri TBC ya. Tapi saya nggak bisa menyita jawabannya. Saya butuh jawabannya.
0: Oke, nanti kita... Tidak, kita tutup teleponnya. Uncu bisa ajukan pertanyaannya dulu.
5: Ya, gimana cara kita supaya kita katanya cuman TBC itu udah ada dari kita lahir, kita harus imunisasi dulu kan, ada disuntik di lengan sebelah kanan. Satu katanya dulu. Satu, saya ingin terhindar dan ingin mencegah lebih baik daripada mengobati.
0: Iya, betul. Jadi,
5: kalau sudah terjadi, gimana gitu. Cara mengobatinya. Satu, saya ingin menanyakan, ya, apa bedanya kita kena TBC langsung itu sama virus, sama kena virusnya di ya, kalau TBC itu menular nih.
0: Iya. Iya, menular.
5: Apa bedanya kita kena langsung sama ditularkan sama orang itu? Saya ingin menanyakan tentang TBC ini, apa bedanya kita kena paparan asap rokok sama asap nyamuk dan asap yang kebakaran lahan ini yang ada sekarang ada tiga itu, apa bedanya kita kena asap rokok dan asap obat nyamuk dan semua, karena saya pakai obat nyamuk tidur.
0: Oke, baik, kita tunggu jawaban narasumber ya, Uncu.
5: Ya, kalau nggak pakai obat nyamuk saya nggak tahu gimana cara.
0: Oke, halo Uncu.
5: Ya, itulah pertanyaan saya, sudah jelas ini.
0: Sudah jelas.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncu tetap bisa monitor ya. Dan kita ke Dokter Rendra. Setelah nanti saya ke Dokter Elsa juga terkait dengan asap-asap ini. Dokter Elsa mungkin bisa berikan pendapat juga, karena Dokter Elsa merupakan pengamat lingkungan juga dari Universitas Negeri Padang. Tapi saya ke Dokter Rendra dulu. Dokter, ada pertanyaan dari pendengar kita. Ini tentang TBC ini juga. Dokter, ada yang bisa disampaikan ke pendengar kita, Dokter Rendra? Silakan dokter.
4: Halo.
0: Iya, silakan dok.
4: Ya, baik. Mohon maaf saya terlambat tadi. Jadi terkait TBC ini, memang secara apa namanya entry-nya itu memang di paru-paru ya bersama dokter Vera.
0: Iya. Yeah.
4: Nah, tapi sebenarnya TBC itu bisa menyebar kemana-mana ya. Kalau seandainya bisa tidak teratasi, bisa ke otak, ada namanya meningitis TB, bisa ke usus, peritonitis TB, atau bisa ke tulang, osteomyelitis TB. Nah, jadi sehingga dengan demikian, yang paling penting adalah ketika terkena di awal, kita harus serius menjalani pengobatan dan disiplin tentunya. Serius itu artinya ya kita memang berniat sepenuh hati untuk sembuh. Karena memang pengobatannya lama. Tadi mungkin Dr. Vera sudah sampaikan juga bahwa pengobatan TBC ini tidak cukup hanya makan antibiotik seminggu seperti penyakit yang lain, tapi butuh waktu sampai 6 bulan atau bahkan lebih ya Dr. Vera ya. Nah, jadi keseriusan ya, motivasi yang kuat dan juga kedisiplinan untuk berobat. Karena kalau tidak dilakukan dengan disiplin, nanti risikonya juga sekarang istilahnya TBRO ya, TBC yang resisten dengan obat, yang tentunya pengobatannya akan makin sulit dan angka kesakitan dan kematiannya akan meningkat. Jadi ini perlu kita perhatikan bersama. Dan tentunya ini tugas kita semua ya, tidak bisa dibebankan hanya kepada tenaga kesehatan ya, terutama kepada dokter. Jadi masyarakat pun harus bekerja sama dalam mengatasi penyakit tuberkulosis ini, karena penyebarannya di tengah-tengah masyarakat. Ya. Jadi tidak ada area tertentu, karena memang bisa jadi seperti dikatakan tadi, mungkin semua kita sudah punya ya. Kuman TBC yang dormant, tidur dia. Tapi begitu imunitas kita menurun, ya ketahanan tubuh kita berkurang, maka dia bisa menjadi aktif. Nah, sehingga ya di mana saja bisa terjadi penularan kalau seandainya kita tidak melakukan pencegahan-pencegahan dengan baik. Itu mungkin komentar awal Bu Rita.
0: Baik, terima kasih Dokter Indra. Saya ke Dokter Elsa. Nah, Dokter Elsa ini terkait juga dengan penyebab mungkin penyakit TBC ini, tapi pendengar kita tadi lebih ke asap. Nah, ini perbedaan. Ini kan banyak pengaruh juga ya di lingkungan kita sekarang. Asap rokok, asap obat nyamuk, kena asap karhutla juga. Dokter, bisa diberikan penjelasan tambahan Dokter Elsa?
2: Ya, tapi yang untuk kondisi, terima kasih Ibu Rita ya. Salam sehat semuanya, para pendengar RI Padang. Ya, kondisi sekarang ini ya, kita masih sekolah, masih PJJ dikarenakan asap ya. Sekarang dari Senin itu 900 ya kualitas udara Kota Padang ya, sangat berbahaya, sekarang berfluktuatif. Sekarang sudah 200, tapi masih dalam keadaan bahaya. Jadi masyarakat harus juga mengurangi aktivitas di luar rumah, kemudian memakai masker, ya. Bagaimana yang untuk populasi yang rentan, ya, itu waspadai karena ada kandungan PM2.5 itu yang sangat berisiko bahaya terhadap tidak hanya saluran pernapasan ke depannya, juga saluran jantung ya, penyakit jantung juga. Jadi makanya kita tingkatkan imunitas ya, imunitas ya, kurangi kegiatan di luar, kemudian minyak banyak minum air putih, vitamin dan sebagainya ya. Jadi masyarakat yang kita tidak bisa mengendalikan alam ini ya, kebakarannya bukan di kita di Kota Padang, namun kita imbasnya. Ya, jadi kemarin saya juga tempat diwawancarai, nah terkait kebijakan untuk PJJ ini, Kadang peraturan dia kaku, tetapi kan angin tidak kaku, dia akan kemana-mana. Ya, jadi berkoordinasilah dengan apa juga BMKG, kemudian Bkom Info yang akan memberikan apa pemberitahuan kepada masyarakat bagaimana fluktuatif kualitas udara setiap harinya di Kota Padang, gitu Bu Rita.
0: Ya, baik. Nah, dokter, tadi ada ditanyakan juga pendengar kita tidak bisa tidur tanpa obat nyamuk bakar misalnya. Ini antisipasinya seperti apa, dokter? Mungkin bisa diberikan jawaban juga.
2: Ya, karena asap ini nyamuk akan ke rumah nih, ya karena itu lingkungan. Ya, jadi apa? Mungkin alternatifnya, ya karena obat nyamuk bakar itu kan akan mengakibatkan gangguan pernapasan juga kalau digunakan jangka waktu yang lama. Berarti kita mulailah bergerak untuk bisa apa memberdayakan bagaimana yang alami ya biasanya di dekat-dekat rumah di taman yang sereh kemudian apa itu salah satu apa preventifnya. Nah, sehingga bisa mengusir nyamuk itu. Kemudian pemakaian lotion juga akan lebih apa tuh lebih rendah risikonya daripada untuk apa pemakaian jangka lama tadi obat nyamuk dari yang pembakaran itu berita.
0: Oke, baik. Itu untuk pendengar kita tadi sudah bergabung lewat 812878 atau di WhatsApp 0811666975. Anda bisa kembali bertanya pendengar terkait dengan waspada gejala dan ciri-ciri TBC di Sumatera Barat. Saya kembali ke Dr. V. Dr. V, tadi sudah disampaikan ini gejala umumnya seperti apa. Nah, dokter, ini perlu disampaikan juga kepada pendengar kita, dokter. Ini sebenarnya seperti apa sih bahayanya TBC? Kita sudah tahu gejalanya, ciri-ciri yang bisa dikenali. Nah, kalau tidak segera diobati, ini bahayanya seperti apa, dokter penyakit TB ini? Silakan, dok.
3: Ya, terima kasih, Bu. Jadi untuk TBC ini berbahaya, ya paling berbahaya bisa menyebabkan kematian. Yang jelas itu angka kesakitan, angka kematian sudah pasti. Tapi kalau TBC ini cepat untuk ditangani, tidak sampai ke otak, selaput otak itu. Alhamdulillah masih bisa kita tangani gitu. Tapi kalau sudah sampai ke selaput otak dan sudah menyebabkan gagal nafas dan gagal organ lainnya, tentu menyebabkan kematian gitu. Itu yang kita takutkan, udah pasti. Dan yang kedua juga, TBC ini kan tidak akan dapat kita eradikasi ya, kalau penularannya tidak bisa kita putus gitu. Jadi kalau satu rumah misalnya, kita hanya mengobati yang sakit saja, tapi yang serumahnya tidak kita deteksi dini, ya sama saja, kita capek-capek sebenarnya mengobatinya gitu, kayak fenomena gunung es. Satunya kelihatan, tapi di bawahnya banyak gitu. Misalkan, di rumah itu ada 5 orang, 6 orang. Satu penderita TB, yang 5-nya tetap berkontak dengan yang sakit kan. Nah, nanti yang 5 ini bagaimana gitu. Yang satu ini sembuh, yang 5-nya sakit. Yang nomor 2 sakit lagi, 1-2 sembuh, yang satu lagi kembali. Mungkin dia jadi TB sensitif, jadi TB resisten gitu. Lebih parah lagi, sudah resisten obat-obat kuman TB itu dengan obat-obat yang kita berikan gitu. Jadi bahayanya itu tadi, yang kedua. Yang pertama menyebabkan kesakitan dan kematian. Yang kedua, angka penularannya atau angka kejadian penyakitnya justru akan makan lebih tinggi gitu. Jadi makin susah tuh Bu Eva untuk eradikasinya nanti gitu.
0: Iya, sekarang
3: susah.
0: Saja sudah 2.000
3: jadi jangan
0: lebih
3: berharap,
0: kasus ya.
3: Ya TBC ini kerja sendiri tidak bisa. Dia kerja semua, semua pihak harus terlibat gitu.
0: Iya, tapi yang
3: terutama ini, ya.
0: Iya, yang berisiko tinggi terkena penyakit ini siapa, dok?
3: Kalau dari tentu saja orang yang daya tahan tubuhnya rendah yang pertama, ya. Yang kedua, setiap kita apa beresikonya sama semuanya, kecuali orang yang daya tahan tubuhnya rendah, itu sudah pasti ya. Nah, TB ini seringnya menyerang pada usia produktif, bukan usia tua gitu. Usia produktif. Jadi, ibarat sekarang tuh kuman TB itu sudah ada di kita, tapi, seperti dokter Rendra bilang, tapi dia dorman, tenang-tenang aja dalam tubuh kita ini gitu, aman-aman aja gitu. Nah, ketika daya tahan tubuh kita turun, atau kita mengalami penurunan imunitas, kita agak lemah gitu kan. Nah, langsung dia keluar gitu. Nah, nggak tertahan lagi dia keluarnya gitu. Nah, makanya dia positif, keluar di menimbulkan gejala batuk, demam. Nah, baru diperiksakan ternyata positif. Di ronsen ada nampak bercak putihnya gitu. Mungkin demikian, Ibu.
0: Oke, baik. Nanti saya juga ingin tanya kembali ke Ibu Ita terkait dari 2.000 lebih kasus yang sudah terdeteksi ini di Kota Padang. Ini yang paling banyak itu siapa, laki-laki, perempuan, atau rentang usia berapa begitu ya, Ibu Ita. Tapi Bapak Ibu, kita tahan sebentar karena saya harus hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Dan pendengar, Anda bisa nanti bertanya kembali kepada narasumber kita. Silakan telepon ke 0751-812-878. Atau boleh juga melalui WhatsApp yang Anda kirimkan ke 0811-66-66975. Kemudian juga melalui kolom komentar di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Ini ada Ed Taufik Hidayat hadir begitu ya di kolom chat kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Walaupun belum ada pertanyaan, silakan Pak Taufik, kalau ada pertanyaan silakan di chat lagi di kolom chat kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Pendengar, kami akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini.
6: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
7: Oke.
8: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
7: Oke.
9: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
7: Oke.
9: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
7: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar yang marapun Anda berada, kita kembali melanjutkan perbincangan di Indonesia Sehat tentang waspada gejala dan ciri-ciri TBC di Sumatera Barat. Kita masih bersama dengan empat narasumber kita untuk siang hari ini. Ada dokter paru dari Rumah Sakit Paru Sumatera Barat, dokter Elvira Susanti. Kemudian ada pengamat lingkungan dari Universitas Negeri Padang, ada dokter Elsa Yuniarti. Ada Ketua Ikatan Dokter Indonesia di Kota Padang, dokter Muhammad Rientra. Kemudian juga kita bersama Sub Koordinator Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Padang, Ibu Eva Westari. Dan saya masih tunggu Anda, pendengar. Perbincangan kita bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang dan telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saya kembali ke Bu Ita. Nah Bu Ita, ini tadi data yang Bu Ita sampaikan gitu ya, sudah 2705 kasus sampai pertengahan September ini. Ibu, itu yang paling banyak menderita itu siapa Bu, laki-laki perempuan, rentang usia berapa itu Bu?
2: Oke, Mbak Rita, untuk kasus penemuan kasus TB di Kota Padang saat ini secara proporsionalnya itu memang ada pada usia dewasa dan juga ada pada anak-anak. Namun untuk anak-anak kisaran kasus biasanya sekitar 13-20% dari semua kasus yang ada. Sementara itu yang sisanya adalah untuk TB dewasa. Sedangkan untuk kasus TB untuk lelaki dan perempuan saat ini itu untuk TB itu memang tidak terlalu banyak, tetapi memang saat ini usia dewasanya laki-laki banyak, lebih banyak sedikit ya daripada perempuan. Tetapi tidak terlalu signifikan perbedaannya. Kenapa? Mungkin ini juga nanti perlu juga ya dari pihak-pihak akademisi ya, mungkin nantinya mungkin melakukan riset atau penelitian untuk penyakit tuberkulosis ini. Nah, kenapa? Karena saat ini itu untuk penularan TBC itu tidak memandang lagi siapa yang harus kena. Kalau misalnya orang bilang dia itu di rumah itu ada orang dengan TBC, pasti itu anak atau keluarganya kena. Belum tentu. Kenapa? Karena TB itu bisa menularkan kepada semua orang. Karena kuman TB itu menular bisa saat bicara, bisa saat batuk, bisa saat bersin. Nah, kalau seseorang yang bekerja, itu mereka aktivitasnya akan nggak banyak di rumah. Seharian adalah di tempat kerja. Jadi penularan TB itu bisa saja di tempat kerja, kemudian bisa saja di sekolah, kemudian di tempat yang lainnya. Terutama bisa saja nanti di tempat-tempat khusus seperti yang berasrama, bisa juga nanti di pesantren, kemudian bisa juga di tahanan atau di sel tahanan seperti di warga binaan kita ya, di lapas atau di rutan. Nah, kenapa? Karena mereka ada kontak lebih lama di situ. Jadi satu orang penderita TB itu akan menularkan kepada 10 sampai 15 orang di sekitarnya. Jadi belum tentu lagi orang yang di rumah itu. Jadi makanya TB itu bisa mengenai siapa saja. Di kontak erat aja kita 8 jam itu udah banyak dengan penderita TB. Dan satu lagi mungkin Mbak Rita, untuk orang yang beresiko tadi, terutama adalah yang betul-betul pertama kontak serumah, kedua kontak erat, ketiga perokok, keempat adalah anak dengan kurang gizi, kelima lansia, karena orang lansia itu daya tahan tubuhnya rendah, kemudian pasien DM. Pasien DM daya tahan tubuhnya juga rendah, ditambah lagi orang dengan HIV. Orang dengan HIV juga terjadi penurunan daya tahan tubuh sehingga mereka lebih mudah untuk tertular dengan tuberkulosis. Ketika daya tahan tubuhnya rendah masuk ke kuman tubi, mereka lebih cepat tertular. Dibanding dengan kita yang walaupun mungkin udah ada kuman tubi yang masuk ke kita, tetapi daya tahan tubuh kita kuat sehingga kita tidak menimbulkan gejala sakit. Seperti dokter Rendra tadi bilang, itu dia dorman, tidur di dalam tubuh kita. Karena banyak kopassus-kopassus atau tentara yang membela kita seperti daya tahan tubuh tadi itu untuk kuman TB ini bisa aktif. Dan untuk Kota Padang saat ini udah semua sektor kita libatkan dalam penanggulangan tuberkulosis seperti mandat dari Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2021, mulai dari kesehatan, lintas sektor terkait, bahkan sampai ke kelurahan dengan dibentuknya di Kota Padang Kelurahan Siaga TB. Begitu Mbak Rita.
1: Oke, baik. Ibu Ita, kita beralih dulu ke Dr. Rendra. Dokter, kalau dari IDI Kota Padang apa dokter yang dilakukan? Mungkin ada program-program juga untuk meminimalkan kasus TBC di Kota Padang khususnya, Dr. Rendra. Halo dokter.
3: Ya, baik Bu. Bagaimana saya sampaikan tadi bahwa terkait TBC ini merupakan tugas kita bersama. Maka dari IDI Kota Padang di setiap bagi setiap anggota IDI itu tentu mempunyai kewajiban juga untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan penyakit TB, terutama berkesesuaian dengan bidangnya. Jadi kalau misalnya spesialis saraf tentu akan bicara tentang meningitis TB. Kemudian kalau digestif dia akan bicara tentang peritonitis TBC dan lain sebagainya. Nah, itu secara berkala kita memberikan edukasi ke masyarakat. Insya Allah nanti di akhir Oktober, ulang tahun Ikatan Dokter Indonesia, kita akan mengadakan pekan ilmiah tahunan, dan mudah-mudahan ini juga menjadi bahan masukan buat masyarakat untuk edukasi ke depannya, bagaimana kita bersama-sama mengatasi penyakit-penyakit terutama yang bersifat komunitas, tentunya bisa saling berbagi ya untuk melakukan mitigasi negara-negara terhadap penularan TBC. Itu mungkin berita.
1: Nah dokter, kalau di kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat, misalnya Car Free Day, seperti itu kegiatan-kegiatan yang ramai dikunjungi masyarakat, itu ada tidak dokter semacam jemput bola atau edukasi kepada masyarakat? Mungkin ada stand tersendiri dari Ikatan Dokter Indonesia Kota Padang, ada seperti itu dokter? Dokter Rendra?
3: Dalam tertentu ada berita, terutama terkait dengan Hari Bakti Dokter Indonesia, kemudian Hari Ulang Tahun Dokter Indonesia, kita akan buka stand khusus. Tapi kalau seandainya dalam event-event rutin Car Free Day, biasanya kan berdasarkan dengan perhimpunan-perhimpunan yang berada di bawah IDI, perhimpunan dokter paru, perhimpunan dokter penyakit dalam, dokter anak dan sebagainya yang mengadakan kegiatan untuk melakukan edukasi dan juga layanan.
1: Baik. Nah dokter, kalau yang ke sekolah-sekolah ada tidak dokter program dari IDI? Karena ini kan ini siapapun bisa tertular begitu dokter Rendra. Kalau dari IDI Kota Padang mungkin ada edukasi ke sekolah-sekolah atau mungkin puskesmas yang ke sekolah, itu ada tidak dokter?
3: Itu edukasi terkait ke tengah-tengah masyarakat itu merupakan tupoksi dari puskesmas dan juga klinik-klinik pratama yang ada. Jadi setiap puskesmas dan klinik pratama itu wajib melakukan pembinaan dalam wilayahnya. Nah, jadi biasanya setiap dokter kita turun melalui klinik dan puskesmas yang tentunya akan secara reguler atau terjadwal melakukan edukasi-edukasi. apalagi dengan kegiatan posyandu yang selalu rutin dilakukan setiap pekan. Mm-hmm. Nah itu kita melakukan edukasi terkait penyakit-penyakit yang mungkin bisa beredar di tengah masyarakat. Nah, bukan hanya TBC tentunya, mm-hmm. tapi tentu TBC ini menjadi prioritas karena memang angkanya di Indonesia sangat tinggi. Yeah. Nah, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya yang ekstra untuk pencegahan penularan TBC itu sendiri.
1: Mm-hmm. Oke, okay. Nah saya ke narasumber kita berikutnya, pendengar Dokter Elsa. Nah dokter, ini karena memang menyangkut semua kesehatan masyarakat begitu ya Dokter Elsa. Ini apa sih yang bisa masyarakat lakukan kalau memang terdeteksi keluarga mereka itu ada penderita TBC? Nah tadi kan mungkin ada kontak erat dan lain sebagainya, tapi sebagai masyarakat untuk menjaga kesehatan lingkungan juga ini dokter, apa mungkin yang bisa masyarakat lakukan dok?
4: Ya, baik, terima kasih Bu Rita. Ya, senada yang disampaikan oleh Ibu Ita dengan Dokter V, ya ada peran lingkungan. Mm-hmm. Terkadang kita hanya terfokus untuk pasiennya saja, mm-hmm. namun ada peran lingkungan di sana, kesehatan lingkungan. Tidak menyadari bahwa TBC ini kan melalui udara, yeah. ya. Jadi perlu tadi di mana pasien itu kontaknya erat, kemudian di mana tadi tidak hanya di rumah saja, mungkin program dari Kemenkes mungkin hanya kontak serumah tadi, mm-hmm. ada di sekolah bagaimana, tempat kerjanya bagaimana, di sini cakupan lingkungannya bagaimana, ventilasi ruangannya, kemudian mm-hmm. pencahayaannya, sirkulasi, tidak luput kita kadang kita kerja di ruangan AC, ventilasi yang tertutup. Ya, tanpa adanya aliran sirkulasi udara, ada pasien TB, ya kemungkinan kita akan tertular juga, ya. Tapi program tadi yang disenadakan dengan Ibu Ita, hmm. perlunya mungkin nanti di bagian akademisi juga akan meneliti ini kontak, ya. Ya kadang hanya sebagian cakupan dari puskesmas hanya kontak serumah, tetapi kan masih anak-anak hmm. banyak di sekolah. Ya, kemudian jadi usia produktif malahan sekarang mm-hmm. di tempat beliau akan bekerja. Ya, itu banyak. Ya, jadi peran lingkungan tidak luput juga mm-hmm. ya berperan dalam penularan TBC ini. Jadi menghimbau dari masyarakat ya untuk lingkungan berarti ventilasinya ya, bagaimana sirkulasi udaranya mm-hmm. dan terpenting manusianya itu sendiri, humannya bagaimana meningkatkan imunitasnya mm-hmm. yaitu dengan pola hidup sehat. Itu Bu Rita.
1: Mm-hmm. Oke, okay. Nah kalau Dokter V, ini dokter ini pengobatannya, bagaimana cara pengobatannya untuk TBC ini? Apakah bisa sembuh? Kemudian ini kan cara penularannya bisa melalui droplet dan sebagainya. Itu kalau misalnya di rumah ada yang TBC atau mungkin terdeteksi, kita antisipasi, kita jaga-jaga seperti apa? Apakah harus pakai masker keluar rumah, selalu berbincang dengan orang jaraknya berapa? Mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat, Dokter V?
5: Ya, kalau untuk pengobatan TBC ini bisa disembuhkan ya. Mm-hmm. Jadi TBC itu kan ada dua, sensitif dan resisten. Jadi untuk pengobatannya, sensitif dan resisten itu pada dasarnya tetap 6 bulan pengobatan, baik sensitif maupun di resisten. Mm-hmm. Tapi untuk resisten seringkali komplikasi, efek samping dalam pengobatan itu sering lebih rumit ya dibandingkan dengan sensitif gitu. Mm-hmm. Jadi butuh effort yang besar dari pasien untuk sembuh. Semangatnya harus kuat untuk bisa sembuh gitu. Mm-hmm. Yang pasti TB ini bisa disembuhkan. Mm-hmm. Itu yang pertama ya. Yeah. Yang kedua, untuk mencegah penularannya, TB ini TB ini kan kita takutkan kan tertular dari penderita yang positif. Mm-hmm. Nah, untuk itu tetap kita yang penderitanya sebaiknya memakai masker gitu. Mm-hmm. Kontak erat, kontak serumah, tetap pakai masker, sebaiknya memakai masker gitu. Mm-hmm. Sampai sputumnya atau pemeriksaan kuman TB-nya nyatakan negatif gitu. Baru mm-hmm. kita bisa kontak. Mm-hmm. Nah, untuk kita tidak tahu itu siapa yang TB, misalnya kita mm-hmm. pasar lagi mana gitu. Mm-hmm. Nah, kalau kita pertama tetap daya tahan tubuh kita. Terus yang kedua tentang pola hidup bersih sehatnya, cuci tangan, selalu menjaga kebersihan ya. Tetap aja kalau kita ragu dengan keramaian atau di daerah yang rasanya crowded, penuh, sempit, sesak, lagi nunggu di stasiun, dari mana lebih baik pakai masker. Itu aja. Kalau memang kita meragu ya gitu. Tapi kalau rasanya daya tahan tubuh kita bagus, kita nggak begitu kontak dengan orang gitu, dan nggak ada yang batuk, kita yakin di ruangan itu, itu bersin, ya aman-aman aja. Toh dokter-dokter semua kan juga, kita nggak tahu kan pasien ini TBC atau tidak. Tapi kita hadapin kan di pengobatan gitu. Tapi daya tahan tubuh kita tetap harus bagus. Ketika daya tahan tubuh kita kurang, kita lebih baik tidak melayani gitu. Mungkin demikian Ibu.
1: Iya, dokter, untuk pasien yang mungkin ada DM tadi juga, kemudian kelompok-kelompok rentan, itu pengobatannya berbeda tidak, dokter? Tadi ada yang DM juga begitu kan, kalau terkena TB ya. Ini bagaimana, dok?
5: Memang berbeda pengobatannya. Kalau dari segi regimen, penting dasar regimennya sama. Cuma karena dia ada penyakit komorbid, tentu ada regimen tertentu yang kita ganti. Atau dia ada penyakit lain, selain itu juga ada mungkin penyakit hepar di hatinya yang bermasalah, ya kita ganti salah satu regimennya sesuai dengan daya tahan, adaptasi dari tubuhnya sendiri gitu, pasien tersebut. Jadi memang regimen dasar pengobatan TBC itu sama semua Bu gitu, sama semua, nggak ada yang beda. Cuma pada hal-hal tertentu dia punya komplikasi, ada efek sampingnya, nah itu kita ganti sesuai dengan adaptasi dari tubuh si pasien tersebut gitu. Dan mungkin dengan hal itu jangka waktu itu lebih lama, misalnya kita bisa normalnya 6 bulan bisa jadi 9 bulan gitu. Jadi setahun gitu, tergantung penyembuhannya gitu. Maksudnya tergantung adaptasi di tubuhnya tersebut gitu. Kalau daya tahan tubuhnya bagus, selain dari pengobatan kan juga asupan dari makanan ya, protein ya. Nah, bagus ya, mungkin ya cepat pengobatannya itu. Mungkin demikian.
1: Baik. Nah, ini ada pertanyaan juga dari pendengar kita, Ibu Anna di Rawang. Ini kan saya bacakan. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, narasumber. Saya ingin bertanya, ini bagaimana sebaiknya perlakuan di rumah seandainya ada anggota keluarga atau masyarakat yang memang terkena TB? Apakah alat makannya dipisah atau boleh setelah dicuci boleh digunakan kembali?

0: makan itu tidak ada masalah, selagi alat makannya dicuci, dibersihkan itu tidak ada masalah gitu. Kecuali tidak dicuci kan dia tetap aja dia droplet kan gitu. Lebih yang lebih mengkhawatirkan itu ketika kita berbicara, ketika kita batuk gitu. Kalau makan saya yakin mesti dicuci, jangan dimakan langsung ya tetap tidak gitu.
1: Oh, jadi
0: Dicuci pakai sabun, dibersihkan ya udah kumannya udah hilang, udah mati.
1: Jadi tidak perlu pemisahan-pemisahan tersendiri ya, dokter.
0: Tidak perlu, itu jadinya malah menimbulkan stigma-stigma yang lebih itu lagi di masyarakat gitu.
1: Oke,
0: Penting
1: baik.
0: kita jaga jarak aja sampai dia 2 minggu sampai 3 minggu itu sudah aman.
1: Baik, ini ada pertanyaan kembali dari pendengar kita tapi tidak disebutkan nama. Ini bagaimana sebenarnya yang menjaga daya tahan tubuh? Kemudian pola hidup sehat itu sebenarnya yang seperti apa? Nah, begitu. Saya ke Dokter Elsa juga mungkin. Dokter ada tambahan, Dokter Elsa, yang pola hidup sehat versi Dokter Elsa mungkin seperti apa sebenarnya yang bisa menjaga daya tahan tubuh? Gitu, Dokter. Mungkin bisa disampaikan juga. Silakan,
2: Iya,
1: Dokter.
2: ini apa terkait pola hidup sehat? Intinya kita makan makanan yang bergizi, gizi seimbang, ya cukup cairan, ya minum 2 liter sehari kurang lebih 8 atau 10 gelas air putih, ya air putih ya, karena sekarang sudah banyak minuman kekinian ini,
1: Pilihan ya.
2: ya air putih, kemudian kemudian sayuran, ya buah juga, kemudian apa? Tidur, tidur yang cukup ya, 6 sampai apa 7 sampai 8 jam, kemudian melakukan aktivitas fisik ya, berolahraga rutin ya, 3 kali seminggu, berarti rutinnya ini, konsistennya ini ya, konsisten ini. Jadi sudah dipaparkan juga dokter V, dokter juga sering ini terpapar dengan pasien-pasien ya, tapi intinya imunitas ini perlu di apa? Dijaga supaya kita tidak terpapar dengan penyakit infeksi tuberkulosis.
1: Oke,
2: Gitu, dokter.
1: baik.
2: Apa, Bu Rita?
1: Kita terima satu penelpon di penghujung kebersamaan kita ini, Bapak Ibu. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang, Kak.
1: Selamat siang. Dengan siapa di mana ini, Ibu?
3: Dengan saya Rina di Balai Baru, Kak.
1: Rina di Balai Baru. Silakan langsung pertanyaan, Ibu Rina.
3: Iya. Gini, saya itu sekarang batuk ya. Batuknya itu udah hitungan beberapa bulan lah, tapi batuknya itu muncul nggak ketebak juga kapan, dan saya udah pergi konsultasi ke klinik. Nah, di kliniknya bilang itu kemungkinan gara-gara alergi terhadap sesuatu, karena gejala TB yang tadi disebutkan sama narasumber, kayak nafsu makannya berkurang, terus juga demam dan yang lainnya itu nggak ada, sesak nafas dan sebagainya itu juga nggak ada. Aktivitas juga seperti biasa, cuma kadang-kadang timbul muncul batuk yang tidak tertahan, jedanya itu bisa sekitar 1 jam atau dalam 1 jam itu pasti ada batuknya gitu. Kadang-kadang ada dahaknya, kadang enggak. Nah, apakah sebenarnya itu termasuk ciri-ciri TB juga atau gimana itu para narasumber?
1: Baik, oke, terima kasih, Berina.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke dokter spesialis paru ya. Silakan dokter V.
0: Iya, terima kasih Bu Rina. Jadi untuk batuk itu sendiri, memang batuk itu salah satu dari gejala TBC ya. Tapi setiap batuk bukan hanya karena kuman TBC gitu. Banyak hal. Jadi kalau untuk pemeriksaan, lebih baik Bu Rina datang ke fasilitas terdekat deh. Kita kan periksanya harus menyeluruh ya. Kita periksa dari mulai kita anamnesa, kita periksa secara fisiknya, kita lakukan pemeriksaan darah, dahak, ronsen, nah baru kita dapat penyakitnya karena apa gitu. Kalau batuk sendiri banyak, bisa jadi karena batuk karena infeksi kuman misalnya TBC. Yang kedua juga bisa batuk karena alergi juga bisa. Yang ketiga karena penyakit awal dari gejala penyakit keganasan juga bisa gitu. Batuk itu banyak itunya.
1: Oke, jadi perlu pemeriksaan lebih lanjut begitu ya, dokter?
0: Ya, bisa kita tahu diagnosa pasti ya, nggak bisa kita pastikan. Satu batuk aja, nggak bisa. Memang dengan demam, demam aja satu gejala klinis dan datang ke rumah sakit, banyak yang kita bisa pikirkan. Nah, kita pisahkanlah satu-satu dengan pemeriksaan yang lebih lengkap. Ada pemeriksaan fisiknya, ada labornya, ada ronsennya, begitu. Mungkin begitu, Ibu.
1: Baik, baik, ini karena keterbatasan waktu kita, mohon maaf pendengar, kami tidak bisa terima Anda kembali di telepon ataupun di WhatsApp. Kita harus ke closing statement minimal 30 masing-masing.

0: Satu menit bisa kita berikan kesempatan. Saya ke Dr. Rendra dulu. Dokter, silakan. Apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat pendengar kita, dokter, terkait dengan TBC ini, dok? Silakan. Halo, Dr. Rendra. Masih termute, dok? Oke, mungkin belum terdengar. Saya ke Bu Ita dulu. Bu Ita, silakan. Closing statement-nya, Ibu Ita.
1: Oke, terima kasih Mbak Rita. Untuk warga masyarakat dimanapun berada, khususnya pendengar RRI, jangan takut. Kalau memang ada bergejala untuk tuberkulosis seperti batuk berdahak 2 minggu atau lebih, kemudian ada sesak nafas berkeringat malam hari, kemudian disertai dengan nafsu makan yang menurun, silakan datang ke fasilitas kesehatan masyarakat, baik itu di puskesmas atau di klinik atau rumah sakit terdekat, periksakan diri. Jika memang nantinya terdeteksi dengan tuberkulosis, jangan takut. TBC bisa diobati dan bisa disembuhkan. Dan untuk masyarakat yang belum bergejala, kami mengajak untuk pencegahan penyakit tuberkulosis. Yang pertama, melakukan etika batuk. Di mana ketika batuk, jangan buang dahak sembarangan. Yang kedua, ketika batuk atau bersin, memakai tutup dengan masker atau tisu atau sapu tangan. Kemudian, jaga kebersihan lingkungan, ventilasi yang baik, kemudian gizi juga yang seimbang, dan kalau bisa olahraga yang teratur sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mari bersama-sama kita cegah tuberkulosis, khususnya untuk anak dan bayi, itu bisa dilakukan dengan memberikan imunisasi BCG di posyandu. Jangan takut, TBC ada obatnya, bisa dicegah dan bisa disembuhkan.
0: Oke, baik.
1: Kami dari Kota Padang siap untuk melayani.
0: Baik, terima kasih Bu Ita. Saya ke Dr. Elsa. Silakan Dr. Elsa, closing statement-nya, dok.
2: Ya, baik untuk semua pendengar RRI Kota Padang. Nah, tadi udah banyak tadi Bu Ita ya. Jadi perspektif dari kesehatan lingkungan, walaupun TBC ini adalah penyakit yang sudah dulu lama, ya sudah dua kala dan merupakan penyakit infeksi. Jadi untuk pencegahan dengan kita untuk mengeradikasikan TBC ini perlu kerja sama ya, pendekatan yang menyeluruh ya. Untuk pertama dari tadi deteksi dini ya, periksa sedini mungkin. Kemudian tadi cegah penularannya dan dukung pasiennya, jangan ada stigma untuk pasien TBC ini. Intinya pasien cepat dideteksi bisa cepat untuk disembuhkan. Dan yang terpenting di sini adalah jaga lingkungan. Ya, di lingkungan yang sehat pasti kuman akan lari. Kita akan berkelanjutan untuk menjadi individu yang sehat. Itu saja.
0: Baik, terima kasih Dr. Elsa. Dr. V, silakan sedikit closing statement-nya, dokter.
3: Ya, baiklah untuk semua pendengar RRI Pro 1 Padang ya. TBC itu bukan penyakit yang harus ditakuti atau disembunyikan. TBC itu bisa dicegah, ditemukan sejak dini, diobati dan disembuhkan. Jadi kenalilah gejala klinisnya, jangan takut untuk diperiksa, dan bila sudah berobat, tuntaskan pengobatannya. Jangan berhenti sekehendak kita saja, karena penularannya akan mengenai kita dan seluruh keluarga kita. Jangan jauhi orangnya, putuslah rantai penularannya. Bersama kita bisa temukan TBC ini, obati sampai sembuh, dan wujudkanlah segera Indonesia bebas TB di 2030.
0: Baik. Terima kasih Dr. V. Saya berkesempatan juga mudah-mudahan bisa monitor Dr. Rendra. Halo dokter. Dr. Rendra, silakan. Ada 30 detik ini dokter. Silakan closing statement-nya, dok.
4: Oke. Jadi kita mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa memeriksakan diri pada dokter kalau seandainya ada keluhan, karena TBC tidak selalu hanya di paru tapi bisa di mana saja di tubuh kita, dan tentunya ini adalah penyakit yang bisa diobati. Jangan berputus asa, tetap semangat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Dr. Rendra sudah bersama siang hari ini. Dr. Elsa, Dr. V dan Ibu Ita, terima kasih sudah meluangkan
1: ya,
0: waktu.
1: Sama-sama, Berita.
0: Menambah wawasan ya, bagi kita semua. Selamat beraktivitas kembali, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan, Ibu.
4: Baik, ya. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar demikian kebersamaan kita di Indonesia Sehat untuk hari ini. Tadi berbicara tentang waspada gejala dan ciri-ciri TBC di Sumatera Barat. Tadi berbincang bersama dengan narasumber kita, Subkoordinator Penyakit Menular Dinkes Kota Padang, ada Ibu Eva Westari SKMM IKOM. Kemudian Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Kota Padang, Dr. Muhammad Rendra SPBTKV SubSP FEKFIA TCVS. Kemudian ada pengamat lingkungan Universitas Negeri Padang, Dr. Elsa Yuniarti, MBiomed, AIFO, KCRP. Kemudian kita juga bersama Dokter Paru, Rumah Sakit Paru Sumatera Barat, Dokter Elvera Susanti, SPP, FAPSR, FISR. Pendengar, terima kasih yang sudah bergabung. Silakan Anda tonton kembali di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, penjelasan dari narasumber kita. Sampai jumpa dan kita akan segera jelang tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita sama-sama dengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kita masih menantikan kebersamaan dengan Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang ingin dengarkan juga bisa melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dan untuk siaran-siaran dialog kami, Anda bisa dengarkan juga monitor melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita masih menantikan pendengar kebersamaan dengan Programa 3 RRI Padang. Programa 3 RRI maksud kami untuk ikuti dinamika olahraga. Tapi kami akan hadirkan dulu hiburan yang berikut ini.

0: Rosa Radio Republik Indonesia Padang, mendengar kami mohon maaf, sebuah lagu dari Feel Good Collective dengan judul Teman Sepiku tidak bisa selengkapnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami sudah bisa tersambung dengan Pro 3 RRI untuk ikuti dinamika olahraga.
1: Baik, 5 gol dilesakkan Bianconeri ke gawang tamunya, NSC Nijmegen tanpa balas. Bermain di Allianz Stadium, dini hari tadi, waktu Indonesia Barat, Juventus mendominasi laga. Pada menit ke-9, Nicolas Gonçalves mencetak gol dari umpan Kamil Grabara dan unggul 1-0. Pasukan Spalletti terus menekan. Pada menit ke-24, Kerim Alec Begovic menyerangkan gol kedua Juve di sudut gawang NSC berkat kerjasamanya dengan Weston McKennie. Pada menit ke-35, pelanggaran pada Gonçalves berujung hadiah penalti untuk sinyonya tua. Walter Made yang menjadi eksekutor dengan baik mencetak gol ketiga untuk Juventus. Babak kedua Juventus tetap mengontrol laga menghadapi NSC. Umpan Randal Kolo Muani diselesaikan Zeki Çelik menjadi gol pada menit ke-75. Gol penutup Juventus tercipta pada menit ke-82 lewat aksi Kolo Muani yang mencetak gol pertamanya untuk Juventus dan memastikan kemenangan 5-0. Selesai pertandingan, manajer klub Juventus Luciano Spalletti mengatakan bahwa kemenangan ini memberi timnya arah dan tekad yang diperlukan.
2: Perché poi sono tutte tre importanti, importantissimi.
1: Berhasil mencetak gol di kandang memberi kami tekad dan arah yang perlu kami tempuh. Kami perlu meningkatkan level permainan dan kualitas kami melalui kemenangan dan pertandingan yang sangat meyakinkan. Kami tidak kehilangan penguasaan bola saat mencoba membangun serangan, jadi hal itu sangat penting.
2: Probabilmente quella.
1: Selaras dengan itu, gelandang tengah Juventus Nicolas Gonçalves menyebut bahwa dirinya senang dapat ikut membantu tim dan mencetak gol dalam pertandingan ini.
3: Que me dan quella fiducia lì che uno.
1: Berkat pelatih dan tim yang memberi saya kepercayaan diri yang kadang-kadang saya butuhkan. Di tahun pertama saya sempat kehilangan kepercayaan diri itu, tapi itulah bagian dari sepak bola. Sekarang seperti ini, saya menikmatinya dan yang ingin saya lakukan adalah menunjukkannya di lapangan dan mencetak gol. Semoga hal ini terus berlanjut. Dengan hasil ini, Juventus memimpin klasemen sementara dengan 3 poin. Sementara NSC di dasar klasemen dengan jumlah kebobolan paling banyak dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Manchester City awali misi pertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak 5-0 atas Norwich City di Etihad Stadium dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Manchester City mengawali upaya mempertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak atas Norwich City. The Citizen berpesta 5 gol tanpa balas saat menjamu tim championship tersebut di Etihad Stadium pada pertandingan putaran ketiga dini hari tadi. Floyd Samba membuka keunggulan City pada menit ke-29 melalui sundulan usai memanfaatkan umpan silang Alan Elias. 4 menit berselang, Ryan Cherki mengandalkan keunggulan tuan rumah lewat tembakan yang membobol gawang Norwich. Alan Elias mencetak gol ketiga pada menit ke-48 sebelum Floyd Samba mencatatkan brace 6 menit kemudian. Gol kelima City lahir pada menit ke-90 melalui sepakan keras Ryan McAidoo. Usai pertandingan, pelatih Manchester City Enzo Maresca menilai keseriusan dan profesionalisme pemain menjadi kunci penampilan timnya.
2: Yeah, absolutely. I said, since day one,
3: tentu saja. Sejak hari pertama, saya senang dengan cara kami bekerja. Pertandingan ini tidak mudah, karena laga seperti ini seringkali menjadi yang paling rumit. Namun, para pemain tampil serius dan profesional. Saya senang dengan penampilan mereka.
1: Sementara itu, Norwich harus menerima kekalahan telak di Etihad Stadium dan tersingkir dari ajang Carabao Cup. Pelatih Norwich Philip Clement mengakui kualitas Manchester City dalam memanfaatkan peluang yang mengakibatkan timnya kebobolan 5 gol. Meski menelan kekalahan, Clement menilai laga ini dapat menjadi pembelajaran bagi para pemainnya.
4: Yeah, and more ruthless and relentless. I think.
3: Saya kira mereka lebih mematikan daripada sekadar tampil ngotot. Mereka mencatatkan 6 tembakan tepat sasaran dan mencetak 5 gol. Itu menunjukkan kualitas mereka. Pertandingan ini juga menjadi pelajaran penting bagi para pemain kami tentang level tertinggi sepak bola Eropa dan dunia. City adalah salah satu tim terbaik di dunia. Ketika mendapat peluang seperti itu, mereka langsung menyelesaikannya.
1: Kemenangan 5 gol tanpa balas membawa Manchester City melaju ke putaran ke-4 Carabao Cup. Selanjutnya, The Citizens akan menghadapi Brighton and Hove Albion yang melaju usai menyikirkan Manchester United dengan kemenangan 3-2 pada pertandingan sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3

0: Kita bergeser ke Spanyol. Real Betis memperpanjang catatan positif di awal musim La Liga Spanyol 2026-2027 menjadi 4 pertandingan di seluruh kompetisi. Usai mengalahkan Getafe 1-0 di kandang Stadion Cartuja Sevilla malam tadi, Abde Ezzazoli menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Gol tersebut tercipta pada menit ke-45 saat pemain sayap kiri itu berhasil menyambut umpan akurat dari Troy Parro di dalam kotak penalti, lalu mengonversinya menjadi tendangan rendah dan tepat ke sudut kiri bawah gawang melewati kiper David Soria. Gol sempat hampir dianulir oleh wasit Jo Sanche akibat dugaan handball dalam proses terjadinya gol. Namun setelah pemeriksaan VAR, wasit mengesahkan gol tersebut dan para pemain Betis merayakannya. Usai pertandingan, pelatih kepala Real Betis Manuel Pellegrini mengatakan, hasil clean sheet sangatlah penting untuk kemenangan ini.
1: Y no me acuerdo de ninguna otra ocasión ni medianamente cercana.
2: Kami sangat memperhatikan lini pertahanan kami. Kami menguasai bola cukup baik, mendapatkan beberapa peluang yang kurang jelas, tapi seharusnya bisa mencetak beberapa gol lagi. Getafe tidak mencetak gol, dan ketika mereka tidak bisa mencetak gol, kami harus berusaha menjaga gawang tetap bersih. Itu sangat penting bagi hasil pertandingan ini.
1: Es muy importante para los resultados.
0: Atas hasil kemenangan ini, Real Betis nyaman bertengger di posisi ketiga klasemen sementara La Liga dengan 15 poin dari 6 pertandingan. Tim berjuluk Lo Verde Blanco, si hijau dan putih, hanya terpaut selisih gol dari posisi kedua Real Madrid. Sementara itu, Getafe kini terbenam di klasemen papan bawah dengan hanya baru mengoleksi 5 poin dari 6 pertandingan Liga.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Qatar Airways Grand Prix Austria yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring pada 18 hingga 20 September mendatang akan menjadi seri penting dalam persaingan menuju gelar juara dunia. Setelah 14 seri, Marc Marquez dan Jorge Martin sama-sama mengoleksi 274 poin. Marquez yang membela Ducati Lenovo Team berada di posisi teratas karena unggul dalam jumlah kemenangan Grand Prix. Pebalap Spanyol sudah meraih 5 kemenangan, sedangkan Martin bersama Aprilia Racing baru mengoleksi 1 kemenangan. Kondisi ini membuat setiap tambahan poin di Austria dapat langsung mempengaruhi posisi kedua pebalap tersebut. Terlebih, hanya tersisa 8 seri setelah GP San Marino. Pada sesi jumpa pers di Austria Kamis kemarin, Marc Marquez mengatakan, baginya menjadi pemimpin klasemen atau tidak bukanlah sebuah perkara berarti. Karena menurutnya, pendekatan di setiap balapan akan sama saja, yaitu berusaha memberikan yang terbaik di setiap harinya.
1: Me to lead the championship or be behind for not.
2: Bagiku memimpin klasemen atau tertinggal dengan selisih poin yang tidak terlalu banyak itu hampir sama saja. Maksudku pendekatannya sama dan tentu saja balapan demi balapan kami berusaha memberikan yang terbaik dan ya saat ini dari balapan-balapan ini terlihat bahwa kami telah membuat kemajuan bersama Ducati dan tim. Kami mengubah beberapa hal dan selangkah demi selangkah saya merasa semakin baik dan ya mari kita lihat apakah kami bisa mempertahankan performa yang sama akhir pekan ini.
1: The same performance. This weekend.
0: Sore nanti, tepatnya pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, akan dilangsungkan sesi latihan bebas pertama MotoGP. Lalu dilanjutkan dengan sesi latihan di Austria, sirkuit Red Bull Ring pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kabar olahraga dalam negeri. Hari pertama Futsal Super Cup 2026, Bintang Timur Surabaya menang besar atas Laksamana Laut FC 12-2. Selengkapnya dilaporkan Karisma Rizky.
1: Kerja sama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim.
2: Bintang Timur Surabaya tampil menggila di babak perempat final Futsal Super Cup 2026. Bertanding di Gorpopio Cibubur, Jakarta Timur kemarin, BTS menghancurkan NZ Laksamana Laut FC dengan skor telak 12-2. BTS tampil sangat dominan sejak babak pertama. Mereka sudah memimpin jauh 7-1 di paruh pertama, kemudian terus diperlebar di babak kedua hingga menutup pertandingan dengan pesta gol 12-2. Pemain BTS, Ardiansyah, bersyukur bisa mencetak hat-trick untuk timnya di laga penting ini.
1: Mungkin buat Etek tadi, hasil kerja sama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim dan kemenangan ini khususnya buat tim lah.
2: Di babak semifinal, BTS akan menghadapi Cosmo Jane Jakarta dalam laga bertajuk Big Match. Kedua tim sama-sama pernah menjuari ajang ini, di mana Cosmo Jane melaju ke semifinal setelah menumbangkan Harus FC dengan skor 5-1. Di laga ini, Unggul FC Malang berhasil mengalahkan Black Steel FC Papua melalui drama adu penalti. Skor waktu normal 2 sama dan Unggul FC menang 4-3 di adu penalti. Pemain Unggul FC, Andres Dwi, mengapresiasi tim yang mampu mengalahkan tim kuat Black Steel FC.
3: Pertama, saya mungkin sejarah baru buat Unggul FC juga, karena bisa udah lama dari pertama main liga sampai sekarang ini baru bisa mengalahkan Black Steel, dan tentunya tadi pun pertandingan sangat sulit sekali. Dan alhamdulillah bisa cetak gol, 2 gol di pertandingan krusial ini.
2: Unggul FC Malang akan berhadapan dengan Pangsuma FC. Pemenang dari kedua semifinal akan langsung bentrok di grand final pada Minggu 20 September 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas voli putri Indonesia meraih kemenangan perdana di Asian Games 2026 setelah menaklukkan Nepal 3 set tanpa balas. Bermain di Park Arena Komaki Aichi Jepang kemarin, Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Srikandi Merah Putih menang dengan skor 25-12, 25-12, dan 25-20 atas Nepal. Hasil tersebut memastikan Indonesia melaju ke babak perempat final, sekaligus menempati posisi kedua klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi tuan rumah Jepang sore ini untuk memperebutkan posisi juara grup A. PBVSI menargetkan tim voli putri Indonesia menembus lima besar dengan sejumlah pemain muda menjadi bagian dari skuad Asian Games 2026.

0: Pemprov Bali 2027, Kodi Buleleng mulai mematangkan kesiapan venue pertandingan. Sejumlah venue olahraga akan direhabilitasi secara bertahap melalui anggaran APBD Perubahan 2026 dan APBD Induk 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Sukma Sumampan dari RRI Singaraja.
1: Venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan
2: menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali ke-17 tahun 2027, Kondi Buleleng akan melakukan rehabilitasi sejumlah venue pertandingan secara bertahap. Dari 54 venue yang disiapkan, perbaikan dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan, mulai dari rehabilitasi ringan, sedang hingga berat. Ketua Umum Kondi Buleleng Igede Supriyatna mengatakan, tahapan rehabilitasi venue disesuaikan dengan kesiapan anggaran serta waktu pelaksanaan pekerjaan. Perbaikan tahap awal akan dimulai melalui APBD Perubahan 2026, sementara venue lainnya dilanjutkan melalui APBD Induk 2027.
1: Nah, untuk venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan juga waktu pelaksanaan rehabilitasi atau rehab daripada venue-venue tersebut. Nah, pertama di anggaran APBD perubahan ini akan kita mulai. Kita memang sudah tentukan mana venue yang lebih awal kita lakukan perbaikan, mengingat waktu di anggaran perubahan ini kan cukup pendek. Nah, selebihnya nanti akan di APBD Induk 2027.
2: Untuk mendukung pembenahan venue, Pemprov Bali memberikan dukungan melalui bantuan keuangan khusus atau BKK. Pada APBD Perubahan 2026, BKK yang disiapkan mencapai 10 miliar rupiah, sedangkan pada APBD Induk 2027 kembali dialokasikan sebesar 18 miliar rupiah. Supriyatna mengatakan venue yang dianggap lebih mendesak akan menjadi prioritas pada tahap awal. Hal ini mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan pada APBD Perubahan 2026 relatif singkat, sehingga perbaikan venue lainnya akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Selain menyiapkan venue, Kondi Buleleng juga mempersiapkan sekitar 900 kontingen untuk Porprov Bali 2027. Persiapan atlet akan dilakukan setelah pra-Porprov melalui training center atau TC di masing-masing cabang olahraga.
1: Ya, kalau dulu kan sekitar kontingen kita sekitar 990, ya, 900-an ya. Kiraan kita juga mungkin masih sekitaran sekitar 900 kontingen kita persiapkan untuk. Nah, sekali lagi, selain nanti setelah pra-Porprov ini di tahun 2027 sebelum pelaksanaan Porprov, kita juga akan melaksanakan TC. Tidak berhenti di pra-Porprov saja, nanti TC di setiap cabang olahraga. Ya.
2: Sementara itu, khusus cabang olahraga panjat tebing, Kondi Buleleng menggunakan wall panjat tebing di Gor Buana Patra. Rehabilitasi venue tersebut telah melalui proses tender dan sudah memiliki pemenang, sehingga ditargetkan dapat digunakan untuk mendukung persiapan atlet pada tahun ini. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: Sementara itu, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat menilai kekhawatiran sejumlah kabupaten kota terkait penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026. Di tengah dinamika penganggaran daerah masih wajar. KONI meyakini Porprov 2026 dapat digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang. Laporan disampaikan Hans Priwananda dari RRI Padang.
1: Yang agak khusus itu kan proses pengadaannya nanti.
2: Rapat koordinasi terbatas antara pimpinan daerah, kabupaten, dan kota se-Sumatera Barat pada akhir Agustus lalu memastikan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 tetap digelar. Event olahraga yang absen 8 tahun sejak terakhir digelar di Padang Pariaman pada 2018 silam dihadapkan dengan masalah penganggaran daerah di tengah tahapan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara. KUA PPAS diproyeksikan rampung pada 30 September mendatang. Ketua Panitia Besar Porprov Sumatera Barat 2026, Aditya Warman kepada RRI di Padang mengatakan, kekhawatiran yang dialami sejumlah daerah penyelenggara, yakni terbatasnya waktu pengadaan perlengkapan pertandingan di tengah terbatasnya anggaran daerah. Menurutnya, hal dimaksud masih wajar, sebab di antara beberapa kabupaten kota tuan rumah Porprov bahkan telah bergerak cepat untuk menutupi keterbatasan anggaran sejauh-jauh hari.
1: Proses pengadaan peralatan pertandingan dengan waktu penyelesaian APBDP. Namun demikian, kemarin juga di backup langsung oleh Pak Wakil Gubernur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi, bahwa ada peluang, tapi memang butuh gerak cepat dan tim yang solid supaya perhelatan olahraga di belakangnya tetap aman.
2: Sementara itu, Ketua Umum KONI Sumatera Barat Hamdanus mengatakan, Porprov 2026 tetap digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang, di mana Kota Solok diproyeksikan sebagai lokasi pembukaan ajang olahraga tersebut. Pihaknya terus berkoordinasi dengan KONI Kabupaten dan Kota untuk memastikan kebutuhan persiapan dapat berjalan seiring dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3: Saya kira ini sudah semakin jelas, tegas bahwa tuan rumah sudah siap, atlet juga tentu sebetulnya dia sudah jalan semua. Persiapan sekarang lagi semangat semuanya atlet, karena dia sudah tahu bahwa Porprov 2 Oktober. Atlet sudah tahu bahwa Porprov itu 2 Oktober, jadi ya mereka sudah siap semua, bahkan ada yang latihan sampai ke Jakarta juga.
2: Hamdanus menambahkan, KONI Sumbar mendapat angin segar menjelang bergulirnya Porprov pada awal Oktober mendatang. Kota Padang sebagai salah satu tuan rumah bersama, bahkan telah menganggarkan dana untuk operasional dan bonus atlet mencapai 38 miliar rupiah. Hal dimaksud menegaskan dukungan pemerintah daerah sangat penting agar Porprov Sumatera Barat dapat digelar tahun ini. Hans Permananda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian baru saja kita dengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kembali bersama Pro 1 RRI Padang dan kita lanjutkan lagi rangkaian hiburan informasi-informasi untuk hari ini. Pendengar bagi Anda yang ada di Kota Padang dan sekitarnya, kami sampaikan waktu sholat Jumat untuk hari ini adalah pukul 12 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat.

sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Negari beserta jajaran manajemen karyawan dan karyawati mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almi SHMKM, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Dengan ini, kami seluruh keluarga besar Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta Bawaslu Kabupaten Kota Sumatera Barat mengucapkan

RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang ini untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar. Kita kembali berbagi informasi ini terkait juga dengan hubungan baik dalam kehidupan bertetangga. Dan ternyata hubungan baik dalam kehidupan bertetangga itu menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan juga harmonis. Pendengar, hubungan baik antar tetangga itu dapat dibangun melalui sikap saling menghormati, peduli, dan menjaga komunikasi. Namun selain itu, bagaimana hubungan baik kita dengan tetangga ternyata juga merupakan cerminan baiknya ibadah kita. Pendengar, hal ini seperti disampaikan Wakil Ketua Ikatan Dai Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Ustadz Muhammad Ridho Nur, saat menjadi narasumber acara Mutiara Pagi kemarin ya, Kamis 17 September. Jadi kalau kita bertanya, apa yang menjadi ukuran baiknya agama kita? Sejauh mana agama kita, ibadah kita mewarnai sikap dan perilaku kita? Jawabannya adalah bagaimana hubungan kita dengan tetangga. Nah, pendengar, menurut Ustadz Ridho, ada hal-hal yang perlu dipahami tentang adab bertetangga. Nah, diantaranya itu adalah tidak boleh menyakiti tetangga, tidak boleh menzolimi tetangga. Sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbunyi, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia tidak boleh menyakiti tetangganya. Jadi, agama kita memberikan tuntunan untuk memuliakan tamu dan juga memuliakan tetangga. Kalau kita tidak dapat memuliakan tamu dan tetangga, maka hendaknya kita diam, begitu pendengar. Kemudian selalu memiliki sikap peduli kepada tetangga. Jadi salah satu contoh mungkin yang bisa kita lakukan ya pendengar, walaupun tidak sering barangkali, mungkin bisa kita lakukan adalah berbagi makanan kepada tetangga. Nah, itu adalah salah satu sikap peduli kepada tetangga kita. Lingkungan yang penuh kepedulian juga membantu menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman. Kerukunan hidup dengan tetangga juga merupakan salah satu hal yang dapat meningkatkan keharmonisan kehidupan.

0: Teman-teman, pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Prasatra di Republik Indonesia Padang. Kembali kami sampaikan informasi untuk Anda yang ada di Kota Padang dan sekitarnya. Waktu untuk sholat Jumat hari ini adalah pukul 12 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Nah, untuk Anda yang ada di seputaran Sudirman ya, yang dekat dengan RRI juga bisa melaksanakan sholat Jumat di Masjid Angkasa yang terletak di Komplek RRI Padang. Nah, kependengar, jangan lupa karena waktu sholat Jumat untuk Padang dan sekitarnya pukul 12 lewat 16 menit. Sedangkan saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 11 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat.

Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selamat siang pendengar. Sales Area Manager Retail Sumbar Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahri Rizal Hasibuan di Padang kemarin mengatakan, peningkatan penyaluran BBM tahun ini cukup drastis. Menurutnya kenaikan tersebut dipengaruhi sejumlah faktor yang berbeda pada masing-masing jenis BBM. Untuk gasoline, peningkatan penyaluran salah satunya dipengaruhi disparitas harga antara BBM subsidi dan non-subsidi. Sementara untuk gasoil, peningkatan penyaluran tidak hanya dipengaruhi disparitas harga, tetapi juga tingginya aktivitas perekonomian di Sumatera Barat. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Rosatura di Republik Indonesia Padang. Pendengar di mana pun Anda berada, kita masih nikmati rangkaian hiburan. Tapi sesaat lagi kami akan juga kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat Jumat ya untuk Padang dan sekitarnya pukul 12:16 waktu Indonesia Barat. Tapi saat ini masih bisa sebuah lagu kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda yang tetap setia di Pro 1 RRI Padang.

Satu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya kami akan segera kumandangkan seruan azan, termasuknya waktu sholat Jumat untuk Kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat Jumat untuk hari ini.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridhaan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglak mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Baduy berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan, dan mengabulkan semua permintaannya, dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya.

0: sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut, diambil dari kata ut pada baris pertama himne. Re, diambil dari baris kedua, sampai kata la, yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do, karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan hari ini, penyebaran informasi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga juga membutuhkan media yang dekat dengan masyarakat. Kami berharap RRI terus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif, mencerahkan, dan bermanfaat bagi keluarga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roton Rashid, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Prosatu Radio Republik Indonesia Padang, pergari kita kembali nikmati rangkaian hiburan. Untuk Anda yang tetap di rumah ya, tidak kemana-mana, untuk ibu-ibu atau mungkin untuk Anda yang ada kendala kesehatan, jadi tidak melaksanakan sholat Jumat ke masjid, terima kasih Anda tetap setia monitor Prosatu RRI Padang. Kita berbagi informasi pendengar bagaimana ya cara menghindari hoaks di tengah banjirnya informasi digital. Nah, derasnya arus informasi digital membuat masyarakat menerima berbagai kabar melalui aplikasi percakapan online dan media sosial. Tidak semua informasi yang beredar di internet itu memiliki sumber yang jelas, sehingga masyarakat harus memeriksa kebenarannya sebelum menyebarluaskan. Pendengar, agar terhindar dari hoaks, sebaiknya tidak langsung mempercayai informasi hanya karena judulnya terkesan meyakinkan. Penting untuk berpikir kritis terlebih dahulu sebelum menentukan apakah konten tersebut memuat informasi valid atau tidak. Informasi juga harus dibaca secara utuh, bukan sekedar membaca judul atau potongan unggahan dari media sosial. Judul provokatif terkadang mendorong pembaca untuk bereaksi cepat sebelum mengetahui konteks secara keseluruhan. Kemudian periksa siapa pihak yang pertama kali mengedarkan informasi tersebut. Sumber resmi dari lembaga pemerintah seperti Kementerian Komunikasi dan Digital, organisasi terkait, media kredibel atau pakar yang relevan bisa dijadikan pembanding. Informasi juga sebaiknya dibandingkan dengan pemberitaan dari beberapa sumber yang dipercaya. Perbandingan tersebut dibutuhkan agar bisa melihat waktu kejadian, kesesuaian fakta, lokasi, dan keterangan dari pihak terkait. Kemudian pendengar, pemeriksaan tanggal juga dinilai penting karena informasi lama bisa kembali beredar dengan keterangan dan konteks yang berbeda. Foto ataupun video dari kejadian sebelumnya bahkan bisa digunakan untuk mendukung narasi yang tidak sesuai. Foto yang beredar juga perlu diperiksa karena gambar dapat diedit atau digunakan kembali untuk mendukung informasi tertentu. Direkomendasikan melakukan pencarian gambar terbalik dan sejumlah alat verifikasi untuk memeriksa keaslian visual tersebut. Agar mendengar, melansir UNICEF Indonesia, penting untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum meneruskannya kepada keluarga ataupun teman-teman ya. Jika informasi belum bisa dipastikan kebenarannya, pilihan teraman adalah dengan tidak menyebarkannya kepada orang lain.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Prosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, informasi terkait juga dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Kota Sumatera Barat juga akan kami hadirkan untuk Anda. Nah ini pendengar, untuk Anda yang mungkin sedang mencari tahu juga informasi-informasi, Anda bisa baca selengkapnya pada portal berita kami rri.co.id. Pendengar, Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Sumatera Barat kembali menggagalkan pengiriman narkotika jenis ganja jaringan Sumatera Utara Sumatera Barat. Pengungkapan dilakukan hari Selasa kemarin sekitar pukul 4 lewat 50 menit di simpang Pasar Koto Baru Kabupaten Agam. Kepala BNNP Sumatera Barat Toton Rashid hari Kamis 17 September yang lalu mengatakan pengungkapan berawal dari penyelidikan tim pemberantasan dan intelijen BNNP Sumatera Barat terkait rencana pengiriman ganja kering dari Mandailing Natal menuju Padang Panjang menggunakan kendaraan roda 4. Petugas kemudian melakukan blokade di simpang Pasar Koto Baru untuk menghentikan kendaraan yang menjadi target operasi. Namun pengemudi berupaya melarikan diri dengan menabrakkan mobil ke kendaraan petugas BNN hingga mengalami kerusakan parah. Nah, selanjutnya pendengar Tonton menyampaikan berdasarkan interogasi awal, pelaku mengatakan akan mengantarkan paket ya pada seorang laki-laki yang tidak dikenal di Kota Padang Panjang. Agar pendengar, informasi ini selengkapnya bisa Anda baca pada portal berita kami rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, selanjutnya kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, saya segera sampaikan warta berita daerah.

0: 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Dari penduduk dunia TB adanya di Indonesia.
3: Di pemain asing ya, tapi kalau yang cukup perform itu luar biasa itu pemain asing di belakang itu cukup bagus.
4: 2007 harus ada dua koridor atau dua klaster yang harus lainnya dengan angkutan umum masal ini.
1: Sari Berita, Wakil Menteri Kesehatan meminta screening tuberkulosis atau TB terus digencarkan. Pembangunan sistem penyediaan air minum Kota Padang dipercepat untuk mengatasi kekurangan air bersih. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Rita Ismail. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus meminta screening tuberkulosis atau TB digencarkan sebagai langkah memutus mata rantai penularan yang masih tinggi. Hal itu diungkapkan saat mengunjungi langsung screening TB di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
2: 10% dari penduduk dunia TB adanya di Indonesia.
5: Pemerintah terus memperluas screening tuberkulosis atau TB dengan menyasar kontak erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, langkah tersebut penting karena TB merupakan penyakit menular yang proses perkembangannya berlangsung perlahan, sehingga sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan, Indonesia masih menghadapi beban kasus TB yang tinggi dan berada di peringkat kedua dunia. Berdasar data yang disampaikannya, angka kejadian TB di Indonesia mencapai 382 kasus per 100 ribu penduduk dengan perkiraan sekitar 1,08 juta orang. Pada tahun lalu, sekitar 867 ribu orang telah mendapat pengobatan. Tahun ini, penemuan dan pengobatan ditargetkan meningkat hingga 90% atau mendekati 1 juta orang agar semakin banyak sumber penularan dapat ditangani dan pasien memperoleh kesempatan untuk sembuh.
2: Jadi kalau menemukan orang sakit, diobati. Berarti angka kesembuhannya di atas 90%. Bagus, menemukannya udah bagus. Nah, kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah, sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang. Karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember. Nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang, udah batuk keluar darah. Paru-paru udah isi air. Itu komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
5: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53 ribu lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100 ribu lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah melaksanakan screening TB. Pelaksanaan screening telah ditetapkan pada 242 lokasi pada September hingga Oktober. Saat ini sudah terlaksana pada 105 lokasi dengan hasil ditemukan 77 kasus positif TB.
6: Jadi target dari Kementerian Kesehatan kasus TB yang harus kita temukan di tahun 2026 untuk Kota Padang itu 4.800. Sampai dengan sekarang kita sudah temukan 2.700 kasus. Dan mudah-mudahan kita harapan dapat sebanyak-banyaknya kasus supaya bisa kita sembuhkan dan tidak ada penularan kasus baru lagi.
5: Guna mengoptimalkan screening TB, Dinas Kesehatan juga telah membentuk kelurahan siaga TB. Tim yang ada pada masing-masing kelurahan bergerak melakukan penelusuran terhadap warga yang tercatat kontak erat dengan pasien TB setahun terakhir. Dodi Setio melaporkan.
1: Wali Kota Padang Fadli Amran mendorong percepatan pembangunan sistem penyediaan air minum SPAM untuk mengatasi kondisi kekurangan air bersih. Ia meminta dukungan pemerintah pusat agar pembangunan SPAM Gunung Pangilun tetap mendapat alokasi anggaran. Fadli mengatakan pengembangan SPAM juga diarahkan untuk menjangkau sambungan rumah sehingga masyarakat dapat memperoleh akses air bersih secara lebih berkelanjutan. Kebutuhan tersebut terutama ditujukan bagi wilayah yang terdampak kekeringan termasuk Kecamatan Pauh dan Kuranji.
7: Emergensi dan SPAM memang untuk masyarakat kita yang terdampak kekeringan sekarang ini. Percepatan pembangunan, terdampak banjir kemarin khususnya di Gunung Pangilun juga pengadaan lahan ya, SPAM, BDAM.
1: Wali Kota Padang Fadli Amran juga menyoroti kondisi lahan untuk pembangunan SPAM Gunung Pangilun yang belum memenuhi kebutuhan. Saat ini lahan yang tersedia sekitar 8.175 meter persegi, sedangkan kebutuhan pembangunan diperkirakan mencapai sekitar 13.000 meter persegi. Penginputan data capaian Kabupaten Kota Sehat KKS Kota Padang tahun 2026 ke aplikasi Swasti Saba dan Sipantas terus dipercepat. Seluruh organisasi perangkat daerah, OPD, pengampu, dan kecamatan di Kota Padang diminta melengkapi data dukung sebelum batas akhir penginputan pada 30 September 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
8: Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan, data yang dihimpun mencakup capaian masing-masing tatanan perangkat daerah untuk tahun 2025 dan 2026. Kelengkapan data tersebut selanjutnya menjadi bahan dalam proses verifikasi penilaian Kota Sehat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Sri Kurniayati mengungkapkan, untuk memastikan data yang masuk sesuai indikator, Pemko Padang telah menggelar rapat koordinasi dan penyamaan persepsi bersama OPD pengampu serta kecamatan. Penyamaan persepsi dilakukan agar setiap OPD memahami indikator serta dokumen yang harus dimasukkan ke dalam aplikasi Swasti Saba dan Sipantas. Ia menyampaikan batas akhir penginputan data KKS tahun 2026 ditetapkan pada 30 September 2026. Setelah itu, tim pembina Provinsi Sumatera Barat dijadwalkan melakukan verifikasi dokumen pada 9 Oktober 2026.
9: Bahwa ada penilaian kota sehat tingkat provinsi yang akan dilaksanakan dengan tahun ini. Ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh provinsi untuk melakukan pembinaan kepada kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat, sehingga nanti begitu penilaian nasional kabupaten kota sudah siap.
8: Sementara itu, Ketua Forum Kota Sehat FKS Kota Padang Rukayah Anwar meminta seluruh OPD pengampu menyelesaikan penyampaian data sesuai tenggat waktu. Menurutnya, ketepatan waktu penginputan diperlukan agar seluruh data yang menjadi persyaratan penilaian dapat diproses sesuai tahapan.
9: Persiapan penilaian kota sehat ini adalah di tahun ganjil ya, jadi 2 tahun sekali. Datanya itu yang kita ambil adalah data dari OPD. Kebetulan verifikasinya nanti kan 2027. Jadi data yang diambil adalah data 2025 dan 2026. Dan kebetulan data ini setiap tahun kita verifikasi ini oleh pemerintah provinsi dulu sebelum dikirim ke pusat. Dan kita sudah lakukan 2 kali, manggil kipersen, namanya kita buat kipersen. Kipersen ini adalah mereka yang bertanggung jawab memberikan data dari dinas terkait kepada Forum Kota Sehat.
8: Ketua FKS Kota Padang Rukayah Anwar menambahkan, jika lolos verifikasi tingkat provinsi, dokumen Kota Padang akan diteruskan ke tingkat nasional pada April 2027. Tahapan tersebut kemudian dilanjutkan dengan presentasi Wali Kota Padang dan evaluasi lapangan oleh tim nasional yang diperkirakan berlangsung pada Juli atau Agustus 2027 mendatang. Melati Oktawina melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mematangkan rencana pengembangan transportasi massal yang menghubungkan sejumlah kabupaten dan kota. 4 layanan aglomerasi disiapkan untuk mengintegrasikan mobilitas masyarakat antar wilayah. 2 di antaranya, Transpalapa dan Transpaliko, ditargetkan mulai diluncurkan pada 2027. Berikut laporan Dodi Setio.
4: 2027 harus ada 2 koridor atau 2 klaser yang harus dilayani dengan angkutan umum massal ini.
10: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mematangkan rencana transportasi massal untuk menghubungkan kawasan atau aglomerasi di provinsi ini. Kepala Bidang Angkutan Jalan, Perkeretaapian dan Pengembangan, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, Momon, pada RRI Padang pagi tadi mengatakan, ada 4 transportasi aglomerasi yang telah disusun. Masing-masing jalur tersebut yakni Transpalapa dengan rute Padang, Lubu Alung, Pariaman, kemudian Transpaliko dengan rute Payakumbu 50 Kota, Transsinggalang dengan area operasional Bukit Tinggi, Agam, Tanah Datar, Padang Panjang, kemudian Trans Bareh Solo. Momon menjelaskan angkutan massal di wilayah aglomerasi yang akan diluncurkan pada 2027, yakni Transpalapa dan Paliko. Angkutan dimaksud juga dikoneksikan dengan simpul transportasi yang telah ada.
4: Yang alhamdulillah 2007 awal nanti saya sudah punya anggaran, yaitu untuk melayani Transpalapa dan Transpaliko. Transpaliko 3 koridor, Transpalapa 2 koridor. Nah, yang menarik Transpalapa ini nanti kita akan integrasikan dengan simpul-simpul transportasi, yaitu Bandara Internasional Santabo. Salah satu rutenya itu adalah Padang, Terminal Air, Bandara, ke Tiram, Priamo.
10: Momon mengakui penerapan transportasi massal penghubung kabupaten kota berkaca dari kesuksesan operasional bus Trans Padang yang telah beroperasi pada 6 koridor. Selain itu juga belajar dari kesuksesan provinsi lain di Indonesia yang telah melakukan pengembangan transportasi massal berbasis jalan. Momon menambahkan dengan hadirnya transportasi massal yang terkoneksi memudahkan akses masyarakat antar kabupaten kota. Hal itu juga akan berdampak positif dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Dodi Istio melaporkan.
1: Kita beralih ke berita olahraga. Pelaksanaan Car Free Day CFD di Kota Padang pada Minggu 20 September 2026 dihentikan sementara waktu. Keputusan dimaksud diambil karena kualitas udara di Kota Padang masih berada pada kategori tidak sehat hingga cenderung berbahaya. Melati Oktawina kembali menurunkan laporannya.
11: Menginformasikan kembali kepada seluruh warga Kota Padang bahwasanya untuk tanggal 20 September 2026 hari Minggu ini, pelaksanaan CFD masih kita hentikan.
8: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tasliatul Fuadi kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, hasil pemantauan dilakukan dinas terkait sejak Minggu pekan lalu menunjukkan kualitas udara masih berada pada kondisi yang tidak sehat. Bahkan dalam beberapa hari terakhir, kualitas udara di Kota Padang cenderung masuk kategori berbahaya akibat tingginya konsentrasi partikulat di udara. Tasliatul menyebut, indikator PM2,5 menjadi salah satu parameter yang menjadi perhatian dalam pemantauan kualitas udara. Hingga Jumat pagi, konsentrasi PM10 dan PM2,5 masih tercatat berada di atas angka 100. Ia meminta masyarakat bersabar karena penghentian CFD dilakukan hingga kondisi udara dinilai lebih memungkinkan untuk aktivitas luar ruangan. Tasliatul juga berharap kabut asap segera berlalu dan kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Sumatera Barat maupun daerah sekitarnya dapat segera ditangani.
11: Jadi tidak ada pelaksanaan CFD, mengingat dari data pemantauan kualitas udara di Kota Padang dan juga di Padang Pariaman yang ada dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Ini beberapa hari ini semenjak hari Minggu kita pantau menunjukkan kualitas udara yang masih tidak sehat dan beberapa hari juga cenderung berbahaya. Kita melihat kualitas indikator PM2,5-nya itu sudah hitam.
8: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat, Tasliatul Fuadi, menegaskan, penghentian sementara CFD merupakan bagian dari upaya mengurangi risiko kesehatan masyarakat di tengah kondisi kualitas udara yang belum membaik. Informasi mengenai pelaksanaan CFD selanjutnya akan disampaikan setelah kondisi kualitas udara membaik. Selain penghentian CFD, masyarakat yang tetap melakukan aktivitas di luar ruangan diimbau menggunakan masker. Penggunaan masker diharapkan dapat mengurangi paparan polutan dan mencegah gangguan kesehatan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut. Melati Oktawina melaporkan.
1: Atlet Sumatera Barat yang telah berlaga dan berprestasi di tingkat nasional maupun internasional diperbolehkan tampil pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumbar 16 tahun 2026. Ajang olahraga bergengsi tingkat Sumatera Barat itu dijadwalkan berlangsung 2 hingga 14 Oktober mendatang seperti dilaporkan Iwan Setiawan.
12: Wakil Ketua Umum 2 KONI Sumatera Barat Septri mengatakan keikutsertaan atlet berpengalaman di tingkat nasional dan internasional menjadi bagian dari kebijakan dan dalam pelaksanaan Porprov 16. Menurutnya para atlet tersebut tetap memiliki kesempatan untuk membela kabupaten dan kota masing-masing dalam ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Septri menjelaskan Porprov tahun ini memiliki arti penting karena merupakan ajang yang kembali digelar setelah vakum selama 8 tahun. Kondisi tersebut membuat pelaksanaan Porprov 16 tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga momentum untuk melihat perkembangan dari pembinaan olahraga di masing-masing daerah.
13: Intinya ada persyaratan di peraturan umum, itu atlet Sumatera Barat, yang pada kesempatan kali ini adalah tidak ada batasan untuk atlet Sumatera Barat yang akan turun baik, yang di PON maupun di SEA Games yang lain itu boleh bertanding. Karena juga akan memberikan dampak ekonomis kepada atlet itu sendiri di Porprov pada kesempatan kali ini di tahun 2026.
12: Menurutnya, kehadiran atlet yang telah memiliki pengalaman bertanding di tingkat nasional bahkan internasional juga dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan atlet daerah. Hasil pertandingan nantinya dapat menjadi bahan evaluasi bagi KONI Sumbar bersama KONI Kabupaten Kota dalam menyusun program pembinaan atlet ke depan. Septri menambahkan evaluasi tersebut penting dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kemampuan teknik, fisik, mental hingga konsistensi atlet dalam menghadapi pertandingan. Dengan demikian, Porprov tidak hanya berorientasi pada perolehan medali, tetapi juga menjadi bagian dari proses pemetaan kekuatan dan potensi atlet Sumatera Barat. Pelaksanaan Porprov 16 Sumatera Barat diharapkan dapat mengembalikan semangat kompetisi antar kabupaten kota, sekaligus memperkuat pembinaan atlet secara berkelanjutan. Hasil dari ajang olahraga multi-event tersebut selanjutnya menjadi salah satu bahan bagi KONI dalam mempersiapkan atlet Sumbar menghadapi Porwil 2027 dan PON 2028 mendatang. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Semen Padang FC mulai mematangkan persiapan menghadapi PSIS Semarang pada laga lanjutan Liga 2 musim 2026-2027 yang digelar di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi 20 September mendatang. Persiapan dilakukan setelah tim berjuluk Kabau Sirah tersebut meraih hasil positif pada laga pembuka Grup A dengan mengalahkan Persiraja Banda Aceh 1-0. Berikut rangkum dalam laporan Iwan Setiawan.
12: Saat dihubungi dari Padang pagi tadi, Sekretaris Perusahaan sekaligus mantan CEO Semen Padang FC Win Bedanino mengatakan keberhasilan tim membawa 3 poin dari Banda Aceh menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi pertandingan kedua sekaligus bahan evaluasi sebelum bertemu PSIS Semarang. Ia menyebut PSIS Semarang tentunya juga telah melakukan persiapan yang cukup serius sehingga laga mendatang diperkirakan berlangsung ketat. Karena itu evaluasi langsung dilakukan manajemen bersama tim setelah pertandingan menghadapi Persiraja untuk melihat sejumlah aspek yang masih perlu diperbaiki. Dari sisi individu pemain, Win menilai secara umum performa skuad Semen Padang FC cukup baik. Ia memberikan catatan khusus terhadap pemain asing, terutama yang berada di lini tengah dan depan. Sementara kontribusi pemain asing di lini belakang dinilainya sudah cukup bagus.
3: Kalau secara individu cukup baik ya sebenarnya. Cuma ada beberapa PR menurut saya itu di pemain asing ya. Tapi kalau yang cukup perform itu luar biasa itu pemain asing di belakang itu cukup bagus. Tapi yang di tengah sama di depan saya pikir perlu Neil Weiser mengevaluasi apakah secara teknis atau posisi atau apa itu kita kembalikan ke tim. Harapan kami di pertandingan kedua ada perubahan dan apalagi main di kandang ya. Di kandang kita walaupun di Bekasi gitu. Jadi saya pikir wajib 3 poin.
12: Win berharap jajaran pelatih di bawah arahan Neil Maizar dapat melakukan evaluasi teknis terhadap komposisi dan posisi pemain sebelum menghadapi PSIS Semarang. Evaluasi tersebut dinilai penting agar kontribusi tim pada pertandingan kedua dapat meningkat dan Semen Padang FC mampu kembali meraih hasil maksimal. Dengan persiapan dan evaluasi yang dilakukan, manajemen berharap tim mampu mempertahankan momentum positif sekaligus mengamankan 3 poin saat menghadapi PSIS Semarang. Iwan Setiawan melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Wakil Menteri Kesehatan meminta screening tuberkulosis atau TB terus digencarkan. Pembangunan sistem penyediaan air minum Kota Padang dipercepat untuk mengatasi kekurangan air bersih. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Pendengar, baru saja saya sampaikan warta berita daerah dan kita akan segera bersama juga nanti dalam opsi obrolan pilihan lagu siang ini. Anda bisa telepon ke 812878 atau di WhatsApp 08 1166 66 975 sesaat lagi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rosat Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, kita lanjutkan. Kita sekarang berada di opsi obrolan pilihan lagu siang ini. Jadi untuk Anda yang ingin request, silakan ditelepon ke 0751-812878 atau di WhatsApp 0811-66-66975. Dan juga boleh melalui WhatsApp ya, tadi yang sudah saya sebutkan. Kita langsung saja terima untuk penelpon yang pertama. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kalita.
0: Selamat siang Hanafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu bahasa Indonesia Kalita.
0: Iya, Hanafi emang sering jadi penelpon pertama ya?
1: Ya, kadang-kadang penelpon pertama, kadang-kadang penelpon terakhir.
0: Oh gitu.
1: Karena ini ini acaranya telepon sering ada itu perang telepon gitu.
0: Perang telepon. Tapi biasanya selalu sering nih jadi yang pertama. Ya. Oke, Hanafi mau lagunya belum ya? Saya sebutkan dulu ya Hanafi. Ada Ungu Jika Itu Yang Terbaik, Titi DJ Sang Dewi, ST12 Cari Pacar Lagi, Serina Pergilah Kau, Peter Pan Semua Tentang Kita, Malik and Essential Pilihanku, kemudian Kris Dayanti Mencintaimu, Samson Kenangan Terindah, Abdul Untukmu, BCL, dan Christian Bautista Tetaplah di Hatiku, Juliet Hitam Putih, Kotak Inspirasi Sahabat, Hi-Fi Pelangi, Agnes Monica Tanpa Kekasihku, ada Afgan Ku Dengannya Kau Dengan Dia, Anji Bidadari Tak Bersayap, Virgon Saat Hati Bertanya, Maudie Ayunda Tahu Diri, sama Raisa LDR.
1: Kita langsung to the point, Maudie Ayunda Tahu Diri.
0: Iya, ini kalau yang fans berat sama Maudie Ayunda langsung to the point saja. Baik, salamnya buat siapa Hanafi?
1: Salam pertama buat Kalita, semoga sehat selalu, lancar aktivitas, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Terima kasih.
1: Terus buat Bu Izanum, buat Kana, Kameri, Bang Teddy, Angka Gazi, kemudian salam buat Niken Ditabing, Bu Nancy di Veteran, buat Bang Hendra, Bang Tajudin, buat ini yang ada di Maluku Tengah, Kak Ayu. Ya, buat Bang Chris, buat Bang Chris Pati di NTT, buat semuanya aja.
0: Baik.
1: Itu aja. Kalita, terima kasih.
0: Terima kasih kembali, Hanafi.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hanafi di Haribo Datar sudah menjadi penelpon kita yang pertama. Berikutnya kita terima di 0811-66-66975. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Opsi.
0: Iya, dengan opsi.
2: Satu pasien Indonesia.
0: Betul.
2: Assalamualaikum, Uni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Teddy.
2: Hari Rabu kemarin Bang Teddy nggak bisa gabung.
0: Oh, kenapa, Bang?
2: Penggemar Uni itu banyak. Sampai detik terakhir itu Ayu sama Kak Rahma yang gabung itu.
0: Oh iya.
2: 10 menit tinggal lagi detik terakhir.
0: Oh, Bang Teddy nggak sempat bergabung ya hari itu ya?
2: Bukan nggak sempat gabung, nggak dapat masuk-masuk, ketikung terus.
0: Iya.
2: Makanya Uni, kalau kan penggemar kita kan udah banyak nih Uni. Ada yang dari chat, ada dari telepon biasa, ada yang dari WA juga.
0: Iya.
2: Jadi kayaknya ngomong-ngomong lama-lama udah gak bisa lagi nih.
0: Iya, dia udah lama nih.
2: Kasian di belakang. 2 menit aja belum. Kalau yang lama itu 10 menit.
0: Oh.
2: 5 menit itu baru lama.
0: Ah, baiklah.
2: Lagu Bang Teddy yang kedua Uni. Apa tadi itu yang kedua? Yang pertama Ungu Uni sebutkan. Yang keduanya siapa Uni?
0: Sang Dewi
2: Uni.
0: Titi DJ.
2: Iya.
0: Sang Dewi.
2: Itu aja Uni. Ah, betul. Ya, salam buat Hanafi, terus yang akan gabung disalamin semua tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Spesialnya buat Uni Macan.
0: Terima kasih Abang Macan.
2: Oh, salah sebut. Spesialnya buat Trio Macan, Badun Sana, Auskarnel lah katigo. Habis Uni ini Dinda siaran nanti nih.
0: Dinda.
2: Iya, Dinda jam 3 Dinda. Katanya kemarin. Berarti gantian Dinda. Uni dong.
0: Iya.
2: Dan nanti Uni Macan, Dinda Macannya enggak kesebut gimana?
0: Iya benar sekali.
2: Dinda habis Macan ini tuh ujung tombaknya kita tuh Umi.
0: Oh, iya,
2: ujung
0: anak
2: tombak.
0: Muda,
2: ya si pencetak gol beliau itu. Kita biar kita di belakang aja Umi. Bang Teddy jaga gawang, Umi di tengah, Dindanya di depan.
0: Baik.
2: Oke Umi.
0: Oke
2: lah kalau gitu. Terima kasih banyak Umi.
0: Sama-sama Bang Teddy.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Teddy ada saja. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Selamat Opsi. Siang, Opsi.
3: Assalamualaikum, Kak Rita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana saja, Kakak?
3: Ada di rumah.
0: Nah, ada jarang gabung sekarang. Alhamdulillah sehat.
3: Iya, kangen sama Kak Rita nih.
0: Iya, kemana saja. Sama-sama kangen nih ceritanya. Kamera udah jarang gabung ya?
3: Iya, nggak lagi kurang sehat kemarin Kak.
0: Oh, sekarang gimana? Sudah lebih baik?
3: Sudah mendingan,
0: Alhamdulillah. Sudah lebih baik.
3: Semoga cerita selalu sehat ya, biarnya selalu nyiar gitu.
0: Iya, Kak Mary, terima kasih.
3: Gimana cerita sekarang ini apa namanya di Padang?
0: Oh, masih kabut asap.
3: Masih banyak asapnya.
0: Masih, sampai-sampai besok itu Car Free Day-nya juga tidak dilaksanakan. Kan biasanya ada Car Free Day nih di Kota Padang, ya. Kak Mary. Nah, jadi udah 2 minggu nih. Minggu kemarin juga tidak jadi ya. Minggu besok juga tanggal 20. Pendengar kami yang biasanya CFD-an itu tidak dilaksanakan CFD untuk Kota Padang.
3: Polusi sih.
0: Iya. Kameri, lagunya mau yang mana Kameri?
3: Maaf Rita, aku belum dengar deretannya.
0: Oh boleh, ada ST12, Cari Pacar Lagi, Serina Munaf, Pergilah Kau, Peter Pan, Semua Tentang Kita, Malik and Essential, Pilihanku, kemudian Kris Dayanti, Mencintaimu, Samson, Kenangan Terindah, Abdul Untukmu, BCL, dan Christian Bautista, Tetaplah di Hatiku, Juliet, Hitam Putih, Kotak Inspirasi Sahabat, HIV Pelangi, Agnes Monica Tanpa Kekasihku, Afganku Dengannya, Kau Dengan Dia, Anji Bidadari Tak Bersayap, Virgon Saat Hatiku Bertanya, sama Raisa, LDR. Kakak mau yang mana?
3: Agnes sih, bagus. Cuman judulnya kayak gitu ya.
0: Yang mana siapa?
3: Agnes apa
0: Agnes,
3: Kotak ya tadi Pak?
0: Agnes Tanpa Kekasihku, kalau Kotak Inspirasi Sahabat.
3: Apa dong Kak Rita, coba Kak Rita.
0: Yang antara dua itu?
3: Iya.
0: Gak usah dipilih aja, gak susah.
3: Ah?
0: Apa ya? Aduh.
3: Ayo dong Garita yang mana? Minta persetujuan Garita yang mana ya?
0: Inspirasi sahabat aja ya?
3: Oke.
0: Kan kita suka bersahabat.
3: Iya. Oke deh.
0: Iya, salamnya buat siapa?
3: Salam pertama tentu buat Garita.
0: Terima kasih.
3: Selalu bahagia, sehat, yang penting. Jangan lupa pakai masker Garita.
0: Iya, kalau keluar ruangan pakai masker.
3: Iya, terus minumnya yang banyak. Tapi jangan banyak-banyak banget.
0: Nanti kembung.
3: Terus salamnya juga buat tadi yang udah gabung. Siapa yang pertama Karita?
0: Ada Hanafi. Ada
3: buat
0: Bang Teddy.
3: Buat Bang Teddy, buat Bu Iza Hanum.
0: Ya.
3: Buat Encu Dipo, buat Uncle Gazi.
0: Ya.
3: Buat Tedinda, buat buat Ika.
0: Ya.
3: Buat siapa lagi tuh?
0: Siapa lagi?
3: Yang di mana tuh?
0: Yang mana?
3: Karita.
0: Yang mana?
3: Kak, apa namanya?
0: Yang mana? Di mana?
3: Oh, yang Batu Hitam. Mana?
0: Di Batu Hitam.
3: Yang hitam-hitam itu apa?
0: Oh, Cut Abang Hitam Mameh.
3: Yang, ya itu juga deh, Abang Hitam Mameh. Terus, buat Kak...
0: Oh, Tunggul Hitam?
3: Maaf.
0: Oh, Kak Diana.
3: Oh, Kak Diana.
0: Sama Ibu Anwar.
3: Bu Anwar. Oh, ya, Bu Anwar udah lama ya, nggak ada.
0: Iya.
3: Bu Anwar. Terus buat buat Hendra, buat Berpati tuh,
0: iya.
3: Dan buat semua aja deh.
0: Semua saja.
3: Tanpa kecuali. Salam sehat, salam bahagia dari Mary.
0: Iya.
3: Makasih, Karita.
0: Sama-sama Kak Mary, terima kasih. Waalaikumsalam.
3: Jangan lupa Karita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Mary. Jadi lagunya akan segera kita putarkan karena Hanafi sudah menunggu dari tadi nih, ingin dengarkan olah vokalnya Maudy Ayunda Tahu Diri. Kemudian Bang Teddy Titi DJ dengan judul Sang Dewi Kotak dengan inspirasi sahabat, itu tuh Kak Mary yang ada di Bekasi.

0: Cek basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan? Aduh.
1: Nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Rifki MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, memberikan kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Rosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar. Kita akan jeda sejenak ya, pendengar. Saya akan ke cek fakta terlebih dahulu. Jadi untuk Anda yang saat ini barangkali ingin bergabung di opsi, bisa nantikan sesaat lagi karena saya akan bacakan dulu cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di Prosatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Prosatu RRI.
0: Selamat siang pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhot.id, tautan pada unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun Telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Melalui akun Instagram resmi @bkngoidofficial, Badan Kepegawaian Negara BKN mengimbau calon peserta untuk selalu memantau informasi melalui situs resmi instansi atau sekolah kedinasan yang dilamar. Pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui portal resmi www.sscasn.bkn.go.id. Demikian kami kutip dari turnbackhot.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, kita lanjut lagi opsi hari ini. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia.
0: Iya. Halo, apa kabar Kak Rahma?
1: Kabar baik, alhamdulillah sehat.
0: Kabar baik, alhamdulillah sehat. Terima kasih sehat. Sudah bergabung kembali.
1: Apa?
0: Terima kasih sudah bergabung kembali.
1: Iya dong, harus bergabung ya.
0: Iya. Sedang
1: apa kali nggak bergabung nggak apa-apa, masalah apa kata Bang Deddy tadi ya. Pendengar persatu daripada udah banyak kata
0: iya,
1: Bang Deddy
0: tadi. Pendengar persatu banyak jadi harus berbagi.
1: Kalau lama bukan segera jangan lama, tapi dikuranginlah jangan dari seminggu contohnya gabung biasanya tiap hari sekarang dikurangin.
0: Oh, kenapa Kak Rahma harus dikurangi? Walaupun banyak kan bisa ini, bisa masuk di opsi sekarang Ruang Rindu juga boleh.
1: Iya, maksudnya tuh memberikan kesempatan buat yang enggak bergabung itu Mas Rahma.
0: Oh, gitu. Baiklah. Tapi tetap monitor ya Kak Rahma.
1: Alhamdulillah, insyaallah kalau lagi stay di rumah, insyaallah kita monitor terus.
0: Iya, baik.
1: Subuh itu wajib toh.
0: Iya. Kalau subuh ya chat-chatan ya.
1: Iya, tapi kadang kalau keburu di YouTube, kadang di YouTube juga kasih komentar juga kan.
0: Tapi sekali-sekali gabung dong pertanyaannya di Mutiara Pagi.
1: Kan udah pernah dulu kan?
0: Iya. Tapi
1: tidak. Nanti Ika gak bisa masuk deh kalau kamu.
0: Iya, Kak Ika udah jarang tuh sekarang. Ya kan Kak Ika, Kak Ika monitor gak Kak Ika? Halo Kak Ika.
1: Ya.
0: Mana nih suaranya?
1: Lagu ini inspirasi sahabat udah.
0: Inspirasi gitu. Udah, karena mau yang mana?
1: Nah, masa Ika kan juga lagu-lagu tentang persahabatan Ika kan suka.
0: Iya.
1: Kalau Rahma ini aja lah.
0: Yang mana?
1: Kenangan terindah Samson.
0: Oh, Samson, kenangan terindah.
1: Kenangan itu masih ada tetap sampai kapanpun juga.
0: Oh iya, kenangan yang mana tuh? Adalah.
1: Ya, pokoknya yang indah-indah tuh masih tetap ada kayak.
0: Iya, kenangan yang indah-indah itu tetap tersimpan. Salamnya buat siapa, Kak?
1: Iya, salamnya buat kenangan terindah deh.
0: Aduh, kenangan terindahnya. Monitor tidak sih?
1: Iya, buat kenangan terindah. Spesial juga buat Rahma Sister.
0: Iya. Ya,
1: yang bisa selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin.
1: Kak Rita, sehat, sukses, bisa selalu. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT beserta keluarga.
0: Amin.
1: Buat yang telah bergabung tadi, juga buat Ibu Irzahanu, buat Tanjudin. Masa buat Ika di Batipu, buat Sedivo, buat Hanafi sama mama tercintanya, buat Bang Kuspati di NTT,
0: iya.
1: buat Kak Bang Klef di Manado, buat Dinda, buat Deona, buat Ayu Manise di Masohi Maluku Tengah.
0: Iya.
1: Salam selalu buat Natasha Lila, Bista Lila sistersnya, buat Ibu Ayu, buat Ibu Nur. Buat Diana, buat Bang Teddy, buat Ini Ajo, buat Pak Buhari.
0: Iya.
1: Juga buat
0: siapa?
1: Tangga Pak Buhari juga ada, Jade Jambi juga ada, salam sehat juga ada ya.
0: Oh, Bang Buhari.
1: Iya, ada juga. Ada satu lagi dari Jambi itu ada.
0: Oh.
1: Katanya kan Buhari katanya.
0: Jadi ada Bang Buhari dua nih.
1: Enggak, bukan Pak Buhari satu, ada satu lagi ya.
0: Ada satu lagi kan? Berarti dua orang yang namanya Bukhari.
1: Bukan. Maksudnya ada yang dari Jambi satu lagi, tapi namanya Pak Bukhari, bukan Pak Bukhari.
0: Oh, gitu. Bukan Pak Bukhari. Iya, iya.
1: Dia teman baru juga dia. Juga buat semua aja deh yang lagi monitor di siang menjelang sore selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Kak Rita.
0: Sama-sama Kak Rahma. Salam sehat ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rahma di Batu Sangkar. Ini bawaannya selalu ceria saja ya. Pagi, siang, malam gitu. Kemudian saya bacakan WhatsApp yang bergabung. Halo 100% Indonesia, ini Mas Theo dari Magelang. Mau request lagu Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara. Salamnya buat teman Theo yang lagi ulang tahun, namanya Mbak Athena. Terima kasih Bang Theo. Lagu-lagunya kan sudah dipersiapkan dan belum ada di listnya lagu yang Bang Theo minta. Jadi boleh di chat lagi Bang Theo, mungkin mau diganti lagunya dengan yang mana. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Rita.
0: Selamat siang kembali Ibu. Sehat Ibu?
2: Iya Rita, sehat.
0: Ibu biasanya suka
2: semangat batuk-batuk dikit.
0: Oh, batuk-batuk dikit. Mudah-mudahan cepat membaik Ibu.
2: Iya, karena kena asap.
0: Kabut asap. Tapi Ibu tidak terlalu banyak keluar rumah kan?
2: Enggak. Saya mau keluar rumah.
0: Iya.
2: Tapi maaf Rita, Ibu belum monitor tadi.
0: Belum monitor lagunya. Oke, Ibu ada Ungu jika itu yang terbaik. ST12 Cari Pacar Lagi, Serina Munaf Pergilah Kau, Peter Pan Semua Tentang Kita, Malik and Essential Pilihanku, Krisdayanti Mencintaimu, Untukmu dari siapa Ibu?
2: Malik.
0: Oh, Malik and Essential Pilihanku.
2: Iya.
0: Silakan salamnya Bu.
2: Salamnya buat Rita yang lagi butuh tugas. Sehat selalu kita keluarga. Acara aktivitas mudah rezekinya dan semakin sukses. Iya. Buatnya Rahma tadi, buatnya Bang Teddy, buatnya Kal Gazi, Mary, buatnya Cet Abang Utamani, buatnya Ika Ribatipu, buatnya Diana, buatnya Bu Ayu, buatnya Gunung, buatnya Widira, buatnya Nafi, buatnya Cudipo, buatnya Tajudin, buatnya Klip, buatnya Trispati, pokoknya buat semuanya aja loh kita yang bisa gabung di grup satu.
0: Kompak
2: selain.
0: Terima kasih Rita.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Irza Hanum yang ada di Para Pisang sudah memilih sebuah lagu, judulnya Pilihanku Malik and Sosial. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Selamat siang, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
3: Selamat siang kakakku.
0: Selamat siang kembali, Uncle Gazi, ya. Uncle-nya Gazi. Ya. Gimana Uncle? Sekarang udah di mana nih Uncle?
3: Lagi di Padang Panjang.
0: Sekarang hari apa nih? Oh, masih di Padang Panjang.
3: Alhamdulillah, kabarnya sehat.
0: Sehat.
3: Ritanya gimana? Sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga Uncle.
3: Lagi masih bisa berjuang atau masuk sama Karissa akan selalu.
0: Oh, iya.
3: Sama Karissa sama Pro Satu Padang.
0: Iya ya. Sip.
3: Jadi kita nggak monitor. Ya nggak kak.
0: Oh berarti kalau tidak masuk itu sedang tidak monitor, lagi ada kerjaan barangkali.
3: Ya berarti kalau nggak dengar nggak monitor ya itu susah gabungnya kak. Kalau untuk bisa berapa aja susah ya.
0: Iya.
3: Tapi selagi masih monitor masih bisa diperjuangkan untuk masuk kak.
0: Mantap, terima
3: walaupun
0: kasih.
3: Walaupun seramai apapun kita tetap berjuang, mana tahu rezeki kita masih ada sama Pro Satu atau sama Karita terutama ya.
0: Iya Uncle, ini karena
3: ini dari awal tadi nih.
0: Oh iya.
3: Habis Bang Hanafi tadi.
0: Oh, habis Hanafi berarti dikalahkan oleh Bang Teddy.
3: Angkat WA di nomor 2. Terus berlawanan deh sama Kak Mary di nomor 3. Waduh, dia yang masuk. Gak apa-apa deh.
0: Mengalah untuk menang, Angkal.
3: Iya. Gak apa-apa. Yang penting kita bisa gabung semuanya.
0: Iya.
3: Semakin ramai Pro Satu Padang, semakin senang kita, Kak.
0: Iya, kita kan bersaing, tambah-tambah bersaing, teman gabung, di udara kan, Angkal.
3: Sambil berbagi informasi, berbagi informasi atau bagi inspirasi juga buat teman-teman yang lain, Kak.
0: Iya.
3: Silaturahmi kita di Pro Satu Padang bermanfaat, Kak.
0: Iya, alhamdulillah. Amin. Iya. Tambah-tambah teman di udara, walaupun cuma di udara saja, kan, Angkel.
3: Iya, benar.
0: Mudah-mudahan ini tambah banyak teman, tambah banyak rezeki.
3: Amin.
0: Angkel mau lagu yang mana?
3: Ungu tadi apa judulnya, Kak?
0: Ungu jika itu yang terbaik.
3: Aduh. Ya, coba baca nih, Kak. Aku agak terpotong-potong dengarnya, Kak.
0: Ungu, jika itu yang terbaik, ST12 cari pacar lagi, Serina pergilah kau, Peter Pan semua tentang kita, Krisdayanti mencintaimu, Abdul untukmu, BCL tetaplah di hatiku, Juliet hitam putih, High Five pelangi, Agnes Monica tanpa kekasihku, Afganku dengannya, kau dengan dia, Anji bidadari tak bersayap, ada Virgon saat hatiku bertanya, sama Raisa, LDR, Uncle mau yang mana?
3: BCL aja deh kak.
0: BCL, tetaplah di hatiku.
3: Iya.
0: Salamnya buat siapa, Uncle?
3: Oke, salamnya yang pertama dan sama sekali nggak lain nggak bukan sampai yang sama hormat saya buatnya Ibu Semaya, ya selalu panjang umur rezeki dan bahagia selalu. Buatnya Kak Rika yang lanjut tugas, ya selalu kak, lancar aktivitasnya, rezeki dan bahagia selalu keluarga.
0: Terima kasih, Uncle.
3: Terus selalu buatnya Kak Rika, selalu jaga kesehatan kak, apalagi di keadaan stres kita
0: sekarang
3: yang seperti ini. Kalau keluar ruangan jangan lupa pakai masker buat kita semuanya. Salam buatnya Kak Mary yang udah gabung tadi, sehat selalu, bahagia selalu juga keluarga di Bekasi, sehat selalu. Salam buatnya Ibu Irza Anum, salam buatnya Ibu Asmara Murni, Oma Nur gak lupa juga, salam buatnya Oma Ayu, salam buatnya Ibu Cica, salam buatnya Pak Ilham, salam buatnya Aji Yuan, salam juga buatnya Aji Uniang di Komplek Penasungan Gadut, salam buatnya ini Pak Anton, salam buatnya Bang Hadi Senego, Pak Staff, Kadiana Kaulan, salam buat Kak Ika, salam buatnya Bang Hafi, salam buatnya Bang Ali, salam buatnya Pak Buhori, salam buatnya Mas Nol di Damas Raya, salam buatnya Bang Minijo, Kak Ayu di Maluku Tengah, buatnya Kak Natasha Lila, salam juga buatnya Bang Firman, pokoknya salam kompa aja lah buat semua-semuanya, tempat terkecuali, spesialnya untuk pemilik pilihan yang selalu ada di hati.
0: Terima kasih
3: Kak Rita.
0: Terima kasih Angka.
3: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkel Gazi yang ada di Padang Panjang sudah bergabung juga, berarti ada... ada tiga lagu yang kita putarkan ya. Ada Bu Irza Hanum juga tadi sudah bergabung, dan Bang Teo belum ini lagi, belum kirim lagi lagunya. Bang Teo bisa ini ya, bisa dicat kembali. Oke pendengar, masih cukup banyak waktu yang tersedia hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Apa kabar Bang Budi Caniago di Pasaraya? Apakah monitor saat ini? Bang Budi kayaknya udah lama juga tidak bergabung. Pak Anton, apa kabar Pak Anton? Ada Ibu Ayu juga di Padang Pasir. Kemudian Mbak Ayu yang ada di Maluku. Ada Oma Nur juga, mudah-mudahan sehat selalu. Ibu Macan juga nih, kemana nih suaranya Bu Macan? Jangan-jangan lagi liburan ini kemana-mana. Kemudian tidak lupa untuk Natasha Lila, ada Wulan juga di, Wulan ini di Lolong Karan kalau tidak salah. Kemudian juga siapa ya, pokoknya semua-semuanya saja tidak hafal nih secara terperinci, tapi nanti kita ingat-ingat lagi. Kita ke lagu dulu pendengar. Hanafi juga ada nih di WhatsApp, kembali mengirimkan WhatsApp. Hanafi berkomentar katanya, kebetulan ada anniversary adiknya dan iparnya Maudi, Amanda dan Tavan yang keempat. Terima kasih informasinya Hanafi. Tetap di Pro 1 RRI Padang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Umaydi, Kepala Balai Besar Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Sosial Regional 1 Sumatera di Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengudara. Menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Gusman, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPA berharap RRI terus menyuarakan anti kekerasan terhadap anak. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rosatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di opsi siang hari ini masih ada cukup banyak lagu-lagu kita yang tersedia. Saya bacakan kembali. Ada Raisa dengan LDR, kemudian Virgon saat hatiku bertanya, Anji Bidadari tak bersayap, Afgan ku dengannya, kau dengan dia, Agnes Monica tanpa kekasihku, High Five Pelangi, Juliet Hitam Putih, Abdul untukmu, Krisdayanti mencintaimu, kemudian Peter Pan semua tentang kita, Serina Munaf pergilah kau, ST12 cari pacar lagi, dan Ungu jika itu yang terbaik. Jadi jika itu yang terbaik gimana ya? Terima kembali, halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat Opsi. Siang, Opsi, Bang Hendra, apa kabar, Bang
1: Hendra? Iya, Karita.
0: Iya, Bang Hendra. Sedang di Batu Sangkar, masih di Batu Sangkar?
1: Iya, betul. Cuaca lagi panas.
0: Oh, lagi panas. Di sini panas sebenarnya, tapi berkabut.
1: Iya, cuman di sini kabutnya udah sedikit berkurang, Mbak Rita.
0: Oh iya, syukurlah.
1: Iya.
0: Jadi makin lama makin sehat lah udaranya di situ kalau kabutnya sudah berkurang.
1: Kita doain aja bersama.
0: Iya. Bang Hendra sudah monitor lagu-lagunya tadi, Bang Hendra?
1: Oh, dari Peter Pan lah.
0: Peter Pan semua tentang kita.
1: Iya, betul.
0: Boleh. Salamnya buat siapa, Bang Hendra?
1: Salam buat Tedinda di Bogor.
0: Bogor, iya.
1: Buat Kak Mary, buat Kak Rahma, buat yang di Rimbo Data itu siapa?
0: Yang Rimbo Data, Hanafi.
1: Oh iya, Hanafi. Terus Hanafi. Buat Ibu Hirda Hanum. Buat Ajo Uniang.
0: Iya,
1: Ajo Uniang. Terus buat Uda dan Uni. Buat Mbak, buat Mas gitu. Buat Tete sama AA gitu. Mbak Rita, pokoknya komplit dah.
0: Oke, baik.
1: Yang udah masuk siapa aja, Mbak Rita?
0: Hanafi di Rimbo Datar, Bang Teddy di Rawang, Kak Mary di Bekasi, Kak Rama di Batu Sangkar, Bang Teo di Magelang, Angkel Gazi, Bang Hendra ada Ibu Irza Hanum juga.
1: Iya, berarti Ibu Ketua udah masuk ya?
0: Ibu Ketuanya siapa?
1: Irza Hanum.
0: Oh, Bu Irza Hanum.
1: Iya, kan senior.
0: Oh iya, iya. Oke, terus?
1: Oke lah, kalau gitu Mbak Rita buat mempersingkat waktu. Terima kasih, ditunggu lagunya Mbak Rita ya.
0: Oke, siap Bang Hendra.
1: Iya, salam dari Batu Sangkar buat semua peringat Pro 1 RRI Padang.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hendra di Batu Sangkar. Oh ya, Bang Hendra di Batu Sangkar juga ada ini ya. Pokoknya banyak kan di Batu Sangkar. Kalau Bang Ali di Bodasi Mawang, apa kabar siang hari ini? Kemudian Kak Ika di Batipuah, ada Ajo Un yang kemarin sempat bergabung, nah sekarang sudah tidak bergabung lagi. Kemana lagi nih Ajo Un yang dan Un yang Ajo. Terus Kak Diana di Tunggul Hitam, apa kabar siang hari ini? Kemudian siapa lagi ya? Yang jauh-jauh juga nih, Bang Cliff, ada Bang siapa lagi? Ada Ica di Bone juga, ada Kayu di Maluku, ada Tedinda, ada Bang Andi Yudhistira, Bang Bukhori juga, Bang Bukhori, terus banyak lagi nih teman-temannya Bang Bukhori yang di Jambi juga tadi yang disalami oleh Karama. Oke, mudah-mudahan siang hari ini juga monitor Rian, Daniel yang ada di Darmas Raya, pokoknya semua-semua yang mungkin ada yang baru-baru juga yang belum sempat tersalami ya. Mudah-mudahan hari ini juga monitor. Dan bisa telepon juga ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Bang Sep Rizal, sebentar ya. Nanti saya putarkan lagunya.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
7: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

anak adalah masa depan bangsa, dan masa depan perlu ruang yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Idola Indonesia Layak Anak, program yang mengajak orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk bersama membangun lingkungan yang ramah anak, membahas perlindungan, pendidikan, kesehatan, hingga hak dan tumbuh kembang anak Indonesia. Dengan obrolan ringan, narasumber berkompeten, dan informasi yang dekat dengan kehidupan keluarga. Karena anak layak didengar, dan Indonesia layak menjadi rumah yang aman bagi mereka. Dengarkan Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang. Live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Idola untuk anak hari ini dan Indonesia esok hari.

Rasat Radio Republik Indonesia Padang Pergar. Tadi lagu request dari cepat di Bang Seprizal ya, yang ada di Balai Selasa Pesisir Selatan. Itu tadi ada lagu Sherina Pergilah Kau. Oke, terima kasih Bang Seprizal sudah bergabung dan pendengar yang sudah request juga dari tadi ya, dari awal di hari ini. Di opsi hari ini ada Hanafi di Rimbo Datar, ada Bang Teddy di Rawang, Kameri di Bekasi, ada Karama di Batu Sangkar, Bang Teo di Magelang, Angkel Gazi di Padang, Bang Hendra di Batu Sangkar, Bu Irzhanum juga di Para Pisang, kemudian Bang Seprizal yang ada di Pesisir Selatan. Oke, terima kasih pendengar yang sudah ikut request untuk sore hari ini, siang hari ini maksudnya. Untuk Anda yang belum mungkin belum bergabung ya, yang belum sempat masuk, Anda bisa request lagi karena hari opsi ini hadir setiap hari. Jadi kalau yang untuk siaran berjaringan nasional itu setiap hari Selasa ya, itu kita relay dari Pro 1 RRI Jakarta. Tapi kalau yang hari-hari yang lain itu langsung dari Pro 1 RRI Padang. Pendengar jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada rekan Rani Zue meromani hingga tuntas pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Plus Info.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mematangkan rencana transportasi massal untuk menghubungkan kawasan atau aglomerasi di provinsi ini. Kepala Bidang Angkutan Jalan, Perkeretaapian dan Pengembangan di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, Momon pada RRI Padang mengatakan ada 4 transportasi aglomerasi yang telah disusun. Masing-masing jalur tersebut yakni Trans Palapa dengan rute Padang Lubuk Alung Pariaman, kemudian Trans Paliko dengan rute Payakumbuh 50 Kota, Trans Singgalang dengan area operasional Bukit Tinggi Agam Tanah Datar, Padang Panjang, kemudian Trans Bareh Solo. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Iya, masih dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar untuk Anda dimanapun berada di kesempatan Padang sore ini. Bersama saya Rani Zoe yang menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Masih menghadirkan rangkaian informasi serta hiburan yang tentunya juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Dan untuk Anda di sore hari ini, selamat beraktivitas ya pendengar. Mudah-mudahan segala aktivitas yang kita lakukan di hari ini juga berjalan dengan lancar dan berjalan dengan baik ya, tidak ada kendala apapun. Jadi pastikan juga tetap selalu berhati-hati aja dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Dan di kesempatan sore hari ini pendengar, sebelumnya dapat kami informasikan juga di ruang dengar Anda bahwa waktu azan asar hari ini masuk pada pukul 15:21 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Pendengar, selanjutnya ya, sebelum ke rangkaian hiburan di sore hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu majalah udara ekonomi digital dengan tema UMKM naik kelas lewat digitalisasi. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.
1: Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Semoga pada pertemuan ini kita dalam situasi dan keadaan yang baik serta senantiasa dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang UMKM naik kelas lewat digitalisasi. Era ekonomi digital saat ini tidak hanya mengubah cara konsumen berbelanja, tapi juga merevolusi cara para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM mengelola bisnis mereka. Jika dulu pencatatan keuangan dilakukan secara manual di buku kas yang rentan rusak atau hilang, kini teknologi menawarkan kemudahan lewat aplikasi pencatatan keuangan digital dan sistem pembayaran non-tunai. Digitalisasi keuangan membantu UMKM untuk lebih transparan, mempercepat transaksi, dan mempermudah akses terhadap pembiayaan perbankan. Nah, saudara pendengar, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan percakapan berikut ini.
2: But, serius banget ngeliatin layar HP dari tadi. Lagi hitung hasil jualan hari ini ya?
3: Iya sis, lagi pusing nih rekap pembukuan manual minggu ini. Catatannya ada yang selisih. Bikin pusing kepala aja nih, nyari salahnya di mana.
1: Makanya But, coba deh beralih ke aplikasi pencatatan keuangan digital. Jangan pakai cara konvensional terus kalau jualanmu sudah mulai berkembang secara online.
3: Aplikasi keuangan? Emangnya aman dan gak ribet ya Mai? Aku kan gaptek soal begituan.
1: Justru, aplikasi sekarang itu dirancang sesederhana mungkin buat UMKM. Kamu tinggal input nominal barang masuk dan keluar, semuanya otomatis terhitung sendiri. Laporan laba rugi juga langsung jadi tiap akhir bulan.
2: Nah, betul kata Maya, But. Bukan cuma pencatatan aja. Kalau kamu pakai digitalisasi keuangan, urusan pembayaran dari pelanggan juga makin gampang. Pakai Kris misalnya, pembeli nggak perlu repot nyiapin uang pas, tinggal scan, terus masuk deh ke rekening usaha.
3: Oh, Kris ya? Memang sih, belakangan ini banyak pembeli yang nanyain bisa bayar pakai Kris atau transfer. Katanya kalau pakai uang tuh ribet.
1: Nah, itu dia poin pentingnya dalam ekonomi digital. Konsumen zaman sekarang tuh lebih suka transaksi non-tunai karena praktis dan cepat. Kalau tokomu belum menyediakan metode pembayaran digital, bisa-bisa kamu kehilangan pelanggan, terutama anak muda.
2: Selain itu, keunggulan pakai sistem digital tuh, riwayat transaksi kita tercatat secara rapi dan transparan. Jadi, kalau sewaktu-waktu kita butuh tambahan modal usaha dari bank atau lembaga keuangan resmi, kita tinggal tunjukin laporan digital sebagai bukti kredibilitas usaha kita.
3: Wah, jadi lebih gampang ya kalau mau ngajuin pinjaman modal pengembangan usaha. Pihak bank jadi lebih percaya karena datanya valid.
1: Tepat sekali, makanya ekonomi digital ini membuka peluang besar buat UMKM untuk naik kelas. Batas geografis jadi nggak masalah dan pengelolaan bisnis jadi jauh lebih profesional.
3: Kalau gitu aku harus minta tolong kalian nih buat ajarin cara pakai aplikasi keuangan digital dan daftar Kris Merchants biar usahaku nggak kalah saing.
2: Siap, nanti kita ajari sampai lancar deh. Yang penting kuncinya mau beradaptasi dengan teknologi.
4: Yes, akhirnya bisa pesen juga barang yang aku pengen.
5: Belanja online lagi ya, Kak?
4: Iya, Bu. Tapi tolong bayarin ya, Bu.
5: Sini, Bu, lihat dulu barangnya. Loh, tumben minta kode OTP. Jangan pesan, Kak. Ini penipuan. Selama ini tidak ada e-commerce yang minta kode OTP untuk pembayaran. Lindungi data pribadi Anda. Selalu cek keamanan aplikasi dan lakukan transaksi di platform terpercaya, serta tidak membagikan kode OTP kepada siapapun.

0: digitalisasi keuangan merupakan salah satu pilar penting dalam ekosistem ekonomi digital saat ini. Melalui adopsi teknologi seperti aplikasi pembukuan digital, QRIS, dan pemanfaatan e-commerce, UMKM tidak hanya dapat memperluas jangkauan pasar hingga keluar kota, tetapi juga mengelola manajemen internal dengan jauh lebih akurat dan efisien. Namun tentu saja, transformasi ini harus diimbangi dengan literasi digital yang memadai agar para pelaku usaha dapat memanfaatkannya secara optimal sekaligus menghindari risiko kejahatan cyber. Pada akhirnya, kemajuan teknologi finansial adalah jembatan bagi pelaku usaha kecil untuk tumbuh, bersaing, dan memperkuat perekonomian nasional. Saudara pendengar, demikian pertemuan kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kita sering merasa berat melaksanakan kebaikan karena ada dinding antara kita dengan ruh yang Allah tiupkan. Dinding itu adalah tulang dan daging kita, fisik kita. Kesadaran diri manusia yang telah terbebas dari belenggu akan selalu mengikuti suara hatinya. Itulah fitrah manusia. Jujurkah Anda kepada diri Anda sendiri? Secermat apakah Anda merasakan perasaan terdalam pada diri Anda? Seringkah Anda menghiraukannya? Seringkah kita menghiraukannya?

0: Mas, untuk apa sih tempat sampah di dapur banyak gini? Sempit, Mas. Sampah organik, sampah anorganik, ini. Apalagi nih?
1: Biasakan memilah sampah dari rumah. Biar sempit di sini, asalkan bumi gak sempit karena sampah kita.
2: Awalnya memang terasa sulit, tapi kalau sudah terbiasa, akan terasa mudah. Yuk, biasakan memilah sampah dari rumah untuk selamatkan bumi kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Triwidono SSTP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin maju, profesional dan terpercaya dalam memberikan informasi serta menjadi mitra pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
2: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di wilayah kota Padang dan sekitarnya. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan tentunya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar, nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat kita juga akan bersama dalam warta berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu, nanti akan disiarkan langsung dari RRI Tanjung Pinang. Tapi sebelum pukul 16, pendengar, kami masih akan hadirkan serangkaian hiburan serta informasi. Tapi kita ke informasi dulu, di mana tim Indonesia menyiapkan kemampuan beradaptasi untuk merespon berbagai kendala selama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Chef Made the Mission Tim Indonesia atau Dotua Pasaribu mengatakan fase awal kedatangan menjadi masa penyesuaian bagi kontingen, di mana menurutnya kemampuan merespon situasi menjadi bagian penting dalam menjaga kesiapan tim. Dalam hal ini, tim Indonesia masih memiliki waktu sekitar 17 hari untuk melakukan berbagai penyesuaian. Sementara itu, pendengar, Todo Tua juga mengatakan bahwa kontingen negara peserta lainnya juga menghadapi tantangan pada fase awal Asian Games. Karena itu, tim Indonesia perlu memastikan setiap persoalan dapat segera ditangani. Sejumlah kendala berkaitan dengan akomodasi, kemudian pembagian kamar, transportasi, hingga akses menuju venue pertandingan. Todo Tua juga memastikan kepentingan atlet tetap menjadi perhatian utama dalam setiap penyelesaian. Sementara itu, pendengar, tim Indonesia akan terus melakukan penyesuaian selama pelaksanaan Asian Games 2026 di Aichi Nagoya. Nah, langkah tersebut dilakukan agar berbagai kendala tidak mengganggu fokus atlet menghadapi pertandingan. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil. Mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15. RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Febriansah dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Jumat 18 September 2026.

0: Dinas Kebudayaan Kota Tanjung Pinang tetap optimistis mampu mencapai target kunjungan 100 ribu wisatawan mancanegara pada tahun 2026 ini. Pandu Fikri menurunkan laporannya.
1: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjung Pinang tetap optimis dapat mencapai target kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman sebanyak 100 ribu orang. Optimisme tersebut didukung perkembangan kunjungan wisatawan serta penguatan sejumlah destinasi dan kegiatan pariwisata daerah. Kepala Disputper Kota Tanjung Pinang Muhammad Nazri mengatakan, target 100 ribu kunjungan Wisman tetap menjadi sasaran, meskipun masih terdapat sejumlah keterbatasan dalam pengembangan sektor pariwisata. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS Kepulauan Riau, sepanjang 2025 Tanjung Pinang mencatat 63.306 kunjungan wisatawan mancanegara dari total 832.390 kunjungan wisatawan. Jumlah tersebut terdiri dari 769.084 wisatawan nusantara atau Wisnus dan 63.306 wisatawan mancanegara. Lalu, pada data BPS hingga Juni 2026, mencatat jumlah kunjungan Wisman ke Tanjung Pinang telah mencapai 31.698 orang. Jika digabungkan dengan kunjungan wisatawan nusantara, jumlah kumulatif kunjungan wisatawan mencapai 456.475 orang.
2: Mancanegara sampai bulan ini kita masih sudah melebihi dari target yang sebelumnya. Dari bulan ke bulan sama, ya ada perkembangan.
3: Berarti kita optimis ya Pak ya?
2: Insya Allah optimis.
1: Nazri menyebutkan perkembangan kunjungan wisatawan mancanegara menunjukkan tren positif dari waktu ke waktu. Ia menilai sejumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat dan pelaku pariwisata menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan daya tarik kunjungan wisatawan. Menurutnya, Pulau Penyengat masih menjadi salah satu destinasi yang banyak dikunjungi wisatawan. Pengembangan kawasan tersebut termasuk peningkatan fasilitas pendukung dan penyediaan informasi dalam beberapa bahasa. Diharapkan dapat memperluas daya tarik bagi wisatawan mancanegara. Selain Pulau Penyengat, Disputper Tanjung Pinang juga melibatkan kawasan Pecinan dan sejumlah destinasi lainnya. Hal ini seperti Patung Seribu sebagai potensi wisata yang dapat dikembangkan untuk menarik lebih banyak wisatawan. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Kepulauan Riau meninjau langsung progres pembangunan Gedung Bapenda dan rehabilitasi Gedung Perpustakaan dan Arsip Kepri. Informasi selengkapnya disampaikan Rizvan Badrian.
4: Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura melakukan peninjauan proyek pembangunan dan rehabilitasi di kawasan Gedung Perpustakaan dan Arsip Kepri. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pengawasan terhadap pelaksanaan proyek pembangunan yang tengah berlangsung, serta memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan target, baik dari sisi kualitas pekerjaan maupun ketepatan waktu penyelesaian. Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura menyampaikan, proyek pembangunan Gedung Bapenda dan rehabilitasi Gedung Perpustakaan Arsip ini menelan anggaran sebesar 11,9 miliar rupiah yang bersumber dari APBD Kepri tahun 2025.
5: Geraha Kepri yang ada di sana pindah ke sini untuk Bapenda. Tadi ada perbaikan. Anggaran itu 11 miliar 900 jutaan.
4: Nyanyang juga menyebutkan, saat ini progres rehabilitasi Gedung Arsip telah mencapai 40% dan pembangunan gedung baru Bapenda yang mencapai 30%. Seluruh proyek ditargetkan rampung pada akhir tahun 2026 mendatang.
5: Sekarang mungkin ada sekitar 40%-an ya. 40%. Nah, ini kita baru 30% ini. Nah, 30%.
4: Desember sudah beres. Gedung Perpustakaan Arsip dan Bapenda Kepri nantinya diharapkan akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman, efektif, dan mendukung peningkatan produktivitas seluruh unsur pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah mengingatkan generasi muda harus adaptif namun tetap selektif terhadap perkembangan teknologi digital termasuk peranan Artificial Intelligence atau AI. Selengkapnya disampaikan oleh Alwan Ahmad Fauzan.
6: Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah mengingatkan generasi muda agar mampu memanfaatkan kecerdasan atau AI secara bijak, tanpa kehilangan karakter, moral, dan kemampuan berpikir kritis. Menurutnya, kemajuan teknologi harus tetap berada di dalam kendali manusia. Pesan itu disampaikan Gubernur Mahyeldi saat membuka pelatihan literasi AI program AI Ready ASEAN di Auditorium Universitas Negeri Padang baru-baru ini. Kegiatan yang digelar Yayasan Ruang Guru bersama ASEAN Foundation tersebut bertujuan meningkatkan kesiapan pelajar dan pendidik dalam menghadapi perkembangan AI. Dalam kesempatan itu, Gubernur Sumatera Barat mengapresiasi kolaborasi antara Yayasan Ruang Guru, ASEAN Foundation. Foundation dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menghadirkan program literasi AI. Dirinya menilai teknologi AI memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas, mempercepat pekerjaan, serta menciptakan efisiensi, khususnya di bidang pendidikan. Meski demikian, menurut Buya Mahyeldi Sapan Karibnya, perkembangan teknologi juga menuntut guru untuk terus meningkatkan kompetensi. Sementara itu, para siswa perlu dibiasakan untuk tidak menerima begitu saja setiap informasi yang diperoleh melalui teknologi digital maupun AI, tetapi mampu menguji dan mempertanyakannya.
7: Pada masa lalu, pendidikan sangat erat dengan penguasaan pengetahuan dan informasi. Semakin banyak seorang mengetahui sesuatu, semakin besar pula keunggulan yang dimilikinya. Namun saat ini, informasi tersedia dalam jumlah yang hampir tidak terbatas dan dapat diakses dalam waktu yang sangat singkat. Nah, itulah peran daripada AI. Itulah peran daripada teknologi. Kita sedang memasuki sebuah masa ketika cara kita mempersiapkan generasi muda harus terus menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Kenapa? Karena perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, ini akan melakukan perubahan-perubahan yang begitu besar. Dan juga nanti akan memacu dan memicu, kita juga harus melakukan persiapan-persiapan lebih hebat lagi tentunya. Tidak bisa lagi seperti masa yang sudah-sudah.
6: Gubernur Mahyeldi Sarula menambahkan, kemampuan berpikir kritis merupakan bagian dari karakter masyarakat Minangkabau yang terbiasa menggunakan akal dan pertimbangan dalam menyikapi berbagai persoalan. Karena itulah, pemanfaatan teknologi harus berjalan seiring dengan penguatan kejujuran, akhlak, dan karakter generasi muda. Alon Mapauza melaporkan.
0: Pemerintah Kota Padang Panjang memperpanjang kebijakan belajar dari rumah atau BDR pada Satuan Pendidikan Tingkat PAUD hingga SMP terhitung Kamis hingga Jumat ini. Kebijakan itu diambil menyusul masih buruknya kualitas udara di wilayah tersebut. Reporter Nofri melaporkan.
8: Pemerintah Kota Padang Panjang memperpanjang penyesuaian kegiatan pembelajaran pada Satuan Pendidikan dalam rangka antisipasi penurunan kualitas udara terhitung Kamis hingga Jumat ini. Perpanjangan tersebut menyikapi perkembangan kualitas udara di wilayah Kota Padang Panjang dan sekitarnya yang berfluktuasi dari kategori Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU sedang hingga tidak sehat dengan angka 101 hingga 200 yang berpotensi membahayakan kesehatan anak beserta didik dan pendidik serta tenaga kependidikan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang Nasrul menyampaikan, untuk satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Kota Padang Panjang, proses belajar mengajar pada PAUD dan TK, baik negeri maupun swasta, diliburkan sepenuhnya, dan dihimbau untuk belajar dan beraktivitas secara mandiri, di rumah, di bawah pengawasan orang tua, dengan pembatasan aktivitas di luar ruangan, penggunaan masker, serta pemantauan kesehatan pada anak. Sementara untuk jenjang SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, kegiatan pembelajaran tatap muka dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah secara daring. Nasrul menjelaskan untuk satuan pendidikan di luar kewenangan Kota Padang Panjang, yakni RA, MI, MTS, dan MA sederajat baik negeri maupun swasta, pengalian PTM menjadi PJJ atau BDR secara daring terstruktur menyesuaikan dengan petunjuk teknis dan kebijakan yang dikeluarkan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang. Sedangkan untuk SMA, SMK, SLB sederajat, baik negeri maupun swasta, pelaksanaan kegiatan pembelajaran menyesuaikan dengan petunjuk teknis dan kebijakan yang dikeluarkan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1, Provinsi Sumatera Barat.
9: Dan kepada seluruh orang tua, kami mengajak, mari kita sama-sama mengawasi, mengarahkan, dan sekaligus juga mendampingi anak-anak untuk melakukan pembelajaran di rumah masing-masing yang berkoordinasi juga guru-guru sekolah sesuai dengan sekolah masing-masing. Khusus SMA, karena pertama kewenangan ada di provinsi, yang kedua edaran pun akan keluar, tentu menyesuaikan dengan edaran provinsi.
8: Nasrul menambahkan panduan tugas dan kewajiban pendidik, peserta didik, serta orang tua atau wali murid tetap mengikuti surat edaran sebelumnya. Kebijakan tersebut akan berakhir jika kondisi kualitas udara di wilayah Kota Padang Panjang sudah berada pada kategori ISPU, sedang dengan angka 51 hingga 152. Nofri melaporkan.

0: Kita beralih ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Desa Bantan Timur, Kecamatan Bantan, mampu mengekspor arang tempurung kelapa ke luar negeri dan berencana untuk membuat briket sebagai pengganti arang bakau agar ekosistem bakau tetap terjaga mengatasi abrasi. Berikut laporan Muhammad Fiza.
1: Desa Bantan Timur, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis mulai mengembangkan potensi ekonomi kreatif berbasis masyarakat pesisir. Salah satunya melalui pengolahan arang berbahan tempurung kelapa yang kini telah menembus pasar internasional. Kepala Desa Bantan Timur, Sani, mengatakan sekitar 45% penduduk desanya yang merupakan masyarakat suku Akit tidak hanya mengandalkan aktivitas ekonomi tradisional, tetapi mulai mengembangkan berbagai usaha yang memiliki nilai tambah. Hal tersebut disampaikan Sani saat menerima kunjungan kerja Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Dumai beberapa waktu lalu di Dusun Penurun, Desa Bantan Timur.
2: Kami penjualan rumah sementara untuk pengiriman ke Malaysia, namun sekarang Pak Petrus, terima kasih banyak, kami sudah bisa ekspor ke Malaysia. Kami sudah tanda tangan kontrak dengan buyer dari Singapura dan dari Malaysia, kemudian kita insya Allah di tanggal 20 nanti pengiriman 26 ton awal arang ke China.
1: Sani berharap potensi tersebut dapat terus dukungan pemerintah dan TNI Angkatan Laut sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru. Ia menilai pengembangan usaha arang tempurung kelapa dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat desa yang mandiri dan berdaya saing. Sementara itu, Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso mengatakan ekonomi Desa Bantan Timur mampu terdongkrak dengan tangan dingin Kades Sani, di mana 45% warganya merupakan warga komunitas adat terpencil atau KAT.
3: Perkembangannya luar biasa, khususnya di Desa Bantan Timur. Dengan 45% komunitas adat terpencil, ternyata bisa melompat. Ekonominya desa ini tumbuh gara-gara tangan dinginnya Bu Sani, Bu Kades. Saya sering datang ke rumahnya, sering dikasih minum, ya kan? Terakhir Bu Sani minta alat dari Malaysia untuk apa itu? Cuma lewat aja, saya lepon dia juga tolong itu untuk kegiatan usaha kecil menengah dan akhirnya berhasil akan ekspor ke China, tepuk tangan.
1: Diharapkan Desa Bantan Timur, Kecamatan Bantan dapat terus berkembang dengan usaha arang tempurungnya dan juga briket yang menggantikan arang bakau. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
0: Perusahaan Umum Daerah Perumda Tirta Terubuk Bengkalis mendukung kegiatan Kontes Kapal Indonesia KKI 2026, salah satunya menyiapkan waduk utama Perumda tempat kegiatan lomba. Berikut laporan Muhammad Iqbal.
4: Perusahaan Umum Daerah Perumda Tirta Terubuk Bengkalis memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Kontes Kapal Indonesia KKI 2026 yang digelar di Kabupaten Bengkalis. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah menjadikan waduk utama Perumda Tirta Terubuk sebagai salah satu venue pertandingan. Direktur Perumda Tirta Terubuk Bengkalis Abel Iqbal mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Politeknik Negeri Bengkalis sejak jauh hari untuk memastikan kesiapan lokasi, khususnya ketersediaan dan kestabilan air selama pelaksanaan KKI. Menurutnya, Perumda Tirta Terubuk memiliki tanggung jawab untuk memastikan kondisi air di waduk yang digunakan sebagai lokasi pertandingan tetap stabil. Pemantauan bahkan dilakukan selama 3 bulan sebelum kegiatan berlangsung. Upaya menjaga volume air juga dilakukan dengan memindahkan operasional pompa ke waduk BWS 3 yang berada di belakang waduk utama. Langkah tersebut dilakukan sekitar 1 bulan sebelum pelaksanaan KKI untuk mencegah terjadinya penurunan volume air di waduk utama.
5: Kita sudah sering komunikasi dengan Politeknik Bengkalis terkait persiapan-persiapan yang akan kita lakukan untuk terselenggaranya KKI ini. Dan salah satunya kita sangat bertanggung jawab terhadap ketersediaan air sebagai lokasi kegiatan saat ini. Jadi kita bersama rekan-rekan yang ada di Tirta Terubuk terus melakukan pemantauan air selama lebih kurang 2 bulan lah gitu, supaya air waduk yang menjadi lokasi ini stabil gitu dan tidak terjadi pengurangan. Alhamdulillah sampai terlaksananya KKI ini kondisi waduk kita tuh penuh dan bisa digunakan untuk persamaan kegiatan ini.
4: Sementara itu, menurut salah seorang mahasiswa yang berasal dari Universitas Negeri Yogyakarta, Deva menyebutkan bahwa untuk lokasi pertandingan di waduk utama Perumda Tirta Terubuk Bengkalis ini sangat mengesankan dan sangat menantang.
6: Kondisi acara di Bengkalis ya sebagai tuan rumah alhamdulillah berjalan lancar, termasuk juga untuk venue penyelenggaraan untuk tempat-tempatnya alhamdulillah semuanya maksimal. Cuman untuk kita yang warga Jogja biasanya mungkin tidak sepanas ini merasakan cuaca di Bengkalis. Lumayan kaget ya, panas ya. Apalagi udaranya mungkin nggak yang sejuk, tapi juga anginnya itu angin panas. Jadi agak kagetnya hanya di itu. Selebihnya cukup bagus untuk tuan rumah di Bengkalis.
4: Pihak Politeknik Negeri Bengkalis juga telah berkomitmen untuk ikut menjaga kualitas air selama pelaksanaan KKI berlangsung. Hingga saat ini pihaknya juga belum menerima keluhan dari pelanggan terkait perubahan kualitas air akibat kegiatan tersebut. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Kita menuju RRI Ranai. Kabut asap masih terpantau tebal di Pulau Midai, Kabupaten Natuna, Jumat 18 September 2026, seiring kondisi kualitas udara yang berada pada kategori tidak sehat. Terangkum dalam laporan Erik Muhammad.
7: Kabut asap masih terpantau tebal di Pulau Midai, Kabupaten Natuna, Jumat 18 September 2026, seiring kondisi kualitas udara yang berada pada kategori tidak sehat. Pemerintah Kecamatan Suak Midai membagikan masker kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap. Sekitar 500 masker disebarkan kepada warga di Kecamatan Suak Midai. Camat Suak Midai Samsul Bahar mengatakan pembagian masker dilakukan untuk membantu masyarakat melindungi diri dari paparan kabut asap, terutama ketika harus beraktivitas di luar rumah.
8: Untuk Pulau Midai, mulai dari tadi malam lah sampai hari ini agak kuat ya, agak tebal hari ini. Ya, sedang ini kami sedang pembagian masker nih, di posisi di Tugerbang Desa Air Kumpa ini. Jadi kami sedang bagi-bagikan masker sama masyarakat yang lewat nih. Untuk sekolah BDR, jadi tadi SMA ini mungkin dah masuk, tapi dah dari pulangkan anak sekolahnya nih. Jadi kami sempat juga ke SMA bagikan masker.
7: Sementara itu, Kasih Kecamatan Suak Midai Hasim menjelaskan kondisi di lapangan serta pelaksanaan pembagian masker kepada masyarakat. Pemantauan terhadap kondisi kabut asap dan kualitas udara terus dilakukan untuk mengantisipasi dampaknya terhadap aktivitas warga.
9: Kecamatan di Pulau Midai lah khususnya, memang kabut asap begitu tebal, jadi kami kecamatan lagi pada bagi masker nih. Wah, ada puskesmas, kami dengan camat.
7: Masyarakat Pulau Midai diimbau menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan dan mengurangi kegiatan di luar rumah apabila tidak mendesak. Warga juga diharapkan menjaga kondisi kesehatan selama kualitas udara masih belum membaik. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat Natuna diimbau untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai langkah deteksi dini dan pencegahan berbagai penyakit. Berikut laporan disampaikan Analia Widi.
10: Pemerintah Kabupaten Natuna terus menghimbau masyarakat agar membiasakan diri melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagai langkah deteksi dini dan pencegahan berbagai penyakit tidak menular. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansah, mengatakan pemeriksaan kesehatan secara berkala idealnya dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Dengan mengetahui kondisi kesehatan sejak dini, masyarakat dapat mencegah munculnya komplikasi yang lebih berat serta memperoleh penanganan lebih cepat apabila ditemukan faktor risiko penyakit.
11: Kepada masyarakat Kabupaten Natuna, kami menghimbau mari kita lakukan pemeriksaan kesehatan gratis ini secara baik ya. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu program dari Bapak Presiden. Dengan pemeriksaan kesehatan ini diharapkan paling tidak 1 tahun itu sudah dilakukan pemeriksaan untuk mencegah komplikasi yang lebih berat.
10: Sementara itu, Kepala Puskesmas Rane Nazri menyebut tingkat kesadaran masyarakat di wilayah kerjanya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin masih belum maksimal. Meski demikian, pihaknya terus mengedukasi masyarakat dan berharap warga semakin peduli terhadap kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat serta memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan yang tersedia.
12: Menjaga kesehatan kita, mengontrol penyakit kita supaya kita dapat mengenal lebih dekat, lebih awal penyakitnya. Begitu kita mengenal lebih awal penyakit kita, maka mudah-mudahan bisa disembuhkan dengan sempurna. Oleh sebab itu hati-hati untuk menjaga kesehatannya. Intinya makan, olahraga dengan teratur, insya Allah stamina akan kuat. Dengan stamina kuat itu penyakit akan lebih jauh dari kita.
10: Pemerintah daerah mengajak seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kesadaran dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Dengan kolaborasi antara tenaga kesehatan dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan derajat kesehatan di Kabupaten Natuna dapat terus meningkat secara berkelanjutan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Kita selanjutnya ke RRI Batam. Memperingati hari ulang tahun ke-81 Palang Merah Indonesia atau PMI, Kota Batam resmi meluncurkan Bulan Dana tahun 2026. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat semangat gotong royong masyarakat sekaligus mendukung berbagai aksi kemanusiaan PMI. Faik Iqbar Muzaki menurunkan laporannya.
13: Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Batam resmi meluncurkan kegiatan Bulan Dana tahun 2026 Kamis 17 September 2026 kemarin. Peluncuran berlangsung di aula lantai 3 gedung PMI Kota Batam bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 PMI. Staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Pemko Batam sekaligus PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Batam, Nur Zali, yang mewakili Wali Kota Batam, Amsa Karahmat, mengatakan Bulan Dana PMI bukan sekadar kegiatan pengumpulan uang, tetapi menjadi gerakan bersama untuk memperkuat gotong royong dan solidaritas sosial masyarakat.
14: Bulan Dana bukan hanya sekedar kegiatan pengumpulan uang, tapi juga merupakan sebuah gerakan bersama-sama untuk merawat semangat gotong royong kita bersama dan solidaritas sosial di tengah-tengah masyarakat kita, yang mana setiap rupiah yang disumbangkan oleh masyarakat akan sama-sama kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, yang mana kemudian akan dikembalikan lagi kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk bantuan kemanusiaan.
13: Nur Zali mengajak masyarakat Kota Batam untuk turut menyukseskan Bulan Dana PMI 2026 sehingga target penggalangan dana yang telah ditetapkan dapat tercapai. Sementara itu, Wakil Ketua PMI Kota Batam, Asmin Patros, mengatakan dukungan masyarakat yang dihimpun PMI tidak hanya digunakan untuk operasional organisasi, tetapi juga dapat diteruskan sebagai bantuan bagi masyarakat di daerah yang membutuhkan. Salah satunya, PMI Batam menyalurkan donasi masyarakat ke Kabupaten Gayo Lues Aceh. Donasi sebesar Rp94.240.900 disalurkan ke Desa Agusen, Kecamatan Belang, Kejeren, sementara Rp63 juta lainnya disalurkan ke Desa Rikep, Kecamatan Dapun, Gelang.
15: PMI Batam tidak hanya mengurusi soal pelayanan darah dan juga kegiatan-kegiatan kemanusiaan lainnya, tapi kami juga sesuai dengan arahan Ibu, ketitipan meneruskan donasi bantuan dari masyarakat Batam, baik perusahaan, kepada daerah yang membutuhkan. Jadi PMI bukan cuma menghimpun dana untuk operasional PMI, tapi juga meneruskan donasi-donasi masyarakat kepada daerah bencana.
13: Selain launching Bulan Dana, kegiatan hari ulang tahun ke-81 PMI Kota Batam juga diisi pemberian penghargaan kepada pegawai yang telah mengabdi selama 10, 15, hingga 30 tahun. Kegiatan turut dirangkai dengan penandatanganan nota kesepahaman pemberian ambulans gratis dari PT Sumitomo Wiring System Batam kepada PMI Kota Batam. Melalui Bulan Dana 2026, PMI Batam berharap dukungan masyarakat dapat terus memperkuat berbagai pelayanan sosial dan aksi kemanusiaan. Dari Batam Kepulauan Riau, Faki Bermuzaki melaporkan.
0: Ketua Himpunan Kawasan Industri Indonesia minta pemerintah hilangkan perizinan berbelit imbas menurunnya Indeks Daya Saing Investasi Indonesia sebanyak 21 poin. Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
16: Daya saing kita tahun 2024 kita urutan ke-27, terus menjadi urutan ke-40, pada 2025 menjadi 48. Kehilangan 21 posisi kita dalam 2 tahun. Pastinya dengan turunnya
17: Ketua Himpunan Kawasan Industri Indonesia atau HKI menjabarkan beberapa hambatan yang harus segera diselesaikan jika pemerintah benar-benar ingin investasi yang masuk dapat segera terrealisasi dalam waktu cepat. Sebab Indonesia dikenal investor sebagai daerah investasi yang mempunyai regulasi cukup berbelit-belit. Ketua HKI Pusat, Ahmad Ma'ruf Maulana, menjabarkan beberapa hambatan yang terjadi diantaranya ialah birokrasi yang berbelit, tidak sinkronnya kementerian pusat dengan daerah, dan kurangnya reformasi cepat untuk memudahkan investasi. Ma'ruf yang juga pernah menjadi ketua HKI Kepri ini mengungkapkan pihaknya sudah berkali-kali menjalin komunikasi dengan pemerintah, namun tetap diperlukan terobosan yang cakap dari pemerintah agar tidak tertinggal jauh dari negara-negara ASEAN lainnya.
16: Kita berbicara berkali-kali, setiap kementerian kita datangin supaya ada kemudahan, adanya kepastian, adanya regulasi yang baik. Dan harapan kita, pemerintah sebenarnya sudah melakukan, mau melakukan ke sana ya. Tetapi ya fakta di lapangan masih aja ada hambatan. Dan ini yang kita harapkan supaya ada regulasi yang pasti, adanya tim yang the bottlenecking yang kuat dan bisa mengawalan bagaimana investasi yang sudah masuk itu bisa terrealisasi di lapangan, berproduksi dan menciptakan lapangan banyak pekerjaan.
17: Melorotnya posisi Indonesia dalam ranking daya saing investasi sebanyak 21 poin memang sangat disayangkan oleh Ma'ruf. Ma'ruf menilai turunnya daya saing ini akan mempengaruhi posisi Indonesia di iklim investasi secara global. Maka itu dirinya meminta pemerintah segera memasang jaring pengaman agar posisi Indonesia tidak jatuh lebih buruk dibandingkan yang ada saat ini.
16: Daya saing kita tahun 2024, kita urutan ke-27. Terus menjadi urutan ke-40, pada 2025 menjadi 48. Kehilangan 21 posisi kita dalam 2 tahun. Pastinya dengan turunnya daya saing, itu mempengaruhi sekali. Tapi kami, para teman-teman, lakukan sebuah terobosan-terobosan, masuk ke kawasan industri, ya sudah, tidak perlu lagi melakukan perizinan, kami yang nanggung. Nah ini yang perlu kita harus melakukan sebuah terobosan, pengawalan tim yang baik dan bisa cepat realisasi.
17: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.

0: Kita beralih ke RRI Pekanbaru. Sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB di Riau diminta menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran dengan kondisi kualitas udara di masing-masing daerah. Dinas Pendidikan Provinsi Riau menegaskan pembelajaran jarak jauh atau PJJ diberlakukan mengikuti kebijakan pemerintah kabupaten dan kota, terutama di wilayah yang kualitas udaranya masuk kategori tidak sehat. Berikut dilaporkan Femi Astiofani.
1: Dinas Pendidikan Provinsi Riau meminta sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran dengan kondisi kualitas udara di masing-masing kabupaten kota. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Erisman Yahya mengatakan kebijakan tersebut mengacu pada surat edaran Gubernur Riau. Menurutnya, kondisi kualitas udara di setiap daerah berbeda sehingga penerapan PJJ tidak dapat diberlakukan secara seragam di seluruh Riau. Erisman menjelaskan sekolah di daerah yang kualitas udaranya masih sehat dapat tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Sementara itu, jika pemerintah kabupaten kota menetapkan pembelajaran jarak jauh karena kualitas udara tidak sehat, sekolah SMA, SMK, dan SLB di wilayah tersebut juga harus mengikuti kebijakan itu. Erisman meminta kepala sekolah aktif memantau perkembangan kualitas udara serta mengikuti regulasi pemerintah daerah masing-masing. Erisman juga mengingatkan sekolah tidak memaksakan pembelajaran tatap muka apabila kondisi udara sudah tidak sehat.
2: Kita tuh dalam edaran gubernur itu sudah sangat jelas poinnya. Jadi sekolah-sekolah yang berada di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Riau, SMA, SMK, SLB, silakan mengikuti kebijakan kota-kota masing-masing. Ya, jadi ya udah gitu. Kalau PJJ, kota-kotanya ikut PJJ. Kalau sudah masih baik atau masih sehat, ya tentu tetap muka. Itu aja. Jadi kepala sekolahnya harus mengikuti kondisi-kondisi yang seperti itu.
1: Sementara Kepala SMA Negeri 8 Pekanbaru, Beni Rio Denaldi, menuturkan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ mengikuti regulasi pemerintah Kota Pekanbaru yang disinergikan dengan surat edaran Gubernur Riau. Menurut Beni, kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung sesuai jadwal pembelajaran tatap muka. Pembelajaran dimulai pukul 06.45 waktu Indonesia Barat dengan kehadiran wali kelas. Kemudian dilanjutkan dengan mata pelajaran melalui sejumlah platform daring seperti Google Meet, Zoom, dan Google Classroom hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Barat.
3: Alhamdulillah dalam pelaksanaan PJJ sama Negeri 8 kita tidak ada kendala, Mbak Femi, yang sesuai dengan aturan regulasi yang keluar dari pemerintah kota, kita kan sinergi berdasarkan edaran gubernur, melihat kondisi cuaca berdasarkan pemerintah kota Pekanbaru, pelaksanaan PJJ dari 16 sampai 18 kita sudah terjadwal sebelumnya pelaksanaan PJJ tersebut. Tidak ada yang ketinggalan, karena guru juga memantau. Guru juga aktif mengirim hasil pembelajaran mereka sebagai wujud pertanggungjawaban guru di rumah pelaksanaan PJJ di sekolah.
1: Beni menambahkan untuk kegiatan belajar mengajar pada Senin pekan depan, pihaknya masih menunggu regulasi terbaru dari pemerintah Kota Pekanbaru terkait kemungkinan kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka atau tetap menerapkan PJJ. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjamu Persiraja Banda Aceh pada laga kandang perdana Liga 2 musim 2026-2027 Sabtu sore. Selengkapnya disampaikan Khairani Januari ini.
4: PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjalani laga kandang perdana di kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 2026-2027. PSPS akan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai, Sabtu 19 September 2026. Pertandingan pekan kedua tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk bangkit setelah pada pertandingan perdana harus kehilangan poin saat bertandang menghadapi PSIS Semarang. Pelatih Kepala PSPS Pekanbaru, Ahyar Ilyas, mengatakan pertandingan menghadapi Persiraja memiliki arti penting bagi perjalanan tim. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSPS untuk meraih hasil maksimal.
5: Ini laga penting buat kita. Kita tahu ini laga perdana di home. Kita sudah menjalankan laga perdana di Semarang di kandang PSIS dan kita tahu kita belum mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir untuk mengarungi musim ini, perjalanan di musim ini, kita berharap semua pemain bisa fokus untuk menjalani instruksi dengan baik di pertandingan perdana ini. Kita sangat menginginkan kemenangan pastinya. Terima kasih.
4: Sementara itu, Kapten PSPS Pekanbaru, Alvin Tua Salamoni, memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi Persiraja. Para pemain juga berkomitmen menjalankan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Alvin menegaskan status sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan PSPS untuk memberikan tekanan kepada lawan sekaligus meraih poin di hadapan pendukung sendiri.
6: Untuk persiapan kami, kami sudah siap secara sesuatu yang diinginkan Hawa Kus. Pokoknya besok ini kita harus mengambil 3 poin di kandang kita sendiri, Tuhan mengerti buat kita, dan pasti kita akan main yang berani sebagai mendatangi lapangan untuk menunjukkan sesuatu.
4: Pertandingan PSPS Pekanbaru kontra Persiraja Banda Aceh diperkirakan menjadi laga menarik mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif pada laga perjalanan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
0: Berita terakhir dari RRI Padang. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus meminta screening tuberkulosis atau TB digencarkan sebagai langkah memutus mata rantai penularan yang masih tinggi. Hal itu diungkapkan saat mengunjungi langsung screening TB di Kecamatan Lubuk Begalung atau Kota Padang pagi tadi. Selengkapnya disampaikan Dodi Stio.
7: 10% dari penduduk dunia TB adanya di Indonesia.
8: Pemerintah terus memperluas screening tuberkulosis atau TB dengan menyasar kontak erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengatakan, langkah tersebut penting karena TB merupakan penyakit menular yang proses perkembangannya berlangsung perlahan sehingga sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan, Indonesia masih menghadapi beban kasus TB yang tinggi dan berada di peringkat kedua dunia. Berdasar data yang disampaikannya, angka kejadian TB di Indonesia mencapai 382 kasus per 100 ribu penduduk dengan perkiraan sekitar 1,08 juta orang. Pada tahun lalu, sekitar 867 ribu orang telah mendapat pengobatan. Tahun ini, penemuan dan pengobatan ditargetkan meningkat hingga 90% atau mendekati 1 juta orang agar semakin banyak sumber penularan dapat ditangani dan pasien memperoleh kesempatan untuk sembuh.
7: Jadi kalau menemukan orang sakit, diobati, angka kesembuhannya di atas 90%. Bagus, menemukannya udah bagus. Nah, kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah, sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang. Karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember. Nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang, udah batuk keluar darah. Paru-paru udah isi air. Itu komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
8: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengatakan, screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53 ribu lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100 ribu lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah melaksanakan screening TB. Pelaksanaan screening telah ditetapkan pada 242 lokasi pada September hingga Oktober. Saat ini sudah terlaksana pada 105 lokasi dengan hasil ditemukan 77 kasus positif TB.
9: Jadi target dari Kementerian Kesehatan kasus TB yang harus kita temukan di tahun 2026 untuk Kota Padang itu 4.800. Sampai dengan sekarang kita sudah temukan 2.700 kasus. Dan mudah-mudahan kita harapan dapat sebanyak-banyaknya kasus supaya bisa kita sembuhkan dan tidak ada penularan kasus baru lagi.
8: Guna mengoptimalkan screening TB, Dinas Kesehatan juga telah membentuk kelurahan siaga TB. Tim yang ada pada masing-masing kelurahan bergerak melakukan penelusuran terhadap warga yang tercatat kontak erat dengan pasien TB setahun terakhir. Dodi Stio melaporkan.
0: Penginputan data capaian Kabupaten Kota Sehat KKS Kota Padang tahun 2026 ke aplikasi Swasti Saba dan Sipantas terus dipercepat. Seluruh organisasi perangkat daerah, OPD pengampu dan kecamatan di Kota Padang diminta melengkapi data dukung sebelum batas akhir penginputan pada 30 September 2026. Melati Oktawina menurunkan laporannya.
10: Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan, data yang dihimpun mencakup capaian masing-masing tatanan perangkat daerah untuk tahun 2025 dan 2026. Kelengkapan data tersebut selanjutnya menjadi bahan dalam proses verifikasi penilaian kota sehat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Sri Kurniayati mengungkapkan, untuk memastikan data yang masuk sesuai indikator, Pemko Padang telah menggelar rapat koordinasi dan penyamaan persepsi bersama OPD pengampu serta kecamatan. Penyamaan persepsi dilakukan agar setiap OPD memahami indikator serta dokumen yang harus dimasukkan ke dalam aplikasi Swasti Saba dan Sipantas. Ia menyampaikan batas akhir penginputan data KKS tahun 2026 ditetapkan pada 30 September 2026. Setelah itu, tim pembina Provinsi Sumatera Barat dijadwalkan melakukan verifikasi dokumen pada 9 Oktober 2026.
11: Bahwa ada penilaian kotak sehat tingkat provinsi yang akan dilaksanakan dengan tahun ini. Ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh provinsi untuk melakukan pembinaan kepada kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat, sehingga nanti begitu penilaian nasional kabupaten kota sudah siap.
10: Sementara itu, Ketua Forum Kota Sehat FKS Kota Padang Rukayah Anwar meminta seluruh OPD pengampu menyelesaikan penyampaian data sesuai tenggat waktu. Menurutnya, ketepatan waktu penginputan diperlukan agar seluruh data yang menjadi persyaratan penilaian dapat diproses sesuai tahapan.
11: Persiapan penilaian kota sehat ini adalah di tahun ganjil ya, jadi 2 tahun sekali. Datanya itu yang kita ambil adalah data dari OPD. Kebetulan verifikasinya nanti kan 2027. Jadi data yang diambil adalah data 2025 dan 2026. Dan kebetulan data ini setiap tahun kita verifikasi ini oleh pemerintah provinsi dulu sebelum dikirim ke pusat. Dan kita sudah lakukan 2 kali, memanggil Kipersen, namanya kita buat Kipersen. Kipersen ini adalah mereka yang bertanggung jawab memberikan data dari dinas terkait kepada Forum Kota Sehat.
10: Ketua FKS Kota Padang Rukayah Anwar menambahkan, jika lolos verifikasi tingkat provinsi, dokumen Kota Padang akan diteruskan ke tingkat nasional pada April 2027. Tahapan tersebut kemudian dilanjutkan dengan presentasi Wali Kota Padang dan evaluasi lapangan oleh tim nasional yang diperkirakan berlangsung pada Juli atau Agustus 2027 mendatang. Melati Oktawina melaporkan.

0: Pendengar di mana saja berada, berita dari RRI Padang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Febriansah dengan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilim kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
4: Hai bro, tambah keren aja bro.
5: Hai juga bro sis, salah biasa aja.
4: Ya udah, duluan ya.
5: Oke.
4: Pagi Pak Bro.
6: Pak Bro. Bocah ora duwe sopan santun. Emangnya aku bromu.
4: Maaf Pak Bro.
6: Lah,
7: seumuran dengan kita loh, sopan berbahasa, identitas kita, Indonesia.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di sore hari ini. Gimana aktivitasnya hari ini? Mudah-mudahan berjalan lancar ya pendengar, gak ada kendala apapun. Walaupun misal ada pun sedikit kendala, mudah-mudahan ada ketemu solusinya ya. Dan pastinya mudah-mudahan segala urusan kita juga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, di sore hari ini mungkin yang lagi di perjalanan

Ya, pulang bekerja di hari Jumat ini, hati-hati di jalan, patuhi segala rambu-rambu lalu lintas, dan pastinya juga tetap selalu jaga kesehatan ya pendengar. Dan jangan lupa juga nih untuk selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Oke, di kesempatan sore hari ini pendengar, kami masih akan hadirkan serangkaian hiburan serta informasi di ruang dengar Anda. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Akun TikTok Aung MH pada Jumat 11 September 2026 mengunggah foto arsip isinya memperlihatkan logo Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri dan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia API. Unggahan disertai narasi pengumuman penting dan resmi penertiban dan pemeriksaan kendaraan bermotor akhir September 2026, razia rumah ke rumah kendaraan non pajak, masa berlaku bank atau payan STNK pajak mati kendaraan STNK only tanpa kelengkapan BPKB resmi, kendaraan sengketa kredit masih dalam sengketa pembiayaan bank atau finance, kendaraan over kredit ilegal dan dipindah tangankan tanpa sepengetahuan finance. Hingga Kamis 17 September 2026, konten itu mendapat hampir 6.200an tanda suka dan dibagikan ulang 3.400an kali. Tim pemeriksa fakta Mavindo Tambek Hoax memasukkan kata kunci ada kebijakan razia kendaraan dari rumah ke rumah. Hasilnya ditemukan pemberitaan CNBCIndonesia.com heboh rencana razia kendaraan nunggak pajak sampai ke rumah kapan yang tayang pada Jumat 11 September 2026. Faktanya tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim, jadi unggahan berisi klaim ada kebijakan razia kendaraan dari rumah ke rumah itu merupakan konten palsu atau fabricated content. Demikian kami kutip dari trumpethoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Umaydi, Kepala Balai Besar Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Sosial Regional 1 Sumatera di Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengudara. Menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baso Malang adalah varian baso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Baso Malang dikenal juga dengan ukuran baso yang lebih besar dibandingkan dengan baso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas baso Malang. Baso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada baso Malang. Baso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.
2: Baca info perubahan iklim dulu ah. Ada tugas nih.
3: Oh, ini aku ada infonya nih.
2: Wah, bagus nih infonya.
3: Jangan hanya baca. Yang penting kita waspada dan usahakan kegiatan kita tidak membuat perubahan iklim jadi lebih buruk.
2: Iya sih, salah satunya di sini katanya kita harus hemat listrik.
3: Bener tuh.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1

0: Ya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di sore hari ini. Kita ke informasi dulu pendengar, di mana Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengakui data sosial ekonomi masyarakat belum sepenuhnya akurat. Karena itu pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk mengoreksi dan mengusulkan perubahan data. Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul saat menerima aspirasi ratusan warga di kantor Kemensos pada hari Kamis 17 September kemarin. Warga menyampaikan sejumlah persoalan terkait pemeringkatan desil dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Sementara itu, pendengar, Gus Ipul dan Wakil Menteri Sosial Agus Djabo Priyono menemui warga setelah mengetahui adanya aksi di depan kantor Kemensos. Keduanya kemudian mengajak peserta aksi masuk untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Gus Ipul memastikan Kemensos menerima seluruh data yang diserahkan warga untuk ditindaklanjuti. Data tersebut akan melalui proses verifikasi dan validasi bersama perwakilan warga. Sementara itu, pendengar, ia memastikan masyarakat diberikan ruang untuk mengoreksi, menyanggah, dan mengusulkan perubahan data sosial ekonomi. Pemerintah membutuhkan partisipasi masyarakat untuk memastikan bahwa pemutakhiran data berjalan sesuai kondisi di lapangan. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.
1: 1, 2, 3.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya?
1: Iya.
2: Ya udah nggak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hasanuddin, Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Sebagaimana data dan statistik menjadi dasar dalam memahami Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyampaikan informasi yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Iya, selamat sore kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di kesempatan sore hari ini, dan kita akan kembali mengupdate informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat di sore hari ini pendengar bersama dengan BMKG Minangkabau, dan kita sudah terhubung bersama Bang Hanggra. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat sore Bang Hanggra.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Reni.
1: Iya, kabar baik Bang Hanggra sore ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik
1: Kak. Alhamdulillah. Oke, silakan Bang Hanggra untuk info perakiraan cuaca Sumatera Barat.
2: Baik, selamat sore para pendengar RRI dan sobat BMKG dimanapun berada. Berikut kami sampaikan update informasi dan perakiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan, Jumat 18 September 2026. Untuk sore hari ini, secara umum wilayah Sumatera Barat, kondisi cuacanya berawan hingga kabut asap. Hujan ringan terpantau di wilayah Pasaman Barat, Padang, dan sekitarnya. Nah, hujan sedang lebat disertai petir, itu terpantau di wilayah Pasaman, Agam, 50 Kota, Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kedang Pariaman, Kota Solo, Kabupaten Solo, Pesisir Selatan, dan sekitarnya. Nah, untuk malam hari, diperkirakan secara umum berawan hingga kabut asap. Potensi hujan ringan sedang diperkirakan ada di wilayah Pasaman, Agam, 50 Kota, Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Padang Pariaman, Kota Solo, Kabupaten Solo, Pesisir Selatan, Kota Sawalunto, dan sekitarnya. Nah, untuk dini hari masih berawan hingga kabut asap. Potensi hujan ringan sedang diperkirakan ada di wilayah Kepulauan Mentawai, Sijunjung, Darmasraya, Solo Selatan, dan sekitarnya. Nah, untuk pagi hari diperkirakan wilayah Sumatera Barat dengan kondisi cuaca berawan hingga kabut asap masih. Potensi hujan ringan hingga sedang diperkirakan ada di wilayah Kepulauan Mentawai, Kesawan Barat, Agam, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, dan sekitarnya. Nah, untuk siang sore esok hari, secara umum wilayah Sumatera Barat berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan sedang lebat disertai petir diperkirakan ada di wilayah Pasaman, 50 Kota, Kota Solo, Kabupaten Solo, Pesisir Selatan, Solo Selatan, dan sekitarnya. Nah, kami BMKG menghimbau masyarakat karena memang terpantau masih ada kabut asap di wilayah timur Sumatera Barat. Bagi yang terpapar atau merasakan udara berasap, kurangi aktivitas luar ruangan, tutup rapat pintu dan jendela, memakai masker jika di luar ruangan. Kurangi aktivitas yang dapat menambah polusi seperti bakar sampah dan lainnya. Waspadai juga jarak pandang yang menurun bagi pengguna kendaraan. Nah, untuk wilayah-wilayah dengan potensi hujan sedang hingga lebat, itu kami menghimbau untuk waspada terhadap bencana hidrometeorologi seperti genangan, terutama bagi yang berkendara. Juga luapan air sungai bagi yang tinggal dan beraktivitas di bantaran sungai, potensi longsor, banjir, dan sebagainya. Nah, potensi hujan sedang lebat juga berpotensi adanya petir. Jadi jika terdengar petir dan merasakan hembusan angin kencang tiba-tiba, pastikan untuk menjauhi tempat terbuka, tidak berlindung di bawah pohon, tiang listrik, papan reklame, dan sebagainya. Terakhir, secara berkala untuk memantau website BMKG, aplikasi info BMKG, sosial media kami di @BMKG Minangkabau dan tentunya RRI, karena di sana kami akan update terus informasi terkini terkait cuaca dan lainnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Demikian Kak Rani.
1: Oke, baik. Terima kasih informasinya Bang Anggra.
2: Terima kasih kembali Kak.
1: Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian info prakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat yang disampaikan oleh prakirawan BMKG Minangkabau, Bang Hanggra. Dan untuk Anda tetap selalu mengupdate informasi prakiraan cuaca ya untuk wilayah Sumatera Barat, terutama untuk Anda yang juga beraktivitas di luar ruangan, dan pastikan tetap selalu berhati-hati pendengar. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di sore hari ini, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Sekian informasi cuaca saat ini.
3: Pro 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.

0: Santai sih santai, tapi asap rokoknya ngebul banget nih. Masa kita nongkrong gini, nikmatin asap sih?
1: Sorry Vi, udah kebiasaan nih. Susah banget tahu berhenti. Ya ini kan sekali-kali aja Vi.
0: Sekali-sekali gimana? Iya. Tiap hari loh kita nongkrong, tapi tiap hari juga kita ngirupin asap. Aku sih masih pengen hidup sehat, Ri. Paru-paru kita ntar protes nih.
1: Iya, karena aku gak kepikiran sampai di situ. Maaf ya, Vi.
0: Makanya, mending duit buat beli rokok, kita beliin boba aja, atau skincare. Itu kan lebih bermanfaat, ya nggak tuh?
1: Iya sih, bener juga nih kamu ya. Oke deh, habis ini aku bakal coba kurangin, pelan-pelan tapi...
0: Sayangi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti merokok sekarang juga. Awasan tanpa rokok, hidup lebih sehat.
2: Aduh... Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pernahkah Anda mendengar atau bahkan mencoba beras hitam? Beras hitam merupakan warisan nenek moyang Indonesia. Konon, hanya petani istimewa saja dahulu yang ditunjuk untuk menanam beras ini. Karena keistimewaannya tersebut, beras hitam ini merupakan beras unggulan. Di daerah Solo, beras hitam dikenal dengan beras wulung. Beras wulung merupakan beras pilihan yang dulu hanya ditanam dan dipergunakan dalam Keraton Kesunanan Surakarta. Beras ini khusus dikonsumsi di lingkungan para raja dan digunakan untuk jenis ritual tertentu. Beras hitam memiliki nama yang berbeda-beda tergantung di mana beras hitam tersebut berada. Dalam sejarahnya, etnis Tionghoa atau orang Cina kuno telah mengenal beras hitam sebagai beras terlarang atau forbidden rice. Artinya tidak sembarang orang dapat memakannya, hanya kalangan istana dan orang tertentu saja yang boleh memakannya. Selain sebagai bahan pangan, di Cina beras hitam dipercaya memiliki khasiat untuk menyembuhkan beberapa penyakit. Tidak adanya upaya pelestarian menyebabkan keberadaan beras hitam menjadi langka dan nyaris punah. Beras hitam bagi orang Cina berfungsi sebagai obat dan bahan pangan. Namun kini, beras hitam hampir punah dan sangat langka keberadaannya. Apapun ceritanya, beras hitam ini memiliki keistimewaan dan cita rasa para bangsawan.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Wakil Presiden Gibran Raka Buming mendorong penguatan kerjasama Indonesia dan Malaysia di bidang industri halal. Hal itu disampaikan saat menerima kunjungan Deputi Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di Istana Wapres. Dan pendengar, dalam pertemuan tersebut kedua pihak membahas peluang memperluas pasar produk halal Indonesia dan Malaysia, di mana produk halal dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan hingga pasar global. Sementara itu, pendengar, Deputi Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi menyebut kebutuhan produk halal dunia memiliki nilai pasar sekitar 1,3 triliun dolar Amerika Serikat. Menurutnya, Indonesia dan Malaysia memiliki peluang memperluas pangsa pasar produk halal secara global. Selain industri halal, pendengar, Indonesia dan Malaysia membahas kerjasama pembangunan kawasan perdesaan. Ahmad Zahid menyampaikan keinginan Malaysia memperluas kolaborasi dengan Kementerian Desa Republik Indonesia. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada dapat kami informasikan di ruang dengar Anda bahwa waktu azan maghrib hari ini masuk pada pukul 18 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Namun kita jelang kumandang azan maghrib, pendengar, terlebih dahulu kita akan simak pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surah Al-Insan ayat 5-22 dengan Korides Rizal dan terjemahan oleh Heroza, diikuti dengan bimbingan rohani oleh Ustadz Mashuri MA dengan judul Mari Banyak Berzikir. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka memenuhi nazar dan takut akan sesuatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu. Sungguh kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bashiran wa nazira pada'in Allah biiznihi wa sirajan munira. Para pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah, rasa puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah berhenti dan putus mencurahkan nikmat-Nya kepada kita bersama, sehingga nikmat itu kita senantiasa bisa beramal, berbuat dan berjuang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang telah kita tunaikan, yang sedang maupun yang masih kita niatkan kepada Allah, semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkaikan salam senantiasa juga kita mohonkan kepada Allah untuk Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan kita ini benar-benar istiqamah bersama Rasulullah, sehingga kita mendapatkan syafaatnya, pertolongannya, di mana tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan atau syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RI yang budiman, pada kesempatan yang mulia ini kami ingin menyampaikan sebuah taufik judul, yaitu tazakkur atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan kita untuk banyak berzikir. Bagaimana salah satu firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran kasira. Sadaqallahu al-azim. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu dan zikir yang banyak. Dan juga pada ayat lain Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma yazakkaru illa ulul albab. Dan tidak mendapat ingat atau zikir kecuali orang-orang yang berakal. Lalu Apa perbedaan antara tazakkur dengan tafakkur? Di kita ini diperintahkan Allah ada namanya berzikir, ada namanya berfikir. Kalau berfikir, itu namanya tafakkur. Kalau berzikir, itu namanya tazakkur. Apa perbedaan antara keduanya? Kalau tafakkur, itu pada hakikatnya kita mencari. Sedangkan tazakkur, itu pada hakikatnya kita mendapatkan apa yang kita cari. Lalu apa pula di antara zikir yang Allah sampaikan? Karena memang zikir itu kegunaannya juga untuk lepas dari kelalaian dan lepas dari kelupaan. Jadi penyakit kita ini yang sering muncul adalah penyakit lalai dan penyakit lupa. Itu di hati kita. Maka untuk melepaskan diri kita dari kelalaian dan kelupaan itu, kita sebaiknya banyak-banyak berzikir. Di antara zikir diperintahkan ialah selalu membanyak membaca kalimat La ilaha illallah. Lalu kenapa itu yang diperintahkan kepada kita? Karena memang salah satu sabda Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Afdalu ma qultu ana wa nabiyuna qabli la ilaha illallah. Sebaik-baik barang yang aku katakan dan Nabi sebelum kata Rasulullah ialah membaca kalimat La ilaha illallah. Lalu kenapa itu? Karena memang zikir kalimat La ilaha illallah adalah merupakan kalimat tauhid dan kalimat Islam. Dan juga kalimat untuk membersihkan khabar-khabar nafsu dan khatar-khatar hati. Lalu bagi orang bertasawuf atau orang yang sudah bertariqah, diutamakan untuk menghilangkan khabar-khabar nafsu dan khatar-khatar hati kepada selain Allah. Bila mana khatar-khatar hati pada selain Allah hilang, penyebab datangnya waridat atau ta'aruf ilahi kepada batin si hamba. Artinya cahaya hati ini untuk mengenal Allah lebih kuat. Yang membawa kepada dia selalu dekat dan bermakrifat kepada Allah. Sehingga hatinya bersih dari syirik khafi di dalam batinnya. Maka zikir ini baru dikira menurut saf ialah dengan mendapatkan mazkur dalam hati. Inilah di antara yang diperintahkan kita untuk banyak-banyak berzikir. Lalu tazakur atau berzikir ini untuk mendapatkannya perlu kita memahami atau tiga tingkatan. Pertama, dan cara mau'izah atau pelajaran. Yang kedua, dengan ibtisyar atau mata hati. Yang ketiga, dengan buah-buah pemikiran. Para pendengar RI Padang yang berbahagia, adapun mau'izah atau pelajaran itu tiga syaratnya. Untuk mendapatkan zikir nikmat itu kita harus dapat mau'izah atau pelajaran. Untuk mendapatkan pelajaran ini kita memahami tiga syarat. Pertama, kita sangat berhajat kepada pelajaran. Kita berhajat berkemauan kita untuk belajar memahami atau berzikir yang bisa mengantarkan kita kepada hudur kepada Allah dan khusyuk kepada Allah. Untuk itu kita sangat berhajat kepada pelajaran. Kemanapun kita ini, hendaknya kemauan hati ini untuk mencari atau berguru atau belajar kemana-mana untuk mendapatkan kita hudur bersama Allah. Sehingga orang berhajat itu adalah orang berkemauan. Kata Nabi kita, man qasadallah la yakhibu. Orang-orang berkemauan kepada Allah atau berhajat kepada Allah, mereka tidak akan merugi. Untuk yang kedua ialah, dalam mendapatkan pelajaran kita dituntut buta daripada melihat aib orang mengajar. Syarat kita belajar kepada orang mengajarkan kita itu, kita tidak boleh sebenarnya melihat aib guru kita sendiri. Sebab kalau nampak oleh kita aib guru kita, maka terhijablah kita untuk mendapatkan pelajaran itu sendiri. Makanya para sahabat-sahabat Rasulullah itu tak pernah melihat hijab atau aib Rasulullah. Namun bagi orang melihat aib Rasulullah terhijab, dia mendapatkan hidayah dari Allah seperti Abu Lahab, Abu Jahil dan selain macamnya. Sahabat-sahabat yang mulia itu, mereka tak pernah melihat ada aib dan kesalahan kurang pada Rasulullah SAW. Begitulah kita belajar untuk mendapatkan zikiran baik. Yang ketiga, mengetahui wa'ad atau janji baik dan wa'id janji buruk. Artinya Allah memberikan pahala bagi orang beramal soleh dan juga menyiapkan siksaan bagi orang yang berbuat salah. Itu namanya adalah mau'izah. Yang kedua, adapun ibtishar atau melihat dengan mata hati, ada tiga syaratnya. Pertama, ketajam akal untuk melihat mafasid dan masoleh, atau disebut juga mudarat dan manfaat. Yang kedua, melihat hari-hari beruntung atau belaba dan hari-hari merugi. Yang ketiga, terlepas daripada kebudakan syahwat. Dan sampai kita ini memperturukkan hawa nafsu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita pakai ialah manajemen kalbu, tidak lagi atau mengurangi manajemen akal atau ilmu kita. Lalu yang ketiga adalah adapun mendapatkan buah-buah pemikiran, ada empat syaratnya. Pertama, memendekkan angan-angan. Kedua, ta'amul atau berfikir Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, mengurangi khabar-khabar atau keinginan nafsu seperti banyak makan, banyak tidur dan selainnya. Karena itu adalah akan mengurangi kita istiqomah beribadah. Yang keempat, mengurangi sangkutan-sangkutan hati kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buah pemikiran yang dimaksud adalah kita dapat beramal soleh. Rahasia-rahasia dan makrifat yang selalu datang dalam hati kita. Dengan demikian kita dapat hidup aman, bahagia dunia dan akhirat. Di antara kita untuk mendapatkan zikir yang baik, maka kita perlu belajar, perlu melihat dengan mata hati kita, dan perlu selalu mendapatkan buah-buah pemikiran, sehingga semuanya adalah berkah bimbingan dari Rasulullah, bimbingan guru-guru kita untuk mendapatkan zikir yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa untuk berzikir. Kenapa demikian? Karena bedanya orang hidup dan orang tidak hidup, kata Rasulullah, ialah orang hidup yang hatinya dan rohnya senantiasa berzikir kepada Allah. Orang meninggal adalah orang yang mati, ialah orang tak pernah berzikir hati dan rohnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mendapatkan hati yang berzikir, roh berzikir, perlu bimbingan seorang guru yang hakikat, yang wusul kepada Allah, yang wusul kepada Rasulullah. Inilah disebut dengan zikir, adalah untuk menenangkan hati dan jiwa kita. Mudah-mudahan kita senantiasa hidup bersama Allah, tidak bersama diri kita dan alam lainnya, sehingga kita senantiasa terbimbing menjadi hamba Allah yang husnul khatimah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar Radio Republik Indonesia Padang, dimanapun Anda berada, baru saja telah kita simak bimbingan rohani yang disampaikan oleh Ustadz Mas Huri MA dengan judul Mari Banyak Berzikir. Dan sebelumnya kita juga telah ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran dengan Surah Al-Insan ayat 5-22 dengan Korides Rizal dan terjemahan oleh Heroza. Untuk Anda dimanapun berada, dapat kami informasikan juga bahwa waktu azan maghrib masuk pada pukul 18:19 waktu Indonesia Barat. Dan peringatan selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar.

biasanya saat marah, manusia cenderung melakukan hal-hal

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh bro, sudah makannya. Dari tadi tidak berhenti makan. Lihat tuh badan kamu, sudah melar.
2: Aku masih lapar bro.
1: Masih lapar? Ini kan sudah malam, sebentar lagi mau tidur. Lihat tuh jenis makanan yang kamu makan. Martabak manis, nasi goreng, terus ada TS dan susu lagi. Itu manis semua minumannya. Nanti kamu kena obesitas loh.
3: Makan sehat, hidup sehat. Jaga pola makan dan aktif bergerak untuk mencegah obesitas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Negari beserta jajaran manajemen karyawan dan karyawati, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ini hanya memikirkan dirinya sendiri, maka pada hari esok ia pun akan memikirkan dirinya saja. Lebih dari itu, siapa yang pada hari ini memikirkan Allah, maka besok ia akan selalu memikirkan Allah pula.

0: Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Segitunya. Nikmat banget ya bro.
3: Ya nikmat dong bro. Cowok sejati.
2: Ih, gak usah pakai disembur juga dong asapnya.
3: Berbagi itu nikmat bro. Aduh. Ah ya elah. Pakai disembur air. Lu kebangetan bro.
2: Kan berbagi itu nikmat bro.
4: Peringatan. Asap rokok polusi bagi semua orang.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1

Pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu islami di ruang dengar Anda. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat.
0: Pemerintah Indonesia menerima bantuan Malaysia dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Menteri Keuangan menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali. PBB menyatakan pertempuran di Yaman menimbulkan penderitaan bagi warga sipil. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Indonesia menerima dengan terbuka bantuan dari negara tetangga Malaysia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sore tadi. Presiden Prabowo dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi membahas kerjasama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan imbas kebakaran hutan di Indonesia dirasakan negara tetangga seperti Malaysia. Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia berinisiatif ingin membantu Indonesia untuk mengatasi persoalan karhutla. Indonesia dengan senang hati menerima tawaran dari pemerintah Malaysia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat hari ini.
1: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira. Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan Malaysia akan mengirim tim pemadam dan helikopter.
1: Dalam waktu dekat mereka akan kirim beberapa helikopter,
4: satu pesawat dan tiga helikopter.
1: Satu pesawat dan tiga helikopter,
4: dan kemudian 52 anggota.
1: Tim pemadam kebakaran.
3: Presiden Prabowo memastikan Indonesia, hubungan Indonesia dan Malaysia sangat baik. Indonesia dan Malaysia merupakan saudara, sehingga berbagai persoalan kedua negara tidak boleh mengganggu hubungan yang telah terjalin dengan baik. Presiden Prabowo menjelaskan, selain Malaysia, sejumlah negara turut membantu penanganan karhutla, diantaranya adalah negara Jepang. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali dengan keseimbangan primer tetap positif. Eliana Zahra menyampaikan laporannya.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN.
5: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap kuat hingga akhir Agustus 2026. Kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang positif dan defisit yang masih terkendali. Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta hari ini. Ia menyebut realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBN hingga akhir Agustus masih berjalan sesuai jalur.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi.
5: Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, APBN masih kuat menyerap risiko volatilitas harga minyak dunia. Ia menyebut realisasi anggaran hingga Agustus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan pemerintah terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
6: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, sampai dengan bulan Agustus, penyerapan jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Ya. Kemudian juga, tentu kami akan melihat kalau ada hal-hal yang perlu kami bantu di kementerian lembaga sehingga capaian tidak hanya capaian dalam bentuk realisasi tetapi juga output bisa dicapai dengan lebih baik.
5: Adapun hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.055,6 triliun atau 65% dari target. Sementara itu belanja negara tercatat sekitar Rp2.295 triliun. Defisit APBN hingga akhir Agustus tercatat Rp240,1 triliun. Defisit tersebut setara 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus meminta screening tuberkulosis terus digencarkan sebagai langkah memutus mata rantai penularan yang masih tinggi. Dodi Setio melaporkan selengkapnya.
7: 10% dari penduduk dunia TB adanya di Indonesia.
8: Pemerintah terus memperluas screening tuberkulosis atau TB dengan menyasar kontak erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan langkah tersebut penting karena TB merupakan penyakit menular yang proses perkembangannya berlangsung perlahan sehingga sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan Indonesia masih menghadapi beban kasus TB yang tinggi dan berada di peringkat kedua dunia. Berdasar data yang disampaikannya, angka kejadian TB di Indonesia mencapai 382 kasus per 100 ribu penduduk dengan perkiraan sekitar 1,08 juta orang. Pada tahun lalu, sekitar 867 ribu orang telah mendapat pengobatan. Tahun ini, penemuan dan pengobatan ditargetkan meningkat hingga 90% atau mendekati 1 juta orang agar semakin banyak sumber penularan dapat ditangani dan pasien memperoleh kesempatan untuk sembuh.
7: Jadi kalau menemukan orang sakit, diobati, angka kesembuhannya di atas 90%. Bagus, menemukannya udah bagus. Nah, kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah, sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang. Karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember. Nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang, udah batuk keluar darah. Paru-paru udah isi air. Itu komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
8: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53 ribu lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100 ribu lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah melaksanakan screening TB. Pelaksanaan screening telah ditetapkan pada 242 lokasi pada September hingga Oktober. Saat ini sudah terlaksana pada 105 lokasi dengan hasil ditemukan 77 kasus positif TB.
9: Jadi target dari Kementerian Kesehatan kasus TB yang harus kita temukan di tahun 2026 untuk Kota Padang itu 4.800. Sampai dengan sekarang kita sudah temukan 2.700 kasus. Dan mudah-mudahan kita harapan dapat sebanyak-banyaknya kasus supaya bisa kita sembuhkan dan tidak ada penularan kasus baru lagi.
8: Guna mengoptimalkan screening TB, Dinas Kesehatan juga telah membentuk kelurahan siaga TB. Tim yang ada pada masing-masing kelurahan bergerak melakukan penelusuran terhadap warga yang tercatat kontak erat dengan pasien TB setahun terakhir. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bogor, Jawa Barat yang diharapkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun. Putri Cahaya Purnama melaporkan.
10: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bogor Raya 1 di Desa Galuga, Kabupaten Bogor pada Kamis 17 September 2026. Chief Executive Officer Danantara Investment Management Pandu Patria Syahrir menyatakan fasilitas modern ini dirancang dengan mengacu pada standar lingkungan European Union Industrial Emissions Directive. Pembangunan fasilitas strategis ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun.
11: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 45% timbulan sampah terolah kota dan Kabupaten Bogor.
10: Lebih lanjut, Pandu menjelaskan proyek senilai 2,8 triliun rupiah ini tidak hanya berfokus pada volume pengolahan sampah, tetapi juga membawa dampak positif yang luas bagi lingkungan dan masyarakat. Proyek ini diproyeksikan mampu menurunkan emisi sampah di tempat pemrosesan akhir hingga 80%, mereduksi emisi karbon sebesar 640 ribu ton, menyediakan suplai energi hijau bagi lebih dari 100 ribu rumah tangga, serta membuka sekitar 1.200 lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa dua daerah di kawasan Bogor Raya selama ini telah menghasilkan sekitar 4.000 ton sampah setiap harinya. Ia menyoroti bahwa persoalan besar tersebut selama ini masih menjadi tantangan pemerintah daerah.
12: Masalah sampah di Bogor Raya ini masalah yang pelik dari wali kota ke wali kota dan dari bupati ke bupati. Total mungkin sekitar bisa sampai 4.000 ton sampah per hari dari dua daerah ini yang sulit diselesaikan secara total.
10: Pelaksanaan proyek PSEL Bogor Raya 1 merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan listrik negara atau PLN sebagai mitra strategis energi bersih, serta mitra teknologi internasional asal Tiongkok. Pembangunan proyek yang ditargetkan selesai pada 2028 ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah di kawasan Bogor Raya secara menyeluruh. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pameran Kerajinan Nusantara atau Krianus 2026 siap digelar sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerajinan lokal Nusantara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
13: Alhamdulillah, pada tahun ini Krianusa 2026 akan diselenggarakan.
14: Dewan Kerajinan Nasional Dekranas kembali menggelar Pameran Kerajinan Nusantara Krianus 2026 pada 28 hingga 30 September 2026 di Jakarta Hilton Convention Center JHCC Jakarta. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi Jakarta siang tadi, Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan pameran yang akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas Nasional Selvi Gibran Rakabuming ini akan dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah dengan mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia. Tri Tito menuturkan bahwa momentum pameran Krianus 2026 menjadi peluang bagi pengrajin daerah untuk menjajakan hasil karya khas daerahnya. Sebab ditekankan Ketua Harian Dekranas Tri Tito, melalui pameran ini diharapkannya karya-karya kerajinan Nusantara dapat berkembang dan mendunia.
13: Hasil-hasil kerajinan ini harus berkesinambungan, tidak hanya dalam siklus yang satu kali, tapi siklus yang terus-menerus, yang pasti juga memperhatikan aspek lingkungan, karena memang isu lingkungan di seluruh dunia untuk produk-produk, utamanya kerajinan tangan, ini pasti lebih menjual dengan isu-isu lingkungan yang mana kita mendukung ekonomi. Dan kemudian juga kita ingin mencapai pasar dunia karena.
14: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan mengatakan Pelaksanaan pameran kerajinan Nusantara Krianus 2026 ini akan diikuti oleh 217 peserta dari berbagai daerah dengan menghadirkan 410 stand booth karya kerajinan lokal Nusantara. Hal ini dinilainya menjadi gambaran akan kekayaan keberagaman kerajinan daerah di seluruh Indonesia.
15: Insya Allah peserta yang diikuti ada 217 peserta dan booth yang kami sediakan ada 410. Dan pesertanya cukup beragam, yang tadi saya sebutkan tadi ada lembaga kementerian dan lembaga, dekan asda provinsi, kabupaten, kota, umum, dan dari yayasan juga serta kuliner. Dan keberagaman peserta ini juga mencerminkan semangat Krianusa ya, dan juga bisa membuat kekayaan kerja kita itu semakin beragam.
14: Untuk itu lebih lanjut diharapkan Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan, seluruh masyarakat dapat menghadiri pameran Krianus 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap keanekaragaman kerajinan Nusantara. Dengan dukungan ini diyakininya, kerajinan Nusantara melalui pameran Krianus tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Ciptaan produknya yang diberikan, jadi kita berharap dukungan masyarakat juga untuk hadir langsung.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan, serta dilakukan penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
16: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, fokus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
17: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
16: Bupati Lamongan Hidayat Effendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
18: Dan juga hari ini Bu Bub turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru. Sehingga nanti gas leak yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi, sehingga di musim kemarau seperti ini nanti masih ada air di dalamnya.
16: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jerigen berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.490.700. Varian Raki melaporkan.
0: Tim penyidik Jampitsus Kejagung telah melimpahkan berkas perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Setelah tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup dan berkas dianggap lengkap, Muhammad Isnen Suwanda melaporkan.
19: hari ini pelimpahan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti juga berkasnya dari penyidik kepada penuntut umum atas nama
20: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan tim penyidik 9 Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Anang mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum setelah penyidik 9 Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara para tersangka sudah lengkap atau P21.
19: Penyidik tim 9 ditemukan beberapa barang bukti yang terkait. Ini juga terkait terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri. Dan ada pengembalian uang dari pihak tersaksi atas nama FH sekitar 5 M ya.
20: Sementara itu, Ketua Tim Penyidik 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan penyidik juga turut mengamankan barang bukti hasil penyitaan berupa saham dan sejumlah aset berharga lainnya.
21: Telah disita kurang lebih 38 objek aset tanah dan atau bangunan. Kemudian 27 lembar saham perusahaan. Kemudian terkait dengan tentunya barang bukti falas yang digeledah oleh Portas atau Polda kemarin di Sentul dan emas. Kemudian dokumen-dokumen yang berasal dari Portas dan Polda sebanyak 1.140 lembar. Kemudian dugaan dari 38 objek aset ditaksir kurang lebih senilai 846 miliar di luar yang disita dari barang bukti Sentul kemarin.
20: Menurutnya pasca penyerahan tahap 2 ini penuntut umum akan menyelesaikan administrasi penyusunan surat dakwaan dalam jangka waktu 20 hari ke depan dan selanjutnya akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk urusan kemanusiaan atau OCHA menyatakan pertempuran yang semakin meluas di Yaman telah menimbulkan penderitaan berat bagi warga sipil. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, OCHA melaporkan sejumlah lembaga donor internasional terus mempercepat upaya penyaluran bantuan bagi para pengungsi yang baru tiba di Djibouti untuk meringankan beban para pengungsi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjamu Persiraja Banda Aceh di laga kandang perdana Liga 2 musim 2026-2027 pada Sabtu esok. Hairani Januarini menyampaikan laporannya.
22: PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjalani laga kandang perdana di kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 2026-2027. PSPS akan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai, Sabtu 19 September 2026. Pertandingan pekan kedua tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk bangkit setelah pada pertandingan perdana harus kehilangan poin saat bertandang menghadapi PSIS Semarang. Pelatih Kepala PSPS Pekanbaru Ahyar Ilyas mengatakan, pertandingan menghadapi Persiraja memiliki arti penting bagi perjalanan tim. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSPS untuk meraih hasil maksimal.
23: Ini laga penting buat kita. Kita tahu ini laga perdana di home. Kita sudah menjalankan laga perdana di Semarang di kandang PSIS dan kita tahu kita belum mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir untuk mengarungi musim ini, perjalanan di musim ini, kita berharap semua pemain bisa fokus untuk menjalani instruksi dengan baik di pertandingan perdana ini. Kita sangat menginginkan kemenangan pastinya. Terima kasih.
22: Sementara itu, Kapten PSPS Pekanbaru Alvin Tua Salamoni memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi Persiraja. Para pemain juga berkomitmen menjalankan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Alvin menegaskan status sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan PSPS untuk memberikan tekanan kepada lawan sekaligus meraih poin di hadapan pendukung sendiri.
24: Untuk persiapan kami sudah siap segala sesuatu yang diinginkan oleh pokoknya Besok ini kita harus mengambil 3 poin di kandang kita sendiri, itu harga mati buat kita. Dan pasti kita akan baik dan berani para supporter mendatangi lapangan untuk menunjukkan sesuatu.
22: Pertandingan PSPS Pekanbaru kontra Persiraja Banda Aceh diperkirakan menjadi laga menarik mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif pada laga perjalanan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 01 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pendengar, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu Akbar.

merupakan salah satu rasa terindah yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Namun, ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji hambanya dengan hal tersebut. Maka, jangan berlebihan menaruh hati ke seseorang agar tidak terlalu bersedih nanti.

0: sudah 2 tahun kita pacaran. Tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Gusman, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPA berharap RRI terus menyuarakan anti kekerasan terhadap anak. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Otak manusia memiliki kemampuan menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat besar. Hampir dipastikan bahwa otak seseorang tidak akan pernah penuh karena kapasitas otak yang luar biasa. Kapasitas memori otak manusia pada orang dewasa rata-rata dapat menyimpan triliunan byte informasi, yaitu terdiri dari sekitar 1 miliar neuron. Neuron adalah sel yang memproses dan mentransmisikan pesan di dalam otak. Setiap neuron membentuk sekitar 1000 koneksi ke neuron lain dengan jumlah lebih dari 1 triliun koneksi. CNS Nevada menyebutkan sebuah studi yang dimuat di Scientific American menyatakan memori otak manusia memiliki kapasitas yang setara dengan 2,5 petabyte. 1 petabyte sama dengan 1 juta gigabyte. Sehingga otak manusia dewasa rata-rata memiliki kemampuan untuk menyimpan 2,5 juta gigabyte memori digital. Menurut Scientific American, seseorang harus membiarkan televisi hidup terus-menerus selama lebih kurang 300 tahun untuk menggunakan semua penyimpanan itu. Otak manusia memang diciptakan dengan sangat luar biasa. Kemampuannya lebih dari apa yang kita bisa bayangkan. Jadi, jangan pernah merasa kalau kemampuan diri kita selama ini terbatas.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di malam hari ini. Dan sebelumnya pendengar, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di wilayah kota Padang dan sekitarnya. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan di malam hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar, kami masih akan hadirkan rangkaian hiburan di ruang dengar Anda, tapi kita ke informasi dulu, di mana gerakan Pramuka Pasaman Barat menyiapkan pembentukan satuan karya Sakasar untuk meningkatkan kapasitas generasi muda dalam pencarian dan pertolongan saat kondisi darurat. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan masyarakat di daerah yang memiliki resiko gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan bencana lainnya. Ketua Kartir Cabang Kuarcap 0317 Gerakan Pramuka Pasaman Barat, Risnawanto, mengatakan anggota Pramuka memiliki potensi untuk berperan dalam pengabdian kepada masyarakat, termasuk pada bidang penanggulangan bencana. Kemampuan menghadapi kondisi darurat perlu diperkuat melalui pendidikan dan pelatihan yang terarah. Sementara itu, menurutnya kondisi geografis Pasaman Barat dengan garis pantai yang luas, sungai yang membentang, serta keberadaan gunung api membutuhkan kesiapsiagaan dan kemampuan pertolongan yang memadai. Sinergi dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang pencarian dan pertolongan dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas anggota Pramuka. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih,

0: sini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kucek, kucek sendiri, panas, panas sendiri. Jemur, jemur sendiri, ya nasib nyuci sendiri.
4: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak. Tapi lihat tuh, fokus, fokus. Nyuci dikit aja, sampai meluber banget air dan busanya.
5: Biar bersih dan wangi lah, air dan busa kudu melimpah ruah kakak.
4: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi. Tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan, Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman. Karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh. Limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar. Save water for future.
6: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1.
8: Mendengar dimanapun Anda berada, Tota sudah tugas menemani Anda dalam Padang sore ini untuk edisi hari Jumat tanggal 18 September 2026. Dan setelah ini akan ada rekan saya Lydia menemani Anda dalam Padang malam ini tentunya dengan beragam informasi dan juga hiburan serta program-program seru lainnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilas Info.
1: Pendengar, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat, Asliatul Fuadi, kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, hasil pemantauan yang dilakukan dinas terkait sejak minggu pekan lalu menunjukkan kualitas udara masih berada pada kondisi yang tidak sehat. Bahkan dalam beberapa hari terakhir, kualitas udara di Kota Padang cenderung masuk kategori berbahaya akibat tingginya konsentrasi partikulat di udara. Pasliato menyebut indikator PM2,5 menjadi salah satu parameter yang menjadi perhatian dalam pemantauan kualitas udara. Hingga Jumat pagi, konsentrasi PM10 dan PM2,5 masih tercatat berada di atas angka 100. Ia meminta masyarakat bersabar karena penghentian CFD dilakukan hingga kondisi udara dinilai lebih memungkinkan untuk aktivitas luar ruangan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar. Ketemu lagi di hari Jumat hari ini ya, 18 September 2026 bersama saya Lydia Permata. Ini panduan terakhir ya sampai ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Oke, untuk Anda semuanya mengawali kebersamaan kita, kita dengarkan dulu satu drama radio ya. Ini judulnya adalah Antara Belis dan Takdir. Untuk Anda semuanya pendengar, selamat mengikuti.
2: PCI dan ini saksi pendidikmu.
3: Lihat, ini istri saya, Maria. Saya sudah beri yang cukup tinggi untuk dia. Sekarang dia menjadi milik saya.
4: Maria, kau beruntung ya. Keluarga kami ini sudah hargai kau dengan bayar belis yang besar. Kau jangan lupa itu.
5: Iya mama, terima kasih. Saya tuh hanya berharap semoga saya dengan Anton hidup bahagia besok lusa. Itu saja.
3: Begitu Maria. Sekarang kau harus tahu, kita sudah terikat oleh adat ini Maria. Kau tidak akan pergi kemana-mana. Kau sepenuhnya milikku, Maria.

0: Maria.
1: Sabar.
0: Maria lapar nih Maria. Jangan lama aku.
1: Tunggu sebentar kok. Ini makanan lagi siap. Saya lagi masak, Anton.
0: Hey, lama sekali ye. Maria lapar nih Maria. Jangan lama aku.
1: Sabar eh.
0: Tapi kok lama sekali Maria. Kau pikir saya punya banyak waktu tunggu kau masak kan Maria? Saya baru beli semal buat kau Maria.
1: Hei apa saja? Belis saja setiap hari. Kau kira saya ini tidak capek kah Anton? Saya ini juga kerja Anton. Saya juga sibuk di kantor. Pulang rumah saya harus masak lagi. Ingat orang juga ya, jangan teregois. 250 juta tuh kamu omong terus.
0: Maria, siapa yang suruh kau masih kerja Maria? Kau tuh diam di rumah. Urus saya suami kau. Bukan sibuk di kantor Maria. Saya kepala keluarga Maria.
1: Lalu kalau
0: suami
1: saya
0: kau.
1: Kerja,
0: dengar kau saya dulu Maria.
1: Masa. Kau bisa kasih makan saya.
0: Dengar saya dulu. Saya harus pakai uang
1: Anton.
0: Maria.
1: Tidak bisa.
0: Saya suami kau Maria.
1: Tidak bisa. Maria. Kau tidak bisa larang saya untuk tidak bekerja.
2: Maria, kau ingat ya, kau suami omong tuh ya. Beli sudah kami bayar. Tugas kau tuh layani suami.
1: Beli saja terus Mama.
2: Iya, tidak ada alasan.
1: Terus dengan 250 juta
2: tidak ada alasan untuk kau tidak melakukan
1: Mama,
2: layani suami.
1: Saya tidak minta Mama.
0: Weh, Maria.
1: Tidak usah omong lagi dengan 250 juta. Mama, anak sama saja. 250 juta, beli semua.
0: Dengar Maria.
1: Terus dengan beli kamu bisa tinggal saya.
0: Tugas kau cuma satu Maria. Kalau kau tidak bisa penuhi itu, lebih baik kau pergi saja Maria. Saya yang kasih kau semua ini. Kau jangan lupa itu Maria.
1: Kamu bisa tindak saya sesuka hati. Tidak bisa.
0: Tugas kau cuma satu Maria.
2: Aduh Maria, kau ini tidak pernah
0: bersyukur. Tugas kau cuma satu Maria. Kalau kau tidak bisa penuhi itu, kau pergi saja. Saya yang punya kau semuanya. Kau jangan lupa itu Maria.
1: Anton, sekalipun kau kerja, tidak akan cukup untuk kebutuhan kita sehari-hari. Jadi saya harus bekerja dan tetap bekerja. Tidak ada yang bisa melarang saya. Saya harus tetap bekerja pokoknya, titik.
0: Kurang ajar kau Maria.
1: Aduh, Anton, kau ini jahat sekali
2: Maria, kau
1: ini.
2: Kau dengar itu ya, Maria. Kau tidak pernah bersyukur ya dengan saya punya anak Anton ya. Anton semua kasih kau semua. Kau harus bersyukur, Maria, bersyukur.
1: Belis terus yang kamu ungkit. Saya tidak pernah minta untuk dibayar dengan 250 juta, Mama.
2: Memang, bukan kau yang minta. Siapa yang bisa bayar belis?
1: Sakit.
2: Kau kira tua yang minta 250 juta tuh. Hampir 250 juta.
1: Saya sudah bilang, saya tidak pernah minta untuk dikasih beli sebesar itu, Mama.
2: Cukup apa?
1: Saya punya kerja, saya punya uang, saya tidak butuh.
2: Kau punya kerja, tapi 250 juta aku tidak main-main beli sini.
0: Wait, Maria, kau berani sekali ya, bukan sopnya Mama nih. Kurang ajar sekali kau, Maria.
1: Cukup, Anton, cukup kau pukul saya.
0: Kurang ajar kau, Maria.
1: Kamu yang kurang ajar, Anton. Jangan beraninya dengan perempuan, Anton.
0: Jangan sama saya begitu, Maria.
1: Mama, anak sama saja.
2: Anton, Didi kok punya istri tuh, bisa-bisanya dia bentak Mama, Dasar kurang ajar sekali.
0: Dia, Mama. Kurang ajar sekali, Maria.

0: Maria, Maria, kau tidak bisa terus begini, ku. Aduh, saya lihat kau suami ini arogan sekali. Bisa-bisa dia bunuh kau. Kau punya tangan, kaki, lebam semua. Kau harus lapor polisi sekarang juga, Maria. Karena ini bukan cuma soal suami kasar. Ini nih tentang keselamatan kau. Maria, Antoni sudah melampaui batas.
1: Tapi Lina, saya takut. Saya takut kalau saya melawan dengan sap mama mantu, dengan sap suami. Nanti masalah makin jadi-jadi. Saya tidak mau bikin rusak sap keluarga, sap orang tua malu hanya dengan sap persoalan seperti ini.
0: Maria, saya kasih tahu kau, we. Sekarang ini kau sudah berusaha keras untuk senangkan mereka itu, Maria. Tapi bagaimana dengan kau sendiri? Maria, kau tuh berhak untuk hidup bahagia. Kalau kau diam begini terus, Antoni semakin berani dengan kau.
1: Sabar-sabar, Lina. Kenapa? Ini ada panggilan dari Antoni.
0: Aduh, angkat dulu.
1: Ya, pasti dia marah saya lagi, Lina.
0: Coba angkat dulu, cepat sudah.
1: Saya takut, Lina.
0: Aku angkat sudah, Maria. Angkat teleponnya.
1: Ini pasti dia marah-marah ini.
0: Apa, Maria. Angkat saja dulu.
1: Saya takut, lah. Aduh, dia telepon lagi.
0: Coba angkat dulu, Maria.
1: Halo?
2: Halo, Maria. Di mana kau, Maria?
1: Iya. Saya di tempatnya Lina.
2: Di mana, Maria? Pulang sekarang, Maria.
1: Tidak usah marah-marah begitu, Kak.
2: Jangan buat saya tunggu lama, Maria. Kau lama sekali nih. Kalau tidak, kau akan menyesal, Maria.
1: Aduh, bagaimana, Sulina? Saya harus bagaimana ini? Saya takut, Lina.
0: Maria, kau harus hati-hati. Jangan diam kalau ada yang sakiti kau tuh. Maria, kau berhak untuk memilih hidup kau sendiri. Kau harus ingat itu. Keselamatan kau itu yang paling penting.
1: Saya takut, Lina. Tapi saya harus pulang kayaknya nih.
0: Sudah, trap apa? Kau tenang dulu. Terus kau harus pulang karena Antor sudah tunggu kau di rumah. Jalan sudah.
1: Lina, saya pulang dulu ya.
0: Baik, sudah ya.
1: Saya tidak tahu lagi harus bagaimana ini.

0: Dari mana, Kak? Saya kan sudah bilang pulang cepat, tuh, Maria.
1: Tadi kau telepon tuh kan saya sudah jelaskan. Saya dari Lina, rumahnya Lina. Saya ketemu dengan Lina. Terus begitu kau telepon, saya langsung pulang.
0: Kau ini pembohong sekali.
1: Terus agas, Anton. Terus agas, begitu, Kak.
2: Jangan begini, dia baru pulang nih. Kau ini perempuan lagi-lagi.
1: Mama, hey. Saya pulang kantor jam 5. Terus saya ke rumahnya Lina. Hanya sebentar kok, Mama.
2: Sudah pulang jam 5, kau masih keluyuran.
1: Tapi saya butuh teman, Mama.
2: Urus makan, urus rumah, urus suami.
1: Saya rasa ini rumah ini seperti neraka untuk saya. Jadi saya butuh teman, Mama, untuk curhat.
0: Weh, Maria. Kau tidak punya teman, Maria. Kau sudah menikah, Maria. Yang wajib kau dengar itu suami kau yang ini nih.
1: Tapi kalau suaminya kasar terus, apa saya harus terima terus perlakuan kalian seperti ini?
0: Jangan banyak alasan, Maria.
2: Kau tadi bilang Lina, Lina siapa tuh Lina? Bukannya kau pulang urus suami, kau keluar tidak jelas. Kau ini istri macam apa, eh?
1: Mama, saya tuh hanya ngobrol dengan Lina. Saya butuh teman.
2: Teman? Teman apa? Maria, kau tuh punya suami. Kau punya suami saja tuh pulang kantor tuh langsung ke rumah, tidak keluyuran.
1: Bagaimana saya bisa betah di rumah ini, Maria. Mama? Anton, kamu dengar saya dulu.
0: Omong baik-baik dengan mama saya, Maria.
2: Anton, kau punya istri ini memang benar-benar perempuan gaul ya ternyata. Aja sedikit kau punya istri.
1: Yang kasar itu siapa, Anton? Kau dan kamu mama yang kasar dengan saya. Kamu tindas saya. Apa-apa belis? Apa-apa belis?
2: Kau bilang kasar, Mama. Aduh, Anton, eh.
1: Saya tertekan, Mama, hidup di sini.
2: Anton, jadi kau punya istri tuh, eh. Biar dia tahu diri, tahu posisi di rumah ini tuh dia tuh siapa.
0: Kurang ajar kau, Maria. Sini kau. Ajar dengan Mama Maria.
2: Rasa kau.
1: Cukup, Anton. Cukup, Anton. Tolong. Saya tidak bisa bernafas.
0: Sini kau, Maria. Terlalu kurang ajar kau, Maria. Mampus kau, Maria.
2: Maria bagaimana nih, Anton? Maria, Maria bangun.
0: Lepas dia, Maria. Mama, lepas dia.
2: Aduh, Anton nih, Maria bagaimana nih, Anton?
0: Lepas dia, Mama, lepas dia. Dia pantas, Mama. Dia pantas mendapatkannya.
2: Aduh, Anton.
0: Terlalu kurang ajar, Mama, dia.
2: Anton, tapi kalau dia mati ini bagaimana nanti?
0: Dia pantas dihukum, Mama. Terlalu kurang ajar dia, Mama.
2: Aduh, Maria, Maria. Maria bangun, Maria. Maria bangun, Maria. Maria. Maria. Maria.
0: Lepas dia, Mama. Lepas dia.
2: Maria, Maria.
1: Aduh.
0: Lepas
1: Maria.
0: Dia, Mama. Kurang ajar dia.

Apaan, Mariani? Ini di sebelah ini pasti dia kena pukul. Hei, Anton, suaminya dia nih memang sudah terlalu, eh. Kesianku, Maria. Dia tidak bisa dibiarkan seperti itu. Hei, orang punya anak nih kena pukul tiap hari.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, kami harap tenang. Saat ini kami telah menangkap Anton juga ibunya. Kami harap warga tidak mendekati TKP untuk mempermudah proses penyidikan kami.
1: Hei, kasihan Mariani. Suaminya ini tega sekali membunuh dia, Nika. Hei, Ibu RT, kasihan Mariani.
2: Itu sudah. Semalam beberapa tetangga sekitar memang mendengar keributan di rumah ini, Ibu.
1: Iya.
2: Karena curiga, mereka tuh minta saya untuk menegur. Tapi ternyata terlambat. Ibu Maria tidak tertolong.
1: Hei, kasihan ya. Padahal semalam tuh saya juga dengar. Hanya kita mau tolong bagaimana, Ibu RT?
0: Benar, Ibu RT. Kami minta bantuan warga jika mendengar ataupun melihat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Tidak boleh kita biarkan begitu saja. Kami akan proses sesuai hukum yang berlaku.
2: Ini nih harus jadi pelajaran. Tidak ada tempat bagi kekerasan di rumah. Semua orang harus berani melawan.

Rosetta Girl Network by Sinar Inspirasi. Halo, halo juga buat yang baru aja kembali mendengarkan Rosetta. Ya, tadi mungkin keluar dulu cari makan, di rumah gak ada makanan. Aduh, ya deh. Ya, malam hari ini masih dengan kabut di Padang ya, belum hujan juga ya. Tapi kalau di beberapa daerah di Sumatera Barat sih tadi hujannya masih aman ya. Bukit Tinggi hujan, Payakumbuh hujan. Beralih hujan. Banyak ya? Kayak Batu Sangkar juga hujan. Banyak sekali hujan. Padang belum hujan nih. Aduh, baiklah pendengar ya. Kita info-info ringan dulu. Jelang nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Baru deh lanjut. Nanti kita di Ruang Rindu spesial lagu manca ya. Spesial lagu manca. Tapi gak lama-lama. Bukan manca lawas. Kalau hari Jumat itu manca 2010 sampai 2020-an ya. Boleh lah yang agak-agak terbaru gitu. Selagi ada lagunya. Oke deh, yang dengerin di aplikasi RRI Digital juga selamat malam untuk kalian semua ya pendengar. Di RRI.co.id juga yang lagi dengerin di jalan ya, di maksudnya di perjalanan, maksudnya di jalan ngapain dengerin radio ya. Oke deh, kita ke lantas mengapa kau masih da da da da da. Dengerin lagu ini dulu.

0: Abang, paham kan harus kemana kalau seandainya saat di sekolah terjadi gempa?
1: Paham, Pak. Jangan panik, berkumpul di lapangan sekolah. Dengar informasi dari pihak sekolah dan tunggu di sekolah sampai papa atau mama jemput.
0: Kalau adek, paham, nak?
2: Paham, Pak. Nggak boleh panik, berkumpul di lapangan sekolah. Dengan informasi dari bapak atau ibu guru. Dan tunggu aja di sekolah sampai papa atau mama jemput. Agar kita nggak saling berpencar dan mudah dicari.
0: Pintar anak-anak papa. Benar. Papa dan mama akan segera datang jemput ke sekolah. Hai, keluarga Indonesia. Kita memang hidup di daerah rawan bencana. Tapi jangan panik. Ini salah satu bentuk keluarga siaga bencana dengan menentukan di mana titik kumpul ketika bencana terjadi. Agar saling mudah mencari. Masih banyak kok cara lain yang bisa diterapkan. Apakah keluarga Anda sudah menjadi keluarga siaga bencana? Pahami kondisi sekitar kita. Mari menjadi keluarga siaga bencana. Maggot merupakan larva lalat tentara hitam atau Black Soldier Fly alias BSF. Ukurannya 0,3 cm hingga 1,5 cm. Kelebihannya, Hermetia illucens ini tidak menjadi vektor penyakit kepada manusia. Meski terlihat menjijikan, bagi sebagian orang, maggot yang disebut juga belatung justru saat ini semakin populer. Banyak yang memanfaatkannya sebagai pengurai sampah, juga sebagai pakan ikan. Larva BSF diketahui memiliki nafsu makan tinggi. Bisa makan 2 kali lebih banyak dari berat badannya per hari. Maggot mampu mengurai sampah organik dalam waktu 2 minggu hingga 20 hari. Sebuah penelitian menunjukkan setiap 1 ton maggot membutuhkan 5 ton sampah organik sebagai makanan untuk 2 minggu. Sementara hasil percobaan Institut Teknologi Georgia memperlihatkan 10.000 maggot bisa menghabiskan pizza berukuran 16 inci hanya dalam waktu 2 jam. Maggot merupakan metamorfosis fase kedua setelah fase telur dan sebelum fase pupa yang kelak menjadi BSF dewasa. Maggot bisa dipanen dari usia 10 hingga 24 hari, yaitu saat telur BSF sudah menetas dan masuk fase larva hingga masuk fase pupa. Maggot mengandung 41 hingga 42% protein kasar, 31 hingga 35% ekstrak ether, 14 hingga 15% abu, 4,18 hingga 5,1% kalsium, dan 0,60 hingga 0,63% fosfor dalam bentuk kering. Kini, semakin banyak orang yang berhasil membudidaya maggot. Secara bisnis, budidaya maggot juga pernah diteliti Yayasan Rockefeller bekerja sama dengan International Center of Insect Physiology and Ecology atau ICIPE di Kenya. Maggot dipakai sebagai sumber protein untuk peternakan dan perikanan. Mereka mencoba 28 serangga termasuk jangkrik dan belalang dan akhirnya pilihan jatuh kepada larva BSF alias maggot.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Ini masih Peter Pan ya? Peter Pan mungkin nanti terus diganti sama Noah. Dan mungkin bila nanti. Sok-sok merdu tuh suara ya. Oke deh, lagi mampet, susah ngomong. Oh my God. Ya, begitulah ya. Gak hilang-hilang ini. Kayaknya butuh cuti 3 bulan kayak ini. Oke deh. Pendengar, ini informasi untuk Anda. Ini seorang atlet basket. Ada Dewa Ayu Made Sriharta Kusuma Dewi. Ada juga karateka Daniel Hutapea yang dipercaya menjadi pembawa bendera merah putih atau flag bearer. Kedua wakil ini akan memimpin defile tim Indonesia dari opening ceremony Asian Games Aichi Nagoya 2026. Upacara pembukaan Asian Games 2026 akan berlangsung di Paloma Misuho Stadium Nagoya, Jepang, Sabtu 19 September 2026. Momen ini sekaligus menandai dimulainya Asian Games ke-20 yang berlangsung hingga 4 Oktober. Nah, bagi Dewa Ayu, penunjukan tersebut menjadi kehormatan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya ya. Atlet basket 5x5 ini mengaku bangga dan terharu ketika menerima kabar dipercaya menjadi flag bearer. Ya, pasti. Dewa Ayu merupakan bagian dari tim basket putri Indonesia yang meraih medali emas pada SEA Games Thailand 2025 dan berharap tugas sebagai pembawa bendera dapat menjadi energi tambahan bagi dirinya dan seluruh kontingen Indonesia ya. Sementara itu, untuk Daniel Hutapea ya, menilai penunjukan sebagai flag bearer terasa istimewa karena Asian Games Aichi Nagoya 2026 menjadi keikutsertaan pertamanya di ajang tersebut. Karateka ko nomor kumite plus 84 kg ini mengaku senang, terus bangga, dan bersyukur mendapat kepercayaan membawa bendera merah putih. Yeay! Selamat untuk dua wakil kita.

0: jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah. Supaya kasus ini gak makin melebar, aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika satu jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Rifqi MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, memberikan kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, pemerintah terus memperluas screening tuberkulosis atau TB dengan menyasar kontak erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengatakan langkah tersebut penting karena TB merupakan penyakit penular yang proses pengembangannya berlangsung perlahan sehingga sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan Indonesia masih menghadapi beban kasus TB yang tinggi dan berada di peringkat kedua dunia. Berdasar data disampaikannya, angka kejadian TB di Indonesia mencapai 382 kasus per 100.000 penduduk dengan perkiraan sekitar 1,08 juta orang. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua ini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ruang Satu Kanal, informasi dan inspirasi. Oke, udah waktunya Ruang Rindu ya. Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu gitu. Oke deh, 0812878 atau 0811666975. Di chat udah masuk nih, di chat ya. Tapi nanti kita terima telepon dulu deh ya. Silakan buat Anda yang pengen ikutan telepon, pengen ikutan ngobrol malam hari ini, nanti bakal ada satu pertanyaan yang bakal aku tanyain ya, biar seru aja.

0: Halo Ruang Rindu, Assalamualaikum.
1: Halo Ruang Rindu, Waalaikumsalam. Selamat malam media.
0: Selamat malam juga Pak Judi. Wah, tuh band ini pertama ya masuk.
1: Iya, udah switching dari tadi, dari lagu Indonesia tadi.
0: Oh ya, dari jam 8-an tadi ya?
1: Jam 8 di sana, jam 9 ya.
0: Oh ya, jam 9 di sana. Iya, betul. Wow, ini masih bertahan, belum turun hujan?
1: Belum, 70 berapa ya? 76 hari, guys.
0: Wow, masih bertahan. Wah, baiklah kalau begitu. Padahal di daerah Sulawesi lain itu hujan masih aman ya. Kalau nggak salah masih lah, tapi Sulawesi mana ya gitu?
1: Bagian besar, nggak tahu yang di tempat lain ya, tapi di sekitaran aku sih masih belum hujan sama sekali gitu.
0: Oke nih, baiklah. Gimana hari ini aktivitasnya, lancar? Ada yang bikin bad mood atau aman-aman aja?
1: Iya, kalau aktivitas alhamdulillah lancar. Kalau yang bikin kesal ya pasti ada aja lah.
0: Pasti ada aja. Hari ini ada.
1: Kemarin juga ada.
0: Oh, kemarin juga ada. Kalau lagi kesel gimana cara biar nggak kesel lagi?
1: Nggak usah terlalu dipikirkan.
0: Oh, bodo amat lah ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi ini buat tanya nih, kalau malam hari ini nih. Lebih suka mana? Makan mie bakso apa mie ayam?
1: Harus milih ya.
0: Harus milih mie ayam versus mie bakso. Yeah.
1: Kalau mau sih dua-duanya, tapi karena harus milih, jadi saya memilih
0: cincin-cincin.
1: Sama-sama enak sih ya.
0: Iya.
1: Bakso deh kayaknya mungkin ya.
0: Mie bakso. Mie bakso. Kalau mie bakso itu kan biasanya kalau di sini ya, kalau di sini itu pakai ada dua mie, ada mie putih sama mie kuning. Kalau di sana gimana?
1: Biasanya mie kuning ya.
0: Mie kuning. Tapi ada mie putihnya juga nggak?
1: Ada.
0: Oh ada. Oh tapi kalau Tajudin kalau makan lebih ke mie kuning ya?
1: Sama sih, sama aja.
0: Oh sama aja. Gak suka mix gitu, mix mie putih, bihun gitu kan ya? Bihun sama mie kuning, gak lebih ke mie kuning ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Nah, lebih pilih mie bakso. Nah, kalau untuk racikan, makannya itu gimana biasanya? Favoritnya seperti apa?
1: Maksudnya gimana, pakai sambal gitu?
0: Kan di situ udah disediain tuh ada cabai, biasanya kan ada sausnya tuh, terus ada cuka, terus di sana juga ada cabai ya, ada kalau di sini sih ada cabai merah, ada cabai hijau, cabai rawit gitu. Kalau di situ apa aja tuh kondimen yang ada di atas meja tuh biasanya ngeraciknya kayak mana?
1: Iya, di meja ada cuka, ada kecap, ada saus, ada cabainya. Aku biasanya dari empat itu cuma dua-duanya nggak pakai.
0: Apa yang dipakai?
1: Kecap sama saus aja.
0: Oh, kecap sama saus aja. Oh, karena kamu nggak suka pedes ya?
1: Iya, betul.
0: Cuka juga nggak suka. Oh, baiklah. Saus sama sama kecap. Oh, oke, okay, baik.
1: Sama itu juga biasanya, tapi jarang ya.
0: Apa
1: jarang
0: tuh?
1: Juga sih.
0: Apa tuh?
1: Ya tapi enggak sih, enggak itu yang biasanya di biasanya kan itu udah membuat garam ya.
0: Ah, garam?
1: Ya biasanya kan itu maksudnya aku bilang tadi, biasanya kan itu pembuatannya gitu.
0: Oh iya, tapi ada juga mungkin yang lebih suka agak asin ya, mungkin ditambah garam. bisa jadi begitu. Oke, jadi pengen bakso ya. Malam-malam ngomongin mie ayam, mie bakso. Aduh, baiklah. Tadi makan malamnya pakai apa?
1: Tadi tahu.
0: Tahu apa?
1: Tahu isi.
0: Oh, makan nasi.
1: Sayur. Ada pakai nasi.
0: Oh, pakai nasi. Tapi nggak pakai sambel. Enggak, nasi pakai tahu isi enak. Kalau udah pakai tahu aja itu enak banget.
1: Iya, nasi goreng.
0: Iya, betul. Tapi kalau makan tahu juga enggak pakai enggak pakai rawit gitu ya?
1: Enggak.
0: Emang enggak berani makan pedes gitu ya?
1: Iya, aku kue kayak kue yang pakai cabai aja di dalamnya aku keluarin dulu baru aku makan.
0: Oke. Gak bisa makannya hot-hot ya.
1: Iya, betul.
0: Gak bisa. Oh iya, oke deh. Baiklah, Teh Judy. Terima kasih sharingnya malam hari ini. Mau pilih lagu apa?
1: Iya, sama
0: 2010? Ya? Enggak, bukan. Baca negara sekarang 2010 sampai 2020-an.
1: Oh iya. Tadi lagunya pembuka bagus tuh dia.
0: Bagus, tapi sebenarnya tidak masuk ini ya. Tidak masuk kategori ya, karena kita belum mulai aja.
1: Iya. Lagunya apa? Lagu romantis ya, Widya.
0: Yang mana? Yang dipilih sekarang?
1: Bukan, yang tadi.
0: Yang tadi, ya dari Shine World itu. No Promises. Iya. Gak janji.
1: Jadi playlist aku juga itu lagunya.
0: Wis, mantap. Emang bagus lagunya.
1: Ya udah aku request
0: apa,
1: ada dua lagu sih ini mau coba gitu ya, cadangannya. Ada Kelly Clarkson
0: ya,
1: judulnya agak susah sih ya ini, tapi sedikit aja apa? Here Without You itu apa tuh,
0: Here Without You Kelly Clarkson, here Oh, bentar. Kelly Clarkson. Tidak ada ya. Udah pernah dengar di sini di apa? Di request? Oh,
1: pernah.
0: Oh, belum pernah. Yang ya. Ada kalau Here Heartbeat Song. Oh.
1: Yang ada pokoknya yang ada Without You-nya mungkin.
0: Bentar ya. Yang ada Without You, yang ada with love, bukan Without You, bentar. With love lagi. With love. Oh, gak ada Without You. Yang pakai Without You gak ada di.
1: Oh, iya udah ganti jadi.
0: Yang mana?
1: Kalau Z masuk.
0: Apa?
1: Pasti masuk lah. Z.
0: Z?
1: Iya Z.
0: Judulnya apa Z?
1: Judulnya Funny.
0: Ntar dulu, Z ini emang apa?
1: Ya kan dia DJ kan?
0: Oh, Z. Z. Ya, Z. Judulnya apa tadi, Funny?
1: Ya, Funny.
0: Oh, Funny apa Funny?
1: Funny. Kayaknya tulisannya, bacaannya ya, Funny.
0: Ntar dulu ya. Tak cari ya. Dulu bentar.
1: Sama, itu sih sama Jasmine Thompson ya.
0: Oh, ini featuring.
1: Iya, featuring Jasmine Thompson.
0: Jasmine Thompson.
1: Funny.
0: Tunggu dulu ya, aku cari dulu sebentar ya.
1: Di sebelah sih ada, tapi nggak tahu di sini ya.
0: Oke, di sebelah mana?
1: Di kedua.
0: Oh, di kedua. Ada dong, masa nggak ada? Ada.
1: Kan lagu.
0: Ada. Ada dong. Z ya, Z and Jasmine yeah. Thompson, it's funny. Oke deh, salamnya buat siapa?
1: Ya, salamnya buat Hanafi sama siapa? Ibu Irsa Hanum. Kak Rahma.
0: Yep.
1: Buat Cliff semuanya aja deh pendengarnya Pro Satu Padang.
0: Oke.
1: Buat Lydia, jaga kesehatan. Lydia, gimana kabarnya hari ini?
0: Kabarnya masih begini-gini aja.
1: Masih kayak kemarin-kemarin juga ya.
0: Benar. Masih begitu-begitu juga nih.
1: Udah makan ya?
0: Oh, tadi udah.
1: Oke, sudah. Terakhir besok.
0: Gimana? Besok libur.
1: Hari Minggu
0: sore.
1: Oh, Minggu sore.
0: Iya.
1: Harusnya diliburin aja Sabtu Minggu ya, biar nanti masuk Senin aja.
0: Oh my God, tidak mungkin.
1: Terima kasih Lydia.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Ada Teh Junir di Binahasa. Kita kemana? Karena di chat WA itu udah ada ya. Karena di chat WA udah ada, berarti aku ke telepon lagi ya. Assalamualaikum. Opsi, kok opsi? Ruang Rindu, ya, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
2: Ada Hanafi di Rimbo Data. Hanafi Rimbo Data. Di situ enggak Rimbo kan?
3: Enggak, sekarang udah banyak perumahan.
2: Udah banyak perumahan. Tapi dulu Rimbo ya?
3: Ya, banyak pohon-pohonnya gitu.
2: Oh, jadi Rimbo yang didatarkan begitu.
3: Ya.
2: Begitulah ya, asal-usulnya ya.
3: Betul.
2: Betul.
3: Mau ke sana silakan itu get on the angkot.
2: Tapi kalau ke Rimbo Data pakai angkot apa sih? Angkot arah mana?
3: Angkot warna merah arah ke ini.
2: Bandar Buat ya?
3: Atau ke Gadut.
2: Oh iya, Bandar Buat, Gadut, Tidaru begitu ya?
3: Iya.
2: Oh, baiklah.
3: Get on the angkot warna merah gitu.
2: Angkot masih 5.000 ya?
3: Ya, tapi ya masih 5.000. Kalau naik ke Padang bisa lebih murah lagi.
2: Oh iya, 3.500.
3: Ya.
2: Baiklah. Hanafi sehat?
3: Sehat.
2: Sehat.
3: Kali dia gimana?
2: Masih pilek. Masih pilek. Oke deh Hanafi, pilih mana? Mie ayam apa mie bakso?
3: Mie ayam.
2: Mie yaitu jenisnya mau yang agak lembek atau masih agak keras-keras?
3: Ya kalau mie-nya keras-keras gitu,
2: agak keras.
3: Mie-nya kuning atau mie kuning lah, pakai kuah pedas tambah sedikit cabai rawit gitu.
2: Kalau mie ayam kan memang mie kuning, masa pakai mie putih? Namanya juga mie ayam.
3: Yang mie kuning.
2: Tapi kalau untuk racikannya sendiri itu tadi kan kalau Tajudin cuma pakai 2 saus sama kecap. Nah kalau Hanafi sukanya itu yang mana tuh?
3: Sukanya semuanya kecap sama saus atau cabai rawit gitu.
2: Pakainya cabai yang warna yang cabai rawit ya, bukan cabai merah ya?
3: Iya betul.
2: Oh suka ini, emang suka pedas juga?
3: Ya pedas.
2: Pedas biasa ya.
3: Pedas
2: asik
3: gitu.
2: Pedas asik. Asik lah. Oke deh. Tapi kalau biasanya sukanya mie ayam biasa. Apa pakai ini? Pakai bakso atau pakai telur? Pakai
3: kadang-kadang nah, ada pakai bakso. Bakso biasa, bakso udang. Atau bakso, pernah saya juga request pakai bakso gede gitu.
2: Habis?
3: Iya, bakso satu, bakso besar, mie ayamnya gitu.
2: Habis ya?
3: Habis.
2: Iyalah, enak ya? Enak banget. Oke deh, baiklah. Hanafi mau diputerin lagu apa?
3: Ada lagu Gangnam Style dari Psy.
2: Wow, apa Gangnam Style? Ntar dulu. Gangnam Style. Wow, tidak ada.
3: Lagu ini aja. Ada lagu dari ini aja. Lagu To The Cinema Club. Lagunya What You Know.
2: What You Do?
3: Ya.
2: What you do? Pakai S ya. What's go? No. Gak ada.
3: Lagu ini aja. Ada lagu dari ini aja.
2: Nah, judulnya dulu deh. Judulnya aja. Judul dulu.
3: Judulnya Wake.
2: Wake
3: dari penyanyi itu dari Salembert.
2: Wake ya.
3: Wake, lemah
2: artinya. Yang ada tuh dari SWV sama AJR. AJR sih kayak gitu.
3: saya enggak tertarik keduanya, semuanya satu kurang tahu, satu ini udah jadul
2: ya. Makanya AJR tadi aku bilang 2017.
3: Bingung dan nggak Katy Perry aja yang smile aja.
2: Katy Perry smile. Ah, smile. Okay, ya. Boleh. Salamnya buat siapa, Hanafi?
3: Ya, salam pertama buat Karibia. Semoga saya selalu lancar aktivitasnya.
2: Yes.
3: Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Amin.
3: Buat Nikin di Tabing, Bu Nenty Kedelan. Buat Bang Tajudin tadi. Buat Uncle Gazi, Kak Rahma, Kak Mary. Buat Bang Teddy. Untuk Bang Teddy, Hanafi ngasih tahu skornya untuk Madura United 2-1 berhadapan dengan Yogyakarta.
2: Okay.
3: Ya, PS Yogyakarta di Super League tadi.
2: Baik.
3: Itu si Madura dapat 4 poin. Ya, buat semuanya aja pecinta sepak bola, ya bukan sepak bola, Hanafi Tamin. Itu aja
2: Karibia. Oke deh.
3: Terima kasih. Selamat malam Karibia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Hanafi di Rimbun Data. Kita ke WhatsApp ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Karibia. Selamat malam juga Bang Ali. Ya, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah ya, di baik-baikin ya. Ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Ini dengan Ali di Bodasi Mawang. Gak tau lo diputerin lagunya Love yang I Like Me Better. Ada lagunya ya, tenang. Salamnya buat semua yang akan bergabung nanti, baik melalui via telepon ataupun via chat. Salam kompak, salam bersahabat buat semuanya. Terima kasih ya kali dia. Terima kasih juga banget Bang Ali di Bodasi Mawang. Udah tiga ya. Zed and Jasmine Thompson ini dirukai sama Tanjudi di Bidahasa. Terus ada Katy Perry with Smile buat Hanafi di Rainbow Data. Terus ada Love I Like Me Better buat Bang Ali di Bodasi Mawang.

0: Rin, Rina, lihat kaos kaki apa nggak? Yang gambar pisang sebelah, yang gambar semangka sebelah.
1: Wah, tren baru ya bang. Kanan buah-buahan, kiri pasar induk. Cari di Gunung Everest tuh.
0: Gunung Everest apa sih? Abang udah telat interview kerja nih.
1: Itu loh, tumpukan baju kotor abang yang tingginya udah mau nyentuh plafon. Kan abang bilang, alah, ntar aja rapiinnya. Yang penting gak hilang.
0: Aduh, kaki abang keserimpet kabel charger yang melilit di celana jeans. Mana ijazah abang tadi ditaruh di mana ya? Aduh, kok malah nemu bungkus batagor bulan lalu? Aduh.
1: Makanya, anggap remeh kerapian jangan dijadiin hobi. Giliran panik baru nyariin. Lagian, siapa yang naruh kunci motor di dalam kotak sereal sih, bang?
0: Itu biar enggak lupa, Rin.
1: Nyatanya, sekarang abang malah kayak mau ikut lomba lari halang rintang di kamar sendiri.
2: Berawal dari nanti saja, berakhir dengan, yah kok hilang? Ketidakteraturan bukan sekadar masalah estetika, tapi juga soal efisiensi dan ketenangan jiwa. Jangan biarkan barang-barang Anda menjajah ruang gerak Anda sendiri.

0: rapikan sekarang atau pusing kemudian.
1: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Negari beserta jajaran manajemen karyawan dan karyawati mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Lanjut, kita di sesi kedua sekarang ya. 812878 atau nanti di 0811666975. Assalamualaikum, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam juga, Kak Lydia.
0: Iya, ada Kak Gazi.
1: Iya.
0: Sekarang udah di Batu Sakar ya.
1: Alhamdulillah, sekarang dari Batu Sakar.
0: Ujar gak?
1: Oh, gerimis aja di sini, barusan di tepatnya di Semabur, Kak. Tapi arah ke Batu Sakar, ke sananya nggak tahu deh, Kak. Kalau di Semabur baru gerimis aja, Kak.
0: Gerimis. Oh. Ya.
1: Kalau di Kota Padang gimana, Kak?
0: Katanya di beberapa daerah hujan. Nggak tahu nih, di Sudirman hujan apa enggak, nggak kelihatan soalnya. Nggak kelihatan.
1: Kalau Bukit Tinggi dari siang sampai sore tadi kabarnya hujan deras deh, Kak.
0: Oh, deras ya. Oh my God. Ya, begitulah. Ada kota yang tidak turun hujan, ada yang hujannya deras, begitu.
1: Semoga habis ini Sumatera Barat merata deh hujannya, Kak. Supaya kabut asapnya segala berlalu di daerah kita, Kak.
0: Amin. Sumatera Barat. Amin.
1: Hujannya sehat.
0: Masih flu aja.
1: Masih jelas kok flu-nya, Kak, masih benteng suaranya.
0: Benar. Makanya Lydia bilang harus cuti 3 bulan biar ini bisa recovery bener.
1: Maunya cuti 3 bulan.
0: Aduh, cuti 3 bulan. Duh, enak banget ya. Ya Allah.
1: Kalau 3 bulan bisa ke mana-mana tuh, Kak.
0: Bisa ke mana-mana. Orang iri banget kelihatannya.
1: Iya, yang penting budgetnya cukup juga, Kak. Kalau enggak bisa ke mana-mana juga.
0: Aduh, cincai lah kalau masalah budget ya. Aduh, baiklah. Tapi kalau Uncle Gazi ini lebih memilih mie bakso apa mie ayam?
1: Ah, jelas saja mie bakso deh, Kak.
0: Oh, mie bakso.
1: Yang bakso isi dagingnya, Kak, ya. Sebabnya saya nggak suka ayam.
0: Oh, nggak suka ayam. Oh, pantesan mie bakso. Tapi kan kalau di Padang Panjang terkenal sama bakso Amin ya?
1: Iya, bakso Amin.
0: Nah, tapi banyak sih bakso lain sih.
1: Bakso yang Pak De yang lainnya ada juga.
0: Ada juga.
1: Banyak kalau di Padang Panjang enggak?
0: Banyak sih, tapi kalau Padang Panjang itu ada agak beda ininya, cabenya kalau enggak salah.
1: Iya, mau benar enggak?
0: Beda aja tuh, beda apa agak pedes lah gitu, pedesnya beda.
1: Pedesnya beda, tapi sesuai lah, Kak, dengan kultur cuaca atau kondisi udaranya di Kota Padang Panjang.
0: Benar. Tapi kalau mie bakso lebih suka mie atau dicampur apa mie kuning atau mie putih aja?
1: Kalau aku sukanya mie kuning aja, Kak.
0: Oh, mie kuning aja. Ya. Oh iya.
1: Kalau yang lebih sukanya bakso kosong aja, Kak.
0: Oh, gitu. Lebih ke bakso kosong.
1: Iya.
0: Tapi kalau baksonya yang jenis lain suka atau hanya bakso kecil aja atau ada bakso urat?
1: Bakso uratnya suka.
0: Suka.
1: Bakso telurnya juga suka.
0: Oh, asal tidak ada ayam ya?
1: Iya, asal enggak ayam
0: dagingnya. Emang kenapa? Apa ada salah ayam sama Uncle Gazi? Kenapa tidak suka sama ayam?
1: Dari kecil saya enggak suka, Kak. Kurang gimana gitu, Kak. Kalau udah aroma ayam tuh jangankan ayamnya, Kak, cabai yang di ayam yang dicabain itu aja saya enggak cabainya, Kak.
0: Oh, gitu. Baiklah. Kalau ayamnya tuh agak bau gitu dibandiin biar enggak bau. Kasian kan ayamnya kan, enggak disuka sama Uncle Gazi padahal ayamnya enggak ada salah.
1: Iya, tapi dulu pernah ini enggak apa. Ini agak gimana, Kak, lunak gitu isi dalamnya, Kak. Terus pernah juga kok temu sama bulunya kayak gitu, Kak.
0: Iya, betul. Waduh.
1: Apalagi sekarang kan kalau ayam tuh main dicabut aja kan bulunya kadang-kadang. Ada juga orang yang suka kulitnya nggak dikupas kan, Kak. Main cabut bulu aja kayak gitu. Pokoknya itulah, Kak, saya kurang suka ayam. Malah nggak suka aja itulah, Kak. Saya daripada makan sama ayam, biarlah sama ini aja deh, Kak. Sama sambal buruk-buruk pakai pariyo aja deh, Kak.
0: Enak lagi, Kak. Aduh, tapi itu enak sih sambal buruk-buruk ya, sama kampung ya.
1: Iya.
0: Aduh, aduh, jadi lapar kan?
1: Aduh. Gak apa-apa kok. Kalau Kak Lydia makan malam ini karena kakak masih lama nih beraktivitasnya sampai jam 00.
0: Oh gitu. Iya. Oh, dibolehin ya?
1: Kalau habis makan, apa?
0: Dibolehin ya?
1: Boleh.
0: Diboleh ya?
1: Iya. Apalagi kita kan nggak langsung tidur. Apalagi Kak Lydia sampai jam 24 masih siaran nih. Masih bekerja nih mesinnya kan nggak?
0: Iya sih.
1: Apalagi habis makan terus habis dibawa tidur iyalah.
0: Tidak baik.
1: Buat kesehatan.
0: Betul.
1: Kalau kita beraktivitas malam kan dianjurkan juga kalau perut jangan sampai kosong nggak?
0: Iya ya. Oke deh.
1: Apalagi kakak di ruangan ber AC, apalagi ntar keluar juga di luar ruangan mau pulang kan kak? Malam lagi.
0: Iya ya. Oh, nanti deh boleh, cari-cari dulu. Dia, boleh ya?
1: Dijaga-jaga kak, yang agak hangat aja, apalagi kakak lagi pilek kan?
0: Oh ya agak hangat ya. Air hangat ada di luar tuh air. Biar kenyangnya pakai air aja ya.
1: Jangan lalu, yang berbiji
0: jadi kembung ya, oke deh. Baik deh, Uncle Gazi, terima kasih sharingnya. Mau diputerin lagu apa?
1: Kita main 2010-2020 manca ya kak ya.
0: Betul.
1: Aku maunya dari Adele, tapi judulnya aku serahin sama Kak Lydia yang pilihin.
0: Siap.
1: Juga Kak Adele, saya pernah dengar kemarin.
0: Iya, betul. Oke deh, okay. Boleh. Salam ya.
1: Oke, salamnya buatnya yang pertama dan utama sekali. Alhamdulillah bukan. Salam sayang, salam hormat selalu buatnya ibu sama ayah. Sehat selalu, panjang umur, murah rezeki dan bahagia selalu. Salam buat Kak Lydia. Harusnya nggak pakainya sekarang salam nih Kak. Artinya beda nih.
0: Apa?
1: Nya itu udah orang lain Kak. Padahal aku mau nyalamin Kak Lydia kan. Salam buat Kak Lydia aja kayak gitu Kak.
0: Iya.
1: Nya itu udah yang lain juga. Ada unsur yang ketiga juga.
0: Iya, reverse tuh.
1: Literasi aja, Kak.
0: Baik.
1: Salam buat Kak Lydia. Yang lagi tugas, sehat selalu. Antara kualitasnya, meraski dan bahagia selalu keluarga. Selanjutnya, buat Ibu Irza, buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, sehat selalu bahagia selalu keluarga. Okay. Buat Ibu Irza Hanum. Buatnya Ibu, nah, kan pakainya ini karena udah kebiasaan, Kak. Buat Ibu Asmara Murni, salam buat Oma Nur, salam buatnya Om Ayu, salam buat Bang Hanafi, Fitron Cidipo, Kadiana Kaulan, salam buatnya Kak Ika, Bang Ali, salam buatnya ini Pak Buhari, salam buat Bang Ali, salam buatnya Mas Anol di Damas Raya, salam buat Tete Dinda, Kak Diona, salam buat Kak Ayu di Maluku Tengah, salam buat Bang Winicho, Bang Itamame. Salam buat semua-semuanya yang lagi monitor 21 Padang tempat terkecuali. Spesialnya buat pemilik juga hanya selalu ada di hati.
0: Oke.
1: Kak Lydia, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncle Gazi. Di mana? Batu Sangkar sekarang. Kita ke WhatsApp ya. Assalamualaikum. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Ruang Rindu, selamat malam.
0: Iya, lah kenapa?
2: Iya. Apa kak?
0: Kenapa ya bang? Bako, kenapa?
2: Enggak nih, suara nih kayak gimana gitu.
0: Oh, kayak gimana ya bang? Biasa aja.
2: Iya, batuk tercaki-caki kak, suara gue kak.
0: Oh, oh gitu.
2: Iya. Ah, yuk makunya mau itu kalau kecil orang tua kan. Kecil kak sontak gue. Harus model itu kak. Sekarang gimana kak?
0: Biasa kayak suara Bang Teddy biasa.
2: Oh gitu, berarti enggak tercakik lu tanda. Baka baka.
0: Ai, betul iko sejo.
2: Nah, itu nampak lu kak. Tapi enggak flu kak sekete.
0: Enggak sakete.
2: Ai, banyak.
0: Banyak.
2: Ah, makan selah apa tu iko kak, mie ayam pakai bakso kak dicampur.
0: Lama tu.
2: Ya. Yeah. Kalau Bang Teddy kalau makan mie ayam selalu campur dengan bakso.
0: Oh iya, tapi kan
2: nah,
0: beda.
2: Kadang-kadang mie ayamnya di sini 13.000, baksonya dikasih 35.000, total 18.000. Kayak gitu terus.
0: Tapi
2: Mas, Mas, mie ayam satu Mas pakai bakso ya, Mas ya. Itu pitilah pembalik itu, Kak.
0: Oh gitu. Berarti
2: ya, tetap sejalan enggak pernah kosong loh. Artinya mie ayam tok saya enggak. Baksonya, toknya indah ada. Dicampur agak. Itu kesukaan Mang Teddy dah.
0: Oh, berarti intinya kan base-nya itu terdasarkan kan emang mie ayam, bukan mie bakso.
2: Iya. Ah iya. Kalau diambil base-nya memang kayak mie ayam daripada... Karena kalau Bang Teddy itu beli miso, miso itu kan ada mie kuning sama mie putih ya kak ya.
0: Betul.
2: Mie kuning, mie putih itu dikasih bakso, itu yang namanya miso ya. Kalau itu Bang Teddy nggak suka.
0: Oh gitu, tapi kalau mie ayam bakso suka.
2: Nah kalau mie ayam biasa kata kak kan, yang yang biasanya juga suka. Tapi kalau dipakai bakso, tambah dananya, makan lebih enak lagi.
0: Oh kak. Iya dong, lebih komplit ya. Kalau ada telur, pakai telur.
2: Iya. Ah betul. Kadang-kadang bacain kerupuk jangik seketik kak.
0: Aduh,
2: supaya gak abang mau tu.
0: Lebih komplit lah ya. Ada.
2: Ah lebih komplit.
0: Ada yang berdaruk-daruknya gitu ya.
2: Iya. Tapi kalau Bang Teddy di mie ayamku yang paling suka pakai sayur pancit tu kak. Setiap Bang Teddy beli apa tu pasti babanyan. Mas sayurnya banyakkan dikit ya mas ya.
0: Okay,
2: pak katanya. Kata masnya kayak gitu.
0: Iya.
2: Sama sayur pancit tu kak.
0: Iya enak walaupun pahit-pahit tapi ada manisnya ya.
2: Pahit nggak terasa sih di selera Bang Teddy. Kak memang pernah makan pasti pahit kak?
0: Kan kalau
2: rasa Bang Teddy nggak, pahitnya tuh udah hilang kena bumbunya mie ayam kak.
0: Oh iya maksudnya itu kan jenis sawi pangsit kan jenis sawi yang pahit ya. Itu jenis sawi yang
2: hijau,
0: pahit.
2: Ya. Yang hijau warnanya kak?
0: Bener.
2: Iya. Tapi anehnya batangnya kok nggak dimasukkan, cuman

0: Iya batangnya,
1: karena
0: tapi iya mungkin banyak orang mungkin enggak suka makannya.
1: Ya.
0: Wasit ini batangnya enggak ketemu ga? Kecuali
1: jarang.
0: Kita yang bikin.
1: Oh, betul.
0: Iya, kalau Bang Teddy bikin mulai dari batang bawah itu kan kareh, itu enggak ada istilah kareh di Bang Teddy, enggak ada. Kalau lah dia bunyinya lama.
1: Gitu.
0: Jadi lebih senangnya makan sayur pasir itu pakai batang, pakai daunnya gitu. Tapi yang dijual enggak ada yang pakai batang enggak?
1: Jarang
0: batang,
1: ya.
0: Rata-rata dibuang orang gitu
1: loh. Oke, deh.
0: Nah,
1: baiklah.
0: Itu. Payah mencari batang tuh payah kak, belum pernah bersobok
1: belum
0: beli
1: pernah.
0: Mie ayam ke tempat lain, ke tempat lain nggak ketemu yang ada batang kak. Tetap daun hijau itu yang ketemu.
1: Lebih suka makan di tempat apa di rumah?
0: Oh di rumah, di rumah. Kalau udah beli lataraga, lakangin di koko, di badi kakaknya suatu dibawa pulang. Kalau lah di rumah makannya nyantai kan.
1: Oh gitu, berarti.
0: Nah, jadi tambah plusnya kerupuk pangsit. Undeh mandeh kak. Mungkin kemanakan Bang Teddy lewat bantuk sen dulu maka tak ada bersapu dah. Awak baik seko dulu gitu ah.
1: Daripada di paruh ya, di paruh 2 ya.
0: daripada di paruh 2 atau diganggu minta seketek. Ikut enda lamanya. Lagi makan tu minta seketek sinan enggak enaknya nanti dibeli aja kalau belinya 2 atau 3 gitu kan. Biar dapat semua. Tapi pernah juga sih, Bang Teddy-nya beli satu, atau yang lain menciragui kayaknya, kak. Ya, rasa bersalah lah, wak, seketik. Mengalah cik, mau badi, kau kemana kau menciragui, lah ibu, lah, tewa. Aku lah, bayar steak gua lini, oh, kak. Lai, ciknya. Ujung-ujungnya makan bertigo jadinya, kak, dan salah foto.
1: Aduh, jadi
0: ya, baksonya kan 3 itu tambah 5,000, dapat cik seorang. Kemanakan duonya ambil cik-cik Abang Teddy dah cik itu kak.
1: Gak apa-apa berbagi ya.
0: Kayak gitulah suka-duka makan mie bakso gitu kak.
1: Oke, baik.
0: Carilah
1: baik.
0: Lagu baru cik kak.
1: Carilah
0: lagu baru penyanyinya cewek, terus lagunya baru nanti kalau bagus diambil Jumat depannya lagi.
1: Dicari dulu
0: siapa
1: ya.
0: Enggak? Oh iya, silakan ya. Kan terburu-buru kak.
1: Oke deh.
0: Berarti lagu Bang Teddy yang kedua ya kak, itu aja ditandan kak.
1: Oke, betul-betul.
0: Ya oke deh.
1: Salam
0: buat yang udah gabung, yang akan gabung. Salam istimewa buat Kak Lydia, spesialnya buat Trio Macan Madusana. Makasih banyak kak.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Teddy. Bang Teddy lagi di Rawang ya. Rawang. Masih di 812878 atau di mana? Oke. Karena belum ada telepon, kita ke WhatsApp ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu dari Ujung Dipo di dalam suku kota Solo, Sumatera Barat. Terima kasih lagu pilihkan saja. Salam untuk semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Oke, Ujung dipilih dia. Berarti ada dua lagu yang dia pilihkan. Boleh lah ya, tapi dicarikan dulu lagunya apa. Lagi pusing sendiri nih, mau dikasih lagu yang mana. Bang Teddy mau request lagu cewek ya. Ya udahlah, kita langsung aja dulu dengerin lagu dari Adele. If this is my love, night with you. Kita ke All I Ask ya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Lihat deh, awan di utara itu, teksturnya agak keriting. Itu tandanya hujan baru bakal turun 3 hari lagi. Teori kuno ini nggak mungkin meleset.
1: Roy, aplikasi cuaca bilang 1 jam lagi badai petir. Mending kita beresin jemuran sama tutup jendela kantor sekarang deh.
0: Alah, aplikasi itu kan mesin. Saya ini punya insting. Lihat burung-burung tuh terbang rendah. Artinya udara masih kering. Santai aja, jangan panik kayak amatiran gitulah. Din, tolongin, payung kafenya terbang. Aduh, laptopku kena tampias hujan. Kok tiba-tiba gelap banget sih?
1: Katanya teorinya nggak mungkin meleset, Roy. Itu awannya nggak keriting lagi, tapi udah marah. Jangan merasa lebih hebat dari alam kalau kamu cuma modal kira-kira. Cuaca ekstrim bukan buat ditebak-tebak, tapi buat diwaspadai.

Indonesia merupakan daerah tropis yang mengalami musim kemarau atau musim kering akibat pengaruh sistem muson. Saat musim kemarau, curah hujan turun menjadi di bawah 60 mm per bulan atau 20 mm per dasarian selama 3 dasarian berturut-turut. Wilayah tropis di Asia Tenggara dan Asia Selatan, Australia bagian timur laut, Afrika, dan sebagian Amerika Selatan adalah wilayah-wilayah yang mengalami musim kemarau. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk mitigasi bencana kekeringan. Di antaranya, masyarakat disarankan untuk memanfaatkan sumber air yang ada secara efektif dan efisien, memprioritaskan pemanfaatan sumber air yang tersedia untuk keperluan air baku dan air bersih, menanam pohon sebanyak-banyaknya di lingkungan sekitar, membuat waduk yang disesuaikan dengan keadaan lingkungan, membuat dan memperbanyak resapan air dengan tidak menutup semua permukaan dengan plester semen atau keramik, memberikan perlindungan terhadap sumber air bersih yang tersedia, serta melakukan panen dan konservasi air, yaitu metode pengumpulan atau penampungan air hujan atau air pada aliran saat curah hujan tinggi yang bertujuan untuk menyediakan tampungan air bersih saat curah hujan menurun. Setiap suara berhak didengar. Setiap perbedaan layak dihargai. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi, program yang membuka percakapan tentang akses, kesetaraan, dan peran penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial, pendidikan, hingga dunia kerja. Menghadirkan narasumber berkompeten, cerita inspiratif, serta informasi yang mendorong masyarakat lebih inklusif. Karena inklusi bukan tentang memberi ruang, tapi tentang perjalanan bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Padang Live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Rose satu kanal informasi dari inspirasi. Oke, pendengar, ada beberapa yang udah chat di WhatsApp, tapi bentar dulu. Ngomongin tentang mie ayam, mie bakso, ini dua kuliner legendaris ya Indonesia ya. Ini dua makanan yang dikenal juga sampai ke luar negeri ya, dan emang rasanya itu otentik, gak ngedin, cocok dimakan di segala suasana. Jadi pengen makan. Tapi sebelum makan kita terima telepon dulu lah ya. Assalamualaikum, Bro Rindu, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali.
0: Iya. Bapak ini kenapa harus selalu sok formal gitu ya?
1: Formal apanya?
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kan tadi jawab salam.
0: Oh iya, betul.
1: Jawab salam itu sebenarnya wajib kan?
0: Oh betul.
1: Tidak. Jelas orang mendoakan kita nggak buat.
0: Oh iya, iya, baik.
1: Kita lebih sombong.
0: Baik guru, baik. tapi sampai sekarang masih lupa loh. Ini alamatnya di mana sih?
1: Masih tempat biasa, Marapalam.
0: Oh, Marapalam. Oh iya deh.
1: Nah, besok kalau gue udah pindah, gue lagi tahu.
0: Gak usah, biar aja. Gak usah juga. Ini kan biar ada catatan. Widira lagi di mana gitu. Udah. Sekarang udah tahu ya di Marapalam. Oke deh. Udah ini belum? Udah makan bakso atau mie ayam belum hari ini?
1: Apa?
0: Hari ini udah makan mie ayam atau udah makan mie bakso belum?
1: Aku mana tetap mie ayam.
0: Oh, gak suka mie ayam?
1: Mie ayam suka, ayam enggak.
0: Iya, kenapa sih orang-orang pada gak suka ayam? Aduh, ayam ini punya salah apa?
1: Enggak mungkin gua waktu SD SMP lah. Kan gua punya itu.
0: Punya kandang ayam?
1: Oh, hobi ternak ayam.
0: Oh, terus?
1: Jadi, ya, yang harus makannya ya, ayam kampung ya. Bobotnya yang bagus itu. Jadi kalau gue kepingin kan, kita tolong sama orang tua gue. Potongin, lalu goreng. Ya, itu aja kan.
0: Oh.
1: Ayam gue banyak di itu.
0: Tapi sekarang kenapa tidak suka ayam?
1: Ya, udah malas juga.
0: Oh, udah malas. Padahal kalau dulu juga pernah main-main ternak ayam dulu. Terus makan ayam sendiri yang diternak. Aduh. Enggak deh.
1: Tahu rasanya kan?
0: Iya kan, ya disuruh kalo goreng.
1: Ayam kesayangan itu digoreng dapat pengen tahu kita.
0: Oh. Ya. Oh, digorengnya itu emaknya aja goreng sendiri.
1: Enggak.
0: Kan disuruh kan?
1: Satu ayamnya. Patut sama gue kan. Pagi aja dia udah bangun. Gue berangkat ke sekolah. Kalau belum bangun enggak. Dia masih ke dalam rumah. Dibangunin. Kalau juga belum enggak lagi kan. Terus kaki gue dipatut ya.
0: Oh, dipatuk.
1: Iya itu.
0: Oke, baik. Nah, tapi berarti intinya sukanya lebih ke mie bakso ya?
1: Palingan gue sukanya ya bakso aja.
0: Oke, baiklah. Ini
1: ayamnya enggak bakso.
0: Oh, jadi mie ayam doang, mie tanpa ayam?
1: Iya, tanpa ayam.
0: Tapi pakai bakso bisa?
1: Bisa.
0: Oke.
1: Wah, bilang aja sama ya. Ganti aja pakai bakso kalau nggak kasih tahu.
0: Iya, bisa. Apa sih? Yang penting dibayar aja.
1: Iya kan kita bayar. Kalau kita bayar orang tuh apa yang kita sebutin pasti dia mau kan.
0: Betul.
1: Kalau nggak mau berarti orang
0: favorit. Iya, udah minta request nggak dibayar lagi apa sih? Oke, baiklah. Tapi kalau untuk racikannya sendiri lebih suka pakai apa aja racikannya? Kan ada saus tuh biasanya tuh saus sambel cuka.
1: Yang mana ya? Pokoknya apa yang udah tersedia di atas meja tuh
0: ambil semua.
1: Gua ambil semuanya.
0: Daripada rugi.
1: Iya, itu kan banyak.
0: Iya juga sih.
1: Jadi gua ambil coba pakai saus. Apa lagi ya? Pokoknya yang ada terus cabai yang ditaruh di mangkok itu kan. Ada beberapa pilihan kan. Coba semuanya.
0: Oh, baiklah, daripada rugi. Nah, itu prinsip
1: bukan,
0: ya.
1: Mana tahu enak kan.
0: Oh, maksudnya yang biasa diracik.
1: Kalau beli cabe yang
0: apa? Ya?
1: Yang udah disiapin sama ya. Itu yang jual lagi, itu nggak pernah nambah-nambah lagi. Kita juga makan di sana ini ya.
0: Oh, bawa pulang.
1: Masih sering bawa pulang.
0: Oke deh.
1: Kalau gue makannya lama.
0: Makan lama? Cowok makan lama? Aduh.
1: Iya, gue makannya lama.
0: Oh.
1: Gue aja di tempat kerjanya berapa orang semuanya tuh. Semuanya udah selesai itu baru habis mereka.
0: Oh, baru habis tengah, baiklah.
1: Kan gue sesuai aturan menjaga.
0: Sesuai aturan.
1: Ya, kalau enggak nanti terus gue komplain ini apa masukin di kerikil dimasukin deh katanya.
0: Oke deh, baik.
1: Kalau udah teratur aja itu sakit apalagi kalau gak teratur.
0: Oh iya. Oke deh, baiklah, thank you sharingnya. Mau diputri lagu apa?
1: Sekarang tahunnya
0: 2010 sampai 2020-an.
1: Manca.
0: Iya.
1: Siapa ya Pak Gusya?
0: Apa? Siapa? Apa? Apa?
1: Ya, apa ya?
0: Apa? Apa? Apa? Apa? Apa?
1: 2000 nih sekarang.
0: 2010. 2010. Yang agak-agak terbaru masih boleh lah. 2020-an kan? 2020-an. Lady Gaga buat tidak.
1: Oh, enggak, yang lain ya.
0: Ah, pilih aja sendiri. Pilih-pilih aja, pilih ada emo yang mana.
1: Apa? Gue kalau main kan banyak itu.
0: Hah?
1: Banyak gak tahunya.
0: Banyak gak tahu ya, ya. Yang lain juga pada banyak gak tahu sih sebenarnya.
1: Yang terbaru itu kan gue jarang dengar lagu-lagu macet depan.
0: Oh, terus gimana dong?
1: Dari siapa ya? Kalau itu ada udah dekat.
0: Udah dong.
1: Udah. Apalagi?
0: Apalagi ya? Aduh, banyak sih sebenarnya. Tapi suka nggak? Balik ke situ lagi, suka nggak? Suka nggak? Tadi dulu. Ntar. Apa ini? Maria Carey. Tadi sore sih ada yang baru sih. Ada With You yang versi 2018-nya, ada In the Mix, Infinity.
1: Terus?
0: Aduh, yang lainnya gue harus cek tahun dulu nih. Ini yang udah pasti tahunnya bisa diputar nih. 18, 19, 15. I still believe. Ah, ini lagu lama sih, I still believe.
1: Itu tahun berapa tuh?
0: Love Takes Time. Bentar, cari dulu. Ini bagus sih biasanya di Love.
1: Kalau Dido yang bisa diputar.
0: Dido.
1: Ya.
0: I know, tapi itu udah lagu lama sih. Lagu terlalu lama sih. Tadi dulu.
1: Ada enggak tuh sih Mas?
0: Hah?
1: Ada yang terbaru.
0: Apa?
1: Yang terbarunya
0: ada. Dido yang terbaru, tadi dulu. Aduh, gak game di lagi, gak tahu lagu terbaru orang. Ada Daido yang bisa diputar ya, ada Friends, ada Hurricanes. White Flag udah lama, gak mungkin. Friends ada tuh, Hurricanes.
1: Apa?
0: Friends, Hurricanes, itu bisa diputar. My Lover's Gun. Kenapa?
1: Yang bisa diputar acara.
0: Apa?
1: Ya maksudnya itu yang bisa diputar acara.
0: Iya, bisa diputar itu, yang Friends sama Hurricanes.
1: Nah itu aja lah.
0: Pilih yang mana?
1: Yang kedua.
0: Yang Hurricanes.
1: Iya.
0: Oke deh, salami buat siapa?
1: Salam buat Lydia yang lain.
0: Terus.
1: buat semuanya lah yang masih dengerin ini.
0: Oke deh.
1: Tiba-tiba kenapa hati gue makin lama makin.
0: Ah, gue gak tau tuh.
1: Ya, gue udah.
0: Udah benerin lah dulu. Oke, ditunggu lagunya ya.
1: Thank you. Salam buat semuanya. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Widiro di Berapelam. Berapelam. Tepat lagi. Assalamualaikum, Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Hai, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Hai, tidur. Udah 11:30. Masih aja. Matanya masih melek.
2: Aduh, cepat. Aku belum bisa tidur nih dari tadi aku nunggu sama Lydia gitu kan.
0: Gak bisa tidur. Aduh, kok malah pengen tidur.
2: Tidur aja di studio kalau gitu.
0: Aduh, kasihan juga pendengarku. Asik. Oke, deh Bang Cliff, apa kabar?
2: Kabarku baik, sehat.
0: Baik.
2: Malam ini dingin loh.
0: Dingin ya?
2: Ya makanya aku udah sempat sudah kasih selimut, tapi tetap musik kedik.
0: Oh ya ampun, padahal tidak
2: kayaknya
0: hujan.
2: Langsung aku monitor. Ternyata Lydia yang lagi
0: siaran.
2: Itu lagi siaran.
0: Iya.
2: Padahal itu sudah mulai terasa gede. Total dengar Lydia udah terasa hangat.
0: Ya ampun.
2: Apa kabar kamu? Lydia kenya kabarnya gimana Lydia?
0: Baik, boleh baik-baik aja bisa.
2: Atau di tengah-tengah baik atau berapa?
0: Lagi tidak baik-baik sih sebenarnya.
2: Kenapa ya kurang baik-baik ini apa? Ada apa sih cuaca?
0: Cuaca. Oke sih.
2: Atau ini karena musim apa kan? Musim kemarau banyak yang kering kan?
0: Banyak yang kering ya, tapi hidungku enggak kering-kering nih.
2: Dompet kering.
0: enggak dong. Dompet kering ya, benar.
2: Iya,
0: tapi
2: kan?
0: Tapi saldo enggak dong. Iya.
2: Iya, dompet aja.
0: Dompet aja.
2: Dompet aja yang kering, tapi di rekening di saldo kan tetap.
0: Is, iya, amin kan? Lah ya, mudah-mudahan amin. Ya.
2: Ini main di lagu apa? Ini ada topik enggak?
0: Ada topik-topik ini aja.
2: Tadi aku ketiduran soalnya kan yang barusan turun.
0: Topik ini aja. Topik-topik buat seru-seruan. Ini mie ayam sama mie bakso versus mie ayam sama mie bakso. Kalau Bang Cliff sukanya apa? Mie ayam apa mie bakso? Mie kalau bakso itu yang mie berkuah ya?
2: Mie berkuah. Iya. Saya sekarang loh kalau mie itu saya pakai ayam, kita bakso.
0: Oh bakso. Lebih ke bakso ya.
2: Lebih apa ke bakso.
0: Oh bakso pakai mie atau bakso kosong?
2: Dua-dua sih boleh. Tapi kalau saya pengen cuman bakso to, ya bakso to aja gitu.
0: Oh.
2: Tapi kalau nggak doyan makan mie ya gitu loh.
0: Oh gitu, ya jelas. Antara,
2: apalagi gini loh, kalau maaf ya, mereka bilang kalau mie dicampur apa kan, maaf, gak enak di lambung gitu kan.
0: Oh gitu.
2: Ada pengawet, tapi kalau mie-nya dibeli di tempat yang memang udah tahu, mereka bilang oh, aman dari pengawet gitu kan.
0: Oh oke.
2: Alhamdulillah puji Tuhan saya nggak ada asam lambung sih, tapi jaga-jaga aja sih ya kan.
0: Oh, oke okay, baik-baik. Berarti lebih penting itu bakso ya. Oke okay deh. Tapi
2: kalau Lydia yang mana?
0: Aku lebih prefer ke mie ayam.
2: Oh mie ayam.
0: Mie ayam pakai ceker. Oh my god.
2: Nanti kalau kita makan bareng nanti kita bakso sama mie ayam nanti berkelahi nanti.
0: Enggak, kita agak jauh-jauhan aja ya.
2: Oh iya ya, nanti ada yang di tengah itu yang di tengah aja nanti si temanku yang ada Tajudin itu. Oh,
0: iya. Masuk kan? Udah masuk pertama loh dia, pertama.
2: Kepengen berantem baksonya sama ayam gitu kan.
0: Bener. Ya ampun.
2: Oke.
0: Baik.
2: Lagunya di 2010 ya.
0: 2010 sampai 2020-an. Silahkan Mancanegara ya Bang Cliff ya.
2: Mancanegara. Kalau Hunter X.
0: Hendrix, Hendrix yang mana? Golden.
2: Golden.
0: Golden kayaknya belum ada di sini deh. Oh my god, itu salah satu lagu favoritku, tapi di Pro 2 adanya.
2: Oh, dia masuk Pro 2 gitu. Lebih baik Lady Gaga sama Bruno Mars.
0: Boleh, boleh, boleh. David Smile. Oke, boleh.
2: Pengantar tidur sih.
0: Siap. Salamnya silakan.
2: Oke. Salam pertama sama Lydia yang membuat saya melihat lagi. Dan tadi aku kedinginan, tapi ketika dengar Lydia, hangatnya itu udah bertambah gitu.
0: Waduh, ini digobalin nih.
2: Kayaknya pengaruh suaranya Lydia, nanti itu hawanya langsung terasa kok hangat gitu. Pengganti selimut nanti.
0: Pengganti
2: ya kan?
0: Selimut, baiklah.
2: Oke, lanjut. Oh, yang barusan lewat tadi siapa saya? Soalnya,
0: ada Widira. Widira.
2: Oh, saya kira Adira, bukan ya?
0: Oh, bukan. Itu finance. Widira. Tapi gak usah diinget-inget lah nama Widira, gak usah.
2: Widira. Alamatnya di mana tadi?
0: Di Marapalam.
2: Di mana?
0: Marapalam namanya.
2: Marapalam kabupaten ya gitu?
0: Enggak. Di apa juga, daerah. Bukannya maksudnya tempat di Padang juga.
2: Oh, tetap di Kota Padang.
0: Tetap.
2: Oh, tapi kelurahannya gitu kayak.
0: Iya, betul, kelurahan Marapalam.
2: Oke, salam kenal aja ya untuk Widira kan?
0: Iya, Widira.
2: Widira berarti dekat rumahnya sama Adira, sama Widira.
0: Iya, benar-benar.
2: Adira apa? Widira, pokoknya begitulah.
0: Iya, Nadira-diranya lah ya.
2: Widira, Widira lah. Widira, salam kenal dari Kak Klip. Atau pokoknya seumuran kita atau gimana. Pokoknya dari Klip aja ya, dari Manado.
0: Baik.
2: Kota Pinutuan alias Cibur Manado.
0: Okay.
2: Apa kan tahu ada waktu berkunjung ke Manado, nanti saya jemput dia juga datang ya. Nanti saya kasih karpet merah nanti dari Bandara Samratulangi, nanti saya pesan karpet 100 meter itu.
0: Oke deh, baiklah.
2: Oke, Pak Yudin udah ya?
0: Udah.
2: Terus saya coba senggol siapa yang ada di Palu, Toli-Toli sana atau di siapa sih Sulawesi Tengah. Pernah masuk nggak ya si Ibu Christine Natali? Nggak pernah kan? Belum masuk sih.
0: Sama Lydia belum sih kayaknya, nggak tahu sama yang lain sih.
2: Oh iya, tapi kalau memang pas monitor, salam kompak dan semua-semualah pendengar setiap Pro 1 Padang. Semoga enjoy, tetap semangat walaupun udah mau tidur, tapi semangat untuk besok lah, bangun pagi besok karena untuk beraktivitas lagi kan, walaupun weekend juga sih nggak apa-apa. Itu aja ya.
0: Oke deh,
2: terlalu lama ya.
0: Maaf.
2: Terima kasih dan
0: selamat malam. Oh, ganti panggilnya Kak Cliff ya. Oke, boleh. Kak Cliff. Kayaknya Kak Cliff itu lebih jauh dipanggil kakak. Baik, Kak Cliff. Terima kasih sudah telepon 812878. Kita ke WhatsApp ya. Tadi kan udah aku bilang ada yang WhatsApp. Ada dia di Lumin. Aku milih mie ayam bakso urat. Widih, aduh. Terus racikannya saus, terus cabai yang banyak. Aduh, sama loh kita. Sama, kita kapan-kapan makan bareng yuk dia, yuk. Dekat selanjutnya John Legend with All of Me. Salamnya buat yang sedang mendengarkan proses itu aja. Terima kasih dia di Lumin. Oke, udah pas 3 ya. Oke nih, ada Widira yang request lagu Daido with Hurricanes ya. Terus ada juga ada Kak Cliff di Manado, Lady Gaga featuring sama Bruno Mars with Die With A Smile, John Legend with All Of Me. Ini requestan dari Nia di Lumin.

0: Seorang siswi SMP di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan mendadak heboh lantaran mengalami korban bullying oleh rekan.
1: Banyak sekali sekarang berita tentang perundungan. Benar-benar mengkhawatirkan.
2: Iya ya, bahkan anak sekolah dasar pun juga menjadi korban perundungan. Ini harus menjadi perhatian kita semua loh, khususnya para orang tua. Bullying atau perundungan bukan untuk gagah-gagahan, tapi bentuk premanisme.
3: Hentikan perundungan atau bullying. Setiap orang berhak untuk dihargai. Jadilah teman yang peduli, bukan membuli.
4: Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Rose atau Kedelai informasi dan inspirasi. Oke, Teh Dinda. Aduh, ini benar-benar di ujung program banget. Teh Dinda udah gak bisa diterima lagi. I'm so sorry, Teh Dinda. Lain kali mungkin yang mudah-mudahan bisa kita ngobrol ya. Tadi emang agak harus ke belakang, jadi makanya agak telat nih munculnya lagi. Oke deh, pendengar, ya, terima kasih untuk ada yang sudah atensi, untuk ada yang juga sudah mendengarkan ya. Sampai ketemu lagi di lain waktu, untuk Ruang Rindu, kita ketemu di lagu-lagu enak aja deh ya. Sampai ke, aku closing nanti ya.

0: Oh, ada Tia di Tunggul Hitam ya. Katanya mau request lagu Christina Perry yang Jar of Heart ya. Oke deh, thank you Tia. Ada salam-salam juga. Ya udah, lagu terakhir kita akan puterin ya. Jangan kemana-mana pendengar, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: I know I can't take one more step towards you.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto.

0: Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
1: Ketika berjalan-jalan di sekitar kota, seringkali kita melihat sampah berserakan di pinggir jalan, di tepi sungai, bahkan di taman-taman yang indah. Keadaan ini merupakan masalah serius yang tidak boleh diabaikan. Pemerintah dan masyarakat perlu bersatu untuk mengatasi masalah ini, dan salah satu langkah penting adalah memberlakukan larangan membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan sekitarnya, merusak ekosistem, dan mengganggu kehidupan makhluk hidup. Selain itu, dampaknya juga dapat dirasakan oleh kesehatan masyarakat, dengan risiko penyakit yang meningkat karena tumpukan sampah menjadi sarang bakteri dan virus berbahaya. Penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak negatif dari membuang sampah sembarangan. Kampanye edukasi melalui sekolah, media sosial, dan acara komunitas dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Penegakan hukum yang ketat juga diperlukan untuk mencegah pelanggaran terhadap larangan membuang sampah sembarangan. Denda, hukum sosial seperti membersihkan sampah, dan bahkan sanksi pidana bagi pelaku yang terus-menerus melanggar peraturan dapat menjadi langkah efektif dalam menekan perilaku tersebut. Peningkatan infrastruktur seperti penyediaan tempat sampah yang cukup dan mudah diakses juga merupakan langkah penting dalam melaksanakan larangan ini. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita tidak hanya memberikan manfaat bagi diri sendiri, tetapi juga bagi generasi yang akan datang.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Satu.

0: Adek, ayo makan, nak. Kakak, lihat nih. Mama buatkan makanan kesukaan kakak. Abang, nanti kalau sudah pulang sekolah, jangan main kemana-mana ya, nak.
1: Semua perhatian itu untuk kita.
2: Mampu nggak ya kita memberikan perhatian yang sama ketika beliau tua nanti?
3: Insomnia adalah kondisi yang membuat seseorang susah untuk tidur hingga tidak bisa merasa nyenyak ketika tidur. Selain itu, insomnia juga terkadang terjadi secara terus-menerus dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Ternyata ada loh fakta-fakta insomnia yang perlu kita ketahui. Di antaranya, insomnia bisa terjadi karena faktor gen atau keturunan. Jika Anda sering mengalami insomnia, bisa saja itu merupakan faktor keturunan dari keluarga. Sebuah penelitian pernah menyebutkan orang yang menderita insomnia kebanyakan memiliki sejarah keluarga dengan gangguan tidur yang sama. Selain manusia, hewan juga bisa mengalami insomnia. Insomnia tidak hanya terjadi pada manusia, bahkan hewan dapat mengalami insomnia atau susah tidur. Dari penelitian yang dilakukan para ahli dari Washington University School of Medicine, insomnia juga menyerang serangga. Sayangnya, tidak seperti manusia, hewan dan serangga tidak bisa mengeluh ketika mengalami insomnia. Hewan yang mengalami insomnia, gejalanya mirip dengan manusia. Mereka akan merasa lemas, pusing, hingga sempoyongan, tidak fokus, hilang kesadaran, dan bergerak lambat.
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hutan bakau atau mangrove merupakan ekosistem yang sangat produktif yang menyediakan banyak manfaat untuk lingkungan maupun manusia. Hutan bakau, padang lamun, dan terumbu karang berfungsi sebagai sistem tunggal yang menjaga zona pesisir agar tetap sehat. Mangrove atau hutan bakau menyediakan habitat penting bagi ribuan spesies, sekaligus menstabilkan garis pantai, mencegah erosi, dan melindungi tanah termasuk manusia yang tinggal di sekitarnya dari gelombang besar maupun badai.
1: Wah, kakak lagi baca tentang hutan bakau ya?
0: Iya bu, ternyata banyak ya bu manfaat hutan bakau itu.
1: Iya sayang, hutan bakau sangat bermanfaat untuk lingkungan dan manusia. Mari jaga hutan bakau, karena hutan bakau akan menjaga pantai dan laut kita.
2: Daerah 3T di Indonesia yang merujuk pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar membuat tantangan unik dan peluang pembangunan. Pulau-pulau kecil, perbukitan, dan daerah pedalaman yang termasuk dalam 3T seringkali menghadapi kendala utama berupa aksesibilitas yang terbatas, infrastruktur transportasi yang kurang memadai, menyulitkan transportasi barang dan orang, menghambat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial. Tingkat pendidikan dan kesehatan di daerah ini juga seringkali tertinggal, menciptakan kesenjangan pembangunan yang perlu segera diatasi. Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, potensi pembangunan di daerah 3T tetap signifikan. Keberagaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah menjadi modal berharga yang dapat dikelola dengan baik. Pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata diidentifikasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan ekonomi lokal. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di daerah 3T, termasuk peningkatan infrastruktur, bantuan pendidikan, dan pelatihan keterampilan sebagai upaya konkret untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Tetap menjadi fokus utama, langkah-langkah adaptasi terhadap perubahan iklim juga menjadi bagian integral dari pembangunan di daerah 3T.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaputra Bupati Tanah Datar bersama seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Datar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. RRI telah 81 tahun hadir sebagai media informasi pemersatu bangsa, perekat keberagaman, serta mitra strategis pemerintah dalam menyuarakan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Mari terus perkuat kolaborasi dan sinergi. Semoga RRI terus berinovasi, beradaptasi di era digital, serta hadir mengedukasi dan menginspirasi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi dan hening.

Saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik

Pendengar Tuntas Pula, kabar sahabat kita pada hari ini, hari Jumat 18 September 2026. Kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, saya Lydia Permata, operator Ibrahim ya, serta teknik di pembajar, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Padang, mengudara dengan frekuensi FM 95,9 MHz, menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti, hari Sabtu 19 September 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali. Selamat mengikuti acara kami dan tetap Merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok

0: senjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Padang di mana saja berada. Selamat berjumpa kembali untuk hari ini, hari Sabtu 19 September 2026. Saya Yudi Mazhar akan menemani Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar di manapun Anda berada, mengawali kebersamaan kita, saya informasikan waktu sholat subuh telah masuk pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Yanti Novita, akan membacakan surat Al-Hajj ayat 23-29 dengan sari tilawah Heranov. Kemudian dilanjutkan dengan mutiara pagi hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pukul 6 kami akan sampaikan warta berita daerah. Pukul 7 kita akan bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti warta berita. Kemudian pukul 8 Padang menyapakan kembali menyapa Anda, dan dari pukul 9 hingga pukul 10 rangkaian hiburan dan informasi pilihan saya hadirkan menemani Anda semuanya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran.

What?

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan, gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk pula kepada jalan Allah yang terpuji. Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksaan yang pedih. Dan ingatlah, ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, "Janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah, dan orang yang rukuk dan sujud. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Perkataan sahabat yang jujur lebih besar harganya daripada harta benda yang diwarisi dari nenek moyang.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, kita masuk pada program Mutiara Pagi.
1: Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi.
0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan pagi hari ini. Mendengar dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam program Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Tepatnya edisi hari Sabtu tanggal 19 September 2026. Dan pendengar dimanapun Anda berada, untuk Mutiara Pagi hari ini kita akan mengangkat topik yaitu sikap muslim dalam menghadapi kabut asap dan kemarau. Dengan narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Ustadz Haji Siril Firdaus MAG. Beliau adalah Guru Al-Quran Hadis Man 3 Padang. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yudi.
0: Ya Ustaz. Dan ya, mendengar, sebelum kami buka layar interaktif untuk Anda, kita dengarkan dulu uraian dari Ustaz Siril terkait topik kita yaitu sikap muslim dalam menghadapi kabut asap dan kemarau. Silakan Ustaz.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pendengar radio RRI Padang rahimakumullah, segenap puji dan syukur mari kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Salawat dan salam kita doakan pula semoga disampaikan buat nabi junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajian kita dalam program Mutiara Pagi hari ini saya sampaikan dengan judul Sikap Muslim dalam Menghadapi Musibah Kabut Asap dan Kemarau. Sampai saat ini kita tengah diuji dengan berbagai musibah. Di antaranya musibah kemarau panjang yang memicu bencana kabut asap, yang juga akibat dari terjadinya pembakaran lahan di berbagai daerah di wilayah kita di Indonesia. Udara terasa menyesakkan dan tanah merindukan tetesan air hujan. Sebagai seorang Muslim, bencana ini bukanlah sekedar fenomena alam biasa, melainkan bisa jadi teguran dan ujian iman yang harus kita sikapi dengan bijaksana. Ada 4 sikap utama yang wajib kita miliki sebagai Muslim dalam menghadapi ujian ini. Pertama, bersabar dan tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah merupakan cara Allah menguji dan bahkan menggugurkan dosa-dosa kita. Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa in asabahu sarra, syakara fakana khairan lahu, wa in asabatu dharra, sabara fakana khairan lahu. Laisa dhalika li ahadin illa lil mu'min." Sangat menakjubkan pribadi mukmin sejati itu. Sesungguhnya seluruh urusan baginya baik saja jika dia ditimpa oleh kesenangan, kebaikan, dia bersyukur, maka adalah baik baginya. Dan jika dia ditimpa oleh kemudaratan, dia bersabar, maka dia juga baik baginya. Sikap yang demikian tidak akan dimiliki oleh seseorang kecuali oleh mukmin sejati. Yang kedua, memperbanyak istighfar dan bertaubat dengan taubat nasuha. Bencana seringkali menjadi refleksi dari perbuatan dosa maupun pengrusakan terhadap alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudziquhum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un." Surat Ar-Rum ayat 41. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari dampak perbuatan mereka itu, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ulah perbuatan tangan manusia itu ditafsirkan dua. Pertama, semena-menanya manusia mengeksploitasi alam, penebangan hutan yang tidak punya perhitungan. Kemudian kedua, perbuatan maksiat yang terus dikerjakan oleh manusia yang sudah melampaui batas. Kalau dua ini terjadi, maka akan terjadilah bencana alam. Solusi utamanya adalah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam pernah menyeru kaumnya sebagaimana diabadikan dalam Al-Qur'an surat Nuh ayat 10 dan 11. Faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Yang ketiga, melakukan ikhtiar fisik dan menjaga lingkungan. Hendaklah kita bertawakal, dibarengi dengan ikhtiar. Kita wajib menjaga kesehatan serta menghentikan perilaku yang memperparah keadaan, seperti membuang sampah sembarangan dan membakar lahan. Islam melarang keras perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "La dhararo wa la dhiroro." Tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula yang membahayakan orang lain. Yang keempat, mengencangkan doa dan melakukan sholat istisqa. Senjata terkuat seorang muslim adalah doa. Maka dianjurkan pada setiap diri dan keluarga umat, hendaklah memohon agar diturunkan hujan yang membawa keberkahan, yang disebut dengan sholat istisqa dan diiringi dengan khutbah istisqa. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW saat menghadapi kemarau. Allahumma sqina ghaitsan mughitha mari'a nafi'a ghaira dharrin ajilan ghaira ajil. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang menyelamatkan, menenteramkan, menyuburkan, membawa manfaat dan tidak membawa mudarat, dengan segera tanpa ditunda-tunda. Alhamdulillah, kemarin hari Jumat kita ikut memimpin sholat dan khutbah istisqa di lapas Anak Air Padang. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala memang mengabulkan. Tadi malam hujan turun lebat di Kota Padang. Mudah-mudahan itu termasuk bagian dari kita melaksanakan sholat istisqa kemarin. Oleh karena itu, saya juga menghimbau kepada kaum muslimin dimanapun berada, mari kita jadikan kabut asap dan kemarau ini sebagai pengingat untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon ampun kepadanya dan laksanakan juga sholat istisqa secara berjamaah di mana kita berada. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang mau bergabung boleh silakan. Bisa melalui line telepon 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp 0811-6666-975. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dengan Ustaz Serio Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Serio Firdaus.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan.
3: Apa tema tadi Ustaz Serio Firdaus?
2: Sikap Muslim dalam menghadapi kabut asap dan kemarau.
3: Sikap, gimana sikap kita menghadapi kebiasaan normal, harus kita harus bersikap baik, tidak boleh bersujud, tidak boleh bersikap buruk, gitu. Kita harus tenang, harus tabah, harus kuat. Apakah ini tanda untuk tanda Tuhan memperingati kita, tanda Tuhan itu ada dan kasih sayang sama kita, supaya cara Tuhan untuk mengingat dia selalu. Apakah ini bagian dari kiamat kecil juga itu, Ustaz? Itu yang saya mau tanyakan. Semua musibah dan kejadian di muka bumi ini kan ada Allah, ulah tangan manusia. Ada juga emang musibah. Kalau itu tuh apa benar emang kiamat kecil bagi kita untuk menandakan kiamat itu ada, itu ini tanda kiamat kecil. Apa emang kiamat kecil? Itulah pertanyaan saya. Udah jelas, udah Ustaz.
2: Iya, sudah, Sudipo.
3: Terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada Ustaz.
0: Iya. Ya, baik, terima kasih.
2: Baik, Uncu Dipo di 6 suku kota Solo, betul itu setiap musibah itu merupakan ujian ya. Dan sekaligus ya bisa jadi tanda-tanda kiamat. Ya, kalau belum kiamat besar tentu itu namanya baru kiamat kecil. Ya. Nah, dan hendaknya disikapi oleh manusia cara Allah menegur, ya, apakah semena-menanya manusia terhadap alam ini maupun sudah melampaui batasnya manusia dalam berbuat dosa atau maksiat. Nah, hendaklah terutama yang pelaku menyadari itu, mohon ampun bertaubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ya, dosanya diampuni dan kemudian tidak menambah parah ya kondisi di masa yang akan datang. Nah, jadi itu kita menyikapi adanya fenomena kabut asap dan kemarau panjang saat ini yang muncul dan sebagai peringatan. Memang ini adalah bagian dari kiamat kecil sebelum datang nantinya kiamat besar. Demikian, Yudi.
0: Iya, baik. Kembali kami buka line interaktif di 0751-812-878. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana?
4: Ibu Nur di Limo Manis.
0: Ibu Nur di Limo Manis, silakan.
4: Assalamualaikum Pak Sutar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu
4: saya
2: Nur.
4: Mau bertanya Pak Sutar.
2: Iya, silakan.
4: Sembayang duha ini Pak Sutar.
2: Iya.
4: Dia kan ada yang 4 rakaat, ada ya. Yang 2 rakaat. Kita membaca itu tiap salat itu dibaca kabira walhamdulillah. Yeah. Apa alhamdulillah saja?
2: Iya.
4: Yeah. Ah, yang kedua pertanyaan saya, sembahyang apa namanya melangan kabut itu berjamaah itu di mana, di masjid apa boleh sendirian? Nah, itulah pertanyaan saya, Pak Suta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silakan, Ustaz.
2: Baik, nah, Bu Nur di Lima Manis. Ya, saya jawab pertanyaan yang nomor dua tadi ya. Itu pelaksanaan sholat mohon turun hujan, ya, sebagai pengurang adanya musibah kabut asap dan turunnya hujan, itu namanya sholat istisqa. Dalam prakteknya, pelaksanaannya berjamaah. Kenapa berjamaah? Karena di situ selain sholatnya juga ada khutbah. Yang namanya khutbah tentu ada yang jadi khatib, ada yang mendengarkan khatib itu berkhutbah. Nah, kalau cuman sendirian, gimana orang itu berkhutbah, siapa yang mendengar itu ya. Jadi sholat istisqa itu sunnahnya adalah berjamaah, tidak sendirian. Lebih dianjurkan sebenarnya tempatnya itu di lapangan terbuka, di alam luas lepas ya. Jadi tidak di masjid atau di musola. Cuman kalau hari hujan ya, atau kondisi tidak ada tempat lapangan, ya boleh di masjid atau di musola. Jadi seperti itu. Kemudian sholat duha tadi ya, sholat duha itu pelaksanaannya ya boleh dua, boleh empat, boleh sampai delapan. Tapi apanya itu, kelompoknya itu dua-dua rakaat kita lakukan. Jadi kalau empat rakaat sholat duha kita, nah, kerjakan dua salam, kemudian dua lagi salam. Dan begitu seterusnya kalau sampai delapan. Kemudian setiap awal dari kelompok pelaksanaan sholat duha tadi itu, kembali kita membaca doa iftitah. Ya, setelah takbiratul ihram, apakah doa iftitahnya Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira atau yang lain? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Nah, jadi memang setiap sesudah takbiratul ihram membaca doa iftitah. Jadi tidak hanya yang ketika yang di awal saja, tapi setiap sesudah membaca takbiratul ihram. Demikian Yudi dan Bu Nur.
0: Ya, baik Ustaz. Kembali pendengar, kami buka line interaktifnya. Bisa melalui line telepon 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp 0811-6666-975. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
5: Ini dengan murid Buya ini.
0: Oh iya. Oke, silakan.
5: Assalamualaikum Buya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Khalidi.
5: Iya. Nah, ini saya lagi sedang murajaah nih, sempatnya mendengarkan Buya memberikan acara mutiara pagi ini.
2: Baik.
5: Ini saya mau menanyakan, singkat saja Bu ya, di mana pertanyaan saya ini saya ambil dari dua buah surah. Nah ini, pertama dari surah Al-Mu'minun maksudnya. Bunyinya, A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Walladzina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Saya rasa Buya sudah tahu ini artinya ya. Dan juga dalam surah Al-Ma'arij dari ayat yang sama gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kalau misalnya seorang budak yang hamba sahaya yang jadi ininya, yang jadi apa namanya, yang katakanlah tidak tercela dia melakukan perbuatan ini,
2: berhubungan,
5: kalau dia punya anak nanti bagaimana status anaknya dalam Islam? Apakah masih ada pertalian nasab apa pas sebaliknya, Bu ya? Nah, yang kedua tentang kabut asap ini. Yeah. Nah, ini saya petik dari surah Ad-Dukhan kalau saya enggak salah ini, Bu ya.
2: Iya.
5: Tartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Yakhshan nasa hadza 'adzabun alim. Nah, jadi yang perlu saya tanyakan di sini ini apakah surah Ad-Dukhan ini menjelaskan apakah ini kabut ini merupakan azab bagi sebahagian manusia atau teguran dari Allah ini. So, saya membaca ini ngeri sekali saya ini dari hadza 'adzabun alim ini, Bu ya. Ini dua pertanyaan saya.
2: Ya.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Silakan, Ustaz.
2: Baik, Ustaz Ahmad Khalidi. Dua pertanyaan beliau. Pertama, ayat yang beliau pilihkan tadi dalam surah Al-Mu'minun, itu inti ayat itu adalah hendaklah setiap laki-laki suami menjaga kehormatannya. Nah, kecuali di hadapan istri dan budaknya. Nah, yang beliau pertanyakan apakah nanti kalau budak yang kemudian melahirkan anak dari tuannya itu punya nasab ke ayahnya ini. Ya, ayat itu kalau didalami tafsirnya menghalalkan bagi laki-laki atau sesuami untuk kalau dengan istrinya segalanya ya. Kalau dengan budak artinya batas-batas aurat tidak seketat kalau dia misalnya dengan orang yang tidak ada hubungan muhrim dengannya. Nah, kalau sampai kemudian berhubungan badan, nah tetap juga dengan budak itu terlebih dahulu mengadakan nikah. Jadi tidak langsung halal budak itu jadi seperti istrinya tanpa melalui nikah. Jadi tetap nikah dulu, nah baru dia sah untuk bergaul secara hubungan badan dengan budaknya itu. Namun Islam kan sebenarnya menghapuskan perbudakan itu dengan berbagai syariat yang telah ditetapkan. Jadi ayat itu memang terutama turun di masa banyaknya terjadi perbudakan di masyarakat Arab waktu itu. Bukan berarti sampai sekarang berarti ayat ini tidak berlaku lagi. Nah, ini tetap sekiranya setiap masa masih ada perbudakan, maka begitulah cara penyikapannya. Nah, begitu kira-kira sama Khalidi. Kemudian yang kedua, kabut asap itu apakah ini ya teguran, ya azab, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang dalam banyak ayat juga selama ini dari sejarah Islam kita ketahui. Nah, berbagai fenomena alam terjadi itu banyak yang merupakan akibat dari telah melampaui batasnya manusia dalam mengeksploitasi alam dan juga berbuat dosa. Nah, berarti kalau baru sewajarnya barangkali tidak menyebabkan terjadinya bencana alam itu. Tapi kalau sudah terlampau melampaui batas, nah, sudah melampaui batas terlampau pula lagi. Nah, itu yang akan mempercepat terjadinya bencana alam. Jadi memang kalau menurut analisa saya berdasarkan pemahaman dari Quran dan hadis, bencana alam itu lebih cenderung akibat dari sudah melampaui batasnya manusia dalam mengeksploitasi alam dan berbuat dosa atau maksiat. Berarti ini lebih kepada teguran dan azab, ya. Nah, tapi bagi orang yang beriman ini ujian. Demikian Ustaz Ahmad Khalidi dan Yudi.
0: Ya, baik. Pukul 5:51 waktu Indonesia Barat. Silakan kembali pendengar yang masih ingin bergabung di kesempatan pagi hari ini, mungkin untuk satu orang lagi di WhatsApp ya. Oke, ini Baik, ini sudah ada telepon. Tapi saya kita ke WhatsApp dulu. Assalamualaikum, Uda Yudi dan Pak Sire. Ini Fitro di Panti Sosial Tua Sakato Padang. Maaf, keluar dari tema. Saya ingin bertanya, apa saja ciri-ciri orang yang akan menghadapi sakaratul maut? Terima kasih.
2: Iya. Baik, Fitro di Panti Sosial Padang. Ciri-ciri orang yang akan menghadapi sakaratul maut. Kalau yang terdekat, tentu keluar keringat dingin tanpa dia sedang melakukan aktivitas keras, ya keluar saja keringat dinginnya itu. Kemudian diiringi dengan bola mata putihnya itu lebih dominan muncul kelihatan daripada bola mata hitamnya. Jadi bola mata hitamnya itu bersembunyi, turun atau naik, yaitu pertanda dekatnya sakaratul maut. Dan kemudian yang tentu yang paling apa, sudah setengah kesadarannya. Artinya dia mungkin tahu dengan kita tapi tidak bisa lagi untuk komunikasi dengan kita. Itu berarti memang sudah sakaratul maut. Itu tanda-tanda yang dekat sakaratul maut itu. Demikian Yudi.
0: Iya, baik. Silakan mendengar yang masih ingin bergabung. Untuk satu orang lagi, tapi waktu kita memang terbatas. Mohon langsung saja ke pertanyaannya. Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam, Yudi.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
6: Dengan Pak Arbet di Lubuk Buaya.
0: Pak Arbet. Silakan Pak Arbet, langsung saja.
6: Iya. Pak Siri, ini sekali ini saya bertanya di luar tema. Pernah saya baca satu artikel, Bu Haira, kalau salah, berdialog dengan setan. Kata iblis, kalau memang benar aku, engkau tuduh menghasut Adam sehingga Adam terusir dari surga, siapa yang menghasutku untuk menghasut Adam? Nah, kan gini, perdebatan tingkat tinggi antara iblis dengan Bu Haira. Bagaimana duduknya Pak Siri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Bisa diulangi intinya tadi Yudi?
0: Suara Pak Arbet agak kecil juga nih tadi. Iya. Tapi mungkin karena waktu kita terbatas, mungkin kesimpulan langsung saja Ustaz.
2: Ya, nah, boleh. Sebatas yang saya pahami yang ditanyakan mungkin oleh Pak Arbet tadi ya. Ya, ketika dulu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dan Iblis, lalu kan Allah menyuruh Iblis sujud kepada Adam. Tapi iblis tidak mau, dia sombong, bahkan siap untuk dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian terjadi perdebatan dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah perdebatan itu menunjukkan bahwa iblis itu juga kemudian durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan lain sebagainya? Ya, sebenarnya manusia, jin, iblis sama-sama hamba Allah awalnya ya. Namun kemudian karena perjalanan waktu ada di antara mereka yang ingkar ya, kepada Allah, tentu kemudian mereka durhaka jadinya ya. Wallahu'alam. Baik, kemudian sebagai closing statement dari kajian kita kali ini ya, mencermati terjadinya fenomena kabut asap yang sudah seminggu atau dua minggu terakhir ini di daerah dan negara kita, tentu ini perlu kita sikapi dengan sikap terbaik kita sebagai muslim. Tadi telah saya uraikan ada empat sikap kita. Pertama, bersabar dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaklah kita mohon ampun dan bertaubat nasuha. Kemudian ketiga, hendaklah kita menjaga diri dan lingkungan. Ya, tidak melampaui batas, ya tidak merusak alam. Kemudian yang keempat, berdoa dan melakukan sholat istisqa. Nah, mudah-mudahan dengan ikhtiar kita itu bisa mengurangi sampai menghilangkan kabut asap dan juga kemarau panjang sehingga Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan hujan, dan hujan itu juga hujan rahmat, bukan malah hujan bencana dan lain sebagainya. Demikian Yudi.
0: Ya baik, terima kasih Ustadz. Dan mendengar dengan demikian, maka berakhir pula Mutiara Pagi kita di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk Ustadz Cyril yang sudah memberikan uraian dan juga tanggapannya dari pendengar-pendengar kita di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan dan juga menyaksikan program ini secara visual melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang dan juga di aplikasi RRI Digital. Dan terima kasih juga untuk partisipasi Anda melalui line telepon dan juga WhatsApp untuk kesempatan pagi hari ini. Akhirnya pendengar, saya Yudi Maso beserta Ustaz Cyril Firdaus pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan sampaikan Warta Berita Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.

biasanya saat marah, manusia cenderung melakukan hal-hal

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
1: Tahun 2024, Presiden memanggil saya bulan Maret bersama sini Prof. Agus, ada Prof. Elina. Kami diminta Presiden menyusun.
2: Dari program awal, terus mereka bisa berkembang sampai bisa exit itu selama 5 tahun itu. Jadi nanti tiap tahun kami melakukan evaluasi juga apakah program tersebut itu berjalan atau tidaknya, lalu kira-kira ada bantuan lagi.
3: Telah ditemukan satu kasus difteri di wilayah Puskesmas 6 Lingkung, 2 kasus difteri di wilayah Puskesmas Lubu Alung, dan 4 kasus suspek difteri di wilayah Puskesmas Pasar Usang yang saat ini dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Unan Padang.
0: Sari Berita, Wamenkes dorong percepatan perbaikan puskesmas di Sumbar. Pertamina Tulungagung dorong kelompok binaan mandiri. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya Wahyudi Maswar. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Benyamin Paulus Oktavianus melakukan kunjungan kerja ke RSUPM Jamil kemarin. Dalam kunjungannya, Wamenkes mendorong pemerintah Provinsi Sumatera Barat memetakan puskesmas yang membutuhkan perbaikan sesuai kondisi di lapangan. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Tahun 2024, Presiden memanggil saya bulan Maret bersama sini Prof. Agus, ada Prof. Elina. Kami diminta Presiden menyusun.
4: Dalam kunjungannya ke RSUPM Jamil kemarin, Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin Paulus Oktavianus menyampaikan sejumlah program pemerintah dalam memperkuat fasilitas pelayanan kesehatan dasar di seluruh Indonesia. Salah satu program yang disampaikan yakni perbaikan dan renovasi 10.000 puskesmas yang tersebar di 7.282 kecamatan. Program tersebut dijadwalkan mulai dilaksanakan pada 2027 dan ditargetkan rampung secara bertahap hingga 2030. Kepada RRI di Padang, Benjamin mengatakan penguatan fasilitas kesehatan harus dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah. Karena itu, pemerintah daerah diminta melakukan pemetaan dan menentukan puskesmas yang membutuhkan perbaikan sesuai kondisi real di lapangan. Ia menjelaskan, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar 4 miliar rupiah untuk perbaikan setiap puskesmas, termasuk renovasi, dukungan sarana dan prasarana, agar fasilitas pelayanan kesehatan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkelanjutan.
1: Banyak kecamatan yang belum punya, termasuk nanti di Sumatera Barat, Ibu Kadinkes, tolong nanti 2027 berapa yang dibangun, 2028-2029, tolong dipilih mana puskesmas yang paling jelek, biar kita bisa melakukan mana yang sesuai yang tadi Pak Andri bilang, ya Pak ya. Hasil lahannya 2.600 meter persegi, puskesmas baru kita, menjadi sehingga layanannya bisa untuk 50 tahun ke depan, untuk anak cucu kita pelayanannya jauh lebih baik.
4: Penjamin juga menyampaikan, rencana pembangunan 514 laboratorium kesehatan atau labkes yang masing-masing berada di 514 kabupaten dan kota. Pembangunan fasilitas tersebut menjadi bagian dari penguatan sistem pelayanan dan pemeriksaan kesehatan di daerah. Program penguatan puskesmas tersebut mengacu pada ketentuan Permenkes nomor 19 tahun 2024 tentang penyelenggaraan puskesmas. Regulasi tersebut mengatur setiap kecamatan paling sedikit memiliki satu puskesmas dengan ketentuan satu puskesmas melayani maksimal 20.000 penduduk apabila wilayah tersebut belum memiliki rumah sakit. Hans Permananda melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman mencatat 3 kasus difteri di wilayah kerja Puskesmas 6 Lingkung dan Lubu Alung, serta 4 suspek di kawasan Pasar Usang. Menindaklanjuti temuan tersebut, petugas surveillance bersama Puskesmas melakukan penyelidikan epidemiologi dan investigasi kontak untuk mencegah penularan meluas.
5: Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan difteri menyusul ditemukannya kasus konfirmasi dan suspek di sejumlah wilayah kerja puskesmas. Berdasarkan pemantauan kesehatan setempat, tercatat 1 kasus di wilayah kerja puskesmas 6 Lingkung dan 2 kasus di wilayah kerja puskesmas Lubu Alung. Kewaspadaan juga ditingkatkan di wilayah Pasar Usang setelah ditemukan 4 orang yang dilaporkan sebagai suspek difteri. Dari jumlah tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia,

0: Sementara tiga lainnya menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Universitas Andalas Padang. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman, Enggalif Irwanto, kepada RRI kemarin mengatakan jajaran surveillance bersama puskesmas langsung melakukan langkah penanggulangan untuk mencegah meluasnya penularan. Salah satunya dengan merujuk pasien suspek ke rumah sakit untuk memperoleh pemeriksaan dan penanganan medis lebih lanjut. Selain penanganan pasien, petugas juga melakukan penyelidikan epidemiologi atau PE untuk mengetahui riwayat penyakit, kemungkinan sumber penularan, serta faktor risiko yang berkaitan dengan kasus. Investigasi kontak dilakukan dengan mendatangi rumah dan sekolah pasien guna menelusuri orang yang memiliki riwayat kontak erat.
1: Telah ditemukan satu kasus difteri di wilayah Puskesmas 6 Lingkung, 2 kasus difteri di wilayah Puskesmas Lubu Alung, dan 4 kasus suspek difteri di wilayah Puskesmas Pasar Usang yang saat ini dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Unan Padang. Satu orang dinyatakan meninggal dunia. Kejadian ini menjadi peringatan serius bagi kita semua, sebab difteri merupakan penyakit menular berbahaya yang dapat berakibat fatal. Rendahnya cakupan imunisasi menjadi faktor utama penyebaran penyakit ini. Meski saat ini ditemukan di 2 kecamatan, resiko penularan tetap ada di wilayah lainnya jika kekebalan kelompok belum terbentuk.
0: Menurut Engga, penelusuran tersebut penting dilakukan untuk menemukan secara dini apabila terdapat orang lain yang mengalami gejala atau resiko tertular. Upaya itu sekaligus menjadi bagian dari langkah memutus mata rantai penularan difteri sedini mungkin. Engga mengimbau masyarakat segera melengkapi imunisasi anak melalui puskesmas, posyandu, atau fasilitas kesehatan terdekat. Imunisasi disebut menjadi salah satu upaya utama untuk mencegah penyakit difteri. Ia juga menegaskan imunisasi tersedia secara aman, halal, dan gratis di seluruh fasilitas kesehatan pemerintah, sehingga masyarakat diimbau tidak menunda perlindungan terhadap difteri. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Kota Padang mencatat sebanyak 2.705 kasus tuberkulosis atau TB hingga 15 September 2026. Jumlah tersebut masih di bawah estimasi kasus yang ditetapkan Kementerian Kesehatan untuk Kota Padang tahun ini, sekitar 4.800 kasus. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
3: Khususnya untuk Kota Padang, kita diberikan estimasi oleh Kementerian Kesehatan untuk kasus itu sekitar 4.800 untuk tahun 2026 ini.
4: Subkoordinator Penyakit Menular Dinas Kesehatan Dinkes Kota Padang, Eva Westari, kepada RRI kemarin mengatakan, penemuan kasus TBC terus diperkuat melalui kegiatan tracing atau pelacakan kasus yang terintegrasi dengan program cek kesehatan gratis. Kegiatan tersebut saat ini dilaksanakan di 242 lokasi di Kota Padang. Eva Westari menyebutkan, berdasarkan capaian hingga pertengahan September 2026, jumlah penemuan kasus TBC di Kota Padang berpotensi mendekati capaian tahun sebelumnya yang berada di kisaran 4.000 kasus. Meski demikian, menurutnya peningkatan angka penemuan kasus bukan menjadi tujuan utama program penanggulangan TBC, melainkan penemuan kasus sebanyak mungkin agar pasien segera mendapatkan penanganan sehingga potensi penularan dapat ditekan dan kasus baru pada tahun berikutnya diharapkan menurun.
3: Serta Persatuan Dokter Paru seluruh Indonesia itu berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan melakukan screening kesehatan dan screening TB dan terintegrasi dengan CKG dengan melakukannya adanya X-ray, kemudian juga melakukan pemeriksaan darah dan juga ada pemeriksaan mantok tes serta ada juga swab. Itu nantinya akan bisa memperkuat ya untuk penemuan kasus TBC di Kota Padang.
4: Sementara itu, dokter paru Rumah Sakit Paru Sumatera Barat, Elvira Susanti mengatakan, selain kontak erat, pasien diabetes mellitus, anak dengan gizi kurang dan perokok, kelompok dengan daya tahan tubuh rendah juga menjadi perhatian dalam penemuan kasus TBC. Menurutnya, secara umum setiap orang memiliki risiko terpapar TBC, namun kondisi imunitas yang rendah dapat meningkatkan peluang infeksi berkembang menjadi penyakit.
5: TB ini seringnya menyerang pada usia produktif, bukan usia tua gitu. Ibarat sekarang tuh kuman TB itu sudah ada di kita, tapi dia dorman, tenang-tenang aja dalam tubuh kita ini gitu. Nah, ketika daya tahan tubuh kita turun, atau kita mengalami penurunan imunitas, agak lemah gitu kan, langsung dia keluar gitu, menimbulkan gejala batuk, baru diperiksakan ternyata positif.
4: Dokter Elvira Susanti menambahkan, masyarakat perlu memeriksakan kesehatannya sedini mungkin untuk mendeteksi munculnya gejala yang mengarah pada TBC. Melalui pemeriksaan kesehatan, termasuk ronsen, keberadaan infeksi dapat diketahui sehingga pasien yang terkonfirmasi dapat segera mendapatkan penanganan. Hans Permananda melaporkan.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dekranasda terus mendorong dan mengangkat potensi yang ada di Padang Pariaman, salah satunya pengrajin sulaman kapal Osame. Informasi selengkapnya disampaikan Armin Ramli.
6: Sulaman kapal Osame tidak lagi dipandang sekedar sebagai kerajinan tradisional yang diwariskan dari tangan ke tangan. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mulai mendorong menjadi produk unggulan daerah yang memiliki daya saing tinggi, bernilai ekonomi, serta mampu menembus pasar nasional, bahkan internasional. Ketua Dekranasda Padang Pariaman, Nita Kristanti Aziz kemarin mengatakan, kearifan lokal tidak harus membuat sebuah produk berhenti pada bentuk tradisional. Justru dengan kreativitas dan inovasi, kekayaan budaya tersebut dapat dikemas menjadi produk modern yang tetap mempertahankan identitas daerah. Namun, tantangan ke depan bukan hanya bagaimana mempertahankan tradisi tersebut, melainkan bagaimana menjadikan lebih relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pasar. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ingin agar keterampilan para penyulam di Padang Pariaman tidak berhenti pada pasar lokal.
7: Potensi apa yang ada di Padang Pariaman? Kerajinan yang menonjol adalah memang sulam kapal Osame. Jadi saya menganggap perlu karena kita sulam kapal Osame itu tidak punya inventarisir barang, kemudian kita tidak punya literasinya, dan kita tidak punya dasar untuk secara hukum bahwa ini milik dari Kabupaten Padang Pariaman. Jadi kenapa diperlukan pelatihan supaya pertama adalah menambah kemampuan berinovasi dan modifikasi warna dan lain-lain, dan yang kedua adalah untuk menelusuri. Sulam kapal Osame ini ada di beberapa tempat di Sumatera Barat, tapi harus pasti ada kekhasannya di tiap masing-masing daerah.
6: Produk sulaman kapal Osame diharapkan dapat dikembangkan untuk menjangkau pasar yang lebih luas, mulai dari Sumatera Barat, Jakarta, hingga pasar nasional dan internasional. Menurut Nita Kristianti, sulaman kapal Osame merupakan salah satu warisan budaya berupa kerajinan tekstil tradisional yang berkembang di Sumatera Barat, di Kabupaten Padang Pariaman, khususnya di Korong Pasir Baru, Nagari Pulubang, Kecamatan Sungai Limau. Keterampilan tersebut telah diwariskan secara turun-temurun.
2: Pertamina Integrated Terminal atau IT Teluk Abung terus mendorong kelompok masyarakat binaan agar mampu berkembang hingga mandiri melalui program pengembangan masyarakat yang terstruktur dan berkelanjutan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL perusahaan pada wilayah kerjanya.
0: Community Development Officer atau CDO IT Pertamina Teluk Kabung, Viola De Oceano, kemarin mengatakan saat ini Pertamina IT Teluk Kabung memiliki 9 titik lokasi penyebaran program pengembangan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. Setiap kelompok binaan tersebut mendapatkan pendampingan dari Pertamina selama 5 tahun. Viola menyampaikan perkembangan dari kelompok yang mendapatkan pembinaan akan dievaluasi secara berkala untuk melihat kebutuhan bantuan maupun pendampingan lanjutan. Evaluasi dilakukan setiap tahun untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.
8: Dari program awal, terus mereka bisa berkembang sampai bisa exit itu selama 5 tahun itu. Jadi nanti tiap tahun kami melakukan evaluasi juga apakah program tersebut itu berjalan atau tidaknya. Lalu kira-kira ada bantuan lagi yang perlu kami berikan atau mungkin pendampingan seperti itu. Jadi nanti di tahun kelima harapannya bahwa kelompok itu sudah bisa mandiri. Jadi kami sudah bisa melakukan exit program.
0: Viola menjelaskan pada tahun kelima kelompok binaan diharapkan mampu mandiri sehingga Pertamina dapat melakukan exit program. Bahkan saat ini sejumlah program binaan Pertamina IT Teluk Kabung telah memasuki masa exit, di antaranya program digitalisasi perikanan karamba jaring apung nelayan, olahan inovasi produk UMKM serta ikan dan mangrove. Adapun 9 sebaran kelompok binaan Pertamina IT Teluk Kabung yakni di Kelurahan Teluk Kabung Tengah, di antaranya pertanian melon hidroponik, digitalisasi perikanan karamba jaring apung nelayan dan olahan inovasi produk UMKM, pengelolaan sampah organik dan non-organik, kampung tangguh bencana, Desa Wisata Teluk Buo, serta olahan ikan dan mangrove. Sedangkan di Kelurahan Teluk Kabung Utara terdapat program optimalisasi hutan produktif air terjun Lubuk Hitam. Untuk di Kelurahan Teluk Kabung Selatan memiliki program rehabilitasi terumbu karang, dan di Kelurahan Bungus Timur dilaksanakan program Basamo Ranca. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
2: Tren transaksi keuangan non-tunai di tengah masyarakat Sumatera Barat terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. keamanan yang terjamin karena setiap transaksi terhubung langsung dengan sistem pertukaran dan proteksi perbankan resmi hingga mendorong kepercayaan publik untuk beralih dari pembayaran fisik ke digital. Sri Darni menurunkan laporannya.
9: Pemerintah bersama Bank Indonesia BI melalui berbagai program secara bertahap terus menekan laju pertumbuhan uang kertas kartal yang beredar di masyarakat. Kebijakan tersebut dinilai tidak hanya meningkatkan efisiensi biaya cetak dan distribusi uang tunai bagi negara, tetapi juga menciptakan ekosistem keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian Kamar Dagang dan Industri Kadin Sumatera Barat Rahim Mardanis kepada RRI kemarin mengatakan, dorongan pemerintah untuk menekan penggunaan uang fisik mendapat respon baik dari masyarakat dan pelaku usaha di daerah.
10: Keamanan daripada transaksi ini sangat-sangat membantu sekali karena memang transaksi itu langsung ke perbankan. Bagaimana pemerintah mengurangi peran uang kertas ini beredar untuk bisa ditransaksikan. Bagi masyarakat juga harusnya ikut juga mendukung dengan adanya melakukan transaksi itu dengan digital.
9: Menurutnya, transaksi digital saat ini sudah menjadi kebutuhan primer bagi dunia usaha. Rahim menambahkan edukasi berkelanjutan dan penguatan jaringan digital hingga ke kawasan pedesaan menjadi kunci penting agar pengurangan peredaran uang tunai dapat berjalan mulus tanpa mengganggu roda ekonomi kerakyatan. Meski laju adopsi digital terbilang cukup pesat, realita di lapangan menunjukkan model transaksi saat ini berada pada fase transisi hibrid. Kedepannya, seiring meningkatnya inklusi keuangan dan perluasan infrastruktur telekomunikasi, penggunaan uang kertas diproyeksikan akan terus menurun secara bertahap, membuka jalan bagi ekosistem yang lebih aman, praktis, dan terintegrasi di seluruh pelosok daerah. Sri Dani melaporkan.
2: Komitmen TNI untuk selalu berada di tengah rakyat ditegaskan Panglima Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol TIB Mayjen TNI Arif Gajah Mada. Mengampu pada dua wilayah strategis yang menjadi wilayah kerja Kodam 20 TIB yakni Sumatera Barat dan Jambi, Kodam 20 TIB terus menguatkan langkah humanis melalui aksi nyata di lapangan guna mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat, khususnya di daerah terisolir dan rentan. Kepada RRI kemarin, Mayjen TNI Arif Gajah Mada menegaskan, kemanunggalan TNI dan rakyat bukanlah sekadar slogan di atas kertas, melainkan nafas perjuangan dalam setiap prajurit. Di tengah beragam tantangan geografis Sumatera Barat, mulai dari ancaman bencana alam, keterbatasan akses infrastruktur di wilayah pelosok, hingga persoalan ekonomi warga, prajurit TNI hadir langsung membaur dan mengulurkan tangan.
11: Ada dua wilayah di Sumatera Barat dan Provinsi Jambi. Kami ini memang sengaja langsung turun ke wilayah, ke lapangan. Ini bukti TNI bersama-sama rakyat dalam rangka membantu rakyat benar-benar bisa berkontribusi langsung dalam rangka kemanunggalan rakyat dengan TNI.
2: Aksi kemanunggalan yang terus digelorakan Kodam 20 TIB di wilayah Sumatera Barat khususnya diwujudkan melalui serangkaian program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar warga. Mayjen TNI Arif Gajah Mada menambahkan, pembangunan daerah tidak dapat berjalan secara parsial. Sinergi yang kuat antara TNI, pemerintah daerah, tokoh adat, Tungku Tigo Sajarangan di Sumbar, serta elemen masyarakat menjadi fondasi utama dalam menciptakan perubahan dan berkelanjutan. Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Sumatera Barat, sertifikasi halal kini bukan lagi sekadar pelengkap legalitas, melainkan kunci utama menjaga keberlangsungan produk di tengah ketatnya persaingan pasar. Mulai 18 Oktober 2026, kewajiban tersebut resmi berlaku untuk produk makanan, minuman, barang gunaan, kosmetik, jasa penyembelihan, hingga obat tradisional. Mari kita dengar feature dari Sali Dela Putri terkait langkah kritis satu bulan jelang tenggat waktu, serta konsekuensi fatal bagi pelaku UMKM Sumatera Barat yang mengabaikannya.
12: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Sumatera Barat telah menyediakan berbagai kemudahan agar pelaku UMKM tidak kesulitan mengurus sertifikat halal. Selain melalui program sertifikasi halal gratis, pelaku usaha juga dapat mendaftarkan produknya secara mandiri melalui layanan Sihalal, dan hingga kini 62 ribu UMKM di Sumatera Barat tercatat telah memiliki sertifikasi halal. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Sumatera Barat, Ikrar Abdi, mengatakan, bagi pelaku usaha, sertifikasi halal bukan hanya tentang memenuhi aturan, namun juga memberikan kepastian kepada konsumen mengenai produk yang mereka beli. Ikrar menjelaskan, setelah batas waktu kewajiban berakhir, pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan peraturan BPJPH nomor 2 tahun 2026, mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan sertifikat halal, hingga penarikan barang dari peredaran.
13: Jadi produk-produk yang belum halal itu bisa saja nanti akan ditarik, sama ditemukan masih ada di supermarket atau mall yang belum mendapatkan sertifikat halal, bisa nanti produk itu nanti ditarik atau diturunkan. Solusinya tentu masyarakat wajib melakukan mendapatkan sertifikasi halal baru nanti bisa masuk kembali. Yang paling berat itu sebenarnya kan sanksi juga dari masyarakat. Ketika sudah ada pilihan, satu sudah ada memiliki sertifikasi halal, satu belum. Nah, otomatis nanti kan masyarakat akan nilai, oh ini belum halal, ini sudah halal ya kan. Ini bagian dari edukasi dan literasi bagi masyarakat.
12: Di balik dorongan mempercepat sertifikasi halal, masih terdapat persoalan yang ditemui para pendamping UMKM di lapangan. Salah satunya kekhawatiran pelaku usaha terhadap status bantuan sosial. Ketua UMKM Sumatera Barat Madani Bersatu, Eka Maritim, mengatakan kekhawatiran tersebut terutama muncul dari pelaku usaha yang juga menerima program Keluarga Harapan atau PKH, yang menganggap pengurusan legalitas usaha dapat mempengaruhi bantuan yang diterima. Dengan kondisi tersebut, kata Eka, sosialisasi terus dilakukan untuk menjelaskan bahwasannya legalitas usaha dan sertifikasi halal justru dapat membuka jalan bagi produk UMKM untuk berkembang dan naik kelas. Kelengkapan legalitas juga menjadi salah satu kebutuhan ketika pelaku usaha ingin memperluas pemasaran produk mereka ke minimarket maupun toko oleh-oleh.
14: Kendala untuk penerima PKH, mereka rata-rata kalau mereka mengurus NIB, PKH-nya hilang. Tapi kita meyakinkan kalau produk-produk teman-teman UMKM ingin naik kelas, harus mengurus halalnya. Nggak bisa kalau teman-teman mau mengandalkan PKH saja, terus produk-produk teman-teman nggak bisa naik kelas, itu kan sama dengan rugi. Kita memfasilitasi mereka mulai dari pelatihan, membuat perizinannya, kita branding kemasannya, kita juga menyalurkan produk-produk mereka ke minimarket-minimarket.
12: Pendampingan tidak hanya dilakukan melalui sosialisasi, namun juga dengan mendatangi pelaku usaha di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Eka mengatakan pihaknya bersama pemerintah menyediakan pelatihan serta mobil klinik untuk membantu pengurusan nomor induk berusaha NIB dan sertifikasi halal, sehingga 80% UMKM yang telah didampingi saat ini sudah mengurus sertifikasi halal di Sumatera Barat.
14: Jadi kita setiap 3 bulan sekali kita mengadakan pelatihan-pelatihan di kabupaten kota. Tentu kita bekerja sama dengan Dinas Koperasi UKM Provinsi juga untuk mendatangkan mobil kliniknya. Dari mobil klinik itu nanti kita mendapat akses untuk pengurusan NIB, dan kita bekerja sama dengan penyelia halal di kabupaten kota. Dari situlah kita mengetahui bagaimana teman-teman UMKM yang belum mengurus perizinan baik itu NIB dan halalnya, mereka kita tekankan untuk mengurus halalnya. Karena UMKM Sumber Madani ini, kita memilih UMKM yang belum tersentuh sama dinas. Kadang ada teman-teman UMKM yang di pelosok-pelosok yang belum tersentuh sama dinas, banyak sekali. Dan mereka kadang ada yang UMKM yang baru tumbuh. Nah, itu yang kami utamakan untuk mengurus perizinannya.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Barat Enrizal mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, tercatat 531.350 usaha mikro di Sumatera Barat. Dari jumlah tersebut, berpotensi masih banyak pelaku UMKM yang belum punya sertifikat halal, dan itu perlu didorong membuat kolaborasi antara pemerintah, pihak swasta, dan pendampingan usaha terus diperkuat. Baginya, legalitas usaha dan sertifikasi halal dapat menjadi bagian dari proses UMKM naik kelas, karena ketika pasar semakin luas, peluang peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja juga terbuka.
15: Saat pelatihan sudah didengung-dengungkan, 5 tahun yang akan datang kita akan menjadi orang kaya baru. Tapi orang kaya baru ini tidak bisa terwujud kalau tidak ada sertifikasinya. Untuk itu, yuk urus sertifikasi halal ini, baik reguler maupun self-declare. Jangan ragu kehadiran pemerintah ada di sini, tidak akan merugikan masyarakat.
12: Dengar, satu bulan menjelang pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal, masih ada waktu bagi pelaku UMKM Sumatera Barat untuk memastikan produk mereka memenuhi ketentuan yang berlaku. Bagi yang belum mengurus, jangan menunggu hingga tenggat berakhir. Segera memanfaatkan layanan pendampingan dan program sertifikasi halal yang tersedia agar produk semakin dipercaya konsumen, lebih mudah menembus pasar, dan memiliki peluang untuk terus berkembang.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. 6 atlet horseback archery Kota Pariaman saat ini sedang mengikuti kejuaraan nasional Go to Pon Junior di Bogor. Kejuaraan berlangsung hingga besok, tanggal 20 September 2026.
6: Atlet tersebut telah dilepas oleh Wali Kota Pariaman Yota Balat baru-baru ini. Kontingen panahan berkuda atau horseback archery dari komunitas Pariaman Archery Equestrian yang berlaga dalam ajang bergengsi kejuaraan nasional Go to Pekan Olahraga Nasional Junior di Bogor, Jawa Barat yang bertanding hingga tanggal 20 September 2026. Yota Balat memberikan dukungan dan semangat terhadap keenam atlet ini. Menurutnya, olahraga panahan berkuda memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai spot tourism di Kota Pariaman. Karena panahan berkuda tidak hanya menunjukkan keahlian, tetapi juga keindahan dan kekuatan. Yota Balat juga mengingatkan pentingnya menjaga kekompakan, memegang teguh sportivitas, serta senantiasa mengutamakan kesehatan fisik.
16: Bagi atlet, jaga kesehatan. Sekali lagi, bangga dan bahagia. Karena atlet horseback archery kita dengan membawa lebih kurang 7 atlet, 7 ya, 6 dari Kota Pariaman, 1 dari Padang.
6: Wali Kota Pariaman Yota Balat berpesan agar seluruh atlet untuk dapat menjaga kesehatan tubuhnya, tetap berlatih, berikhtiar, serta raih prestasi secara sportivitas. Pemerintah Kota Pariaman sangat mendukung kemajuan olahraga panahan berkuda di Kota Pariaman yang sudah mempunyai prestasi yang membanggakan. Armin Ramli melaporkan.
2: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Wamenkes dorong percepatan perbaikan puskesmas di Sumbar. Pertamina, Telukabung, dorong kelompok binaan mandiri. Demikian warta berita daerah pagi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Bengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan pagi hari ini. Baru saja telah kami sampaikan warta berita daerah untuk hari ini. Pendengar, Padang pagi ini masih berlanjut ya dengan rangkaian program-program pilihan yang telah disiapkan untuk Anda di hari ini. Nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional guna mengikuti warta berita. Kemudian pukul 8 waktu Indonesia Barat, Padang Menyapa akan kembali menyapa Anda dengan topik-topik yang akan diangkat untuk pagi hari ini, tentunya bersama narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya yang berkaitan dengan topik yang akan kita perbincangkan nanti dalam program Padang Menyapa. Anda pun juga bisa berinteraksi melalui line telepon 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp 0811-666-6975. Kemudian dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, rangkaian lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi menarik akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda di pagi hari ini ya. Selamat pagi untuk Anda semuanya, pendengar Pro 1 dari Padang, di mana saja berada Anda bisa mendengarkan siaran Pro 1 dari Padang melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Anda juga bisa mendengarkan melalui streaming, bisa melalui website rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI Digital. Tinggal Anda unduh di ponsel pintar Anda. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sepertinya cuaca di Kota Padang pagi hari ini cukup terang ya, meskipun langit masih berwarna kelabu, tapi mudah-mudahan saja hari ini bisa menjadi lebih baik dari kemarin ya. Kabut asapnya sudah mulai berkurang dan aktivitas di luar ruang juga bisa berjalan dengan baik ya. Namun kita tetap harus waspada atas perubahan-perubahan yang terjadi di udara Kota Padang. Tetap pantau ya kualitas udara di Kota Padang, baik itu melalui aplikasi ataupun juga melalui informasi-informasi dari media-media terverifikasi. Baik, selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat mendengarkan Pro 1 dari Padang. Saya hadirkan hiburan untuk Anda di pagi hari ini. Saya awali dengan satu lagu dari band fenomenal Indonesia, Peter Pan, yang sudah bubar dan sekarang berubah menjadi Noah. Namun sekarang Noah sedang berada dalam kondisi hibernasi ya, atau istirahat sementara. Ini satu lagu dari Peter Pan dengan judul lagunya Topeng.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hasanuddin, Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Sebagaimana data dan statistik menjadi dasar dalam memahami Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyampaikan informasi yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Matias, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia dan membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sertifikasi halal sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Pengaturan kehalalan sebuah produk sudah dimulai sejak 1976 lalu. Namun saat itu pengaturan kewajiban baru diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 280 Tahun 1976 tentang ketentuan peredaran dan penandaan pada makanan yang mengandung bahan berasal dari babi. Dalam peraturan tersebut, Menteri Kesehatan GA Siwabesi yang sebenarnya beragama Kristen mengharuskan semua makanan dan minuman mengandung unsur babi ditempeli label bertuliskan mengandung babi dan diberi gambar seekor babi utuh berwarna merah di atas dasar putih. Pengawasan penerapan kebijakan tersebut dilakukan oleh Ditjen Pengawasan Obat dan Makanan. Pada 1985, perangkat hukum tersebut diperkuat pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Nomor 427 Tahun 1985 dan Nomor 68 Tahun 1985 tentang pencantuman tulisan halal pada label makanan. Namun dalam peraturan tersebut, label halal tidak dibuat oleh otoritas pemerintah. Label halal dibuat oleh produsen makanan dan minuman sendiri. Label dibuat perusahaan setelah mereka melaporkan komposisi bahan dan proses pengolahan produk mereka kepada Departemen Kesehatan. Barulah pada 1989, Indonesia memiliki lembaga khusus yang memeriksa dan melakukan sertifikasi halal bernama Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM MUI. Badan ini dibentuk setelah sejumlah media menurunkan berita hasil penelitian dosen teknologi pangan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang, Dr. Insinyur Haji Tri Susanto, MAPPS.
1: Bu, nenek hari gini masih denger radio. Dengerin TV dong, lebih bagus lagi berisik tahu, Nek.
2: Aduh, Cu. Anak muda sekarang memang gak paham nih arti radio bagi bangsa Indonesia.
1: Hah? Arti radio untuk bangsa Indonesia? Emang ada, Nek?
2: Cu, Cu. Iya, tanpa radio, proklamasi itu tidak akan bisa disiarkan di seluruh penjuru tanah air ini. Nenek masih ingat gimana suara Bung Karno membacakan teks proklamasi waktu pertama kali. Itu adalah hal yang tidak akan pernah terlupakan. Orangnya gagah, suaranya tegas.

0: gitu ya Nek. Tapi kok di radio Nenek ada tanda hati, terus ada tulisan Yono. Kok bukan Bung Karno sih?
1: Cuk, Yono itu suami Nenek, kakeknya kamu. Sini kamu.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional guna mengikuti Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.